0: Baik pendengar, kembali kita bergabung dengan Pro TV Jakarta. Ikuti Warta Berita pukul 9 waktu Indonesia Timur.
1: Komisi 5 DPR RI Lasarus mempertanyakan efektivitas pengawasan keselamatan pelayaran menyusul kecelakaan KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa. Jumlah kasus terkonfirmasi Ebola di Republik Demokratik Kongo menembus angka 7.258 kasus. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 16 September 2026 bersama saya, Zaini. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menahan 8 tersangka terkait dengan dugaan suap dan gratifikasi dalam pengurusan hak guna bangunan atau HGB di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. 4 orang tersangka merupakan diduga orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid. Berikut laporan selengkapnya Hairul Umam.
2: Ada 8 orang yang ditetapkan sebagai tersangka.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan 8 tersangka terkait dugaan suap dan gratifikasi, khususnya dalam pengurusan hak guna bangunan di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan, penahanan dilakukan setelah penyidik menemukan kecukupan alat bukti dan kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan. 8 tersangka tersebut yakni Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR BPN Lambri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor 1 Sontang Koin Manurung, dan Direktur Utama Sumarekon Andrianto Pitojo Adi. Kemudian pihak swasta yang merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid yaitu Arif Sugianto, Fat El Faus, dan Erwin serta Rizal Pahlevi serta Muhammad Fakhri. KPK melakukan penahanan terhadap seluruh tersangka selama 20 hari pertama terhitung sejak 15 September hingga 4 Oktober 2026.
2: Maaf, ada 8 orang yang ditetapkan sebagai tersangka, yaitu saudara yang pertama, saudara LMP, selaku Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR BPN. Yang kedua, saudara SON, selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor 1. Yang ketiga, saudara ADR, selaku Direktur Utama Sumarekon. Kemudian saudara ARF, selaku pihak swasta yang diduga sebagai orang kepercayaan menteri. Yang kelima, saudara FEZ, selaku pihak swasta yang diduga orang kepercayaan menteri. Yang keenam, saudara LEV, selaku pihak swasta atau pemberi dalam hal ini. Kemudian saudara ERW, selaku pihak swasta yang diduga juga sebagai orang kepercayaan menteri. Dan terakhir yang ke-8, saudara MF, selaku pihak swasta yang diduga juga orang kepercayaan menteri.
3: Sementara itu, salah satu orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid membantah adanya dugaan aliran uang kepada Menteri ATR BPN.
4: Arif, ada aliran. Pak, katanya kopernya punya Pak Nusron, benar Pak?
5: Bukan, Pak.
4: Bukan uang ratusan miliar itu.
6: Punya Pak Nusron, Pak. Uang yang di koper punya Pak Nusron ya, Pak?
7: Pak, ngasih di Pak Nusron, Pak.
6: Uangnya punya siapa, Pak? Hampir ratusan miliar, Pak.
4: Arif kan nyetir ke Pak Nusron, Pak.
6: Siapa, Pak?
3: KPK menduga perkara ini bermula dari pengajuan perpanjangan HGB atau pemecahan HGB menjadi SAM atas tanah Sumarekon di Kabupaten Bogor. Dalam proses pengurusan tersebut, KPK menduga terdapat permintaan fee sebesar 2 miliar rupiah. Namun pihak Sumarekon disebut hanya menyanggupi 1,5 miliar rupiah. Selain menetapkan dan menahan 8 tersangka, KPK mengamankan barang bukti uang tunai dengan nilai kurang lebih 106,3 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus mempertanyakan efektivitas pengawasan keselamatan pelayaran menyusul kecelakaan KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa. Elina Zahra melaporkan selengkapnya.
8: Laporan khusus.
9: Ketika kapal dia akan tenggelam, ini tidak ada alarm sama sekali. Kejadiannya begitu.
8: Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus menyoroti lemahnya pengawasan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut atau Dijenhupla setelah kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Ia mengatakan kecelakaan kapal kembali terjadi dalam rentang waktu yang cukup berdekatan. Menurut Lazarus, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius pemerintah, khususnya terkait pengawasan terhadap kelayakan kapal sebelum berlayar.
9: Ketika kapal dia akan tenggelam, ini tidak ada alarm sama sekali. Kejadiannya begitu cepat, ya. Dan tidak ada peringatan apapun dari operator kapal terhadap seluruh penumpang yang ada di dalamnya sampai kapal ini tenggelam. Ini adalah rangkaian dari lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Dirjen Perhubungan Laut. Nah, kalau memang kapal ini layak berlayar, pasti ini tidak mungkin terjadi.
8: Di sisi lain, Lazarus menyampaikan keprihatinan atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 dan mendorong Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas terus melakukan pencarian terhadap korban yang masih belum ditemukan.
9: Kami dari Komisi 5 sepertinya masif sekali ini kejadian kecelakaan kapal, dan ini masih ada ratusan korban yang belum ditemukan. Informasi terakhir pagi ini dari Basarnas dan KNKT kami ini. Yang pertama, tentu sebagai pimpinan komisi saya menyatakan prihatin atas kejadian ini dan turut berduka kepada seluruh korban yang meninggal dan juga turut prihatin kepada korban yang belum ditemukan. Kami mendorong terus untuk Basarnas melakukan upaya pencarian semaksimal mungkin, ya, untuk kiranya seluruh korban bisa ditemukan tentunya.
8: Sementara itu, anggota Komisi 5 DPR RI Erna Sari Dewi menilai rentetan kecelakaan yang menimpa sejumlah kapal di berbagai perairan menunjukkan adanya kegagalan sistemik dalam pengawasan pelayaran nasional. Ia mempertanyakan validitas sertifikat manajemen keselamatan yang dikantongi kapal-kapal tersebut karena pemeriksaan selama ini dinilai hanya sebatas administratif belaka.
10: Saya tadi meminta memberikan rekomendasi kepada Kemenhub. Saya melihat bahwa ini ada isu utamanya itu ada pada masalah sistemik dan struktural. Nah, sistem kita ini gagal. Jadi systemic failure gitu loh. Udah gagal. Kenapa? Ini semua harus kita benahi. Jangan sampai besok kita rapat lagi karena ada kecelakaan. Yeah. Tetapi sistem tidak pernah dibenahi, yeah, gitu loh. Apa kemudian yang harus dibenahi? Seluruh aspek, regulatornya, operatornya, harus dibenahi semuanya, cara kerjanya gitu loh kan. Port state control-nya itu juga harus ada. Terus kemudian dari pelabuhan arrival maupun departure, itu semua harus ada pengawasan gitu loh.
8: Sebelumnya, Kementerian Perhubungan melakukan audit menyeluruh terhadap operator 4 kapal yang terlibat dalam rangkaian kecelakaan laut, yakni kasus kecelakaan kapal KMP Mutiara Sentosa 2, KMP Putri Yasmin, KLM Nurul Salsa 1, dan KM Prince Soya. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menyatakan bahwa audit ini merupakan respons cepat pemerintah untuk mengevaluasi operasional perusahaan pelayaran.
11: Ya tentunya kan kalau evaluasi itu rutin, sebagaimana mungkin teman-teman dari media kalau bekerja di mana saja, kalau evaluasi itu rutin kita lakukan. Evaluasi itu punya banyak item yang kita pertimbangkan, dan performance tentunya dari setiap individu akan menjadi perhatian kami. Jadi pasti setiap individu yang bekerja itu akan kita evaluasi. Yang paling dekat kami lakukan adalah kita melakukan audit terhadap keempat perusahaan tersebut untuk mengetahui sampai seberapa jauh mereka mengetahui ketentuan keselamatan pelayaran. Dan situ kemudian kita akan temukan apakah ada kesalahan-kesalahan yang sifatnya ringan ataupun yang ringan.
8: Adapun KM Virgo Transport 8 yang berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin mengalami kecelakaan di Laut Jawa pada Minggu 13 September 2026 setelah menghadapi cuaca buruk. Berdasarkan perkembangan terbaru, kapal tersebut membawa 243 orang orang. Sebanyak 113 orang telah dievakuasi, terdiri atas 107 orang selamat dan 6 orang meninggal dunia. Sementara itu 130 orang lainnya masih dalam tahap pencarian. Kepala Basarnas Muhammad Syafi'i sebelumnya mengungkap posisi bangkai kapal Virgo Transport 8 yang mengalami terbalik lalu tenggelam di perairan Laut Jawa. Kapal tersebut disebutnya kini berada di kedalaman sekitar

0: Kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8 di Laut Jawa kembali menjadi alarm keras bagi keselamatan pelayaran nasional. Kapal rute Surabaya-Banjarmasin itu membawa 243 orang dan mengalami kecelakaan saat berlayar pada Minggu 13 September 2026 lalu. Operasi pencarian dan pertolongan hingga kini masih berlangsung, sehingga data korban masih dinamis. Pemerintah melalui tim SAR gabungan patut didukung penuh karena keselamatan dan penyelamatan jiwa harus menjadi prioritas utama dalam setiap insiden transportasi. Namun demikian, setelah fase tanggap darurat selesai, pemerintah tidak boleh sekedar berhenti pada pencarian penyebab insiden. Yang jauh lebih krusial adalah memastikan hasil investigasi benar-benar menjadi dasar perbaikan sistem keselamatan pelayaran secara menyeluruh. Perlu dicatat, KM Virgo Transport 8 bukanlah kapal baru. Kapal yang dibangun di Jepang pada tahun 1987 itu baru mulai beroperasi di Indonesia pada Juli 2026 lalu. Pemerintah perlu mengaudit secara transparan apakah proses perpindahan negara, rute, awak, hingga penyesuaian lingkungan operasi ini telah memenuhi standar kelaikelautan yang ketat. Pendengar, Pro 3 dan pemirsa RRNet, usia kapal bukanlah satu-satunya penentu faktor keselamatan. Kapal tua sejatinya tetap dapat beroperasi dengan aman, asalkan dirawat secara berkala, diawasi secara ketat, dan memiliki sistem keselamatan yang memadai. Namun, yang menjadi catatan penting RRI, kecelakaan Virgo Transport 8 terjadi di tengah rangkaian insiden maritim serius dalam kurun waktu kurang dari 2 bulan terakhir. Catatan Kementerian Perhubungan dan Data Keselamatan Pelayaran menunjukkan adanya beberapa insiden kapal tenggelam serta kasus kebakaran kapal penumpang di sejumlah perairan Indonesia. Rangkaian kejadian ini tidak boleh dianggap sebagai kebetulan semata. Pemerintah wajib membaca setiap insiden sebagai data empiris untuk memetakan pola risiko yang sama. Terlebih, sejumlah kasus kebakaran kapal sebelumnya kerap berkaitan dengan pengawasan kendaraan di dek muatan. Jika pola serupa terdeteksi, pemeriksaan menyeluruh terhadap kapal-kapal berkarakteristik sejenis harus segera dilakukan tanpa harus menunggu jatuhnya korban berikutnya. Disinilah sikap RRI sangat jelas. RRI mendukung penuh langkah Kementerian Perhubungan dalam memperkuat keselamatan pelayaran, termasuk pengetatan audit dan pengawasan terhadap seluruh perusahaan operator kapal. Keselamatan di sektor maritim tidak cukup dibuktikan di atas kertas. Kapal harus benar-benar laik laut, awak kapal harus terlatih menghadapi kondisi darurat, kapasitas muatan wajib sesuai ketentuan, dan perangkat keselamatan harus berfungsi optimal saat dibutuhkan. Masyarakat berhak mendapatkan jaminan kepastian bahwa moda transportasi laut yang mereka gunakan tidak hanya memiliki dokumen lengkap, tetapi benar-benar aman untuk mengarungi lautan. Kecelakaan memang sebuah musibah, tetapi kecelakaan yang berulang dengan pola serupa adalah tanda nyata bahwa ada sistem yang belum berjalan optimal. Jangan menunggu musibah susulan untuk membuktikan kelemahan pengawasan. Setelah insiden Virgo Transport 8, pemerintah harus memastikan satu komitmen tegas. Setiap kecelakaan menghasilkan pelajaran, dan setiap pelajaran wajib diterapkan secara konsisten. Sebab, tujuan akhir dari regulasi pelayaran bukanlah sekedar mencari siapa yang salah setelah musibah terjadi, melainkan memastikan agar kapal-kapal berikutnya dapat berlayar dengan aman dan seluruh penumpang tiba di tujuan dengan selamat. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Selanjutnya kita ikuti kembali Jurnal Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah.
2: Kita ikuti informasi seputar Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
3: Jurnal MTQ Nasional.

0: Channel ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
1: Pengalaman mengikuti Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 di Kota Semarang menjadi kesempatan berharga bagi Atala, peserta cilik dari Kafilah Sulawesi Tengah. Berikut laporan Luki Setiawan.
2: Kan lantunan kalamullah menggema di aula rumah dinas wali kota Semarang yang menjadi salah satu tempat diselenggarakannya Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional di kota Semarang. Suara yang tinggi dan merdu ini merupakan peserta dari Sulawesi Tengah, namanya Muhammad Atala, yang masih kelas 6 SD tampil sebagai peserta hafalan dan tilawah Quran saat itu. Tak banyak target yang ingin ia capai dalam ajang MTQ Nasional di kota Semarang ini, namun dibalik itu ia mengaku telah mempersiapkan semuanya dengan matang dan sungguh-sungguh.
3: Pemusatan latihannya sekiranya cuma sekitar 1 minggu. Kunjungan ke Semarang ini membuat saya ini menjadi lebih baik.
2: Menambahkan pendamping sekaligus pembina Atala, Hasni Hadi Timi, menyebut pihaknya tidak ada target khusus yang disematkan ke Atala. Ia ingin ajang ini dijadikan sebagai pengalaman dalam berkompetisi di level MTQ Nasional.
4: Semua punya persiapan yang matang. Jadi kurang, ya bagaimana ya, semuanya itu Allah yang menentukan. Kita cuma bisa menampilkan yang terbaik yang kita punya.
2: Sementara pendamping majelis 5 di rumah dinas wali kota Semarang, Muhammad Ainur Rafiq, mengatakan pelaksanaan cabang tahfiz membutuhkan waktu yang relatif panjang. Peserta tidak hanya dituntut mampu menghafalkan ayat-ayat Al-Quran, tetapi juga menunjukkan kemampuan melantunkan bacaan dengan baik melalui tilawah. Lukis Tian melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 untuk cabang hafalan Al-Quran golongan 10 juz dan 20 juz di Majelis 6 berjalan lancar hingga hari ketiga. PIC Majelis 6 cabang hafalan Al-Quran golongan 10 juz dan 20 juz, Ismail Hudori, mengatakan perlombaan tersebut diikuti 123 peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Menurutnya, dari total 123 peserta, sebanyak 68 peserta mengikuti golongan hafalan 10 juz, sementara golongan 20 juz diikuti 55 peserta. Sedangkan pelaksanaan lomba melibatkan 11 dewan hakim.
5: Di hari ketiga ini, di sesi pagi, ini untuk sesi 10 juz, ada 14 peserta, 7 putra dan 7 putri. Dan untuk sesi siang nanti untuk golongan hafalan 20 juz, ada 10 peserta, 5 putra dan 5 putri.
1: Lebih lanjut, Ismail mengungkapkan pelaksanaan lomba juga memberikan ruang yang sama bagi peserta penyandang disabilitas. Hari ketiga pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 pada Majelis 8 yang mempertandingkan cabang Tafsir Bahasa Indonesia dan Tafsir Bahasa Inggris berlangsung lancar. Perlombaan berlangsung di Gedung Semeru, BP2 KLK Kota Semarang. PIC Majelis 8 cabang Tafsir Bahasa Indonesia dan Tafsir Bahasa Inggris, Zaimatul Hasanah, mengatakan cabang Tafsir memiliki persyaratan khusus bagi para peserta. Untuk tafsir bahasa Indonesia, peserta setidaknya harus telah menghafal 30 juz Al-Quran, sedangkan materi tafsir yang diperlombakan adalah juz 25. Sementara untuk tafsir bahasa Inggris, peserta minimal telah menghafal 17 juz Al-Quran dengan materi tafsir yang diperlombakan dari juz 13. Peserta juga dibatasi maksimal berusia sekitar 34 tahun. Ia mengungkapkan, pada hari ketiga ini, sebanyak 28 peserta telah tampil dalam babak penyisihan. Zaimatul menegaskan, untuk memastikan penilaian berlangsung objektif, pihaknya melibatkan 16 dewan hakim yang terbagi berdasarkan kategori penilaian. Penilaian meliputi aspek fasohah, tajwid, tafsir, dan juga tahfiz. Sementara penilaian tafsir bahasa Indonesia dan bahasa Inggris juga dilakukan secara khusus. Selain itu, terdapat pembagian hakim penanya tafsir dan hakim penanya tahfiz. Menurutnya, lomba ini lebih dari sekadar kompetisi dan mengingatkan agar MTQ menjadi momentum untuk semakin mencintai dan menjaga Al-Quran. Sebanyak 9 regu putri dari berbagai provinsi mengikuti babak penyisihan cabang Fahmil Quran pada Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional 31. Kegiatan dilaksanakan di Kampus 3 UIN Wali Songo, Semarang kemarin. 9 regu tersebut masing-masing berasal dari Kalimantan Timur, Gorontalo, Bali, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Timur, Sumatera Selatan, Maluku Utara, dan Kalimantan Selatan. PIC Majelis 10 Cabang Famil Quran Karina mengatakan, setiap regu terdiri atas 3 peserta, sehingga total terdapat 27 peserta yang bertanding pada kelompok putri. Setelah jeda isyoma, perlombaan Famil Quran kembali dilanjutkan untuk kategori putra dari Bangka Belitung, Riau, Sumatera Barat, Nusa Tenggara Barat, Bali, Maluku, dan Kalimantan Barat. Setiap regu mengutus satu orang untuk mengundi soal. Selanjutnya, masing-masing regu mendapatkan 10 soal esai dari Dewan Hakim. Setelah seluruh regu menyelesaikan sesi tersebut, perlombaan dilanjutkan dengan soal rebutan yang juga berjumlah 10 soal. Pendamping Majelis 5 di Rumah Dinas Wali Kota Semarang, Muhammad Ainur Rafiq mengatakan, sebanyak 14 provinsi tampil pada sesi pagi untuk cabang tahfiz 1 juz plus tilawah. Pelaksanaan lomba juga mendapat perhatian dari kalangan pelajar. Sejumlah siswa SD hingga SMA hadir menyaksikan langsung peserta dari berbagai daerah. Kehadiran mereka diharapkan menjadi sarana edukasi sekaligus inspirasi agar generasi muda semakin tertarik mempelajari dan menghafalkan Al-Quran.
0: Demikian, Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026, langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
6: Demikian informasi seputar Musabakah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.
7: Jumlah kasus terkonfirmasi Ebola di Republik Demokratik Kongo menembus angka 7.258 kasus. Hal itu dikatakan Institut Nasional Kesehatan Masyarakat Republik Demokratik Kongo, INSP, pada Selasa. Hingga kini baik vaksin maupun juga pengobatan untuk jenis baru Ebola, Budi Bugyo, belum memiliki izin resmi. Namun data laboratorium menunjukkan vaksin Ebola Everpo yang dikirim oleh WHO ke Kongo mungkin dapat memberikan perlindungan terhadap penyakit tersebut. Pada 20 Agustus lalu, WHO melaporkan telah mengirim 70 ribu dosis vaksin Everpo ke Kongo. Vaksin tersebut untuk melindungi tenaga kesehatan dan keperluan uji klinis. Dari dunia olahraga, mantan pemain Chicago Bulls, Taj Gibson, resmi mengakhiri karirnya setelah 17 musim di NBA dan segera memulai babak baru sebagai asisten pelatih Bulls di bawah komando pelatih kepala Thiago Splitter. Hal tersebut dikatakan Gibson yang mengakhiri karir profesionalnya sebagai pebasket pada usia 41 tahun. Dalam laman NBA pada Selasa, sebagaimana kami kutip dari kantor berita antara hari ini, Gibson memulai karir NBA bersama dengan Bulls setelah dipilih pada urutan ke-26 dalam NBA Draft 2009. Dia memperkuat Bulls selama lebih dari 8 musim dan dikenal berkarakter keras serta pemimpin. Dia kemudian membela Oklahoma City Thunder, Minnesota Timberwolves, New York Knicks, Washington Wizards, Detroit Pistons hingga Charlotte Hornets dan juga Memphis Grizzlies. Berikut kami ajak kembali untuk mengikuti info lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
6: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
7: Brigadir Susan, silakan. Susan, silakan. Susan.
8: Aktivitas ada dan langsung dari CCTV NTMC Korlantas Polri. Lokasi yang pertama, saya ajak kita pantau di DPR MPR Jakarta Selatan. Pada pagi hari ini dari arah Slipi akan menuju ke arah Gatot Subroto terpantau lancar. Peningkatan volume kendaraan memang sudah mulai terlihat dengan bertepatan dengan jam memulainya aktivitas perkantoran. Kemudian dari arah tol dalam kota, yakni dari arah Semanggi akan menuju ke arah Tomang. Dari kedua arahnya pada pagi hari ini lebih mendominasi kendaraan-kendaraan yang datang dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Tomang. Dan kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk hindari berpindah jalur secara mendadak dan selalu gunakan lampu sein saat Anda berpindah lajur. Dan ini semua demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain. Kita bergeser ke lokasi yang kedua, pemirsa, tepatnya di JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Lalu lintas dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol, via jalur arteri pada pagi hari ini normal dengan laju kecepatan kendaraan yang melintas kawasan ini didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dan kemudian laju kecepatan kendaraan berkisar 45 hingga 55 km per jam. Dan sedangkan dari arah tol dalam kota Jakarta yang akan menuju ke arah tol airport pada pagi hari ini cukup lancar dan normal. Sedangkan dari tol Jakarta yang akan menuju ke arah Tangerang dari kedua arahnya juga relatif lancar pada pagi hari ini. Harap bagi Anda para pengendara terkhususnya yang melintas jalur tol untuk tidak menggunakan bahu jalan sebagai jalur Anda. Dan kemudian kami harapkan terkhususnya kendaraan-kendaraan yang melintas lewat jalur arteri untuk selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dan juga jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda ketika melintas kawasan ini. Kita lanjut ke lokasi yang berikutnya, pemirsa, tepatnya di Simpang 4 Sudirman, Bali. Lalu lintas dari Kampus Unut pagi ini yang akan menuju ke Jalan Tiara Dewata, peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi, adanya antrian pada traffic light. Dan memang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2. Kemudian dari arah Jalan Niti Mandala Renon yang akan menuju ke Jalan Dewi Sartika pada pagi hari ini cukup lancar. Dan kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk mematuhi marka-marka jalan di sepanjang perjalanan Anda dan memberikan hak bagi para pejalan kaki dengan memprioritaskan hak bagi para pejalan kaki dengan berhenti tepat di belakang garis stop pada traffic light. Kita lanjut ke lokasi yang berikutnya, tepatnya di Simpang Mengkreng Kediri, Jawa Timur, pemirsa. Lalu lintas pada pagi hari ini terpantau dari Surabaya yang akan menuju ke arah Madiun cukup normal, tidak terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Namun kami menghimbau bagi Anda yang akan melintas kawasan ini untuk berhati-hati dan mengantisipasi kendaraan-kendaraan berat yang melintas kawasan ini seperti bus antar kota maupun truk yang akan melintas. Untuk itu tingkatkan konsentrasi Anda dengan menjaga jarak aman kendaraan Anda pada kawasan persimpangan ini. Dan pemirsa, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi 275 kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 40 luka berat dan 393 luka ringan.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: 101 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Demikian tadi pendengar telah kita ikuti penyampaian Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta pukul 9 waktu Indonesia Timur, dan Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, mendatang kami ajak Anda kita ikuti podcast LKBN Antara dengan judul Jangan Tunggu Bencana Datang. Selaku narasumber, Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Dr. Abdul Muhari, SSI, MT.
2: Tapi bicara soal bangkit, kalau dari Pak Am sendiri, konsep atau makna bangkit ini seperti apa sih, khususnya bagi para penyintas bencana gitu ya?
3: Ada satu terminologi yang sangat penting sebenarnya dalam penanggulangan bencana, yaitu resilient. Kejadian bencana 26 sampai 28 November, per 30 Desember, itu seluruh titik longsor di jalan nasional itu bisa dipulihkan atau dibuatkan jalan yang baru. Bagaimana pemerintah dan perangkat pendukung pemerintah bisa memastikan bahwa services ini bisa memiliki resilient yang bagus. Terdampak bencana nggak? Pasti akan terdampak, tapi bagaimana kita pulih lebih cepat dan memberikan layanan minimalnya, layanan minimum yang bisa kita lakukan untuk masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa.
4: Stand by on the record.
2: Halo Sobat Antara, ketemu lagi di podcast Antara on the record bersama saya Suwanti. Sobat Antara, kita tahu 2025 kemarin ditutup dengan satu suasana duka karena di Sumatera terjadi satu bencana dengan skala yang besar begitu, dan tanpa mengesampingkan suasana duka tersebut, tentu saja beberapa bulan pasca bencana ini kayaknya kita mendorong penyintas bencana untuk kembali memulihkan kehidupan supaya bisa seperti semula lagi begitu. Dan untuk itu kayaknya masyarakat di seluruh Indonesia juga harus terus belajar, harus terus menyimak soal edukasi kebencanaan, karena gimana pun Indonesia memang satu wilayah yang rawan bencana gitu ya. Nah untuk itu di podcast kita kali ini kita akan ngobrol bersama dengan Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan dari Badan Penanggulangan Bencana. Di studio sudah ada Pak Abdul Muhari atau akrab disapa Pak Aam. Apa kabar Pak Aam?
3: Baik Mbak Suwanti, terima kasih.
2: Tentu selamat datang Pak di podcast Antara, dan kita mau dengar penjelasan gitu ya, pemaparan dari Pak Aam terutama soal edukasi kebencanaan nih gitu. Okay. Ya, Pak, dan kita mengaitkannya dengan bencana yang terjadi di Sumatera. Ini kan sangat satu hal yang memberi pukulan juga ya buat seluruh masyarakat Indonesia tentunya gitu. Ya. Tapi kalau misalnya kita belajar dari bencana Sumatera gitu Pak. Sumatera adalah pulau juga yang memang rawan ya Pak bencana, selain bencana tanah longsor dan banjir bandang kemarin, kemudian juga kita pernah menyaksikan gempa bumi misalnya gitu ya, kemudian banjir dan lain sebagainya. Tapi kalau bicara bencana itu sendiri, ini kan disebut tidak hanya soal fenomena alam, tapi katanya ada campur tangan manusia di situ, ada keikutsertaan manusia. Betul nggak sih seperti itu sebetulnya?
3: Iya, kalau di tingkat global itu kita punya satu institusi di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa yang namanya UNISDR. Setelah beberapa dekade, UNISDR ini meninggalkan kata-kata natural disaster, meninggalkan kata-kata bencana alam.
2: Okay.
3: Kalau peristiwa alam itu ada. Tapi kalau peristiwa alam ini kemudian menjadi bencana, itu faktor pendorongnya ada yang namanya kerentanan, ada yang namanya kapasitas. Dan ketika kita berbicara fenomena alam yang kemudian menjadi bencana, ada satu peneliti dari Inggris yang menyebutkan disaster by choice gitu. Bencana itu adalah pilihan manusia. Dan memang dalam kontekstualnya, baik itu gempa, baik itu tsunami, baik itu banjir dan seterusnya, ketika satu fenomena alam itu kemudian menjadi bencana, faktor pendorongnya adalah pilihan kita sendiri. Kalau kita tahu kita hidup di daerah rawan gempa, ya harusnya kita memperkuat rumah kita. Kalau kita tahu di daerah kita misalkan rawan banjir, ya harusnya kita mempertinggi rumah kita, berusaha beradaptasi dengan kondisi seperti itu. Kalau dulu misalkan di daerah kelerengan itu tidak pernah ada banjir bandang, sekarang ada banjir bandang, ya kita harus melihat kondisi alam di upstreamnya, di hulunya seperti apa. Karena yang akan mendorong perubahan dari intensitas dan frekuensi kejadian bencana itu adalah apa yang kita lakukan ke lingkungan kita sendiri. Ya, jadi memang yang harus kita lihat adalah bagaimana cara kita memperlakukan kondisi lingkungan kita, dan tentu saja kalau kita berbicara bahwa kesiapsiagaan itu dimulai dari lingkup yang paling kecil, individu dan keluarga, maka kita harus juga melihat ke ke diri kita sendiri, ke keluarga kita sendiri. Kalau saya punya rumah, apakah saya sudah benar-benar paham ini rumah saya ini ada di daerah rawan banjir kah, di daerah rawan gempa kah? Kalau misalkan saya di daerah rawan gempa, apakah rumah saya cukup kuat nanti kalau sekiranya terjadi gempa dan seterusnya? Dari mana kita tahu? Informasinya sudah tersedia, BNPB punya Inaris, sudah bisa diakses lewat aplikasi mobile phone. Sekarang pertanyaannya, kita mau melihat itu dan menjadikan itu sebagai satu referensi yang memang penting untuk kita atau tidak gitu.
2: Jadi kalau saya bisa mengambil sari patinya ya dari penjelasan Pak Aam ini, memang bencana kalau ada campur tangan dan ada dampak yang terjadi gitu ya Pak ya. Tapi kalau bicara soal bencana di Sumatera kemarin, ini kan sampai di 3 provinsi ya Pak, di Aceh, Sumatera Utara, sama Sumatera Barat begitu. Kemudian korban jiwanya juga banyak, setiap hari diumumkan ya Pak oleh BNPB begitu ya. Tapi kemudian juga yang sempat menjadi pertanyaan dari masyarakat soal status bencana nasional begitu, tidak diterapkan status bencana nasional, kemudian pertimbangannya sedikit banyak sudah dijelaskan begitu ya sama pemerintah. Tapi kalau boleh di sini untuk Sobat Antara, Pak Aam bisa dijelaskan sebenarnya ini status bencana nasional ini nanti implikasinya seperti apa sih? Kemudian kenapa yang bencana Sumatera kemarin juga tidak ditetapkan? Memang indikatornya apa aja gitu ya untuk bisa ditetapkan sebagai status bencana nasional ini?
3: Ya, bencana nasional itu namanya kan bencana nasional, nasional. Yang paling terakhir itu kan kita COVID ya, COVID-19 yang memang impact-nya itu seluruh provinsi, kabupaten, kota gitu. Dan ada kelumpuhan aktivitas apapun saat itu, baik aktivitas mobilitas warga, pemerintah dan seterusnya, memang benar-benar dibatas. Lalu Pak, kenapa dulu 2004 tsunami dijadikan bencana nasional? Karena pada saat itu belum ada badan khusus untuk menangani bencana. Kita belum bicara otonomi daerah di situ. Kita belum punya yang namanya dana siap pakai penanggulangan bencana seperti yang kita cek sekarang. Tapi Pak, ini kan 3 provinsi. Jangan lupa 2018 kita juga punya 3 bencana besar, 1 tahun, 3 tempat yang berbeda. Agustus dimulai dengan gempa Lombok, 280 ribu rumah rusak. 1,5 bulan waktu itu masih kita bergulat dengan tanggap darurat, gempa dan tsunami Palu. Baru lagi fenomenanya tiba-tiba ada tanah bergerak, likuifaksi orang tiba-tiba hilang, rumah yang di atas tanah bergerak gak tahu kemana. Kemudian kita baru sangat luar biasa sibuk oleh Palu, tiba-tiba 25 Desember tsunami Krakatau. Tapi Pak, jumlah korban Aceh sekian banyak. Tsunami Palu 1.700 orang. Tapi proses dan tools yang kita miliki sebagai bangsa saat ini itu sudah cukup kuat untuk menanggulangi bencana sebesar itu. Nah, kalau kita berbicara, Pak, tanggap daruratnya ini terlambat ini. Ketika kita berbicara tanggap darurat, maka yang harus yang akan menjadi faktor penentu keberhasilan tanggap darurat itu tidak hanya apa yang kita kerahkan pada saat itu, tetapi juga apa yang kita siapkan sebelum bencana itu terjadi. Dan disitulah harusnya kita berdiskusi. Dan saya rasa bahwa Presiden sudah memiliki banyak sekali pertimbangan sebagai kepala negara, melihat ini kondisinya apakah masih mampu dengan sumber daya kita sendiri, kemudian pengerahan total seluruh personil militer, TNI, Polri, Kementerian PU, dan seterusnya. Sehingga beliau menetapkan masih berstatus bencana provinsi di 3 daerah dengan dukungan penuh dan menjadikan penanggulangan bencana sebagai prioritas nasional pemerintah Indonesia.
2: Oke, tapi ketika ada pertanyaan dari masyarakat gitu ya, jadi di masyarakat ini kan semua hal bisa dipertanyakan dan macam-macam perspektifnya nih Pak. Kalau ada pertanyaan terkait bahwa tidak ditetapkannya status bencana nasional ini adalah juga karena bisa berimplikasi buruk terhadap iklim investasi, tanggapan BNPB gimana tuh Pak?
3: Itu salah satunya, karena kalau kita lihat misalkan kita punya kontrak ya, kontrak kerja satu proyek gitu. Kontrak ini bisa batal kalau ada kondisi force major.
2: Okay.
3: Nah kalau itu ditetapkan sebagai bencana nasional, itu kan masuk pada kondisi seperti itu. Ada hal-hal yang indirectly secara tidak langsung kemudian bisa berimplikasi, yang secara hukum itu bisa mempengaruhi hal-hal seperti itu, yang secara ekonomi juga akan ada impact-nya yang kalau kita bahas detail satu-satu itu jangan cukup banyak. Tetapi secara singkatnya saya akan bicara seperti ini, bahwa ketika sumber daya kita secara langsung itu memang masih sanggup, dan bahwa Presiden sendiri melihat ya memang kita masih sanggup. Apakah ini pengalaman pertama? Tidak, ini bukan pengalaman pertama. Tetapi seluruh proses penanganan bencana ini, mulai dari penanganan darurat sampai rehab rekon, itu adalah tanggung jawab pemerintah pusat yang dijadikan prioritas nasional. Dan ini yang kemudian juga diwujudkan bahwa sisi legislatif sendiri membentuk Satgas Percepatan Rekonstruksi Aceh dari DPR yang diketuai oleh Wakil Ketua DPR Pak Sufmi Dasko. Kemudian pemerintah sendiri eksekutif membentuk Satgas Percepatan Rehab Rekon yang diketuai oleh Bapak Mendagri. Kenapa Bapak Mendagri? Karena ini benar-benar fungsi penguatan pemerintah daerahnya yang akan kita yang akan kita dorong, meskipun seluruh proses, seluruh dukungan anggaran nanti dari pemerintah pusat.
2: Tapi ketika Pak An tadi menjelaskan bahwa secara sumber daya sudah bisa untuk menanggulangi begitu ya, ini sebagai bencana tiga provinsi tersebut, tapi akankah ada impact yang berbeda gak sih Pak ketika ini ditetapkan sebagai statusnya berbeda gitu ya, satu bencana nasional misalnya, satu lagi bencana level provinsi, impact untuk masyarakat, para penyintasnya akan beda gak sih Pak?
3: Saya rasa tidak, karena saat ini kan juga penanggulangan anggaran kan dipegang oleh pemerintah pusat semua, bukan pemerintah daerah. Jadi meskipun statusnya bencana provinsi, bukan berarti penanggulangannya oleh pemerintah provinsi. Pada kenyataannya diambil alih oleh pemerintah pusat. Anggarannya dari mana? Anggaran di pemerintah pusat. Statusnya seperti prioritas nasional. Apapun prioritas KL saat ini fokus ke tiga provinsi ini.
2: Pemulihan bencana di Sumatera gitu ya. Oke, kalau bicara soal pemulihan, ini sebetulnya apakah ada satu indikatornya akan selesai atau pulih kembali lagi bisa di dalam jangka waktu berapa lama, atau sebetulnya memang menyesuaikan nih sama kondisi masing-masing wilayah atau daerah yang terkena bencana sih Pak?
3: Iya. Sebenarnya kita mempunyai dua contoh yang menarik ya, ketika kita bicara rekonstruksi pasca bencana.
2: Okay.
3: Saya kebetulan ada di Jepang saat itu, saya sedang PhD, saya mulai 2009, PhD saya di bidang tsunami engineering, dua tahun saya belajar teorinya, tahun ketiga saya dapat tsunami benerannya.
2: Dapat praktiknya.
3: Saya di pengungsian hampir 2 bulan. Apakah kita terisolir? Kita terisolir. Apakah kita lack of fuel, lack of energy? Energi kita habis? Iya, energi kita habis. Dan itu butuh waktu juga untuk bisa pulih. Tetapi ketika kita berbicara rekonstruksi, akan selalu ada trade-off. antara kecepatan dengan perencanaan. Jepang menentukan fase pertama rekonstruksi itu 10 tahun. Artinya ketika kita berbicara membangun kembali hidup dan penghidupan, itu artinya tidak hanya merelokasi masyarakat gitu, tapi memang membuat ulang, mendesain ulang pusat-pusat ekonomi, mendesain ulang infrastruktur yang akan dibangun, sehingga kalau di Jepang itu, karena saya di sana hampir 7 tahun ya, kota-kota yang sebelumnya terdampak bencana atau hancur karena perang dunia, itu adalah kota-kota yang setelah itu menjadi kota yang lebih maju gitu, dengan drainase yang lebih bagus, dengan infrastruktur yang lebih baik, dengan tata kota yang lebih baik.
2: Karena punya pengalaman yang tidak menyenangkan itu ya.
3: Nah, ini sedang disusun. Namanya R3P, Rencana Rehabilitasi Rekonstruksi Pasca Bencana. Dokumen ini yang akan menjadi buku putih nantinya. Biasanya kebutuhan untuk membangun kembali itu selalu lebih tinggi daripada hitungan kerugian, karena kita akan membangun lebih baik dan seterusnya. Kemudian strategi dan kebijakan seperti apa, termasuk di situ timelinenya kapan, minggu per minggunya akan mengerjakan apa. Sumatera Barat itu 15 Januari R3P-nya sudah selesai. Sumatera Utara akhir Januari kemarin R3P-nya sudah selesai.
2: Jadi intinya pemulihannya diupayakan betul-betul secara komprehensif gitu ya Pak ya. Jadi semua berjalan beriringan gitu ya. Dan kita belajar dari bencana di Sumatera kemarin. Ini kan Sumatera tadi saya mention lagi adalah satu wilayah yang memang rawan terhadap fenomena alam, terhadap bencana ini. Yang dilakukan sebetulnya mitigasinya yang terbaik seperti apa? Apakah memang menyiapkan kesiapsiagaan tadi masyarakatnya untuk bisa hidup berdampingan dengan fenomena alam tersebut, atau kayak apa sih Pak mitigasi terbaik yang bisa dilakukan sebetulnya?
3: Iya, ketika kita berbicara mitigasi kesiapsiagaan, kita bicara dua subjek, dua domain sebenarnya. Domain manusianya. Yang kedua domain lingkungannya. Ketika kita bicara domain manusianya, maka yang harus kita lakukan adalah benar-benar kita harus paham ini di daerah kita, di rumah kita, di lingkungan kita itu potensi bencananya apa saja. Sehingga kita bisa paham kalau dulu waktu saya masih di Jepang misalkan ya, kita punya rencana evakuasi keluarga. Karena kita tidak tahu bencana itu akan terjadi di saat kita bersama-sama kah, atau di saat kita sedang terpisah-pisah, misalkan pada siang hari bapak beraktivitas di mana, anak beraktivitas di mana, ibu beraktivitas di mana, nanti kalau terjadi bencana di mana kita akan berkumpul. Meskipun misalkan Pak, tapi kan di Indonesia itu kan nggak ada tempat evakuasi yang resmi, ini tempat evakuasi di sini gitu, nggak harus tempat yang resmi. Misalkan kalau kita tahu masjid atau ada tempat-tempat lain, balai desa seterusnya di daerah sekitar kita, mungkin ketika banjir tahunan tidak pernah terdampak, itu bisa ditentukan. Artinya kalau misalkan terjadi banjir atau apa, nanti kita bertemunya di situ. Nah, ini juga BNPB juga selalu dalam kegiatan bulan pengurangan risiko bencana atau hari kesiapsiagaan bencana, kita selalu mencoba mensosialisasikan bahwa kontekstual dalam kondisi kedaruratan bencana adalah itu self-help. Bagaimana kita memastikan keselamatan kita masing-masing, dan kita harapkan ini menjadi satu kesadaran kolektif, sehingga kalau misalkan semua orang bisa menyelamatkan dirinya masing-masing, maka secara kolektif itu korban jiwa akan bisa diminimalisasi. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita bicara aspek lingkungan, memang kondisi di Sumatera saat kemarin itu ada intensitas curah hujan yang memang sangat-sangat ekstrim ya, sampai 418 itu sepanjang sejarah catatan BMKG mungkin itu paling tinggi itu. Tapi pada prinsipnya satu, BNPB itu selalu melihat bahwa kita jaga alam, alam jaga kita.
2: Ketika ini kan terjadi berulang gitu ya Pak, potensi bencananya atau potensi fenomena alam itu terjadi sangat besar gitu ya untuk terjadi di Indonesia, tapi kemudian dampaknya juga seringkali memang tidak berkurang gitu ya, selalu terjadi dan
3: bahkan bertambah
2: gitu ya, potensi untuk dampak korban jiwa, harta benda dan lain sebagainya gitu. Sebetulnya apa yang masih perlu diisi di sini gitu ya. Apakah memang alamnya yang semakin kita punya fenomena yang lebih besar lagi gitu ya, memang sudah sangat besar, atau memang kesiapsiagaan kita, kemudian mitigasinya kita tadi yang memang masih harus ditingkatkan lagi sebetulnya nih?
3: Semuanya.
2: Tapi ya?
3: Begini. Mm-hmm. Kalau kita melihat disaster evolve ya, artinya kalau dulu kita nggak pernah lihat kondisi banjir bandang seperti di Sumatera, sekarang ada. Kalau kita dulu menyampaikan bahwa nggak mungkin siklon tropis itu menepi hingga ke dekat ekuator, ternyata sekarang terjadi. Dan bencana adalah peristiwa yang berulang ya. Sekali dia terjadi di masa lalu, pasti dia akan terjadi lagi di masa depan. Dan kalau kondisi lingkungan sekarang mungkin lebih atau kondisi lingkungan di masa depan mungkin lebih, dalam tanda kutip, daya dukung daya tampungnya lebih lemah, dengan intensitas fenomena alam yang sama, dampaknya akan lebih besar gitu. Sehingga ada beberapa hal yang memang kita harus lakukan. Pertama, ada 108 das kritis di Indonesia. Kalau das kritis artinya meskipun mungkin intensitas hujannya bukan intensitas banjir, kalau dasnya sudah kritis itu mungkin bisa menyebabkan banjir gitu. Ada alih fungsi lahan di daerah-daerah hulu yang sangat luar biasa. Ini yang memang harus kita lakukan, restorasi lingkungan untuk mengembalikan lagi daya dukung daya tampung lingkungannya. Kita kan sulit Pak, ini ada populated area dan seterusnya. Tetap selalu ada yang namanya bioengineering dan seterusnya. Ketika kita berbicara kawasan kebun semusim di dataran tinggi Bandung Barat, Garut, Tasik dan seterusnya, tetap bisa kita tumpang susunkan dengan vetiver misalkan, dengan tanaman kopi yang bisa mengikat tanah lebih baik dan seterusnya. Itu rekayasa-rekayasa engineering seperti itu mungkin untuk kita lakukan, dan ini akan kita lakukan supaya sedikit demi sedikit tidak hanya replantingnya lagi, penanaman kembali, penghijauan kembali, penguatan kembali daya dukungnya, tapi ketika kita melihat mulai menyentuh solusinya di hulu, ini tidak akan seketika, mungkin hasilnya 15 tahun ke depan, 20 tahun ke depan. Tapi kalau nggak dimulai sekarang, kita nggak akan pernah nyampe di situ.
2: Iya, tapi berarti itu adalah investasi yang baik gitu ya untuk pencegahan bencana ke depannya. Oke, Pak Aam, jadi Antara juga gitu ya ikut serta untuk memulihkan atau mendorong adanya pemulihan pasca bencana di Sumatera dengan membuat satu tema liputan khusus, topiknya adalah Bangkit Sumatera. Jadi kan ini diharapkan bisa memberitakan juga informasi-informasi atau kabar-kabar dari lapangan yang menunjukkan bahwa masyarakat sudah berupaya untuk memulihkan hidupnya kembali gitu ya, agar bisa seperti semula gitu ya. Tapi bicara soal bangkit, kalau dari Pak Aam sendiri, konsep atau makna bangkit ini seperti apa sih, khususnya bagi para penyintas bencana gitu ya?
3: Ada satu terminologi yang sangat penting sebenarnya dalam penanggulang bencana, yaitu resilient. Resilient ini bukan tidak pernah terkena bencana atau bukan tidak pernah terdampak bencana, tetapi bagaimana dia memiliki daya lenting segera sesaat setelah bencana terjadi. Artinya dia bisa kembali pulih dengan cepat, apapun itu. Ketika kita bicara misalkan resilient infrastructures, kita tahu bahwa bencana Sumatera sebenarnya adalah infrastruktur yang terdampak itu adalah infrastruktur. Tidak hanya infrastruktur jalan, jembatan, tetapi juga infrastruktur kelistrikan, infrastruktur energi, infrastruktur komunikasi, infrastruktur pertanian, dan seterusnya. Bagaimana ini bisa didesain dengan memiliki daya lenting yang bagus. Jalannya putus nggak? Putus, Pak. Tapi bisa segera diperbaiki. Atau jalan alternatifnya bisa segera dipakai. Jembatannya terdampak nggak? Jembatan terdampak, tapi bisa kemudian dihubungkan kembali masyarakat tidak ini. Dan ini harus kita bungkus dalam satu konsep services continuity planning. Kalau di dalam bisnis itu kan kita tahu konsep BCP ya, Business Continuity Planning. Dalam satu kondisi force major, maka satu usaha harus bisa pulih dalam waktu cepat dan running bisnis lagi. Dari sisi pemerintahan, yang kita berikan kan adalah services.
2: Yeah.
3: Services layanan kepada masyarakat. Bagaimana layanan kepada masyarakat ini dalam kondisi apapun, dalam failure yang seperti apapun, bisa segera pulih dan segera kemudian bisa memberikan layanan kepada masyarakat. Saya mau memberikan sebenarnya overview dari proses pemulihan yang kita lakukan. Pertama, jalan dan jembatan nasional di 3 provinsi. Kejadian bencana 26 sampai 28 November. Per 30 Desember itu seluruh titik longsor di jalan nasional itu bisa dipulihkan atau dibuatkan jalan yang baru. Kemudian infrastruktur kesehatan dari 18 RSUD di Aceh misalkan hingga minggu ketiga Desember itu bisa pulih meskipun layanan dasar. Misalkan di Tamiang sudah pulih belum? Sudah pulih, tapi kok nggak bisa operasi? Iya, itu layanan dasar yang pulih dulu. Artinya masyarakat udah bisa berobat nih, tapi untuk nginep belum gitu. Tapi artinya untuk layanan-layanan dasar itu udah pulih. Yang paling butuh waktu agak panjang sebenarnya adalah listrik, karena kita bicara penggantian tiang. Dan ini yang kemudian teman-teman PLN tuh berjibakunya luar biasa itu ngangkat tiang di masih di lumpur-lumpur. Yang buat saya itu akan selalu angkat jempol dua untuk teman-teman PLN yang berjibaku siang malam di lapangan. Begitu jalan tembus, jembatan tembus, mereka langsung masuk untuk karena listrik adalah infrastruktur utama untuk bisa PDAM merestart pompanya. Listrik adalah perangkat infrastruktur pertama untuk BTS bisa
2: untuk jaringan komunikasi.
3: Nah, hal-hal seperti ini yang memang selalu setiap bencana itu akan memberikan pembelajaran. Sehingga nantinya bagaimana pemerintah dan perangkat pendukung pemerintah bisa memastikan bahwa services ini bisa memiliki resilien yang bagus. Terdampak bencana nggak? Pasti akan terdampak, tapi bagaimana kita pulih lebih cepat dan memberikan layanan minimalnya, layanan minimum yang bisa kita lakukan untuk masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa.
2: Ini bisa diupdate seperti apa progresnya? Karena terakhir, kalau tidak salah pekan lalu, ini 1.300 huntara diresmikan ya, di beberapa wilayah, di beberapa titik gitu ya, di 3 provinsi tersebut. Saat ini sudah seperti apa, dan kemudian seberapa lama sih nanti masyarakat bisa tinggal di hunian sementara ini?
3: Nah, ini merupakan layanan dasar yang mesti harus kita sediakan sesegera mungkin. Secara total itu ada sekitar 16 ribuan unit yang akan kita sediakan. Bagaimana cara nentuin 16 ribu ini, Pak? Patokan kita utamanya adalah jumlah rumah yang rusak berat. Karena asumsinya tentu saja kalau rumahnya hanyut, rumahnya rusak berat, saudara-saudara kita ini nggak punya tempat
2: tidak
3: untuk pergi gitu. Tapi kalau misalkan rumahnya rusak ringan, misalkan di Padang rumah sempat terendam banjir, banjirnya surut, lumpurnya dibersihkan, masih bisa. Tapi buat mereka yang rumahnya hanyut, rusak berat, dan rusak berat pun kita juga baru belajar di Aceh Tamiang ya, bahwa rusak berat itu tidak mesti rumahnya rontok gitu. Rumahnya ada, tapi lumpur seisi rumah itu juga tidak bisa dihuni gitu. Itu juga hal baru yang kemudian kita masukkan dalam klasifikasi kerusakan yang membutuhkan hunian sementara. Kita ada dua skema. Skemanya bisa hunian sementara, bisa masyarakat ini tidak masuk ke ke hunian sementara, tapi mungkin memilih saya ada rumah adik saya dan seterusnya. Artinya bisa menumpang dalam tanda kutip, itu kita berikan dana tunggu hunian namanya. Per kakaknya 600 ribu kali 3 bulan pertama hingga Februari. Nanti kita tambah lagi 3 bulan berikutnya. Nah, ini secara total begitu diusulkan oleh pimpinan daerah, yang DTH berapa, yang huntara berapa, keluarlah angka sekitar 16 ribu. Dan saat ini sudah selesai sekitar 6.800 unit. 6.800 unit dari 16 ribu. Ini masih banyak nih, Pak, 9.000 ini bukan berarti belum dibangun. tapi sudah berproses dibangun. Dan ini serempak nih semuanya nih.
2: Artinya tadi yang 6.800 yang sudah rampung,
3: siap huni. Nah itulah yang salah satunya 1.300 diantaranya yang kita resmikan kemarin dari 6 kabupaten kota. Nah sisanya ini sudah berjalan, ada yang 40%, ada yang 30% yang kita masih optimis. Sebagian besar diantaranya nanti akan bisa selesai sebelum Ramadan, seperti harapannya Bapak Presiden. Nah kalau ini sudah rampung sebelum Ramadan, kita harapkan masyarakat sudah bisa masuk ke hunian sementara. Dan yang tidak di hunian sementara, DTH sendiri situ sudah sekitar angka persentase dari usulannya itu sudah sekitar 60-an hingga 70-an% yang sudah di tertransfer ke rekening masing-masing. Dan alhamdulillah juga kita disampaikan oleh Menteri Keuangan bahwa dana pengganti rumah rusak ringan dan rusak sedang itu juga sudah akan cair.
2: Berapa nominalnya Pak?
3: Untuk rusak ringan itu 15 juta. Untuk rusak sedang 30 juta. Sehingga ini masyarakat yang kemudian apakah mereka harus membersihkan rumah dengan menggunakan perangkat-perangkat yang apakah itu disewa apa sebagainya, itu udah bisa dipakai gitu. Artinya ini masyarakat udah punya uang di tangannya. Memang sekarang udah Pak, uangnya akan cair, segera cair. Bapak Menteri Keuangan sudah menyampaikan bahwa sebelum Ramadan ini sudah akan cair, dan kita sudah memiliki data by name by address dari calon penerima. Sehingga begitu ini uangnya cair, data by name by address-nya sudah kami pegang, rekening kita bentuk dengan bank-bank Himbara sebagai mitra, dananya kita transfer.
2: Nah, untuk yang rumahnya rusak berat atau kehilangan rumahnya tadi, sementara kan tinggal di Huntara. Berapa lama tadi, Pak?
3: Huntara ini kita inginnya itu tidak lebih dari 1 tahun.
2: Tidak lebih dari 1 tahun, yeah. Berarti idealnya selama 1 tahun gitu ya. Next stepnya adalah untuk bisa tinggal di hunian
3: dalam
2: tetap.
3: Dalam 1 tahun ini, kita akan mengejar hunian tetapnya selesai dibangun.
2: Berarti sekitar 16.000 juga kah untuk hunian tetapnya atau gimana Pak?
3: 16.000 plus yang DTH tadi. Karena DTH pun rumahnya rumahnya rusak.
2: Berarti
3: tapi
2: akan
3: dia,
2: lebih banyak ya.
3: Dia memilih tidak masuk ke Huntara. Nah ini memang sekali lagi strategi kemudian penentuan lokasi tentu tidak dalam tanda kutip tidak semudah Huntara. Huntara mungkin di daerah-daerah yang ya mungkin terdampak oleh banjir kemarin tapi tidak terdampak oleh banjir tahunan misalkan. Itu kita
2: masih relatif aman begitu,
3: masih
2: ya
3: toleransi karena ini sementara. Tetapi nanti untuk hunian tetap kita benar-benar akan mengkaji aspek keselamatan, aspek geologi, aspek kerentanan dan seterusnya dari kawasan yang akan nanti kita bangun hunian tetap ini, supaya benar-benar memastikan bahwa masyarakat yang nanti hidup di sana tidak terdampak bencana serupa di masa depan.
2: Terakhir Pak Aam, ini mungkin ada pesannya untuk masyarakat penyintas bencana Sumatera yang saat ini sedang berjuang pastinya secara pribadi begitu ya, untuk bisa pulih kembali baik secara fisik, secara infrastruktur, secara mental juga begitu ya. Dan mungkin kalau boleh satu hal apa sih yang paling penting harus diperbaiki supaya Sumatera quote-unquote tidak langganan bencana gitu Pak?
3: Tentu saja kita sebagai representasi pemerintah memastikan bahwa pemerintah akan menuntaskan pekerjaan ini. Pemerintah akan menuntaskan rehabilitasi pasca bencana ini. Dan percayalah, kita akan upayakan untuk membangun lebih baik. Itu kenapa tagline-nya itu building the region safer and better. Jadi kawasan itu akan kita upayakan dibangun ulang dengan lebih baik, dengan lebih aman, dengan infrastruktur yang lebih tangguh bencana, dengan fasilitas kota yang lebih baik, yang kita harapkan memang ke depan secara hulu hilir ini bisa mengurangi potensi kejadian bencana serupa. Maka tentu saja tugas kita bersama, masyarakat, pemerintah, akademisi, media tentu saja, untuk tetap menyuarakan hal-hal yang perlu kita atensi bersama, itu harus selalu kita perkuat bahwa hulu hilir itu harus kita jaga dengan satu konsep itu tadi. Kita jaga alam, alam jaga kita.
2: Alam jaga kita. Oke, terima kasih banyak Pak Am untuk penjelasan, untuk edukasinya di podcast Antara On The Record kali ini, dan semoga ini bisa jadi pembelajaran juga buat masyarakat mengenai kebencanaan dimanapun berada ya. Ini kita menggunakan bencana di Sumatera kemarin sebagai salah satu contoh kasus begitu ya, dalam penanganannya, dalam mitigasinya, dalam kesiapsiagaannya. Sekali lagi terima kasih Pak Am.
5: Terima kasih Mbak Suanti.
2: Sobat Antara, itulah ngobrol saya bersama Pak Abdul Muhari selaku Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB. Jangan lupa untuk menyimak podcast Antara di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Sobat Antara, kita akan ketemu lagi di episode podcast Antara berikutnya. Sampai jumpa.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: 94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.

Demikian tadi pendengar, telah kita ikuti podcast bersama LKBN Antara dan Ender. Bersama kami di Pro 1 RRI, Fak-Fak Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat siang, kami aturkan dari tempat gue di Jalan Kapten P, Tendean 72, Fak-Fak. Temani suasana siang hari Anda dengan beragam aktivitas di hari ini. Mendatang kita bersama di Suara Anti Narkoba Korupsi dan Judi dalam Sanksi. Hingga nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Timur, Anda dapat ikuti Cek Fakta, dan setelah itu ada program Halo RRI.

Sweets adalah makanan yang siap dikonsumsi oleh manusia namun dibuang begitu saja dikarenakan beberapa alasan. Dampak buruk food waste menjadi permasalahan yang harus diperhatikan karena makanan yang terbuang tidak hanya menjadi sampah tetapi juga berkaitan dengan lingkungan. Penyebab food waste diantaranya membeli atau memasak makanan yang tidak disukai, makan tidak sesuai dengan porsi makanmu, tidak menghabiskan makanan, dan gaya hidup misalnya gengsi menghabiskan makanan di keramaian. Berikut tips untuk mengurangi food waste. Melakukan perencanaan sebelum membeli makanan. Ini akan membantu menghindari pembelian berlebihan dan mengurangi kemungkinan bahwa makanan akan menjadi limbah. Pastikan untuk menyimpan makanan dengan benar untuk memastikan bahwa itu tetap segar lebih lama. Simpan buah-buahan dan sayur di dalam kulkas dan simpan daging dan produk susu di dalam freezer untuk mencegah pembusukan. Alih-alih membuang makanan, pertimbangkan untuk mengkomposnya. Kompos adalah cara yang ramah lingkungan untuk mengubah limbah makanan menjadi tanah yang kaya nutrisi yang dapat digunakan untuk menyuburkan tanaman. Jika memiliki makanan yang berlebihan, pertimbangkan untuk berbagi kepada sesama. Mempelajari teknik pengawetan makanan seperti mempertahankan buah-buahan dan sayuran di dalam kantong udara atau menggunakan freezer untuk mengawetkan daging dan produk susu. Mengecek tanggal kadaluarsa pada kemasan produk makanan.

0: Di balik perbukitan yang mengelilingi kampung Sukurutuare, distrik Fakfak Barat, hamparan lahan seluas kurang lebih 1 hektar mulai ditanami rica. Di tanah inilah harapan tentang ketahanan pangan tumbuh bersama bibit-bibit cabai yang baru saja ditanam masyarakat. Program ini bukan sekedar kegiatan bercocok tanam. Ia adalah bagian dari strategi kampung, memanfaatkan dana desa untuk memperkuat kemandirian pangan sekaligus meningkatkan ekonomi warga. Di balik proses ini ada peran penting pendamping, pemerintah kampung dan kelompok tani yang bekerja sama menghadapi tantangan alam dan keterbatasan demi masa depan pangan yang lebih mandiri. Sejak awal, program ini tidak berjalan sendiri. Pendamping kampung hadir untuk memastikan setiap tahapan berjalan sesuai rencana. Mulai dari perencanaan, pembukaan lahan hingga penanaman. Pendamping program ketahanan pangan kampung Sukurutuare, Jajuli menjelaskan proses pendampingan yang telah berjalan sejak pertengahan tahun lalu.
1: Kami pendamping di kampung Sukurutuare itu baru berjalan dari bulan Juli, tanggal 8 Juli itu kita masuk di kampung Sukurutuare. Tapi dengan berjalannya waktu, alhamdulillah pendampingan kita sudah kita jalankan, termasuk diantaranya kegiatan pendampingan berkaitan pengembangan swasembada pangan tanaman rica.
0: Menurutnya, sebelum penanaman dilakukan, berbagai tahapan dipersiapkan secara matang melalui pertemuan bersama aparat kampung dan kelompok masyarakat.
1: Sebelum melaksanakan kegiatan ini, kita beberapa kali, termasuk dengan kita sama-sama dengan Bapak Kepala Kampung, kita juga adakan pertemuan di Balai Kampung Sukurutuare untuk kami sebagai pendamping menjelaskan kira-kira apa-apa yang kita harus laksanakan di dalam kegiatan ini sendiri. Bahwasanya di kampung Sukurutuare ini ada 3 kelompok, di mana kelompok masing-masing diketuai oleh ketua RT. Dan alhamdulillah dari dukungan dari pada kelompok-kelompok ini juga sudah berjalan, dan pada saatnya sekarang ini, karena memang ini proses juga agak sedikit lumayan membutuhkan waktu, karena dari awal pembukaan lahan sampai dengan penyemaian bibit itu kurang lebih makan waktu hampir 1 bulan. Alhamdulillah pada saat ini kita laksanakan penanaman.
0: Dalam proses budidaya, pemilihan bibit unggul dan penggunaan pupuk menjadi bagian penting agar tanaman dapat tumbuh optimal.
1: Jadi pupuk yang disiapkan, karena memang yang kita sudah dari Bungkam, Bendara Bungkam sudah beli, itu adalah ada pupuk kompos, berupa kompos, itu kita gunakan sebagai pupuk dasar. Terus ada juga pupuk di situ NPK 16-16, karena memang di dalam kegiatan ini juga sebenarnya memang perlu menggunakan pupuk urea dan mungkin pupuk poska, cuman karena memang pupuk ini pupuk bersubsidi, akhirnya kita juga masih sementara menggunakan pupuk NPK 16-16.
0: Namun, lebih dari sekedar teknik budaya, keberhasilan program ini juga bergantung pada kebersamaan masyarakat. Bagi masyarakat kampung Sukurutuare, rica dipilih bukan tanpa alasan. Selain mudah dirawat, tanaman ini memiliki nilai ekonomi yang menjanjikan. Ketua Kelompok Tani Tanjojor, Tahir, mengungkapkan alasan memilih rica sebagai komoditas utama.
2: Memilih tanaman rica karena lebih mempermudah kita untuk mengurus, merawat, dan lebih cepat untuk masyarakat untuk bisa membudayakan tanaman rica.
0: Program ini juga menjadi harapan baru bagi peningkatan ekonomi masyarakat, khususnya bagi warga yang selama ini belum memiliki pekerjaan tetap.
2: Iya, lebih khususnya dengan tanaman rica ini bisa meningkatkan ekonomi masyarakat. Terus program ini mudah-mudahan bisa berkelanjutan supaya masyarakat punya yang nganggur bisa bertani dengan benar, dengan didukung oleh dana kampung, sehingga itu menambah ekonomi untuk masyarakat.
0: Program ketahanan pangan ini juga menjadi bagian dari kebijakan pemerintah kampung yang mengalokasikan dana khusus untuk sektor pertanian. Kepala Kampung Sukurutuare Wahidin Rumain menjelaskan bahwa program ini merupakan bagian dari strategi ketahanan pangan yang telah direncanakan melalui anggaran kampung.
3: Hal ini terkait dengan program sudah menjadi program nasional dari pusat langsung. Kemudian di samping itu juga dasar kami untuk melatih warga masyarakat kampung untuk bisa belajar untuk bertani. Terkait dengan ketahanan pangan ini, kami sudah diprogramkan di dalam APBK, itu sudah diharuskan karena ini berkaitan dengan program pusat. Jadi setiap berapa tahun terakhir ini ketahanan pangan selalu diangkat di dalam musrembang untuk dimasukkan di dalam APBK untuk jalankan, karena ini kegiatan tadi saya bilang kegiatan menjadi program nasional pusat, jadi kami tetap jalankan dia. Jadi untuk penanaman rica alokasinya itu untuk ketahanan pangan 20% dari biaya transfer di dalam APBK dalam Juknis. Jadi 20% dari dana kampung untuk Sukurutuare itu untuk ketahanan pangan, dia sekitaran 70 juta sekian.
0: Melalui pembentukan 3 kelompok tani, masyarakat dilibatkan secara langsung dalam pelaksanaan program dengan harapan memberikan manfaat jangka pendek maupun jangka panjang.
3: Jadi ini juga sudah menjadi keputusan bersama di dalam rapat kami sebelum kegiatan ini dimulai. Jadi menyangkut dengan pembagian hasil ke depan ini, itu nanti diatur oleh Bumkam. Nah, di situ nanti didampingi oleh kelompok masing-masing, ada ketua kelompok masing-masing. Jadi kami dari kampung itu ada mekanisme-mekanisme yang sudah ditetapkan, itu ada berapa persen yang nanti dimasukkan ke dalam kampung. Nah, sisanya itu untuk kesejahteraan anggota kelompok dengan Bumkam tersebut. Mudah-mudahan hal ini bisa berkelanjutan ke tahun depan, karena ini memang program yang sangat, bukan cuma program nasional untuk kepentingan, tapi program ini memang sangat penting, sangat berharga untuk kita punya masyarakat, khususnya apalagi masyarakat yang bertani. Mudah-mudahan program ini dapat berlanjut ke depan juga.
0: Di tengah jalan berbukit dan keterbatasan yang ada, semangat masyarakat kampung Sukurutuare tetap tumbuh bersama tanaman rica yang baru ditanam. Program ketahanan pangan ini bukan hanya tentang menanam cabai, tetapi tentang menahan harapan-harapan akan kemandirian pangan, peningkatan ekonomi, dan masa depan yang lebih baik bagi masyarakat kampung. Dari lahan seluas 1 hektar di Fakfak Barat, langkah kecil menuju ketahanan pangan kini mulai berakar. Dan dengan kebersamaan, harapan itu diyakini akan terus tumbuh dan berbuah bagi generasi mendatang.

Pendengar, Inspektur Pengawasan Umum Polri Komjen Pol Wahyu Widadeo menyebut ada indikasi tindak pidana penipuan dalam temuan beras fortifikasi bermasalah. Dugaan tersebut muncul setelah penelitian menemukan ketidaksesuaian kandungan produk dengan informasi pada label. Wahyu mengatakan Polri mendukung langkah Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam menindak temuan tersebut. Penanganan dilakukan untuk melindungi masyarakat dari produk pangan yang tidak sesuai standar keamanan dan mutu. Menurut Wahyu, dugaan tersebut dapat dikaitkan dengan pasal 492, 493, dan 495 KUHP serta Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Ketentuan tersebut berkaitan dengan perbuatan menjual sesuatu yang tidak sesuai dengan kandungannya. Wahyu mengatakan, dugaan pelanggaran berpotensi merugikan konsumen dari sisi kualitas dan ekonomi. Kerugian ekonomi semakin besar karena produk fortifikasi ditemukan dijual dengan harga jauh lebih tinggi. Polri juga mendalami kemungkinan keterlibatan pihak secara terorganisasi maupun korporasi. Wahyu menyebut KUHP mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana tertentu. Wahyu juga menjelaskan penerapan pasal dan bentuk pertanggungjawaban pidana akan ditentukan berdasarkan hasil penyidikan. Aparat penegak hukum juga akan memastikan alat bukti yang diperoleh memenuhi ketentuan hukum. Ia memastikan proses penegakan hukum dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Polri menegaskan perlindungan masyarakat menjadi bagian utama dalam penanganan kasus tersebut. Kasus tersebut bermula dari temuan terhadap 25 merek beras fortifikasi yang diduga tidak memenuhi standar. Produk tersebut diduga mencantumkan klaim kandungan vitamin atau zat gizi yang tidak sesuai dengan hasil pengujian laboratorium. Pemerintah menyebut produk tersebut tidak memenuhi ketentuan SNI 9314.2/2024 dan SNI 9372.2/2025. Pemerintah juga memperkirakan potensi kerugian konsumen sekitar Rp89 triliun, namun angka tersebut masih berupa estimasi. Sebelumnya, Mentan Amran memerintahkan produk bermasalah ditarik dari peredaran dan izinnya dicabut. Pihak yang terbukti melakukan pelanggaran juga akan diproses sesuai dengan ketentuan hukum.

0: paling malas urus barang yang antrinya tuh lama, mana dokumen banyak lagi.
1: Saya juga punya masalah ini, desa pelingkungan ini, jalanan ada rusak baru, lampu penerang lagi tidak ada, kan bahaya untuk pengguna jalan toh.
0: Ih, yang punya keluhan pertama kan satu.
1: Tapi sob, masalah ini juga penting.
2: Kamu dua kenapa ini? Macam ada rebutan apa begitu? Jangan kamu dua khawatir. Semua keluhan, masalah atau informasi yang kamu ingin sampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI?
2: Iya, Halo RRI. Kamu bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung setiap hari Senin dan Jumat pukul 11.00 sampai dengan 12.00 waktu Indonesia Timur. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Pendengar, mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Ardiansyah menyambut baik rencana pelimpahan perkara tindak pidana pencucian uang TPPU yang menjeratnya kepada tim penuntut umum. Anggota tim kuasa hukum Febri Ardiansyah, Febri Diansyah, mengatakan pelimpahan perkara tersebut menjadi kesempatan bagi kliennya untuk menguji seluruh bukti dan konstruksi perkara melalui proses hukum. Terkait penyitaan 38 aset tanah dan bangunan yang dinilainya diperkirakan mencapai 846 miliar rupiah, Febri meminta status dan keterkaitan setiap objek diperjelas berdasarkan fakta dan bukti. Anggota tim kuasa hukum lainnya, Mas Agus Farizi, menegaskan Febri tidak pernah memiliki aset dengan nilai sebagaimana angka yang disebutkan Kejaksaan Agung. Sebelumnya, Koordinator Tim 9 sekaligus Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Jamwas, Rudi Margono, mengatakan tindak pidana asal dalam perkara TPPU tersebut ialah dugaan korupsi dan pencucian uang oleh oknum penyelenggara negara dalam perkara PT Asabri dan atau PT Asuransi Jiwasraya. Rudi menyampaikan hal tersebut pada Selasa 15 September. Dikatakan penanganan perkara kini berada pada tahap finalisasi. Dengan demikian, berkas perkara beserta tersangka akan segera dilimpahkan kepada tim penuntut umum Kejaksaan Negeri Kejari, Jakarta Selatan. Informasi ini merupakan informasi terakhir kami pendengar di segmen Sanksi Suara Anti Narkoba, Korupsi, dan juga Judi untuk siang hari ini.
1: Paling malas urus barangnya antrinya tuh lama, mana dokumen banyak lagi.
2: Saya juga punya masalah ini, di sapu lingkungan ini jalanan ada rusak, baru lampu penerang lagi tidak ada, kan bahaya untuk pengguna jalan toh.
1: Ih, yang punya keluhan pertama kan satu.
2: Tapi sob, masalah ini juga penting.
3: Kamu dua kenapa ini? Macam ada rebutan apa begitu? Jangan kamu dua khawatir. Semua keluhan, masalah atau informasi yang kamu ingin sampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Iya, Halo RRI. Kamu bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung setiap hari Senin dan Jumat pukul 11.00 sampai dengan 12.00 waktu Indonesia Timur. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

Beredar unggahan di media sosial TikTok berisi narasi yang menyebutkan bahwa anjuran vaksin human papilloma virus HPV bagi anak laki-laki bertujuan untuk membuat anak laki-laki menjadi impoten. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, pada laki-laki vaksinasi HPV direkomendasikan untuk mencegah kutil kelamin dan kanker anus. Alih-alih menyebabkan kemandulan, vaksin HPV justru melindungi dari infeksi virus HPV yang bisa mempengaruhi kesehatan reproduksi dan kesuburan, baik pada laki-laki maupun perempuan. Vaksin HPV sudah terjamin aman dan biasanya tidak menimbulkan reaksi yang serius sesudah pemberian imunisasi. Sekian Cek Fakta pukul 11 waktu Indonesia Timur.

0: Halo RRI, Pro 1 RRI Fakfak.
1: Selamat siang pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Edisi hari ini Rabu 16 September 2026, program Halo RRI kembali menyapa Anda pendengar yang saat ini monitor siaran kami menggunakan aplikasi RRI Digital maupun streaming di www.rri.co.id. Oke, di program Halo RRI untuk Anda yang punya keluhan ya, keluhan terkait khusus pelayanan publik ataupun keluhan bersifat umum, Anda bisa sampaikan jenis keluhan Anda, silakan di jalur telepon di 0811 495 9490. Anda bisa langsung menghubungi kami di jalur telepon di 0811 495 9490 atau di jalur WA juga boleh ya, untuk program Halo RRI siang hari ini hingga nanti jelang pukul 11 lebih 55 menit waktu Indonesia Timur.

0: Paling malas urus barang yang antrinya tuh lama, mana dokumen banyak lagi.
1: Saya juga punya masalah ini, desa pelingkungan ini, jalanan ada rusak, baru lampu penerang lagi tidak ada, kan bahaya untuk pengguna jalan toh.
0: Ih, yang punya keluhan pertama kan satu.
1: Tapi sob, masalah ini juga penting.
2: Kamu dua kenapa ini? Macam ada rebutan apa begitu? Jangan kamu dua khawatir. Semua keluhan, masalah atau informasi yang kamu ingin sampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI?
2: Iya, Halo RRI. Kamu bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung setiap hari Senin dan Jumat pukul 11.00 sampai dengan 12.00 waktu Indonesia Timur. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

0: Baik, pendengar, itu tadi beberapa pilihan lagu-lagu sudah menemani suasana siang hari Anda. Kebersamaan kita di program Halo RRI untuk siang hari ini, pendengar. Kami masih menantikan untuk Anda, pendengar dan juga masyarakat fak-fak yang ingin ataupun Anda punya keluhan terkait dengan pelayan publik ataupun hal-hal yang bersifat umum, Anda bisa langsung aja ceritakan keluhan Anda di jalur telepon di 0811-495-9490 atau lewat jalur WA juga boleh ya. Sekali lagi di nomor yang sama di 0811-495-9490. Untuk keluhan terkait pelayanan publik seperti halnya listrik PLN, kemudian tumpukan sampah ataupun pelayanan di rumah sakit ya, itu untuk hal-hal yang keluhan yang bersifat umum. Pelayanan publik ya, kalau untuk yang hal-hal yang bersifat umum, contohnya seperti kehilangan kendaraan, ataupun terpisah dengan anak-anak di suatu tempat, ataupun Anda ingin menanyakan info, alamat, ataupun lokasi. Dan Anda bisa sampaikan keluhan Anda di program Halo RRI untuk siang hari ini. Program Halo RRI kami informasikan Anda bisa ikuti setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat pada pukul 11 waktu Indonesia Timur. Di jalur telepon di 0811-495-9490 atau di jalur WA juga boleh ya, di 0811-495-9490.
1: Esensi buku Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Menjadi pribadi yang bahagia dan inspiratif. Buku karya Dale Carnegie yang rilis pada tahun 2021. Buku ini mengupas tentang sebagian orang yang bisa menikmati hidup berlimpah dan sempurna yang mereka miliki. Hidupnya bersinar, menarik, sehingga berjalan begitu mulus tanpa perlu memaksa atau meminta orang lain untuk membukakan jalan dalam hidupnya. Kehadiran mereka juga membuat orang lain nyaman dan bahagia. Mereka paham bagaimana cara terbaik untuk membujuk orang lain, bahkan tanpa harus mengucapkan sepatah kata pun. Mereka sangat populer dalam lingkungan sosial dan pergaulan, pekerjaan dan karir, serta mereka pun dapat melesat dengan pesat. Namun dapatkah kita menjadi pribadi seperti ini? Nah, melalui buku ini, kita akan diajarkan cara mengembangkan citra diri yang baik, menetapkan dan mencapai tujuan-tujuan yang realistis, memperlakukan orang lain dengan baik, menjadi seorang yang pandai dalam berbincang, berbicara di depan umum, dengan percaya diri dan penuh keyakinan, serta mampu mengelola hubungan yang baik, mengatasi kekhawatiran, ketakutan, dan menjalani hidup yang harmonis. Demikian esensi buku, menjadi pribadi yang bahagia dan inspiratif, karya Dale Carnegie.
1: Esensi buku Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

bagi pengendara sepeda motor. Manfaat utama helm adalah melindungi kepala dari cedera serius saat terjadi kecelakaan. Helm juga melindungi dari debu, polusi, dan benda asing lainnya saat kita berkendara. Selain itu, helm juga berfungsi sebagai atribut berkendara dan membantu pengendara mematuhi peraturan lalu lintas. Berikut manfaat dan kegunaan menggunakan helm yang sangat penting, terutama bagi pengendara sepeda motor atau sepeda. 1. Melindungi kepala dari cedera serius. Fungsi utama helm adalah menyerap benturan saat terjadi kecelakaan. Helm melindungi bagian kepala dan otak dari cedera parah seperti trauma otak atau retak tulang tengkorak. 2. Mematuhi aturan dan menghindari sanksi. Di banyak negara termasuk Indonesia, menggunakan helm adalah kewajiban hukum bagi pengendara dan penumpang motor. Tidak memakai helm bisa dikenakan denda atau tilang. 3. Melindungi dari cuaca ekstrim. Helm dapat melindungi kepala dari terik matahari, hujan atau angin kencang saat berkendara. Helm berpelindung kaca juga membantu melindungi mata dari debu, serangga, dan kotoran. 4. Meningkatkan konsentrasi dan kenyamanan berkendara. Helm yang nyaman membantu pengendara fokus tanpa terganggu suara angin atau silau matahari. Helm juga membantu mengurangi kebisingan angin saat melaju. 5. Menambah keamanan dan kepercayaan diri. Helm memberikan rasa aman dan percaya diri saat berkendara, baik di jalan kota maupun di jalan raya. 6. Menunjang gaya dan identitas diri. Helm sekarang hadir dalam berbagai desain dan warna, sehingga bisa juga menjadi bagian dari gaya hidup dan identitas pengendara.

Suami. Ini 10.000 satu buah, Ibu. Beli suami. Satu buah 10.000 nih, Ibu. Suami. 10.000 satu buah. Suami.

0: sekilas, mungkin kita akan berpikir suami yang dijual merupakan sebutan untuk laki-laki yang sudah menikah. Namun jangan salah ya, suami yang dimaksud adalah makanan tradisional. Kita tahu bersama, Indonesia memiliki beraneka ragam masakan dan makanan yang begitu nikmat dan enak. Salah satunya adalah suami atau disebut juga kasuami, merupakan makanan khas Sulawesi Tenggara. Lalu bagaimana cara membuat suami? Berikut penuturan Ibu Wahasni, salah satu masyarakat asli dari Buton, Sulawesi Tenggara, dan merupakan penjual suami yang bertempat tinggal di Kampung Kayu Merah, Distrik Fak-Fak Tengah.
1: Siapkan ubi kayu setelah itu dikupas, dicuci bersih, kemudian diparut, dimasukkan ke dalam karung yang telah dicuci bersih. Lalu digepe dengan cara taruh papan di atas karung, ditindis dengan batu sampai kering. Kemudian kalau sudah kering, diangkat, baru dibukanya, maksudnya GP tadi buka dari karung, langsung dibuka, taruh di atas loyang. Habis itu selama satu malam begitu, kesediamkannya satu malam, hampir siang baru tolong masak dia, masak suami. Kemudian ambil kakusang yang terbuat dari daun kelapa, dianyam berbentuk kerucut atau segitiga. Kemudian ketoro masukkan dia yang dandang, yang punya taruh bakar kompor, taruh dandang, tutup dia supaya dia kan asap, dia punya puapan asap itu kan keluar toh. Nah, terus baru ketoro ayak dia kasbi tadi, ayak sampai pas untuk dimasak, langsung taruh di dalam kakusang atau berbentuk kerucut yang segitiga tadi. Nah, selama ketong taruh di situ sekitar 5 menit sudah mulai antara masak dan tidak masak begitu tuh, supaya dia punya asam tadi keluar. Habis itu baru tutup itu 5 menit, kemudian langsung diangkat. Terus itu tergantung selera tuh, selera ketong punya selera, mungkin mau makan ikan pakai ikan kuah kah, mau pakai ikan asar atau colo-colo kah, ikan di asap baru bikin colo-colo kah, masa bening kah. So, tapi rasanya enak sekali.
0: Kabupaten Fak-Fak sudah terjadi pencampuran sosial budaya antara penduduk asli dengan penduduk pendatang. Maka suami bukanlah makanan yang asing lagi. Dengan proses pembuatan suami yang sangat mudah, tentu saja setiap orang dapat membuatnya. Bukan saja masyarakat Buton yang suka mengkonsumsi suami, ternyata masyarakat asli Fak-Fak pun memilih suami sebagai pengganti nasi atau sagu. Berikut penuturan Bapak Jafar Waritma.
2: Kita dari kecil papa mama sudah tanam singkong sama keladi, jadi kita makan singkong, makan keladi itu sama, jadi sudah anggap saya makanan asli kita. Keladi juga jarang kita makan, lebih utama kan suami. Singkong itu tanam, kita gepe, setelah gepe kering, terus kita bikin macam-macam lah. Satu macam itu kita bikin suami. Suami itu di daun kukus ini, kita kukus pakai suami, apa ini, dulu belum ada dandang segala macam, itu anyam pakai daun kelapa, itu kukusan, terus pakai kaleng yang besar. Jadi kita kukus pakai itu, kalau sekarang kan cuma pakai dandang. Dulu kita pakai kaleng besar, kaleng, terus bikin suami. Jadi sudah makanan semacam dari kecil. Jadi kalau memang sudah haus, kita beli suami makan. Kalau tidak, kita beli penggepe di pasar. Jadi suami ini termasuk makanan khas di sini, di samping keladi. Jadi kebun itu tanam keladi, tanam singkong. Jadi termasuk makanan khas kita sudah. Apalagi kalau kita bakar ikan atau bikin kuah kuning, semua makan itu suami. Itu cocok dengan ikan bakar dan sambal atau ikan kuah kuning.
0: Di Tidaklah sulit untuk menemukan suami. Makanan berbentuk kerucut berbahan dasar singkong ini selain nikmat disantap, ternyata harganya pun sangat terjangkau untuk masyarakat. Selain itu, menjadi sumber penghasilan. Suami dapat kita jumpai di pasar tradisional yang ada di Kabupaten Fakfak.
3: Saya suka membeli suami yang pertama karena suami itu harganya terjangkau. Makanan suami itu salah satu makanan pengganti nasi. Makan suami itu dapat mengenyangkan, makan dengan ikan enak, dengan sayur juga enak, makan pakai ikan kuah kuning lebih enak lagi.
0: Suami dikenal di Sulawesi Tenggara sebagai hidangan nenek moyang suku Wakatobi dan Buton. Makanan bertekstur lembut ini dahulu kala dikonsumsi oleh warga nelayan dan petani yang desanya tidak bisa ditumbuhi tanaman padi. Namun di Kabupaten Fakfak kini suami bisa dinikmati siapa saja.

0: Anda masih dengarkan Halo RRI.
1: Baik, terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda bersama kami di program Halo RRI untuk edisi hari ini, Rabu 16 September 2026. Oke, program Halo RRI masih bersama Anda hingga nanti jelang pukul 11.55 waktu Indonesia Timur. Kami juga masih menanti ada di antara Anda pendengar yang punya jenis keluhan terkait dengan pelayanan publik ataupun hal-hal yang bersifat umum, Anda bisa sampaikan langsung di program Halo RRI untuk siang hari ini di jalur telepon di 0811-495-9490 atau di jalur WA di 0811-495-9490. Kami informasikan juga untuk Anda bahwa program Halo RRI bisa Anda ikuti setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat pada pukul 11 waktu Indonesia Timur di Pro 1 RRI Fak-Fak. Tentu karena saat ini juga yang masih disibukkan dengan beragam aktivitas yang monitor siaran kami juga. Semoga saja kehadiran kami siang hari ini dengan beragam sajian segmen mata acara, terus juga lagu-lagu hiburan yang kami persembahkan bisa menemani beragam aktivitas dan juga segala macam tugas yang Anda jalani di hari ini, pendengar. Baik, sambil menanti Anda yang ingin bergabung, kita nikmati kembali pilihan lagu-lagu hiburan temani suasana siang hari Anda di program Halo RRI.
2: Paling malas urus barang yang antrinya tuh lama, mana dokumen banyak lagi.
3: Saya juga punya masalah ini, di sapu lingkungan ini jalanan ada rusak baru, lampu penerang lagi tidak ada, kan bahaya untuk pengguna jalan toh.
2: Ih, yang punya keluhan pertama kan satu.
3: Tapi sob, masalah ini juga penting.
4: Kamu dua kenapa ini? Macam ada rebutan apa begitu? Jangan kamu dua khawatir. Semua keluhan, masalah atau informasi yang kamu ingin sampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
5: Halo RRI?
4: Iya, Halo RRI. Kamu bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung setiap hari Senin dan Jumat pukul 11.00 sampai dengan 12.00 waktu Indonesia Timur. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

Cuaca panas di siang hari dapat membuat tubuh menjadi mudah lelah sehingga aktivitas pun terhambat. Bahkan situasi ini juga dapat memicu masalah kesehatan fisik dan mental loh. Terpapar suhu panas dalam jangka waktu yang lama dapat membuat suhu tubuh meningkat. Pada kondisi ini, tubuh akan secara alami mengeluarkan keringat sebagai cara untuk mendinginkan diri. Menghadapi suhu udara panas, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengimbau masyarakat agar tidak panik dan waspada, serta mengingatkan untuk menjaga kesehatan dengan cara berikut. Minum banyak air agar tetap terhidrasi, jangan tunggu sampai haus. Hindari minuman manis, beralkohol, berkafein, dan berenergi. Kenakan pakaian longgar serta hindari pakaian gelap untuk mengurangi gerah. Memakai tabir surya untuk menghindari dampak buruk ultraviolet. Hindari aktivitas fisik berat dan di luar ruang pada pukul 11 sampai pukul 15. Konsumsi buah, sayur, serta makanan rendah lemak, garam, dan gula. Istirahat cukup untuk membantu tubuh memulihkan diri dari suhu panas. Ikuti pembaharuan informasi BMKG terkait prediksi cuaca dan iklim, serta kadar ultraviolet.

0: Paling malas urus barang yang antrinya itu lama, mana dokumen banyak lagi.
1: Saya juga punya masalah ini, desa lingkungan ini, jalanan ada rusak baru, lampu penerang lagi tidak ada, kan bahaya untuk pengguna jalan toh.
0: Ih, yang punya keluhan pertama kan satu.
1: Tapi sob, masalah ini juga penting.
2: Kamu dua kenapa ini? Macam ada rebutan apa begitu? Jangan kamu dua khawatir. Semua keluhan, masalah atau informasi yang kamu ingin sampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI?
2: Iya, Halo RRI. Kamu bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung setiap hari Senin dan Jumat pukul 11.00 sampai dengan 12.00 waktu Indonesia Timur. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI.

0: mendengar 50 menit dari pukul 11 siang. Terima kasih untuk Anda yang sudah bersama kami di Pro 1 RRI Fakfa, kanal informasi dan inspirasi. Dan juga saat ini untuk Anda yang bersama kami dalam program Halo RRI. Saya akhiri kebersamaan kita untuk program Halo RRI. Sekali lagi kami informasikan Anda bisa diikuti program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pada pukul 11 waktu Indonesia Timur. Sekaligus saya Julaika Wawulat pamit dari ruang dengar Anda. Lanjutan lintas fak-fak siang hingga sore nanti Anda akan bersama rekan saya Yuli Rohamada. Bila taufik wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, dan sampai jumpa.
1: Halo RRI, Pro 1 RRI.

0: Fak-fak siang ini.
1: Fak-fak siang ini.
0: Menghadirkan pengarus utamaan gender setiap hari Senin jam 10 waktu Indonesia Timur. Dengarkan juga obrolan seputar literasi digital dan moderasi beragama setiap hari Selasa, sanksi, wadah edukasi dan advokasi publik dalam mencegah dan memberantas praktik perjudian, penyalahgunaan narkoba dan tindak pidana korupsi setiap hari Rabu. Dialog Kita Indonesia di hari Kamis, obrolan seputar kesehatan setiap hari Jumat, Lewat Indonesia Sehat, ruang disabilitas dan inklusi setiap hari Sabtu, dan Indonesia Layak Anak, Idola setiap hari Minggu. Dengarkan juga ya program Halo RRI setiap Senin dan Jumat mulai pukul 11 waktu Indonesia Timur. Di jam 1 siang, ikuti Dinamika Olahraga Provinsi Jakarta, info dan update terbaru dari dunia olahraga lokal hingga nasional. Debat juga beragam musik tradisional dan budaya, serta hiburan santai di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita dengan lagu-lagu dangdut pilihan.

Di mana saja Anda berada, masih dari kawasan Kapten Petendean 72 di lantai 1 Pro 1 Fak-Fak mengudara menggunakan pemancar FM 94,9 MHz. Edisi Rabu 16 September 2026. Di lanjutan lintas Fak-Fak siang, senang sekali saya Yuli Rahmana kembali menemani ruang dengar Anda. Sebelumnya rekan saya Julika Eka Waulat sudah menemani Anda di sepanjang awal siaran hingga di jelang pukul 12 waktu Indonesia Timur. Dan di lanjutan lintas Fak-Fak siang hingga sore nanti, rangkaian pilihan segmen acara sudah kami persiapkan menemani ruang dengar Anda. Selanjutnya pilihan lagu-lagu daerah kami hadirkan hingga pukul 13. Kami ajak Anda kita ikuti dinamika olahraga Pro 3. Sekembalinya kita ada di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita hingga nanti di pukul 15. Kita akan ikuti dinamika 15 Korwil Nusantara 2 hingga kita masuk di lintas Fak-Fak sore. Dan baik pendengar, cuaca Kota Pala Fak-Fak cukup panas ya, namun awannya sedikit berawan ya di siang hari ini ya. Semoga saja turun hujan ya, yang menjadi doa dan harapan dari semua warga Kota Pala Fak-Fak. Dan baik pendengar, sudah pukul 12 waktu Indonesia Timur. Selamat siang, selamat menikmati hidangan makan siang bersama dengan keluarga.

Kadang aku berpikir, kenapa sih masih ada orang yang suka serobot lampu merah atau sengaja motong antrian? Padahal kan cuma nunggu 1-2 menit saja. Tapi rasanya kayak tidak sabaran. Padahal dengan menahan diri, belajar pelan-pelan dan lebih sadar, hal yang kecil bisa jadi kebiasaan, dan kebiasaan bisa jadi budaya. Budaya baik dimulai dari diri sendiri. Yuk tertib, sabar, dan saling menghormati.

0: Di buku Pro Satu Fakta, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.
1: Esensi buku Essentialism: The Disciplined Pursuit of Less, karya Greg McKeown. Buku Essentialism: The Disciplined Pursuit of Less adalah panduan praktis untuk membantu pembaca memfokuskan perhatian pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup mereka sambil menghilangkan yang tidak relevan. Esensi buku ini terletak pada gagasan bahwa kesuksesan bukan hanya tentang melakukan lebih banyak, tetapi tentang melakukan yang benar dan lebih baik. Essentialism adalah seni membedakan apa yang penting dan apa yang tidak, sehingga kita dapat menginvestasikan energi, waktu, dan sumber daya kita pada hal-hal yang benar-benar berarti. Prinsip utamanya adalah less but better, lebih sedikit tetapi lebih baik. Empat pilar essentialism: explore atau mengeksplorasi. Luangkan waktu untuk mencari tahu apa yang benar-benar penting. Jangan katakan ya secara otomatis. Pertimbangkan secara mendalam apakah sesuatu sejalan dengan prioritas hidup Anda. Eliminate atau mengeliminasi. Setelah Anda mengidentifikasi hal yang penting, singkirkan yang tidak relevan. Hal ini memerlukan keberanian untuk mengatakan tidak pada peluang, tugas, atau permintaan yang tidak sesuai dengan tujuan Anda. Execute atau melaksanakan dengan fokus. Fokuskan upaya Anda pada hal-hal yang benar-benar penting. Buat sistem yang mendukung efisiensi dan produktivitas. Evaluate, mengevaluasi secara terus-menerus. Selalu tinjau prioritas Anda untuk memastikan bahwa Anda tetap berada di jalur yang benar. Prinsip-prinsip utama dalam buku: keberanian untuk mengatakan tidak. Jangan merasa bersalah menolak sesuatu yang tidak selaras dengan tujuan Anda. Mengatakan tidak adalah cara untuk melindungi waktu dan energi Anda. Desain hidup Anda secara proaktif. Jangan biarkan hidup Anda dikendalikan oleh prioritas orang lain. Ambil kendali penuh atas keputusan Anda. Bekerja lebih pintar, bukan lebih keras. Fokus pada hasil yang signifikan, bukan pada jumlah pekerjaan. Hapus gangguan. Identifikasi hal-hal yang tidak penting dalam hidup Anda, baik itu aktivitas, kebiasaan, atau hubungan, dan hilangkan mereka secara sadar. Manfaat mengadopsi essentialism. Kehidupan lebih tenang. Mengurangi stres karena fokus hanya pada hal-hal yang benar-benar penting. Produktivitas yang lebih tinggi. Anda mencapai lebih banyak dengan melakukan lebih sedikit. Keseimbangan hidup. Dengan membatasi komitmen Anda, Anda dapat memberikan perhatian yang lebih besar pada hal-hal yang benar-benar bermakna, seperti keluarga, kesehatan, dan pertumbuhan pribadi. Kutipan utama: if you don't prioritize your life, someone else will. Jika Anda tidak memprioritaskan hidup Anda, orang lain yang akan melakukannya. Essentialism is not about doing more things, it's about doing the right things. Essentialism bukan tentang melakukan lebih banyak hal, tetapi tentang melakukan hal yang benar. Kesimpulan dari buku ini. Buku ini adalah panduan bagi siapa saja yang merasa kewalahan dengan jumlah tugas dan tanggung jawab dalam hidup. Dengan mengadopsi prinsip essentialism, Anda dapat membangun hidup yang lebih bermakna, fokus, dan selaras dengan tujuan jangka panjang Anda. Pesan utama, jangan habiskan hidup Anda untuk mengejar lebih banyak, fokuslah pada hal yang penting, dan jadilah ahli dalam hal tersebut. Demikian esensi buku berjudul Essentialism: The Disciplined Pursuit of Less, karya Greg McKeown.
0: Esensi buku Pro Satu Fakta, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.
2: Baik, pendengar, buku 12:20 ya. Kita masih di pilihan lagu-lagu daerah ya. Dan kali ini kita tahu bersama bahwa orang Indonesia itu suka sekali dengan yang namanya makanan pedas ya. Katanya makan kalau tidak pakai cabai atau rica ya, rasanya ada yang kurang gitu ya. Nah, kita tahu bahwa makanan pedas ini juga menjadi bagian dari kebiasaan makan masyarakat Indonesia yang sering kita sebut sambal, yang hampir selalu hadir sebagai pelengkap berbagai hidangan di sejumlah

sejumlah daerah. Kebiasaan menikmati rasa pedas dapat terbentuk sejak seseorang mengenal makanan. Paparan terhadap sambal dan cabai sejak kecil membuat rasa tersebut semakin familiar. Dan pendengar, keragaman kuliner Indonesia turut membuat makanan pedas berkembang dalam banyak bentuk ya. Setiap daerah juga memiliki sambal dengan bahan, tingkat kepedasan dan juga karakter rasa berbeda. Dan ya, menariknya cabai bukan tanaman asli Indonesia dan berasal dari kawasan Amerika. Tanaman tersebut kemudian menyebar ke berbagai wilayah dunia melalui perdagangan dan juga pelayaran. Sebelum cabai dikenal luas, masyarakat Nusantara telah menggunakan bahan lain untuk memberikan rasa pedas. Beberapa di antaranya adalah jahe, lada dan juga cabia. Dan pendengar ya, setelah masuk ke Nusantara, cabai mulai digunakan dalam berbagai masakan masyarakat dan penggunaannya kemudian berkembang dan juga melahirkan beragam sambal khas daerah. Ya, sambal dapat ditemukan sebagai pendamping nasi, lauk, gorengan hingga makanan khas daerah. Kehadirannya juga menunjukkan bahwa rasa pedas telah menjadi bagian dari kebiasaan makan masyarakat. Dan kegemaran terhadap makanan pedas ya tidak terlepas dari kebiasaan dan juga perkembangan kuliner di Indonesia. Dan pendengar, mengapa masyarakat Indonesia terbiasa dengan makanan pedas? Dan itu dia informasinya. Kami kutip dari RRI.co.id.

0: Astaga, orang-orang ini tak bisa baca baik-baik kah? Padahal su posting keterangan dengan jelas, tapi masih tanya lagi, terus ulang-ulang lagi.
1: Kenapa kau sepulang? Dia pu acara terjadi kah?
2: Bukan terjadi, tapi dia pu acara itu ternyata besok. Saya juga salah sih, tak baca baik-baik.
3: Kenapa dia pu isi berita dengan keterangan yang dia bikin tara sama ini? Pasti ini orang yang bagikan asal bagi saja. Tara pakai baca dulu apa dia pu isi.
4: Begitulah jadinya, jika kita malas membaca atau membaca sebuah informasi tidak secara lengkap.

0: Banyak makanan populer yang ada di sekitar kita ya. Satu di antaranya adalah nasi goreng. Nasi goreng merupakan makanan khas Indonesia. Namun nasi goreng bukanlah asli Indonesia karena merupakan makanan tradisional masyarakat Cina atau Tionghoa. Penyebaran nasi goreng dilakukan oleh masyarakat Tionghoa yang melakukan perjalanan ke berbagai negara, di antaranya adalah Indonesia. Nasi goreng telah ada sejak 4000 tahun sebelum Masehi. Dahulu masyarakat Tionghoa tidak menyukai nasi yang dingin. Oleh sebab itu, orang-orang tersebut memasaknya lagi dengan berbagai bumbu sehingga menjadi nasi goreng. Di balik rasanya yang nikmat, ada pula fakta unik dari nasi goreng, yaitu nasi goreng didapuk menjadi makanan paling enak di Indonesia setelah rendang. Indonesia juga mempunyai lebih dari 100 jenis nasi goreng yang tersebar di seluruh daerah. Hidangan nasi goreng pernah disebut dalam suatu lagu dengan judul Give My Mar Nasi Goreng oleh wanita Belanda yang dipanggil Tante Lin.
1: Menit kita berlalu dari jam 12 waktu Indonesia Timur. Pendengar masih dengan pilihan lagu-lagu daerah dan juga pilihan informasi untuk Anda. Dan kali ini pendengar, iya, kita mungkin sudah dengar, mungkin kalau di daerahnya, orang dari daerah sana sudah tahu ya, ini kue dengan nama kue tuli-tuli. Nah, ini merupakan jajanan tradisional khas Buton ya, yang turut dikenal di Kendari, Sulawesi Tenggara. Pemilik usaha kuliner kue tuli-tuli, Nuraini Nurdin, mengembangkan kue tersebut setelah kesulitan mendapatkannya saat mengidam. Kue tuli-tuli dibuat dari tepung ubi atau singkong yang diparut dan diolah menjadi adonan. Jajanan berbentuk angka 8 itu memiliki rasa gurih dan biasanya dinikmati bersama sambal. Ya, dan dia pun menyampaikan kue tuli-tuli saat itu lebih mudah ditemukan di daerah Buton karena sulit mendapatkannya di Kendari. Ya, kemudian berinisiatif membuat kue tersebut sendiri. Usaha tersebut kemudian terus berkembang sejak 2017 dan kini melayani berbagai kalangan. Dan kue tuli-tuli yang awalnya dikenal masyarakat Buton kini telah dinikmati di berbagai suku. Dan pendengar, kue tuli-tuli khas Kendari, usaha yang berawal dari ngidam. Dan informasi kami kutip dari RRI.co.id.

0: Ya está sobra tele lei. Ya está sobra tele lei. Ya está sobra tele lei. Ya está sobra tele lei.
1: Bang, bang, jasa suara keliling. Apaan, bang?
2: Ini, bang, biasa. Kan udah mau pemilu. Daripada tim ses para calon capek-capek serangan fajar, mending kita jemput bola. Cuannya lumayan, loh.
1: Ngaco nih si abang. Jual suara di pemilu cuman buat cuan. Rugi, bang. Duitnya paling habis satu bulan. Tapi deritanya gak habis-habis sampai satu periode. Mending jualan cupang deh. Si abang ada-ada aja.
2: Kalau jualan cupang bukannya adu-adu, bang?
1: Iya, jangan diadu.

0: esensi buku prosa Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Esensi buku dengan judul Ateis karya Ahdiat Kamiharja. Esensi Ateis adalah karya yang menggambarkan pergolangan batin dan konflik ideologis dalam masyarakat Indonesia pada masa transisi antara tradisionalisme dan modernisme. Cerita berpusat pada tokoh utama Hasan, seorang pemuda yang religius, mengalami perubahan pandangan hidup setelah berinteraksi dengan teman-teman lamanya yang berpaham modern, terutama mereka yang penganut pandangan ateis atau sekuler. Hasan bertemu kembali dengan Anwar, teman masa kecil yang flamboyan, skeptis, dan sinis, serta Rusli, seorang intelektual yang memegang pandangan materialisme dan ateisme. Melalui diskusi dengan mereka, Hasan mulai mempertanyakan keyakinan agama yang dianutnya sejak kecil. Konflik batin Hasan diperparah ketika dia jatuh cinta kepada Kartini, seorang wanita modern yang juga bagian dari kelompok pemikir ateis. Hubungan ini membawa Hasan pada dilema moral dan spiritual yang semakin dalam. Esensi buku ini mengajarkan bahwa pencarian kebenaran adalah proses yang berat dan seringkali menimbulkan konflik batin. Namun, kehilangan pegangan pada keyakinan tanpa mendapatkan landasan yang baru bisa menjerumuskan seseorang ke dalam kekosongan spiritual dan moral. Ateis adalah refleksi tentang bagaimana manusia harus berdamai dengan dirinya sendiri dalam menghadapi perubahan tanpa kehilangan makna hidup yang hakiki.
0: Esensi buku prosa Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Pendengar, 50 menit berlalu dari jam 12 waktu Indonesia Timur. Pilihan lagu-lagu daerah masih kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan lagu-lagu berikut sekaligus menutup kebersamaan kita di pilihan lagu-lagu daerah. Selanjutnya kita beranjak ke pukul 13, yang mana nantinya kami ajak Anda kita ikuti dinamika olahraga Pro 3.

0: Aceh. Oh. Saya ada dengar banyak orang mulai berinvestasi dengan fokus pada lingkungan nih. Kenapa? Ini penting kah?
1: Betul, Mace. Kesadaran akan berkeberlanjutan semakin meningkat. Hmm. Investasi yang ramah lingkungan tidak hanya memberikan keuntungan finansial atau keuntungan keuangan, tetapi juga membantu melestarikan bumi.
0: Jadi, investasi apa yang bisa Katong pilih?
1: Katong bisa memilih investasi di energi terbarukan seperti solar dan angin, atau mendukung perusahaan yang mengedepankan praktik berkelanjutan.
0: Wah, jadi Katong bisa ikut menjaga lingkungan sambil berinvestasi, ya? Itu menarik.

0: berkontribusi untuk masa depan yang lebih baik, toh?
1: Betul sekali, Mace. Mari kita mulai berinvestasi untuk bumi dan generasi mendatang.
0: Investasi bukan hanya tentang keuntungan. Pilihlah investasi yang mendukung keberlanjutan lingkungan. Bersama, kita bisa menciptakan masa depan yang lebih baik.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Liverpool menghajar Tottenham 3-1 di Carabao Cup 2026. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Liverpool sukses melaju ke babak keempat Carabao Cup setelah mengalahkan Tottenham Hotspur 3-1 di Anfield pada putaran ketiga dini hari tadi. Gol kemenangan The Reds dicetak oleh Alexis McAllister di menit ke-21, Cody Gakpo di menit ke-54, dan Dominic Szoboszlai di waktu 90+1. Pelatih Andoni Iraola melakukan rotasi besar-besaran dengan 10 perubahan pada susunan pemain utama. Ia merasa sangat puas dengan energi dan kerja keras sekuatnya, terutama para pemain muda seperti Trey Nyoni, Rio Moa, dan James McCannell.
2: I was happy for them, no?
3: Yang saya ikut senang untuk mereka. Yang posisi yang berbeda, tuntutan yang berbeda, mereka memberikan apa yang telah mereka punya. Dan saya pikir mereka khususnya sangat bersemangat dengan kemauan untuk memenangkan duel, untuk membuat lawan merasakan kehadiran mereka, dan saya ikut senang untuk mereka.
2: They feel that their presence, and I was happy for them, yes.
1: Tottenham hanya mampu memperkecil ketertinggalan melalui sundulan Conor Gallagher di menit ke-69. Meski sempat kesulitan di 20 hingga 25 menit terakhir, Liverpool mampu bertahan dengan baik. Gelandang Liverpool Alexis McAllister menyebut timnya pantas menang meraih kemenangan ini.
3: Nah, menurutku kita pantas menang dan mendapatkan. Saya rasa ada sekitar 20 sampai 25 menit terakhir yang tidak berjalan baik. Tapi kami bermain melawan tim yang sangat bagus, yang tahu apa yang harus dilakukan dengan bola. Mereka sangat intens dan kami mencoba untuk agresif. Dan saya rasa kami bertahan dengan cukup baik dan kami mencetak gol yang sangat penting.
1: Hasil di laga lainnya, Peterborough menang 7-4 atas Barnsley, Fulham menang 3-2 atas West Ham, Ipswich kalah 2-4 dari Arsenal, dan Brentford menang 2-1 atas Reading. Selanjutnya Liverpool akan menghadapi Bournemouth di Premier League pada 20 September 2026. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi The Reds di kompetisi domestik. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. It seals the tie for Liverpool.

0: Dari Inggris kita ke Liga Spanyol. Real Madrid sukses meraih kemenangan di masa injury time dengan skor 3-2 atas Elche di pekan ke-6 La Liga. Laporan selengkapnya bersama dengan Nurdiansyah Krishna.
1: Real Madrid meraih kemenangan dramatis 3-2 atas Elche dalam laga pekan ke-6 La Liga 2026-2027. Madrid unggul 2-0 di babak pertama melalui gol bunuh diri kiper Elche Matias Ditro dan gol Kylian Mbappe. Elche bangkit di babak kedua lewat gol Abil Osorio dan Fernino, namun Carlos Espi mencetak gol kemenangan pada masa injury setelah menerima assist dari Mbappe. Pelatih Jose Mourinho mengakui pertandingan berjalan tidak terkendali dengan Elche yang berjuang hingga akhir di hadapan para pendukung.
2: Estaba fácil.
3: Ya, sepertinya kita berhasil melewatinya dari kemudahan ini menjadi tidak terkendali. Bahwa seperti kita memasuki dinamika ini, kami belum mencetak gol, kami belum menyelesaikan peluang. Dengan angka 3 atau 4 gol, tapi sudah selesai. Stadion sangat sesak, penggemar yang luar biasa. Mereka bermain melawan Real Madrid karena mereka berjuang sampai akhir.
2: Real Madrid, pues van hasta la última. Un gol y partida.
1: Sementara pelatih Elche, Martin Anselmi, menyebut bahwa dirinya tidak marah dengan hasil yang tidak terduga ini. Sebaliknya, ia justru merasa bangga dengan para pemainnya yang mampu memberikan perlawanan menghadapi tim sekelas Real Madrid. Marah bukanlah kata atau perasaan yang saya rasakan saat ini. Saya justru akan merasa sedikit lebih bangga karena saat berhadapan dengan rival seperti yang kita hadapi saat ini, para pemain tetap fokus dalam pertandingan, berjuang untuk meraih kemenangan, dan memang harus diakui tidak mudah untuk menyelesaikan dan mengakhiri pertandingan semacam ini. Kemenangan ini membawa Madrid menyamai poin Barcelona di puncak klasemen dengan 15 poin, sementara Elche terbenam di dasar klasemen dengan baru mengoleksi 2 poin dari 6 pertandingan. Madrid menunjukkan mental juara dengan gol telat yang memastikan 3 poin penuh. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke Liga Italia. Fiorentina mengalahkan Pisa 3-0 di babak 32 besar Coppa Italia dengan gol dari Matteo Pellegrino, kemudian Wilfried Gnonto dan Pedro Gonçalves. Kemenangan ini membawa La Viola ke babak 16 besar untuk menghadapi Napoli pada Desember mendatang. Pemain Fiorentina Vieri menyatakan ini kemenangan bagus dan tim akan terus bekerja keras karena jadwal pertandingan yang padat.
1: Nah, ini adalah kemenangan yang bagus. Kami bekerja keras sepanjang hari. Kami akan melangkah ke depan. Kami akan bekerja jauh lebih banyak karena pertandingan jumlahnya sangat banyak.
0: Hasil ini menjadi modal penting bagi Fiorentina untuk melanjutkan perjalanan di Coppa Italia. Pelatih Paolo Vanoli berhasil membawa timnya melaju ke babak berikutnya dengan performa solid.

Dari tenis mancanegara, petenis putri Indonesia Janice Chan akan menghadapi Sloane Stephens dari Amerika Serikat di babak kedua WTA 500 Guadalajara Open. Ini adalah duel perdana bagi keduanya di lapangan keras outdoor. Janice melaju setelah mengalahkan Darja Fitmanova 7-6, 6-2. Sementara Stephens menang atas Carol Monet 6-4, 7-6. Janice unggul waktu istirahat satu hari lebih banyak dan memiliki rekor 13-14 di lapangan keras pada musim ini dengan 9 kemenangan dari 13 laga melawan petenis di luar 100 besar. Sementara Stephens yang merupakan peringkat 169 memiliki rekor 12-11 di lapangan keras dengan 7-11 melawan petenis 100 besar. Janice yang kini peringkat 35 dunia naik pesat dari 655 dalam 2 tahun. Pertandingan ini menjadi ujian bagi Janice menghadapi mantan juara US Open.

0: Kini kita beralih ke informasi dari kabar sepak bola tanah air. Kapten Persela Lamongan menyebut arahan pelatih dan gemuruh supporter di stadion menjadi kunci kemenangan tim Laskar Joko Tingkir atas Persis Solo. Farin Regi melaporkan selengkapnya.
1: Kapten Persela Lamongan Dendi Sulistiawan sebut arahan pelatih dan gemuruh supporter jadi kunci kemenangan Persela Lamongan saat tundukan Persis Solo di Stadion Surajaya Lamongan. Dendi menuturkan, kemenangan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh pemain yang mampu menjalankan instruksi tim pelatih. Meski menang, Dendi meminta rekan-rekannya tidak terlena. Menurutnya, pertandingan melawan Persis telah selesai dan tim Laskar Joko Tingkir julukan Persela segera mengalihkan fokus ke laga berikutnya. Tak lupa, atmosfer Stadion Surajaya pada laga perdana yang menghadirkan kembali gairah sepak bola yang telah lama dirasakannya. Ia menilai kembalinya supporter memenuhi stadion menjadi tanda gairah sepak bola di Lamongan kembali hidup.
2: Maksudnya semua elemen supporter menyambut dengan baik, apalagi mungkin salah satu ekspektasi mereka terhadap saya juga tinggi. Yang pertama pasti luar biasa pertandingan tadi, apalagi dengan dukungan yang stadion full kayak gini lama nggak saya rasakan. Mungkin terakhir saya rasakan waktu ketika lawan tim besar, terus waktu terakhir juga mungkin di tim. Jadi kembali lagi seperti itu, gairah sepak bola kembali lagi gitu.
1: Pelatih Persela Bima Sakti juga memberikan kredit kepada seluruh pemainnya serta para supporter yang telah memenuhi stadion pada laga pertama kandang di Stadion Surajaya.
3: Tadi saya mau kesini dan disampaikan ke saya, coach, atmosfer pertandingannya berbeda. Ini mengingatkan saya waktu di sini. Cuma bedanya kan sekarang stadionnya lebih baru. Dulu masih stadion lama, ya kan? Tapi saya bisa tekankan di sini dan saya bisa bertanggungjawabkan di sini. Siapapun pelatih di Persela, si timnya akan bagus. Dan saya pikir kredit poinnya adalah pemain.
1: Usai laga ini, Persela Lamongan kembali dicetulkan berlaga saat melawan Persiba Balikpapan pada tanggal 19 September mendatang. Farin Raki melaporkan.

Kita beralih ke arena balap. Sarga Motorsport memperkenalkan Kevin Hansen untuk VIA Rallycross World Cup 2026 di Ancol Rallycross Circuit Jakarta 5 dan 6 Desember. CEO Sarga, Lugda Arkadi, menilai kehadiran juara European Rallycross 2016 ini akan menarik antusiasme masyarakat. Kevin akan tampil di kelas RX1 bersama dengan Sebastian Loeb, juara WRC 9 kali dengan talenta muda Indonesia Kingston Effendi di kelas RX5. Sarga berkoordinasi dengan IMI, kemudian VIA, dan stakeholder untuk memastikan lintasan dan fasilitas sesuai dengan standar internasional. Kepala Dispora Jakarta, Andriansyah, mendukung penuh event sebagai sportainment kelas dunia, dan VIA Rallycross World Cup Indonesia 2026 menjadi tonggak pengembangan motorsport nasional dan memperkuat koneksi Jakarta dengan komunitas motorsport global.

Kini kami hadirkan kabar jelang Asian Games 2026. Timnas Selancar Indonesia melakukan uji papan untuk persiapan akhir debut di Asian Games 2026 dengan mengantisipasi ombak besar akibat potensi topan di Jepang. Pelatih Dylan Ambar menyatakan porsi latihan berat dikurangi agar atlet tetap prima dan tim akan bertolak lebih awal pada 19 September untuk beradaptasi. Setiap atlet membawa 5 papan untuk

Sementara itu, tim bulu tangkis Indonesia memulai latihan perdana di NTT Central Training Center Chofu, Tokyo untuk persiapan Asian Games 2026. Pelatih tunggal putri Imam Tohari menilai kondisi atlet baik dan meningkatkan intensitas latihan.

Cuaca Tokyo dan Nagoya sekitar 25 derajat Celcius dinilai mendukung adaptasi. Ganda putra Leo Rolly, Carnando, dan Daniel Martin bertekad tampil lebih berani setelah evaluasi dari Asian Games Hangzhou dengan modal kemenangan atas ganda nomor 1 dunia asal Korea Selatan. Cabang bulu tangkis Asian Games 2026 akan berlangsung 20 hingga 29 September dengan nomor beregu 20 hingga 24 September dan perorangan 25 hingga 29 September. Leo dan Daniel menyadari persaingan tidak hanya dari Kim dan Seo, sehingga kewaspadaan di setiap pertandingan penting. Tim Indonesia terus mematangkan persiapan di Jepang dengan fokus pada adaptasi dan peningkatan performa menjelang kompetisi.

Kabar menarik lainnya, Persib Bandung akan menghadapi FC Seoul pada laga perdana AFC Champions League 2 2026-2027 di Stadion Piala Dunia Seoul sore hari nanti. Laga ini menjadi tantangan pertama Persib Bandung di Grup E untuk mengukur daya saing di level Asia. Persib berada dalam kondisi yang kurang ideal dengan jadwal padat, fokus pada pemulihan fisik setelah kalah 1-2 dari Persija. Sandy Walsh dan Gakuto Notsuda masih menjalani pemulihan di Bandung. Pemain seperti Mark Locke menyatakan motivasi tim semakin besar dan siap tampil maksimal demi Boboto yang hadir di Seoul. Pelatih Igor Tolik memanfaatkan sesi latihan pertama untuk menilai kondisi para pemain. Persib bertekad memberikan performa terbaik di kompetisi Asia meski menghadapi tantangan yang berat. Informasi lainnya, Wamenpora Taufik Hidayat berharap PB Esport 2026-2030 membangun ekosistem terampil, tidak hanya mengejar medali tetapi juga profesional, mandiri, dan berkelanjutan. Dalam pelantikan di Mabes BIN, ia menekankan esport bukan sekedar hiburan, melainkan olahraga prestasi, profesi, dan industri. Indonesia memiliki 154 juta pemain game, keempat yang terbesar di dunia, dan nilai industri mencapai 32,7 triliun rupiah dengan prestasi juara umum IESF 2022 dan 2024 serta juara FIFA eWorld Cup 2024. Wamenpora menekankan perubahan mindset bahwa olahraga adalah investasi bukan biaya. E-sport berkaitan dengan teknologi, industri kreatif dan ekonomi digital. Kepengurusan PBSI 2026-2030 dipimpin oleh Muhammad Herindra dan Indonesia ditargetkan tidak hanya menjadi peserta tetapi diperhitungkan di Olympic E-sport Games. Prestasi e-sport Indonesia di kancah dunia menjadi bukti potensi besar yang harus terus dikembangkan.

tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: kamu, RRI ternyata tidak lahir lewat sebuah seremoni peresmian.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, saya ingin kembali mengungkapkan keprihatinan pribadi setelah menonton satu video di akun Instagram Vokalku. Di video itu jelas kita bisa melihat ada banjir yang sangat besar di Provinsi Kalimantan Tengah. Banjir hingga setinggi orang dewasa. Tentu saja, ini bukan hal yang menggembirakan. Ini bukti nyata ada dampak yang buruk dari deforestasi yang kebablasan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Tentu saja hal seperti ini tidak hanya ada di Kalimantan Tengah. Ini cukup merata ada di banyak tempat, baik di Pulau Kalimantan, di Pulau Sumatera, dan di tempat-tempat lainnya. Bahkan kini juga Papua mengalami ancaman deforestasi yang sangat serius karena ada pihak-pihak yang memang punya kepentingan untuk mengembangkan tambang, kebun sawit, dan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja di negeri yang kita cintai ini, yang dasarnya adalah Pancasila, mestinya ada koridor dalam bersikap dan bertindak. Mestinya ada koridor tentang bagaimana cara berbisnis, cara mengembangkan ekonomi yang tepat, yang benar, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Deforestasi yang kebablasan dengan alasan apapun, yang merusak keseimbangan ekologis, yang menciptakan bencana, banjir, longsor, dan yang lainnya, termasuk juga membuat rakyat lokal tidak punya akses terhadap sumber daya kehidupannya, tentu itu sesuatu yang melanggar nilai-nilai luhur dari Pancasila. Menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua untuk kembali menghidupkan Pancasila, agar Pancasila ini memang menjadi nyata kesaktiannya. Pejabat, rakyat memang harus sama-sama kembali mempertimbangkan apakah tindakannya selama ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Kalau kita masih punya cita-cita Indonesia Raya yang jaya, kita harus kembali konsekuen terhadap nilai-nilai Pancasila. Kita harus mempraktikkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Kamu dan dia. Aku pandangi bintang menjauh di sana. Program Rekis lagu-lagu dangdut diikuti dengan obrolan ringan dan menarik yang disukai pendengar. Anda juga bisa berinteraksi langsung melalui telepon, WhatsApp, dan SMS di nomor 0811 4959 490 setiap hari jam 13.30 sampai dengan 15.00 waktu Indonesia Timur pada saat acara berlangsung.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

Pendengar, kembali Anda bersama kami di Pro 1 Fakfa, kanal informasi dan inspirasi. Jarum jam di tempat tugas kami menunjukkan pukul 13.32 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya hingga nanti di pukul 15 kami temani Anda. Kita ada di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Baik, pendengar kita di Pro Dangdut hingga nanti di pukul 15 waktu Indonesia Timur, yang mau ikutan ya ditahan dulu. Berikut ya saya list lagu-lagu yang bisa direquest. Ada Mala Agata Korban Perasaan, Wika Salim Tiara, Elvi Sukaisi Bisik-bisik Tetangga, Gita Yobi Aku Memang Jodohnya, Dewi Persik Indah Pada Waktunya, Rungkat di Farina Indra Adela, Nana Mardiana Permata Dinda, Nasar Aku Mau, Uci Sucita Baik-baik, Ika Nurjana Bagai Disambar Petir, Rere Reina Akhir Cinta, Inul Daratista Lebih Baik Aku Lupa, Lilis Karlina Bunga Warung, Bintang MSC Hujan Malam Minggu, Ice Trisnawati Rindu Berat. Dan untuk yang mau ikutan ya di 0811 495 9490. Dan saya ingatkan untuk yang ada di luar kota Fakfak, ketika Anda bergabung dan delay ya, mohon pengertiannya, langsung saja mau request lagu apa dan langsung salam-salamnya. Oke, baik, dan pendengar ya, saya tunggu suaranya di 0811 495 9490. Baik, di ujung telepon, halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, selamat siang sayang.
0: Oke, dengan siapa, di mana?
1: Mana Bu, Bunda El?
0: Oke, baik. Bunda El, apa kabar?
1: Bunda El, apa kabar? Baik-baik, sayang. Sehat, bahagia. Biarpun panas mencekam, dengan disusuli angin poi-poi, tapi tetap sehat.
0: Sehat luar biasa. Oke, baik. Bunda, langsung saja mau request lagu apa?
1: Yuli pilih aku, sudah banget.
0: Siap. Oke, baik.
1: Nah, salam pertama tentunya buat Yuli sayang, selamat siang, salam sehat, sukses sejahtera, damai selalu, bahagia dan bahagia, diberkati Tuhan bersama keluarga tercinta di rumah, salam sehat selalu, amin. Lanjut ada kakak Yuli, selamat salam sehat, jadi mana ada ibu bapak, ibu Amin, Fatika, selamat semuanya diberkati, juga ada Purnama Sari para kami di Nato, salam sehat juga Ibu Rona, Ibu Rona Gais, Bu Ari, semuanya sehat, ada Bang Yoga juga, Pak Junaidi di Ambon, salam sehat, ada Bang Marcel, Bang Lei, Bang Susu, Tanya di Bancut, Bang Umum, semuanya salam sehat, Bang Amin juga, ada Pak Putra, ada Putra Tengah, Pak Ucang di Maut-Maut, ada juga ada Pak Yuno, Bintang Pratama, Pak Ardi, Pak semuanya, Andi di Batam, kalau itu semua Andi jadi Tira juga, semuanya diberkati di keluarga masing-masing. Jadi saya Mas Mas Tiva masih yang terbang di Bandung adalah kita.
0: Asik. Oke, terima kasih untuk Bunda Christine. Lanjut di belakangnya, halo selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo selamat siang Pro Dangdut, yang adalah kita.
0: Asik. Oke, Bang Darwin, apa kabar hari ini?
2: Begitu, Bang, selalu baik.
0: Luar biasa. Oke, langsung saja mau request lagu apa?
2: Lagunya Sebaru Monitor ya.
0: Oke, yang tersisa ada Mala Agata Korban Perasaan, Wika Salim Tiara, Gita Yobi Aku Memang Jodohnya, Dewi Persik Indah Pada Waktunya.
2: Itu tadi ya, Pak, Wika Salim.
0: Iya, Wika Salim Tiara.
2: Oh iya, Wika Salim aja.
0: Oke, baik, silakan.
2: Ya, karena Wika Salim itu pernah menyanyi di Jalan Baru, jadi.
0: Oke, begitu kah?
2: Iya.
0: Oke, lanjut.
2: Itu harus Wika Salim, kalau nama ada itu senang minta. Karena Wika Salim itu yang fak-fak, jadi.
0: Oke, kebanggaan gitu ya.
2: Banggaan gitu ya.
0: Oke.
2: Buat yang tadi baru lewat siapa itu?
0: Ada Bunda El Manado.
2: Oh iya, Bunda El di Manado. Mama Fika juga, Mbak Ratna juga, Mbak Anis juga, Mayang Pak Bintang Pratama juga, Mbak Yuli juga, Bang Irman, Andi di Lampung, Bung Marcel di Ende sana, Bung Marcel juga, putra tengnya Mbak Mei yang punya Urbuan, Mbak Ayu Manise yang punya Masoi, Mbak Ria di Jakarta, Christine yang punya Toli-Toli, Mbak Niar juga, Luna Sega juga, Purnama Sari juga. Purnama Sari kalau dengar suaranya Bung Darwin bisa masuk ya. Mbak Ira yang punya Halloween, Pak Utri bersama pasangannya, Pak Yeri juga, Om Botas, Om Salim yang ada di mana-mana, Mbak Rosna dan Om Cahil Ami. Mungkin tidak ada air, terus cari air, semoga cari air di kota.
0: Okay.
2: Terus menghilang di kampung, dari kampung jadi tenang. Mbak Lili juga mungkin sudah baik, kalau sudah baik masuk jalur.
0: Okay.
2: Semoga di jalur ini kita bisa cari hiburan. Oke, buat semuanya yang lagi pantau, semoga dengan lagu ini bisa terhibur selalu.
0: Okay.
2: Yang terakhir buat Ani yang punya TPA.
0: Oke.
2: Okay. Okay, selamat siang. Salam Pro Dangdut, Ade Yuli, terima kasih.
0: Terima kasih kembali untuk Bung Darwin. Oke, lanjut di belakangnya Bung Darwin, saya coba sapa. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Asik.
3: Dengan Ibu Ellen dari Manado ini.
0: Siap, Ibu Ellen. Selamat siang, apa kabar?
3: Puji Tuhan sehat. Ini Yuli ya?
0: Iya, benar sekali.
3: Sehat Yuli, puji Tuhan, puji sehat. Tuhan. Yuli kamu gimana?
0: Puji Tuhan sehat, baik.
3: Kita mau request yang apa? Korban perasaan yang tuh pertama aja.
0: Yang mana tuh?
3: Korban perasaan yang nomor satu
0: Malah
3: tadi.
0: Agatha.
3: Iya.
0: Oke, baik.
3: Iya.
0: Kenapa ini lagu?
3: Oke. Okay. Iya, terlalu banyak makan hati, jadi mesti makan ampel lah.
0: Oh, begitu. Oke, okay, baik. Silakan salam-salamnya.
3: Salam pertama buat Yuli. Terima kasih sudah terima Ibu Ellen bertelepon. Semoga selalu sehat, tetap
0: Amin.
3: Semangat, diberkati Tuhan dalam tugas dan pekerjaan.
0: Amin.
3: Bersama keluarga yang ada di rumah. Amin.
0: Amin.
3: Lanjut, salam ada Bunda Natali di Toli-Toli. Salam kasih diberkati bersama keluarga. Ada Ibu Rosna di Pak-Pak. Selamat siang, salam sehat. Ada Ibu Utri dan Pak Freddy di Merauke juga. Selamat siang, salam sehat. Ada Pak Putra Tengah di Pak-Pak juga. Selamat siang. Ada Bang Lai juga di Kaltara. Ada Bang Cliff juga di Manado. Ada Tajudin di Minahasa. Dan semua pendengar setia Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat siang, salam sehat, salam kompak, diberkati. Untuk Yuli, terima kasih. Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Asik. Terima kasih untuk Bunda Ellen. Lanjut di belakangnya Bunda Ellen. Oke, sayang sekali ya terputus dan ya bisa dicoba kembali. Oke, baik, belum ada yang ikutan ya. Langsung saja kita dengarkan beberapa pilihan lagu berikut ini. Dan saya ingatkan di pukul 14 nanti kita ikuti cek fakta.
4: Anda sedang mendengarkan Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

Nokem Papua adalah hasil daya cipta rasa yang dimiliki manusia berbudaya dan beradab. Bagian dari prestasi pencapaian masyarakat Nokem Papua sendiri atas tumpuhan harapan yang memoles bakat alami melalui kemahiran kerajinan tangan. Noken dibuat dari berbagai bahan serat pohon kulit kayu dan daun pandan serta rumput rawa. Menurut bahan, jenis, model, dan bentuk alami serta ukuran noken, maka berbeda dengan tas yang diproses oleh pabrik dengan berbagai bahan yang dihasilkan melalui pabrik. Tentu itulah yang diakui sebagai unsur budaya masyarakat Papua.

Wondering saat ini memiliki beragam medium dan modus. Modus penipuan diantaranya berkedok memenangkan hadiah, pinjaman digital ilegal, tautan berisi malware atau virus, berkedok krisis keluarga, investasi ilegal, situs web atau aplikasi palsu, jual beli, berkedok amal, lowongan kerja palsu, arisan daring, dan lain sebagainya. Berikut ini tips agar terhindar dari penipuan daring. Yang pertama, gunakan layanan atau aplikasi untuk mengecek kepemilikan atau reputasi nomor telepon. Cek nomor rekening sebelumnya.

Fakta. Selamat siang pendengar, Anda ikuti Cek Fakta pukul 14 waktu Indonesia Timur. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim vaksin human papillomavirus HPV dapat menyebabkan seseorang terinfeksi human immunodeficiency virus atau HIV. Faktanya klaim tersebut tidak benar, dilansir dari turnbackhoax.id. Menurut World Health Organization WHO, vaksin HPV telah mendapatkan izin penggunaan sejak pada 2006 dan keamanan vaksin tersebut telah dipantau melalui berbagai penelitian dan sistem pemantauan pasca pemasaran. WHO menyatakan tidak menemukan masalah keamanan baru yang mengubah rekomendasi penggunaan vaksin HPV dan menilai vaksin tersebut memiliki profil keamanan yang sangat baik. Selain itu, HPV dan HIV merupakan dua virus yang berbeda. HPV merupakan virus yang dapat menyebabkan berbagai penyakit termasuk sejumlah jenis kanker. Sedangkan HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. HIV ditularkan melalui paparan tertentu terhadap cairan tubuh yang mengandung virus, bukan akibat dari vaksin HPV. Demikian Cek Fakta.

Bagi sebagian orang, mendengarkan suara hujan dapat menenangkan perasaan, bahkan meredakan stres. Ada beberapa orang dengan masalah gangguan tidur atau insomnia bisa tidur nyenyak jika mendengarkan suara hujan. Dosen Psikologi Universitas Aisyah Yogyakarta, Ratna Yunita Setiani Subarjo mengatakan, air hujan yang bertemu dengan tanah atau benda lainnya mempunyai irama. Irama hujan akan membawa suatu gelombang tersendiri yang direkam oleh otak kita. Saat gelombang suara atau pesan itu diterima oleh otak manusia, maka akan mempengaruhi perasaan, sehingga perasaan akan tenang dan nyaman. Tidak hanya suara hujan yang diterima oleh indera pendengaran, tapi aroma hujan yang diterima oleh hidung juga dapat memberi ketenangan.

0: Baik, mendengar kita masih di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dan sebelum kita lanjut ya, berikut list lagu-lagu yang tersisa. Ada Dewi Persik dengan Indah Pada Waktunya, ada Divarina Indra Adela Rungkat, juga ada Nasar Aku Mau, Nana Mardiana Permata Dinda, Uci Sucita Baik-Baik, Ika Nurjana Bagai Disambar Petir, Rere Rehna Akhir Cinta, Inul Daratista dengan Lebih Baik Aku Lupa, Lilis Karlina Bunga Warung, Bintang MSC dengan Hujan Malam Minggu, Ice Trisnawati Rindu Berat. Langsung saja saya sapa di ujung telepon. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut, teman-teman kita Mbak Yuli.
0: Asik, baik. Bang Le, apa kabar?
1: Kabarnya sehat selalu, cuaca lagi mendung. Semalam diguyur hujan Mbak Yuli sampai sekarang ini.
0: Puji Tuhan, luar biasa sudah hujan di Kaltara. Ya kami yang ada di Fak-Fak ya masih menunggu mujizat begitu ya. Turun hujan.
1: Menunggu hujan lagi ya.
0: Oke, baik ya. Bang. Bang Le lagi.
1: Lagunya Bang Le tadi. Lagunya Indah Pada Waktunya sudah Mbak Yuli.
0: Oke, baik. Silakan salam-salamnya.
1: Salam-salamnya pertama-tama untuk Mbak Yuli yang lagi bertugas. Semoga selalu semangat aktivitasnya.
0: Amin.
1: Tapi terlepas juga untuk Helen Babi, Bang Putra Tengah, Bang Darwin, Bunda Natalia, Bunda Ima, dan juga Bunda El. Ya, pastinya kerja El semuanya dirangkul selalu itu Mbak Yuli.
0: Okay.
1: Kasih yang di belakang itu telepon.
0: Oke.
1: Oke Mbak Yuli, ditunggu lagunya. Selamat siang Pro Dangdut dan saudara kita.
0: Asik. Oke, terima kasih. Lanjut di belakangnya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Yang Natanala kita, selamat siang Kakak Yuli.
0: Selamat siang juga Nona Vika, apa kabar hari ini?
2: Puji Tuhan, sehat, bersemangat, bahagia.
0: Luar biasa. Baik, Nona Vika mau request lagu apa?
2: Kakak pilih akan Ganesh.
0: Oke.
2: Seandainya persiapan mau makan siang
0: tak? Siap, oke baik.
2: Nanya nama salam buat kakaknya dengan tugas. Selamat bertugas. Tuhan selalu melindungi kakak Yuli sekeluarga yang ada di rumah. Kakak Yuli makan siang.
0: Sudah, puji Tuhan sudah.
2: Anda. Kalau kita sebentar lagi hanya masuk ini juga sama makan. Nanya sama salam bapaknya nanyi amun salam sehat keluarga Bunda F yang ada di Manado. Salam sayang selalu Ibu Anin di kota Bang Yesli, DND, Bang Luhut, Bang Marcel, DNCC, Pak Feni, Dimalkoke, Pak Tamadan, Nisotong, Yusak-Pak, Tanda Pusat Tengah, dan juga Ibu Tosna.
0: Okay.
2: Terima kasih yang datanglah kita.
0: Oke, terima kasih kembali. Baik, lanjut di belakangnya Nona Vika. Saya sapa, halo selamat siang Pro Dangdut.
3: Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita Mbak Yuli.
0: Iya, selamat siang Bunda Christine, apa kabar hari ini? Ini kayaknya sudah ketok-ketok perdana ya. Tapi kok bisa masuk?
3: Lagi sibuk, baru pulang ada pergi kedukaan biasa. Jadi tidak jaga-jaga radio ini.
0: Oke, okay, baik.
3: Kalau dijaga-jaga radio pasti perdana.
0: Oke, okay, baik
3: Bunda. Ada pergi pemakaman Mbak Yuli. Saya mau pilih lagunya itu aja, Trisnawati.
0: Ice Trisnawati. Oke, okay, baik. Silakan salam-salamnya.
3: Oke. Okay. Yang pertama tentunya buat Ibu Utri bersama Pak Freddy ya. Selamat siang. Salam sehat, salam manis, salam kompak selalu. Terus Bang Cut, ada Cigure Jakarta Ibu Sofia Saat juga ya, Bang Bintang Pertama Pak Nasrun, Ibu Maslia, Ibu Ali, Kak Lili, Kak Anis, Mbak Retno, Nur Cael, Bu Rosna, ada Bang Le Putra Tengah, Pak Saban, Pak Bersyukur, Pak Rahman, Pak Ustadz, ada Bung Darwin ya, Kang Ahmad Irwan, Bang Luhut, Pak Windy Tokyo, Hadi juga di Nias. Terus ada Ibu Ani di Manado, ada juga Ibu Ani di Kota Sabah ya, ada Ibu Ellen di Manado, Bung Cliff juga yang ada di Manado, Bunda Ima, Kak Puja, pokoknya dirangkul aja ya Mbak Yuli dari asal seset tanpa terkecuali. Mbak Yuli tetap semangat, sukses selalu, bahagia selalu ya, doa terbaik buat Mbak Yuli dan keluarga yang ada di rumah.
0: Amin.
3: Makasih ya Mbak Yul, selamat siang dan Dut adalah kita.
0: Terima kasih. Dan baik, lanjut di belakangnya. Halo, selamat siang, Pro Dangdut.
4: Halo, selamat siang, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Dan semuanya tempat terkecuali.
1: Oke.
0: Okay. Ucapan salam kebetulan buat Mbak Yuli, salam saya selalu bersama keluarga di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih kembali untuk Ibu Mas Lia. Oke, baik. Terima kasih untuk Ibu Mas Lia dan untuk semua yang sudah ikutan. Oke, sebelum kita break, satu penelpon lagi saya sapa. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Oke, terputus ya. Bisa dicoba kembali selepas kita dengarkan beberapa lagu berikut ini. Namun saya sapa dulu nih, jauh-jauh yang punya kota hujan. Halo, selamat siang. Asik, selamat siang. Apa kabar, Bang?
2: Kabarnya alhamdulillah lagi baik, walaupun masih terbawa polusi udah itu tuh, polusi abu vulkanik dari Krakatau.
1: Oh, siap. Oke, baik.
2: Ini sebab Yuli ya itu ya?
1: Iya, benar.
2: Oh, pantasan baru kedengaran lagi suara saya kangen sama Mbak Yuli tadi.
1: Oh,
2: baru dengar lagi suaranya iyalah itu kan.
1: Oke, Bang Ahmad Irwan lagi ngapain selain lagi apa namanya, lagi pantau abu vulkanik?
2: Lagi nelpon ke Bang Yuli.
1: Oh, lagi nelpon. Oke, ya, baik.
2: Sambil ngopi, sambil ngerokok, sekasakan perokok sama kan aja gitu kan.
1: Oke, baik. Jangan
2: sering-sering sambil menikmati suara khasnya yang merindukan saya, suara Mbak Yuli gitu.
1: Asik. Oke, baik Bang Ahmad Irwan, langsung saja mau request lagu apa nih?
2: Hujan di malam minggu.
1: Hujan di malam minggu. Oke, baik. Silahkan salam-salamnya.
2: Sama dengan siapa, Ibu Rosna maksudnya ya?
1: Bu
2: Mas Lia.
1: Mas Lia.
2: Ya, kirim salam juga buat Ibu Mas Lia yang satu selera dengan saya. Itu lagunya. Asik. Hujan di malam minggu.
1: Padahal
2: kan
1: ini baru hari Rabu.
2: Nah, iya, tapi kan nggak bakal malam minggu nanti kan. Ibu Mas Lia, ada Ibu Rosna, Ibu Farida, Ibu Kristin, ada juga buat Ibu Ali, ada juga buat Pak Nasrun, terus Om Botak, ada juga Pak Hambali, Pak Darwin, Bintang Pratama, ada juga Putra Tengah, Pak Junaidi, ada juga siapa lagi buat Pak Abdul Syukur tuh ya, Bunda Ima, ada juga buat Bang Lai, ada juga buat siapa lagi buat itu Bang Luhut di Tapanuli Utara, ada Bang Iwan Nyongklip tuh di Manado ya, ada juga Pak Tajudin di Minahasa, dan buat diri sendiri aja.
1: Oke, baik.
2: Penyiar mah enggak usah dikirim lah, udah lagi siaran enggak apa-apa. Enggak usah. Okay. Penyiar mah enggak disewa. Kan udah lagi ngomong lagi siaran
1: iya,
2: kan.
1: Benar.
2: Ya buat semua-semuanya aja ya. Mm-mm. Tanjung Katung airnya ungu tuh.
1: Cakep.
2: Kan buah manggu ujungnya matang.
1: Cakep.
2: Terkatung-katung aku menunggu, yang ditunggu tak kunjung datang.
1: Baik.
2: Aduh, sampai terkatung-katung ya. sehari penuh menunggu seseorang ternyata kunjung datang.
1: Baik, terima kasih.
2: Beli kayu dari Tarakan
1: bukan
2: tembakau. Ujungnya matang, putri Melayu aku yang aku dambakan, tapi engkau juga tuh kunjung datang, itu aja sama.
1: Sama nih.
2: Mendapatkan putri Melayu tak kunjung datang juga gitu kan, itu aja. Terima kasih Abah Yuli, yuk.
1: Oke, terima siang. Kasih kembali. Selamat siang. Baik, pendengar ya, sudah 21 menit kita berlalu dari jam 2 siang. Langsung saja beberapa pilihan lagu yang sudah direquest saya hadirkan spesial untuk Anda.

0: Esensi Buku Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Kamu Itu Hebat, karya Nadia Natasha Ifada, mengusung tema pengembangan diri, motivasi, dan penguatan mental. Esensi dari buku ini adalah untuk memberikan dorongan kepada pembaca agar lebih percaya diri, menerima diri sendiri, dan menyadari bahwa setiap individu memiliki potensi yang luar biasa. Melalui buku ini, Nadia Natasha berusaha menginspirasi pembacanya untuk tidak membandingkan diri dengan orang lain, serta menghargai setiap proses yang telah dilalui. Buku ini juga membahas tentang bagaimana seseorang dapat menghadapi kegagalan, tantangan hidup, serta pentingnya menjaga kesehatan mental dan spiritual. Buku yang terbit pada tahun 2023 ini memiliki pesan utama, yaitu setiap orang memiliki kelebihan masing-masing yang dapat dikembangkan. Tidak masalah jika masih terdapat banyak kekurangan, karena yang terpenting adalah menjadi pribadi yang apa adanya, sebagai diri yang sesungguhnya tanpa terpengaruh orang lain, karena mampu menjadi diri yang apa adanya adalah hal yang paling berharga.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Anda sedang mendengarkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

centongan nasi sering digunakan dalam proses penyajian makanan. Salah satu fitur pada sendok nasi modern adalah adanya bintik-bintik atau tonjolan kecil di permukaannya. Meskipun terlihat sepele, namun tidak banyak yang mengetahui fungsinya. Fungsi bintik-bintik ini bervariasi, tergantung pada desain dan tujuan dari pembuat centong nasi tersebut. Centong nasi dapat membantu mengurangi permukaan kontak antara nasi dan centong, sehingga mengurangi kemungkinan nasi menempel terlalu kuat pada centong saat disajikan. Selain itu, bintik-bintik atau pola pada centong nasi dimaksudkan untuk tujuan estetika atau keindahan visual, membuat tampilan nasi lebih menarik, atau menambah sentuhan artistik pada hidangan. Centong nasi juga sebagai penanda ukuran yang membantu dalam menentukan porsi nasi yang akan diambil dengan mudah, terutama dalam penyajian yang konsisten. Tekstur bintik-bintik pada permukaan sendok memudahkan proses menyendok nasi, terutama nasi yang agak lengket atau bertekstur lembut, dan membantu meningkatkan cengkeraman nasi.

kamu mendengar atau bahkan mengalaminya sendiri. Ketika ada saudara atau kerabat yang sedang sakit parah, namun tiba-tiba ada suatu masa dia menjadi sangat sehat dan bersemangat kembali, sebelum pada akhirnya dia meninggal dunia. Fenomena ini di dunia medis disebut dengan istilah terminal lucidity. Terminal lucidity adalah fenomena misterius yang terjadi pada beberapa pasien yang berada dalam tahap akhir penyakit terminal atau kondisi neurodegeneratif. Fenomena ini ditandai oleh periode singkat di mana pasien yang sebelumnya menunjukkan penurunan kognitif yang parah tiba-tiba menunjukkan peningkatan kesadaran, kemampuan berpikir yang jernih, dan kemampuan berkomunikasi secara normal. Fenomena ini seringkali terjadi pada orang-orang yang menderita penyakit seperti demensia, penyakit Alzheimer, atau penyakit terminal lainnya. Beberapa teori menyebutkan penyebab terminal lucidity bisa jadi ada perubahan mendadak dalam kimia otak yang dapat mempengaruhi fungsi kognitif. Perubahan dalam sirkulasi darah ke otak yang mungkin mempengaruhi kesadaran, atau juga perubahan dalam pengobatan yang mungkin mempengaruhi status kognitif pasien. Meskipun penyebab terminal lucidity ini masih dalam tahap penelitian, namun fenomena ini memberikan wawasan penting tentang otak manusia dan proses kematian, serta menawarkan momen berharga bagi pasien dan keluarga untuk berinteraksi sebelum perpisahan terakhir.

memang sangat menyenangkan ya, terlebih jika kita terbiasa bekerja setiap harinya sepanjang tahun tanpa pernah benar-benar punya waktu untuk dihabiskan bersama keluarga, diri sendiri, dan juga untuk beristirahat. Waktu libur yang berhari-hari pun terasa jauh penuh makna dan begitu cepat berlalu. Alangkah menyenangkannya berlibur setelah sekian lama bekerja. Liburan akan membuat kita merasa segar kembali setelah menjalani padatnya rutinitas kerja. Namun selama apapun waktu liburan, akan ada saatnya untuk kita kembali bekerja. Lalu bagaimana ya caranya untuk bisa kembali produktif bekerja setelah liburan? Yuk simak tips berikut ini. Manfaatkan saat liburan benar-benar untuk berlibur dan beristirahat, bukan bekerja. Demi menyambut hari kerja dengan semangat, kita perlu benar-benar menggunakan hari libur untuk berlibur. Baik itu liburan bersama keluarga, orang terdekat, atau juga untuk beristirahat dan me-time yang berkualitas. Sebisa mungkin, jangan nodai hari libur dengan pekerjaan. Atur ulang meja kerja untuk mendapatkan suasana yang lebih fresh. Mengatur kembali meja kerja bisa menjadi salah satu tips yang gampang untuk diterapkan bagi Anda yang memang bekerja di kantor atau di rumah dengan meja kerja tersendiri. Ini dilakukan guna membangkitkan semangat yang sebelumnya mulai pudar akibat terlalu lama liburan. Siapapun tentu senang menikmati masa-masa di mana tidak ada beban pekerjaan yang terus menghantui. Tulislah kembali tujuan dan target kerja yang akan dilakukan agar tidak lupa. Liburan membuat kita lupa banyak hal, salah satunya adalah target kerja yang mungkin sudah dibuat. Daripada lupa dan kehilangan semangat, segera bangkitkan motivasi dengan kembali menulis ulang target yang ingin dicapai, bisa berupa target mingguan, bulanan, atau bahkan tahunan. Sambut hari dengan sebuah senyuman, energi positif, dan hindari mengeluh, serta jadilah produktif.

0: Baik, pendengar, pukul 14.51 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih untuk kebersamaan Anda yang masih terus memilih Pro 1 sebagai teman setia Anda. Satu penelpon terakhir saya sapa di ujung telepon. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Asik, selamat siang dengan Mbak Sari.
1: Iya, selamat siang juga.
0: Oke, baik Mbak Sari, kita dibatasi waktu, langsung saja mau request lagu apa?
1: Lagunya Hatiku Bukan Batu.
0: Hatiku Bukan Batu, sayang sekali mungkin sudah tidak tersedia di list kami. Adanya yang tersisa ada Nasar Aku Mau, ada Uci Sucita Baik-Baik, Ike Nurjana Bagai Disambar Petir, Reina Akhir Cinta, Inul Daratista.
1: Ike Nurjana aja dah.
0: Oke, baik. Silakan salam-salamnya.
1: Salamnya buat Hadi yang ada di Nias, buatnya buat semuanya aja. Buat yang siaran ini siapa sih?
0: Sama Yuli.
1: Yuli.
0: Iya.
1: Ya, makasih atas waktunya ya.
0: Siap.
1: Selamat,
0: terima kasih. Sore. Selamat siang. Oke, baik. Ada Mbak Sarih ya dari Banjarmasin, jauh-jauh sudah bergabung dengan kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan baik ya, sekali lagi terima kasih buat semua yang sudah ikutan di siang ini di Pro Dangdut untuk edisi Rabu 16 September 2026. Dan untuk yang belum sempat bergabung, jangan berkecil hati. Di hari-hari berikut Anda dapat ikuti Pro Dangdut bersama rekan-rekan kami yang bertugas. Dan baik pendengar, di mana saja Anda berada, selanjutnya kita beranjak ke pukul 15 waktu Indonesia Timur, yang mana nantinya kami ajak Anda, kita akan ikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2. Dan satu lagu berikut sekaligus menutup kebersamaan kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Peringatan Hari Hutan Sedunia setiap 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Kompeni Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini, sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan kayu jati akan lebih menguntungkan jika dibandingkan berdagang rempah-rempah yang pada waktu itu sedang naik daun.
3: Anda sedang mendengarkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

pukul 15 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kita menanti bergabung dengan Pro Satu Sorong untuk ikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2. Pastikan Anda tidak pindah frekuensi stasiun di Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.

0: SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.
1: Selamat sore pendengar Dinamika 15 Core Wheel Nusantara 2 edisi Rabu 16 September 2026 diantaranya Pemprov dan DPRP Papua Barat Daya bahas tata kelola dana Otsus. Pemkot Sorong pasang jaringan konektivitas menuju Smart City. Bersama saya Danusya, inilah Dinamika 15 Core Wheel Nusantara 2 selengkapnya. Dengar Pemprov Papua Barat Daya dan kelompok khusus DPRP evaluasi pengelolaan dana Otsus. Kita ikuti laporan Zulkarnain Wijaya.
2: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya bersama kelompok khusus DPRP Papua Barat Daya mengevaluasi pengelolaan dana otonomi khusus melalui rapat koordinasi bersama OPD pengelola dana Otsus di lingkup Pemprov Papua Barat Daya. Dalam sambutannya, Gubernur Elisa Kambu mengatakan rakor tersebut menjadi ruang untuk membangun komunikasi dan sinergi antara pemerintah daerah dan DPRP Papua Barat Daya dalam mengawal pengelolaan dana Otsus. Elisa juga meminta OPD pengelola dana Otsus untuk membuka data dan informasi termasuk pelaksanaan anggaran tahun 2025. Menurut Elisa, keterbukaan diperlukan agar evaluasi dapat dilaksanakan berdasarkan data dan tidak menimbulkan kesalahpahaman.
3: Saya harap kita semua data ini perspektif berpikir positif semua bahwa forum ini forum di mana kita akan berdiskusi, berdialog sebagaimana yang sudah disampaikan oleh melalui sambutan dari pimpinan keuangan tadi. Ini bukan debat atau ya perdebat yang tidak ada ujungnya gitu. Siapa benar, siapa salah itu. Mumpung kita provinsi baru, kita baru 2 tahun, kita berusaha merapatkan mereka bersama-sama. Kita siap presiden ini menghadirkan apa yang menjadi kerinduan masyarakat Papua.
2: Sementara itu, Wakil Ketua 3 DPRP Papua Barat Daya, Maria Jitmau, mengatakan evaluasi dilakukan untuk melihat efektivitas pengelolaan dana Otsus sekaligus memastikan penggunaannya sesuai ketentuan dan memberikan manfaat bagi orang asli Papua. Maria menyebut sektor yang menjadi perhatian meliputi pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, termasuk jaminan kesehatan, beasiswa bagi OAP, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui UMKM berbasis OAP.
4: Output penting yang kita ingin capai dari forum ini adalah lahirnya nota kesepahaman atau kita secara rekomendasi bersama. Dokumen kesepakatan ini akan menjadi panduan kerja bersama dalam penyelarasan program reformasi tahun anggaran 2026, menetapkan pengawasan lapangan bersama serta mempercepat pelayanan dasar bagi orang asli Papua. Saya mengajak seluruh jajaran eksekutif, legislatif dan lembaga pengawas dan mitra pembangunan untuk kita sama-sama berpartisipasi aktif dan bersinergi secara konstruktif. Mari kita kawal dana otonomi khusus tahun anggaran 2026 agar benar-benar tepat sasaran dan membawa perubahan nyata bagi kesejahteraan orang asli Papua di Provinsi Papua Barat Daya.
2: Rakor tersebut diharapkan menghasilkan rekomendasi bersama sebagai bahan penyelarasan program dana Otsus tahun 2026, penguatan pengawasan, serta percepatan pelayanan dasar bagi orang asli Papua. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemasangan jaringan intra pemerintah di 100 titik Kota Sorong menuju Smart City. Laporan Husni Laing.
5: Pemerintah Kota Sorong melalui Dinas Kominfo telah berhasil memasang jaringan intra pemerintah atau JIP di 100 titik. Pemasangan ini mencakup kantor OPD, distrik, kelurahan, puskesmas hingga sekolah. Kepala Dinas Kominfo Kota Sorong, James Burung, menyatakan bahwa JIP merupakan tulang punggung digitalisasi pemerintah daerah, di mana jaringan khusus ini merupakan kapasitas terbesar kedua di tanah Papua setelah PT Freeport Indonesia. Dengan jaringan tersebut dapat mendukung kinerja pemerintah Kota Sorong antara instansi bisa dilakukan lebih cepat dan jaringan jaringan intra pemerintah ini sudah terpasang di 100 titik.
6: Program Smart City, jaringan infrastruktur khusus pemerintah Kota Sorong yang saat ini ya kami pemerintah kota kurang lebih 1,2 GB dan kurang lebih 600 ya untuk internasional bandwidth-nya. Ini untuk mendukung kecepatan kinerja khususnya kami di lingkungan pemerintah, pendidikan dan kesehatan. Dan kami di lingkungan pemerintah kota sendiri juga untuk semua OPD hampir sudah terairi jaringan backbone untuk program Smart City.
5: James Burung menambahkan kemandirian dan kecepatan dalam berinovasi perlu didukung dengan sarana infrastruktur internet yang memadai, sebab jika internet tidak stabil pastinya berpengaruh pada kinerja pegawai. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Husni Laing melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kodim 1807 Sorong Selatan laksanakan sejumlah program pemberdayaan kemasyarakatan. Kita ikuti laporan Edis.
7: Kodim 1807 Sorong Selatan, Kodam 18 Kasuari, Papua Barat dan Papua Barat Daya melaksanakan sejumlah program pembangunan dan berdampak langsung pada kepentingan masyarakat. Dandim 1807 Sorong Selatan, Letkol Korps Jenny Paulus Caesereo Prasetyo Widarto kepada RRI menyampaikan kehadiran TNI bukan saja menjaga stabilitas keamanan daerah, tetapi juga turut serta dalam pembangunan kemasyarakatan. Khususnya dalam tahun 2026 ini, Satuan TNI Kodim Sorong Selatan melaksanakan program pembangunan jembatan, pembangunan rumah masyarakat dan sejumlah program lain yang berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat.
8: Kehadiran TNI pun juga bisa meningkatkan rasa keamanan, kenyamanan serta perekonomian di wilayah Kabupaten Sorong Selatan. Untuk kegiatan meningkatkan perekonomian di wilayah Kabupaten Sorong Selatan, peran serta TNI dalam kurun waktu beberapa waktu belakang ini kita membantu peningkatan sarana prasarana fasilitas seperti kita membantu jembatan beton yang semula dari kayu kita jadikan jembatan beton sehingga masyarakat bisa melaluinya menggunakan kendaraan bermotor. Kemudian kita juga membantu dalam rangka rehab rumah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang berkolaborasi dengan pemerintah daerah, nah, sehingga diharapkan itu juga dapat memicu atau meningkatkan perekonomian khususnya di wilayah Kabupaten Sorong Selatan.
7: Lebih lanjut, Dandim Sorong Selatan mengharapkan agar kerjasama baik yang dibangun selama ini antara masyarakat dan Kodim Sorong Selatan tetap dipertahankan sehingga situasi kantipmas daerah tetap tercipta dan terjaga dalam menunjang seluruh program pembangunan daerah dan pembangunan bagi masyarakat. Dari Sorong Selatan, Papua Barat Daya, Edis melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kuasai matematika, guru dan siswa di Raja Ampat dilatih pembelajaran metode gasing. Selengkapnya dilaporkan Padli Ramdan.
9: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Barat Daya mengadakan pembelajaran matematika dengan menggunakan metode gasing bagi siswa dan guru di Kabupaten Raja Ampat. Kegiatan ini akan digelar selama 15 hari yang dilangsungkan di Aula Dinas Pendidikan dan Sekolah-Sekolah. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Barat Daya, John Agustinus Ayur Baba, mengatakan bahwa pihaknya mendatangkan sebanyak 9 trainer dari Surya Institute untuk memberikan pembelajaran matematika dengan metode gasing atau gampang, asik, dan menyenangkan. Pembelajaran metode gasing ini menyasar siswa dan guru SD hingga SMP yang akan dilangsungkan sampai 29 September mendatang. Menurut John, pelajaran matematika selama ini sangat ditakuti oleh sebagian siswa dan berdampak pada kegiatan belajar yang tidak serius. Pihaknya berharap melalui metode pembelajaran gasing yang diperkenalkan oleh Profesor Yohanes Surya, siswa di Raja Ampat bisa pandai, cerdas, dan mampu menguasai matematika dengan baik. John menambahkan, pembelajaran dengan metode gasing telah digelar di kabupaten lain di wilayah Papua Barat Daya, dan pada tahun ini kegiatan dilaksanakan di wilayah Kabupaten Raja Ampat dengan melibatkan trainer-trainer berpengalaman dari wilayah Papua dan daerah-daerah lain.
10: Hari ini hadir di Raja Ampat bersama dengan para trainer dari Surya Institute. Kerjasama kami dalam rangka pembelajaran metode gasing, pelajaran matematika untuk Provinsi Papua Barat Daya. Di program ini untuk Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat Daya yang kedua kali kita laksanakan di Raja Ampat hari ini sampai tanggal 29 September, kurang lebih 15 hari, yang menghadirkan kurang lebih 96 siswa SD dan SMP, kemudian 48 guru SD dan SMP.
9: Wakil Bupati Raja Ampat Mansyur Syahdan sangat mengapresiasi langkah Dinas Pendidikan Provinsi yang telah memfasilitasi terselenggaranya pembelajaran matematika berbasis metode gasing. Pemerintah Kabupaten berharap melalui kegiatan ini menjadi momentum bagi siswa untuk lebih menyukai pelajaran matematika lewat pembelajaran yang tepat. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padli Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Gabungan tim Paniki Sorong Timur dan tim Mangewang Polresta Sorong Kota berhasil amankan terduga pelaku penganiayaan di Sorong. Kita ikuti laporan Nirwana Yusuf.
11: Gabungan tim Paniki Polsek Sorong Timur bersama tim Magewang Polresta Sorong Kota berhasil mengamankan DRT 36 tahun terduga pelaku tindak pidana penganiayaan. Terduga pelaku diamankan setelah dilaporkan melakukan penganiayaan terhadap korban inisial TAD 39 tahun pada hari Sabtu 12 September 2026. Peristiwa penganiayaan tersebut yang sempat viral di media sosial dan mendapat perhatian dari masyarakat. Menindaklanjuti laporan polisi yang diterima, Polsek Sorong Timur bersama tim Magewang Polresta Sorong Kota segera melakukan penyelidikan hingga berhasil mengamankan terduga pelaku. Pada Senin malam. Adapun peristiwa penganiayaan tersebut terjadi ketika korban sedang melayani pembeli bakso dagangannya. Terduga pelaku kemudian menghampiri korban dan hendak mengambil bakso tersebut dari panci dengan menggunakan tangannya dalam keadaan kotor. Kemudian korban menegurnya, akan tetapi pelaku tidak menerima teguran tersebut lalu melakukan penganiayaan terhadap korban dengan memukul menggunakan tangan hingga korban terjatuh dan tidak sadarkan diri. Saat ini terduga pelaku telah diamankan di Polsek Sorong Timur untuk menjalani proses hukum lebih lanjut dan terhadap pelaku dikenakan pasal 466 KUHP dengan ancaman paling lama 5 tahun penjara. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Nirwana Yusuf melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, Anda sedang mengikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 Radio Republik Indonesia Sorong. Kepolisian Resort Maibrat memastikan situasi keamanan di wilayahnya tetap kondusif. Sementara itu, penyelidikan terkait kasus dugaan penembakan 3 warga sipil di Kampung Ainot, Distrik Aifa Timur, Kabupaten Maibrat Tengah, ditangani aparat kepolisian hingga kini masih berlangsung.
12: Kepolisian Resort Maibrat memastikan situasi keamanan wilayah tetap kondusif. Sementara itu penyelidikan terkait kasus dugaan penembakan 3 warga sipil di Kampung Ainot, Distrik Aifa Timur, Kabupaten Maibrat Tengah ditangani aparat kepolisian hingga kini masih berlangsung. Kapolres Maibrat AKBP Yandri Deni Sairela mengatakan sampai saat ini belum ada perkembangan yang dapat disampaikan terkait dugaan keterlibatan pihak tertentu dalam kasus tersebut. Mantan Danden Asad Dibom Pasgegana Kobrimopori ini menjelaskan, aktivitas masyarakat di lokasi TKP juga berjalan dengan normal. Masyarakat turut mendukung aparat dalam menjaga keamanan hingga seluruh kerangkaian kegiatan selesai. Terkait 3 warga sipil yang sebelumnya disebut telah kembali ke kampung halaman, yang dimengatakan pihaknya masih kena memastikan kondisi mereka karena sebelumnya masih menjalani perawatan. Mengenai perkembangan penyelidikan termasuk dugaan pelaku, Kapolres Maibrat menegaskan pihaknya masih berkoordinasi dengan Polda dan belum dapat mengungkap informasi lebih lanjut. Ia juga meminta semua pihak bersabar menunggu hasil penyelidikan dan tidak berspekulasi mengenai pihak yang diduga terlibat. Dari Sorong, Papua Barat, Dereni Madika melaporkan RRI Tusmudan untuk Indonesia.
1: Bulog Sorong tegaskan beras bantuan tak boleh diperjualbelikan. Laporan Zulkarnain Wijaya.
13: Perum Bulog Cabang Sorong mengimbau masyarakat penerima bantuan pangan agar tidak memperjualbelikan beras bantuan yang telah diterima. Imbauan ini disampaikan menyusul beredarnya informasi terkait dugaan penjualan beras bantuan pangan melalui media sosial. Kepala Bulog Cabang Sorong Sigit Baskoro mengatakan pihaknya telah melakukan monitoring di lapangan, namun sejauh ini belum menemukan secara langsung adanya aktivitas penjualan beras bantuan tersebut di pasaran. Sigit menegaskan masyarakat penerima bantuan pangan tidak diperbolehkan memperjualbelikan bantuan yang telah diterima. Jika ditemukan adanya praktik tersebut, penanganannya akan diserahkan kepada aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14: Saya sebagai pimpinan cabang Bulog Sorong menghimbau kepada masyarakat penerima bantuan pangan untuk tidak memperjualbelikan bantuan pangan tersebut, karena apabila terjadi dan sampai kami ketahui, maka akan dikenakan sanksi sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
13: Kedepannya Bulog Sorong akan terus melakukan monitoring terhadap penyaluran bantuan pangan dan memperkuat imbauan kepada pemerintah di tingkat kelurahan agar bantuan diterima langsung oleh masyarakat yang berhak. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berita terakhir, pendengar, pemerintah Provinsi Papua Barat Daya bersama pemerintah Provinsi Maluku Utara menyandingkan sejumlah data pendukung terkait status tiga pulau di wilayah Raja Ampat, yakni Pulau Sayang, Piai, dan Kias.
15: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya bersama pemerintah Provinsi Maluku Utara menyandingkan sejumlah data pendukung terkait status tiga pulau di wilayah Raja Ampat, yakni Pulau Sayang, Piai, dan Kias. Wakil Gubernur Papua Barat Daya Manasa mengatakan penyandingan data tersebut dilakukan dalam pertemuan bersama Kementerian Dalam Negeri, khususnya Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan di Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, pemerintah Provinsi Papua Barat Daya membawa sejumlah dokumen nilai dapat memperkuat klaim bahwa ketiga pulau tersebut merupakan bagian dari wilayah Papua, khususnya Raja Ampat. Dokumen ini disampaikan meliputi undang-undang, keputusan Presiden

0: Barada ditampilkan dalam pembahasan.
1: Data yang ditampilkan itu data yang tidak full begitu. Dari data yang kita sampaikan kemarin, kita kemarin kasih data tambahan, kita minta supaya data-data kita sampaikan ditampilkan semua. Nah, ya, kemudian mereka melakukan penilaian juga, menurut kita penilaiannya tidak objektif lah gitu terhadap data-data dukung yang kita sampaikan gitu. Makanya kita kemarin protes, kita minta supaya apa namanya mereka diaduin ini ke administrasi Bina Kewilayahan Kemendagri, harus benar-benar serius menangani tiga, jangan sampai kemudian terjadi konflik hanya karena keputusan keliru yang dibuat oleh Kemendagri.
0: Dirinya menegaskan pemerintah Provinsi Papua Barat Daya akan terus berkomunikasi dengan pemerintah pusat dan pihak-pihak terkait untuk memperjuangkan penyelesaian status Pulau Sayang, Piai dan Kias. Menurutnya pertemuan lanjutan dimungkinkan untuk kembali membahas dan penyandingan data dari kedua provinsi sebelum pemerintah pusat mengambil keputusan terkait penyelesaian persoalan tersebut. Aman Nasro berharap penyelesaian administrasi kewilayahan dilakukan secara cermat dan berdasarkan data yang komprehensif sehingga tidak memicu konflik di tengah masyarakat. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Rendy Madika melaporkan RRI Tusmu Udara untuk Indonesia.
2: Sekian berita dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.

Selamat sore pendengar, kembali Anda bersama kami Pro 1 Fakfa, kanal informasi dan inspirasi. Sebelumnya sudah kita ikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 langsung dari Pro 1 Sorong. Dan baik pendengar, jarum jam di tempat tugas kami menunjukkan pukul 15.26 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya di lintas Fakfak sore, kami hadirkan pilihan hiburan dan juga informasi hingga nanti di pukul 16 waktu Indonesia Timur. Kami juga ingatkan untuk Anda bahwa di lanjutan lintas Fakfak sore nanti, tepat di pukul 17, kita akan ikuti Indonesia Cerdas dengan tema berkarya lewat cerita dan film kisah pelajar Manfakfak di FLS 3N. Dan seperti apa nanti Indonesia Cerdas ya, kita akan berbicara dengan anak-anak hebat ya, adik-adik kita yang luar biasa yang akan menceritakan kisah perjalanan mereka. Dan baik pendengar, hingga nanti di pukul 16 masih dengan pilihan hiburan dan juga informasi.

0: ternyata inflasi di ketumpu negara tahun ini lumayan tinggi.
1: Dengar-dengar sebenarnya inflasi itu apa?
0: Nah, aku dengar. Inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Misalnya, kalau harga sembako naik terus, ya itu juga bisa dibilang inflasi.
1: Kenapa inflasi bisa terjadi?
0: Nah, ada beberapa faktor. Misalnya, kalau biaya produksi naik, ya pasti harga barang jadi ikut naik toh. Selain itu juga, peningkatan permintaan barang juga bisa memicu inflasi.
1: Terus dampaknya buat katorang apa?
0: Ya, ketumpu daya beli jadi menurun karena harga barang lebih mahal. Nah, ini juga bisa bikin ketumpu hidup lebih susah kalau ketumpu pendapatan terus naik seiring inflasi.
1: Wah, jadi harus lebih bijak lagi dalam mengatur keuangan.
0: Betul sekali. Katorang harus lebih hati-hati dalam pengeluaran. Harus bisa memilih mana kebutuhan dan mana keinginan.
2: Iklan layanan masyarakat ini persembahan

0: Obat menjadi salah satu bagian penting dalam hidup manusia. Seseorang membutuhkan obat untuk menyembuhkan penyakit. Namun, obat tidak bisa digunakan seumur hidup karena memiliki usia pakai atau disebut dengan tanggal kadaluarsa. Nah, jika Anda memiliki sisa obat yang sudah melalui batas pakai, alangkah lebih bijak jika tidak dibuang secara sembarangan. Sebab hal tersebut dapat membahayakan kesehatan lingkungan sekaligus berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Berikut aturan membuang obat kadaluarsa menurut Kementerian Kesehatan. Keluarkan obat dari kemasan untuk menghindari penyalahgunaan obat jika obat dibuang dalam kemasan aslinya. Campurkan obat dengan tanah, kotoran, atau bubuk kopi bekas di dalam wadah tertutup. Masukkan campuran ke dalam kantong plastik tertutup atau zipper bag. Coret atau lepaskan informasi penggunaan obat pada kemasan untuk melindungi identitas pasien. Buang isi obat sirup ke saluran pembuangan air setelah dicampurkan dengan air. Untuk obat insulin, buang jarum insulin setelah dirusak dan dalam keadaan tutup terpasang kembali.
1: Dengar pukul 15.43 menit waktu Indonesia Timur, Anda masih bersama kami di Pro 1 Fakfak Kanal Informasi dan Inspirasi. Ya, kali ini informasi kami bagikan untuk Anda. Ya, datang dari bangkai kapal motor. Ya, bangkai kapal motor yang tenggelam yakni Virgo Transport 8 di perairan laut Jawa kini berada di dasar laut dengan kedalaman sekitar 30 meter. Basarnas mempertimbangkan opsi menarik bangkai kapal ke perairan lebih dangkal untuk mendukung penanganan lanjutan, sementara pencarian korban terus dilakukan. Kepala Basarnas mengatakan posisi kapal menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan langkah operasi berikutnya. Ya, dan pendengar, Basarnas tetap mengkaji kemungkinan menarik bangkai KM Virgo Transport 8 ke lokasi yang lebih dangkal. Dan opsi tersebut menjadi bagian dari rencana penanganan lanjutan di tengah pencarian korban yang masih berlangsung. Dan pendengar, fokus utama tim SAR saat ini tetap mencari korban yang belum ditemukan. Pendengar, informasi KM Virgo tenggelam 30 meter di laut, Basarnas pertimbangkan tarik bangkai kapal. Informasi kami kutip dari RRI.co.id.

ekonomi kreatif merupakan sektor yang mengandalkan ide, kreativitas, dan inovasi sebagai sumber utama dalam menciptakan nilai ekonomi. Saat ini, ekonomi kreatif menjadi salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi yang mampu membuka lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berbagai bidang seperti kuliner, kerajinan tangan, fashion, fotografi, seni pertunjukan, hingga konten digital merupakan bagian dari ekonomi kreatif yang terus berkembang. Dengan memanfaatkan potensi lokal dan kemampuan yang dimiliki, masyarakat dapat menciptakan produk maupun jasa yang bernilai jual dan berdaya saing. Mari terus mengembangkan kreativitas, meningkatkan keterampilan, dan memanfaatkan peluang yang ada untuk menciptakan usaha yang inovatif dan berkelanjutan. Ekonomi kreatif, dari ide sederhana menjadi karya yang bernilai dan menginspirasi.

0: Apakah Anda sering menyebut bambu sebagai pohon? Nah, bambu memang seringkali dianggap sebagai pohon karena ukuran dan bentuknya. Namun tahukah Anda sebenarnya bambu adalah jenis rumput dengan rongga dan ruas di batangnya? Secara ilmiah, bambu termasuk dalam famili Poaceae yang merupakan famili rumput-rumputan. Nah, bambu termasuk ke dalam tanaman rumput-rumputan raksasa, rumpun, dan batang atau buluh yang tumbuh bertahap dari rebung, batang muda, dan batang dewasa pada umur 3 hingga 4 tahun. Di dunia terdapat 75 genus dan 1.500 spesies bambu. Keunikan ini menjadikannya sebagai anggota terbesar dalam keluarga rumput-rumputan. Sebagai rumput, bambu memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari tanaman kayu keras loh. Batang bambu seperti rumput pada umumnya, yaitu rongga. Pertumbuhan bambu juga sangat cepat. Beberapa spesies bambu bahkan mampu tumbuh hingga 1 meter dalam waktu 1 hari dengan kondisi optimal. Hal ini disebabkan oleh struktur jaringan tumbuhan yang lebih sederhana dibandingkan dengan pohon, sehingga memungkinkan pertumbuhan bambu lebih cepat dibandingkan dengan tanaman kayu keras lainnya. Dan hal inilah yang menjadikan bambu sebagai salah satu tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Sistem akar bambu juga mirip dengan rumput lainnya, di mana akar rimpang tumbuh secara horizontal di bawah tanah. Sistem akar ini menghasilkan tunas-tunas baru yang muncul di permukaan, memungkinkan penyebaran dan pertumbuhan yang cepat. Akar yang kuat ini juga membantu mencegah erosi tanah dan membuat bambu tahan terhadap kondisi tanah yang buruk.
1: Pendengar, 55 menit kita berlalu dari jam 3 sore. Selanjutnya kita beranjak ke pukul 16 waktu Indonesia Timur.

Pendengar, pukul 16 lebih 3 menit kebersamaan kita, dan kembali saya ingatkan untuk Anda bahwa di Fak-Fak sore ini, tepatnya di pukul 17, kita akan ikuti Indonesia Cerdas dengan tema Berkarya Lewat Cerita dan Film, Kisah Pelajar Madrasah Aliyah Negeri Fak-Fak di FLS 3N. Dan seperti apa nanti percakapan kita, ya, bercerita tentang pengalaman-pengalaman mereka, apa yang membuat mereka tertarik, ya, hingga mengikuti ajang yang satu ini. Dan seperti apa nantinya di pukul 17, kami juga ajak Anda nantinya, ya, kita buka dialog interaktif, ya, untuk Anda yang ingin berpartisipasi, bertanya-tanya langsung untuk ketiga narasumber kita.

0: Astaga, orang-orang ini tidak bisa baca baik-baik, kah? Padahal su posting keterangan dengan jelas, tapi masih tanya lagi, terus ulang-ulang lagi.
1: Kenapa kau sepulang? Dia buat acara terjadi, kah?
2: Bukan terjadi, tapi dia buat acara itu ternyata besok. Saya juga salah sih, tidak baca baik-baik.
3: Kenapa Depu isi berita dengan keterangan yang dia bikin tara sama ini? Pasti ini orang yang bagikan asal bagi saja. Tara pakai baca dulu apa Depu isi.
4: Begitulah jadinya, jika kita malas membaca atau membaca sebuah informasi tidak secara lengkap.

Pendengar, pukul 16:17 menit. Selamat sore dan selamat bersua kembali untuk Anda yang baru saja bergabung di Pro 1 Fak-Fak. Terima kasih untuk pilihan dan kebersamaan Anda yang terus jadikan Pro 1 sebagai teman setia Anda. Selanjutnya masih dengan pilihan hiburan dan juga informasi yang masih akan terus kami bagikan ke ruang dengar Anda di sepanjang sore hari ini. Dan untuk Anda yang ada di luar kota Fak-Fak, Anda dapat ikuti siaran kami melalui aplikasi RRI Digital, juga bisa melalui audio streaming di rri.co.id. Dan pendengar, informasi kami bagikan untuk Anda kali ini, ya, informasi datang dari Kementerian

El Nino masih berintensitas sangat kuat. Dan pendengar, informasi Kemenhub imbau masyarakat waspadai karhutlah hingga awal November 2026. Informasi kami kutip dari kantor berita Antara.

era seperti sekarang, ada beragam teknologi komputer dan AI yang canggih untuk membantu pekerjaan manusia. Namun tahukah Anda, secanggih apapun teknologi buatan manusia, tidak akan pernah dapat menggantikan kecerdasan alami manusia. Faktanya, otak kita lebih cepat dan lebih canggih daripada superkomputer manapun. Buktinya, kita dapat melakukan gerakan refleks hanya dalam waktu sepersekian detik setelah melihat peristiwa di depan mata. Ini karena kecepatan pergerakan informasi di sinyal saraf mencapai 400 km per jam. Ini sebanding dengan kecepatan mobil balap yang paling cepat. Otak kita juga memiliki

100 miliar sel mikroskopis yang disebut dengan neuron. Neuron-neuron ini membantu aktivitas otak yang tidak pernah berhenti selama hidup manusia. Uniknya, setiap neuron juga menghasilkan energi listrik kecil yang jika berjalan bersama-sama dapat menyalakan bola lampu berdaya rendah. Inilah kenapa saat otak menemukan ide, sering digambarkan ada bola lampu yang menyala di atas kepala kita. Nah, selain itu, otak kita aktif 24 jam dalam 7 hari, artinya setiap saat. Mengejutkannya lagi, beberapa ahli memperkirakan bahwa manusia mempunyai sekitar 70 ribu pikiran setiap hari.

salah satu kebutuhan manusia dalam hidup. Karena dengan tidur, kita sudah membantu menjaga kesehatan fisik dan mental. Tidur yang baik adalah tidur yang berkualitas. Orang dewasa memerlukan 7 hingga 9 jam waktu tidur per malam. Dengan menjaga kualitas tidur yang baik, dapat berpengaruh positif terhadap aktivitas di keesokan harinya. Dilansir dari kemkes.go.id, beberapa penelitian mengungkapkan bahwa kurang tidur atau tidur tidak nyenyak bisa menyebabkan penurunan daya pikir, tingkat konsentrasi, dan kemampuan bekerja seseorang. Nah, untuk mencegah hal tersebut, kita perlu menjaga kualitas tidur dengan beberapa tips berikut ini. Batasi waktu tidur siang. Tidur siang diketahui baik untuk tubuh, namun jangan tidur siang terlalu lama sebab bisa menjadi penyebab sulit tidur di malam hari. Oleh karena itu, kita disarankan untuk membatasi waktu tidur siang, yaitu tidak lebih dari 20 menit. Lakukan olahraga teratur. Melakukan olahraga teratur dapat meningkatkan kualitas tidur. Olahraga teratur dapat membantu kita lebih cepat tertidur dan tidur dengan nyenyak. Namun, perhatikan waktu olahraga ya. Jika kita melakukan olahraga berat mendekati waktu tidur, mungkin ini dapat mengganggu tidur. Pasalnya, olahraga berat dapat merangsang tubuh kita untuk melepaskan hormon stres atau kortisol yang dapat membuat tubuh kita tetap terjaga dan tidak mengantuk. Sebaiknya lakukan olahraga di malam hari, setidaknya 3 jam sebelum waktu tidur, atau lakukan olahraga pada pagi hari. Hindari makan berat menjelang waktu tidur. Makanan berat akan membuat sistem pencernaan bekerja lebih keras, sehingga bisa mengganggu waktu tidur. Jika merasa lapar pada malam hari, siasati dengan mengonsumsi makanan ringan seperti biskuit, sereal, atau susu. Selain itu, batasi waktu makan paling lambat 1 jam sebelum tidur. Hindari mengonsumsi kopi atau merokok sebelum tidur. Kopi mengandung zat kafein yang dapat membuat kita menjadi sulit tidur. Meski dipaksakan untuk tidur, kita bisa terbangun beberapa kali pada malam hari. Hal ini membuat kualitas tidur menurun dan mengurangi waktu tidur. Hindari menggunakan perangkat elektronik atau gawai sebelum tidur. Penggunaan peralatan elektronik seperti TV dan telepon genggam saat akan menjelang tidur sebaiknya dihindari agar tidur bisa menjadi lebih nyenyak. Kita juga bisa melakukan atau sebaiknya mematikan lampu tidur di kamar saat akan tidur. Itulah beberapa cara yang bisa kita terapkan agar bangun pagi hari lebih bugar dan bersemangat.

Pukul 16.32 menit kebersamaan kita di sore hari ini. Dan pendengar, pilihan lagu-lagu hiburan masih terus hiasi ruang dengar Anda. Dan ya, pendengar masih dengan pilihan hiburan dan juga informasi. Kali ini kami bagikan untuk Anda dokter spesialis gizi klinik Dr. Luciana mengingatkan bahwa saat musim kemarau, dehidrasi kerap terjadi lantaran cuaca panas meningkatkan pengeluaran keringat sebagai mekanisme tubuh untuk mengatur suhu. Dan Presiden Perhimpunan Nutrisi Indonesia menyampaikan sejumlah tanda kekurangan cairan yang sering tidak disadari, seperti haus, mulut kering, sakit kepala, mudah lelah, pusing, dan konsentrasi menurun. Dan menurutnya, mengkonsumsi kopi berlebihan dan teh pada sebagian orang juga dapat meningkatkan produksi urin karena efek diuretik kafein sehingga berpotensi meningkatkan kehilangan cairan dan resiko dehidrasi, terutama bila asupan cairan tidak mencukupi. Dalam mencegah dehidrasi, terutama saat musim kemarau, warna urin dapat menjadi indikator praktis status hidrasi. Semakin pekat warna urin, semakin kemungkinan kekurangan cairan. Dan pendengar, informasi waspadai dehidrasi saat cuaca panas, kenali tandanya. Informasi kami kutip dari kantor berita Antara.

Butuh kirim muatan antar pulau dengan layanan yang terjangkau, terjadwal, dan menjangkau daerah 3TP. Layanan Palapeli hadir untuk mendukung distribusi logistik ke berbagai wilayah Indonesia, dari barat hingga timur Nusantara. Kini proses booking muatan semakin mudah melalui aplikasi Sinta Laut. Praktis, cepat, dan terintegrasi untuk kebutuhan pengiriman Anda. Pelni memprioritaskan pengangkutan muatan bapokting, produk unggulan daerah, serta kebutuhan penting masyarakat guna mendukung pemerataan logistik nasional. Dengan jaringan pelayaran yang luas dan pelayanan yang andal, Talaut Pelni siap menjadi solusi distribusi usaha Anda. Untuk informasi lebih lanjut, segera hubungi cabang Pelni terdekat. Pelni, we connect, we unify.

0: tebak-tebakan. Ih, mari sudah, kita bermain tebak-tebakan, ayo.
1: Ayo, siapa takut?
0: Tapi ingat, tak boleh buka dompet, eh?
1: Ih, apa hubungannya? Memang tebak-tebakan tentang apa, kah?
0: Oh, gampang saja, kawan. Kau coba tebak pahlawan perempuan yang itu. Siapa yang ada di kantong uang kertas itu?
1: Duh, siapa ya?
0: Aduh, masa lupa tuh? Masa aku lupa tuh? Jawabannya itu Cut Mutia. Nah, pertanyaan selanjutnya, pahlawan siapa yang ada di mata uang pecahan 50 ribu kertas? Gampang saja toh.
1: Siapa ya?
0: Masa aku tahu tuh? Coba aku ingat dulu. Kalau aku bisa jawab, saya kasih kau 50 ribu nih.
1: Iya, tapi aduh, apa ya? Saya menyerah.
0: Ya ampun kawan nih, depo uang tiap hari kau pegang, tapi nama pahlawan yang ada di situ kau tahu tuh.

0: esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Stop Overthinking adalah buku karya Nick Treyton yang dirancang untuk membantu pembaca mengatasi kebiasaan berpikir berlebihan atau overthinking. Buku ini menawarkan berbagai strategi dan teknik yang dapat digunakan untuk meredakan kecemasan, mengurangi keraguan diri, dan membangun pola pikir yang lebih positif dan produktif. Dalam bukunya, Nick Treyton menjelaskan bagaimana overthinking bisa berdampak buruk pada kesejahteraan mental dan fisik seseorang, serta memberikan tips praktis untuk mengendalikan pikiran yang tidak produktif. Buku ini cocok bagi mereka yang merasa terjebak dalam lingkaran overthinking dan mencari cara untuk mengembangkan kehidupan yang lebih tenang dan terfokus.
0: Esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Mendengar pukul 16.48 menit waktu Indonesia Timur, kembali saya ingatkan di pukul 17 kita akan ikuti Indonesia Cerdas dengan tema berkarya lewat cerita dan film kisah pelajar Man Fakfak di FLS 3N. Dan baik pendengar, kita menuju ke pukul 17 waktu Indonesia Timur.

event dan prestasi olahraga terus menjadi perhatian dalam mendorong lahirnya generasi atlet yang berdaya saing. Melalui berbagai event olahraga, para atlet tidak hanya diuji kemampuan teknisnya, tetapi juga dibentuk mental, disiplin, dan sportivitas dalam setiap pertandingan. Event olahraga menjadi ruang penting untuk menjaring bibit unggul sekaligus mengukur hasil pembinaan yang telah dilakukan. Dari lapangan inilah semangat juang, kerja keras, dan kebersamaan tumbuh, membangun karakter atlet yang tangguh dan berprestasi. Dengan pembinaan yang berkelanjutan dan dukungan semua pihak, olahraga tidak hanya menghadirkan prestasi, tetapi juga menjadi sarana mempererat persatuan serta mengharumkan nama daerah di berbagai ajang kompetisi.

0: kalian mendengar cerita tentang seseorang yang kehilangan segalanya hanya karena satu klik di layar ponsel.
1: Awalnya hanya iseng mencoba keberuntungan. Katanya modal kecil bisa jadi besar. Satu kali menang, adrenalin naik. Dua kali menang, semakin percaya diri. Tapi setelah itu, kekalahan demi kekalahan mulai datang. Dan keinginan untuk menang kembali justru semakin kuat. Hah, mungkin kali ini aku akan menang. Tapi tidak. Saldo habis, gaji bulanan lenyap. Dalam hitungan detik. Yang lebih parah, utang bertambah. Keluarga mulai curiga, hubungan renggang, dan entahlah, judi online bukan lagi hiburan, tapi candu. Judi online tidak pernah menguntungkan pemainnya. Sekali terjerat, sulit untuk keluar.
0: Jangan biarkan hidup hancur karena angka-angka di layar. Jika kamu sudah terjebak, berhenti sekarang, sebelum semuanya terlambat.

0: saatnya Cek Fakta.
1: Selamat sore pendengar, Anda ikuti Cek Fakta pukul 17 waktu Indonesia Timur. Beredar unggahan di media sosial TikTok berisi narasi yang menyebutkan bahwa anjuran vaksin Human Papilloma Virus HPV bagi anak laki-laki bertujuan untuk membuat anak laki-laki menjadi impoten. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, pada laki-laki vaksinasi HPV direkomendasikan untuk mencegah kutil kelamin dan kanker anus. Alih-alih menyebabkan kemandulan, vaksin HPV justru melindungi dari infeksi virus HPV yang bisa mempengaruhi kesehatan reproduksi dan kesuburan, baik pada laki-laki maupun perempuan. Vaksin HPV sudah terjamin aman dan biasanya tidak menimbulkan reaksi yang serius sesudah pemberian imunisasi. Pendengar, demikian Cek Fakta pukul 17 waktu Indonesia Timur.

Prestasi tidak lahir secara instan. Di balik setiap keberhasilan terdapat proses pembinaan yang terarah, konsisten dan berkelanjutan. Melalui berbagai event, perlombaan dan kegiatan positif, masyarakat memiliki ruang untuk mengembangkan bakat, keterampilan serta meningkatkan rasa percaya diri. Pembinaan event dan prestasi menjadi sarana penting untuk mencetak generasi yang kreatif, inovatif dan mampu bersaing di berbagai bidang, baik akademik, olahraga, seni maupun kewirausahaan. Setiap kesempatan yang diberikan adalah langkah menuju pencapaian yang lebih besar. Mari dukung kegiatan-kegiatan yang membangun potensi masyarakat dan generasi muda. Karena prestasi bukan hanya membanggakan diri sendiri, tetapi juga mengharumkan nama daerah dan bangsa. Prestasi dimulai dari kemauan untuk belajar, berkembang, dan terus berusaha menjadi yang lebih baik.

0: Inspirasi.
1: Selamat sore pendengar di mana saja berada, masih bersama kami di Pro Satu Fakta Kanal Informasi dan Inspirasi. 5 menit kita berlalu dari jam 5 sore, seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa di lanjutan lintas fak-fak sore ini kita ajak Anda, kita ikuti Indonesia Cerdas dengan tema berkarya lewat cerita dan film, kisah pelajar Madrasah Aliyah Negeri Fak-Fak di FLS 3N. Dan pendengar, kita ikuti Indonesia Cerdas.

0: Baik, pendengar sore hari ini ya, saya sudah tidak sendiri lagi seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa kita ada di Indonesia Cerdas. Kita akan berbagi kisah cerita tentang perjalanan dari teman-teman adik-adik kita Madrasah Aliyah Negeri Fakfak ya, yang sudah mengikuti event di Ibu Kota Provinsi Papua Barat Manokwari. Dan baik, sore hari ini sudah ada Rifka Ana Nabila. Halo Rifka.
1: Iya, halo.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik ya. Oke, selanjutnya ada Cleo Danes Kaisah Rumagesan.
2: Halo.
0: Halo, aduh lembut sekali ya suaranya. Oke. Nah, yang satu lagi nanti menyesuaikan ya, ada Syakira Rumah 36 Mudat. Oke. Baik, untuk berdua gimana hari ini perasaannya?
2: Senang bisa duduk di sini untuk berbagi pengalaman dan cerita selama kemarin event di Manokwari.
0: Oke, luar biasa. Baik, ini pasti ya, orang bilang tak kenal maka tak sayang gitu ya. Sudah tahu nih sekolahnya di mana, di Madrasah Aliyah Negeri. Kalau boleh tahu kelas berapa dan ambil jurusan apa?
1: Ya baik, perkenalkan nama saya Rifka Ana Nabila, kelas 11 Saintek 2, jurusan IPA.
0: Jurusan IPA. Nah, kalau Cleo sendiri?
2: Ya baik, saya sama kelas 11 Saintek 2, ambil jurusan IPA. Jadi kita sekelas.
0: Oh, sekelas ya. Oke, baik. Berarti tidak jojo amat. Ini anak-anak hebat yang luar biasa. Kita ajak juga pendengar yang ingin berpartisipasi di sore ini, boleh langsung ya bergabung bersama kami di jalur telepon di 0811 495 9490, yang ingin tanya-tanya ya. Mungkin di luar daripada teman-teman dari Madrasah Aliyah Negeri, mungkin ada yang mau tanya-tanya nih, kira-kira kalau mau ikut event seperti itu seperti apa sih persyaratannya, atau apa saja yang kita harus lakukan gitu ya. Oke, nah kalau tadi sudah perkenalkan dari sekolah mana, di kelas mana, dan juga jurusan apa, mungkin yang ingin Kak Yuli tahu nih, apa mungkin bisa disebutkan ini prestasi yang diraih di ajang Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional ya, itu ya kepanjangannya ya. Oke, ini di tingkat nasional atau di tingkat provinsi? Kalau
1: tingkat
0: boleh tahu nih.
1: Provinsi.
0: Tingkat provinsi. Nah, kalau boleh tahu nih untuk Cleo dan juga Rifka ya. Yeah. Nah, ini prestasinya apa-apa saja nih? Kalau boleh tahu. Satu-satu nih, jawab dulu nih. Silakan. Mungkin Rifka duluan.
1: Prestasinya ya ikut lomba FLS terutama lomba film pendek, terus kemarin juga berkesempatan ikut lomba cerdas cermat 4 pilar, tapi kurang beruntung ya.
0: Oke.
1: Itu saja mungkin.
0: Itu saja ya. Oke. Okay. Nah, kalau Cleo sendiri?
2: Ya, kemarin ikut lomba FLS 3M tingkat provinsi Papua Barat dan alhamdulillah juara 3.
0: Juara 3. Ya. Nah, kalau juara 3, kalau Rifka sendiri juara 3 juga?
1: Iya, sama.
0: Sama ya. Ini film pendek ya. Nah, ini Kak Yuli penasaran nih, kalau bicara film ini kan pasti membutuhkan apa ya, pemikiran yang matang ya, kira-kira skenario ceritanya ini kita mau buat apa nih. Kalau film pendek kan durasinya tidak terlalu panjang ya, pasti tidak ada episode-episode selanjutnya gitu ya, dia langsung selesai gitu. Nah, ini yang jadi penasaran Kak Yuli nih, film pendek ini menceritakan apa, sampai artinya dari semua peserta ini kan banyak ya, dari provinsi Papua Barat pasti banyak yang ikut begitu. Nah, ini kalian berdua nih bisa masuk di juara 3 itu sesuatu yang tidak gampang, terus butuh persiapan yang matang. Nah, ini mungkin bisa diceritakan sama kita, cerita apa yang kalian angkat, lalu durasi waktu yang ditentukan itu berapa lama, dan kalian berdua kan pasti juga membutuhkan waktu untuk membuat film ini, begitu ya, ditata dengan sedemikian rupa sehingga menghasilkan baik itu audio, visual, semuanya harus jauh lebih baik begitu. Boleh diceritakan sama kita?
1: Ya, jadi film pendek itu temanya menumbuhkan karakter bangsa melalui kreativitas seni budaya. Nah, okay. Tema itu temanya dari panduan, terus kita buat judulnya itu tentang irama yang tak terlupakan. Nah, jadi film itu bercerita tentang seorang generasi muda yang bernama Iva.
2: Jadi itu temanya kita angkat dari yang lagi rame mungkin cyberbullying, Kak. Okay. Tentang tekanan di media sosial untuk seorang remaja. Jadi dia lagi belajar tarian fak-fak. Kemudian dia merasa kalau gerakannya itu sudah cukup bagus. Jadi dia rekam dan kemudian diunggah ke media sosial. Namun ternyata tanggapan dari netizen itu kurang bagus. Jadi dia mendapatkan hujatan yang cukup membuatnya jatuh dan tidak ingin berlatih lagi.
0: Okay.
2: Namun di tengah-tengah itu dia melihat suatu tas kabari dari Fak-Fak dan itu menjadi salah satu pembangkit semangatnya untuk berlatih tari lagi sampai dia menjuarai lomba seperti itu.
0: Oke, baik. Ini pastinya sudah memikirkan matang nih ya. Kan harus ada alur ceritanya gitu ya. Siapa yang duluan memikirkan? Kan okelah, kita sudah menciptakan judul gitu ya, temanya seperti itu. Tapi kan alur cerita sampai akhirnya dia bisa searah dengan tema yang dibuat, dengan judul yang diciptakan. Nah, ini pemikiran dari mana? Apakah dari kalian berdua sajakah, atau mungkin ada guru pendamping kah, atau seperti apa?
1: Dari kita bertiga, yang satunya lagi.
2: Namun ada masukan-masukan dari guru pendamping, dan itu untuk menyesuaikan menyesuaikan dari jalan cerita kita.
0: Oke. Baik, nah ini menarik nih ya, setelah dibuat, karena kan kita tahu bahwa ya anak muda sekarang kan kalau kita bicara tentang cyber bullying kan pasti banyak ya. Ini kena mental benar-benar nih, disinggung dikit ya udah lah ya, sudah tahu seperti apa begitu. Nah ini setelah persiapan mulai apa namanya, tema sudah ada ya, terus memikirkan judul, lalu pastinya kan mempersiapkan siapa nih pemeran-pemerannya, apakah ada pemeran lain ataukah kalian sendiri yang berperan di dalam itu?
1: Ya, kita ikut dari panduan. Terus yang kalau tingkat provinsi itu pemerannya cuma satu orang, jadi kita bagi peran. Saya sebagai editing atau kameramen, terus dia
2: saya juga sebagai sutradara, juga sebagai editor.
0: Penulis skenarionya siapa?
1: Ya, juga.
0: Saya. Kalian juga ya, luar biasa. Oke, untuk pengambilan film pendeknya di mana?
1: Kalau yang
0: lokasinya?
1: Tingkat provinsi, tingkat itu provinsi. Pelaksanaannya disuruh dibuat di sana.
0: Oh, langsung ya?
2: Iya.
0: Oh, oke. Saya pikir ini sudah dibuat dalam bentuk jadi, tinggal kasih kalian ke sana terus tinggal action begitu. Tidak ya?
1: Tidak.
2: Iya, tidak.
0: Berarti dibuat ulang lagi, yang kalian sudah buat di sini tuh hanya untuk jadi duplikat, lalu sampai di sana kalian buat lagi, tapi dengan cerita narasi yang sama.
2: Tidak beda. Berbeda. Jadi kita
1: dimulai dari nol lagi ya kalau
2: sebenarnya sebenarnya berpikirnya juga seperti itu. Kayak apa film yang dari kabupaten, di sana tinggal presentasi. Ternyata hamin 2 kita berangkat, ada technical meeting guru pendamping, mereka zoom. Ternyata baru dikasih tahu kalau misalnya filmnya itu harus dibuat di sana. Jadi kita cuman punya waktu untuk syuting, editing itu cuman 2 hari.
0: Di sana ya?
2: Iya.
0: Luar biasa. Nah ini apalagi kan kalau pengambilan gambar apa namanya untuk mau hunting dan lain sebagainya kan ini lokasi sudah berbeda nih, bukan di Kabupaten Fakfak. Kalau di Kabupaten Fakfak kan kita pasti tahu nih, oh saya sukanya di sini begitu. Nah ini kalau di Manokwari sendiri ini seperti apa? Atau memang lokasi sudah disiapkan atau kalian pilih sendiri?
1: Lokasinya kita disuruh
2: cuman cari di Google sih kak.
0: Okay.
2: Jadi kira-kira mana lokasi yang
1: paling terdekat
2: mm-hmm. dan paling memungkinkan untuk mengambil video di sana.
0: Okay.
2: Kita juga baru pertama kali ke Manokwari, jadi okay. cuman bergantung dari Google
0: ya. Gitu ya, berterima kasihlah kepada Google ya. Oke, okay. Itu mungkin sedikit cerita perjalanan ya untuk membuat satu apa namanya film pendek ya. Mungkin bagi sebagian orang film pendek itu ya cuman sekedar film yang membosankan begitu, tetapi mungkin mereka harus ditarik kembali ke dunianya kita gitu ya, untuk bagaimana mengetahui proses mulai dari awal memikirkan judul, ya kan, menulis ceritanya itu harus seperti apa dengan durasi yang sangat minim sekali ya, ini sangat luar biasa. Jadi mungkin di sini kita juga mengajak anak-anak muda gitu ya, untuk teman-teman pelajar di luar sana, bahwa ya mari waktu senggang kita isi dengan hal-hal yang positif begitu ya. Oke, nah ini bagaimana perasaan nih? Kalau tadi kan sudah sedikit cerita nih tentang pengalaman, apalagi kayak dikasih prank begitu ya, H-2 terus tiba-tiba disuruh harus dibuat lagi di sana, itu kan pasti perasaan campur aduk begitu ya. Tapi pasti sudah dengan persiapan-persiapan yang matang begitu. Nah ini bagaimana nih perasaan kalian berdua bisa mewakili sekolah bahkan sampai di tingkat provinsi begitu?
1: Rasanya sih campur aduk, bahagia mm-hmm. dan bersyukur bisa meraih juara 3 mm-hmm. lomba film pendek.
0: Oke, okay. Ya. Nah ini kalau Cleo sendiri?
2: Ya. Rasanya bahagia, bersyukur.

0: pemberitahuan begitu ya kepada sekolah begitu. Jadi anak-anak sudah ada bayangan nih kira-kira saya mau ikut lomba apa. Nah, ini dari sekian banyak lomba yang ingin saya tanyakan buat kalian berdua, namun tahan dulu ya, sudah ada yang bergabung. Kita coba sapa.
1: Saya Clara dari Telkomsel.
0: Baik, iya, sedikit kesalahan teknis begitu ya. Oke, nah ini mungkin bisa apa ya, dibagikan juga untuk kita nih terkait dengan mungkin awal mula terpilih, dan mungkin dari sekian, kan saya pikir bukan cuma cerita film cerita pendek ini saja ya, ada lomba-lomba yang lain ya begitu. Nah, kenapa sampai kalian bertiga itu, ya mungkin yang satu belum datang ya, kalian berdua kenapa sampai tertarik memilih untuk membuat satu film pendek? Padahal kan kalau memikirkannya saja kita sudah mulai pikir nih judul dengan tema yang sudah diturunkan, lalu kita memikirkan judul, lalu durasi yang diberikan juga kan pasti terbatas begitu ya, dengan cerita yang kita juga harus berpikir untuk memendekkan atau memotong ini syutingnya nanti seperti apa, obrolannya nanti seperti apa. Nah, ini seperti apa nih? Kenapa sampai kalian memilih film pendek ketimbang lomba yang lain gitu?
2: Jadi waktu itu waktu pendaftaran FLS dibuka, jadi ada sekolah tuh cari siswa yang berminat di bidang sinematografis dan juga seni peran. Mm-hmm. Kemudian kami bertiga coba nih, karena kami kan belum pernah, jadi mungkin untuk pengalaman baru dan juga mencoba hal baru. Dan ternyata alhamdulillah kami dikasih kepercayaan untuk mewakili sekolah.
0: Oke, jadi akhirnya memilih film pendek begitu ya? Iya. Oke. Nah, ini kalau ditanya soal apa ya, persiapan-persiapan yang dilakukan, ini pasti kan membutuhkan waktu yang tidak begitu lama ya, karena dari mulai ada undangan atau surat yang masuk sampai akhirnya memilih film pendek. Nah, ini persiapan ini butuh berapa lama untuk kalian? Yang mungkin Kak Yuli mau tanya juga tuh, sudah pernah membuat film pendek atau ini baru pertama kali?
3: Ini baru pertama kali.
0: Baru pertama kali. Iya. Kenapa sampai memberanikan diri begitu? Iya. Atau ini calon-calon sutradara? Atau? Amin. Amin ya gitu ya, produser begitu ya. Oke, mungkin bisa diceritakan Cleo.
2: Iya. Kami ingin mencoba suatu hal yang baru yang belum pernah kami lakukan sebelumnya. Dan untuk persiapan, ya, persiapannya itu kurang lebih
3: 2 bulan.
2: Iya, itu 2 bulan untuk tingkat
3: kabupaten.
0: Oke. Baik. 2 bulan menurut ya, kalian ini waktu yang cukup? Apalagi di tengah bukan hanya menyiapkan proses membuat film ini ya, dengan cerita-ceritanya, karena kalian kan harus berproses juga, ada sekolah. Yeah. Nah, ini waktu, saya tahu bahwa di MAN itu durasi waktu di sekolah itu cukup panjang, mulai dari pagi gitu ya. Kalau tidak salah gitu. Nah, ini untuk membagi waktu ini kan pasti mau dibilang lumayan harus prepare begitu waktunya. Nah, ini seperti apa nih kalian? Terus apakah ini dikerjakan sendiri-sendiri atau dilakukan di sekolah? Selama proyek ini dilakukan begitu, disiapkan.
2: Kalau itu kita membagi waktu antara sekolah dengan lomba. Itu untuk persiapan-persiapannya kita lakukan setelah pulang sekolah. Jadi dilakukan bersamaan di salah satu rumah dari antara kita. Kemudian kita kerjain itu biasa sampai malam. Jadi untuk tidak mengganggu efisiensi waktu pembelajaran.
0: Ya. Oke, baik. Mungkin tadi mungkin sudah disampaikan ya di awal-awal bahwa cerita, bisa diceritakan ulang lah ya buat kita semua, film pendek ya.

0: yang kalian buat ini, dia ceritanya tentang apa dan inspirasi dan idenya itu dari mana?
1: Ya, idenya itu dari kami bertiga. Mm-hmm. Terus filmnya itu tentang seorang generasi muda. Mm-hmm. Yang mau mengembangkan tarian tradisionalnya.
0: Okay.
1: Ya, dari Fak-Fak. Tarian dari Fak-Fak.
0: Tarian Fak-Fak begitu ya. Oke. Okay. Namun
2: dia tentang ini sih terinspirasi dari cyberbullying.
0: Oke. Okay.
2: Tentang tekanan di media sosial. Mm-hmm. Pada remaja. Dia belajar tarian namun ternyata tariannya masih belum terlalu lentur. Mm-hmm. Dia memposting di akun media sosialnya. Mm-hmm. Kemudian mendapatkan kritikan atau mm-hmm. komentar yang kurang mengenakan. Mm-hmm. Jadi dia down mentalnya dan okay. dia langsung kehilangan semangat untuk berlatih menari. Mm-hmm. Kemudian di sela-sela itu dia menemukan tas kabari dari Fafa. Mm-hmm. Dan itu mungkin menjadi untuk bangkitkan semangatnya. Jadi dia langsung semangat lagi untuk belajar tarian seperti itu.
0: Oke, okay, baik. Berarti yang berhubungan dengan budaya juga ya.
2: Yeah.
0: Oke, okay, baik. Oke, okay, mungkin apa ya? Berapa lama untuk kalian merampungkan? Tadi kan sudah dibilang nih 2 bulan ya.
1: Iya.
0: Ah, oke. Okay. Nah ini bagaimana berapa lama proses untuk merampungkan ide hingga akhirnya menjadi karya yang siap dilombakan? Tadi 2 bulan nih. Menurut kalian mulai dari persiapan nih, karena kan harus ada ide-ide. Kalian juga tidak bisa langsung satu orang punya ide langsung masuk begitu kan, tidak mungkin ya. Harus disamakan dulu nih bertiga begitu. Saya maunya ini. Nah, ini seperti apa nih untuk proses penyatuan ide? Ya, ini membutuhkan waktu berapa lama sampai akhirnya menjadi satu buah tulisan ataupun isi dari cerita dari film pendek ini?
2: Ya, jadi sebelumnya itu memang 2 bulan kami sudah mempersiapkan film yang dari kabupaten. Mm-hmm. Dan yang tadi karena baru dikasih H-2 berangkat. Mm-hmm. Untuk baru dikasih tahu waktu H-2 berangkat kalau semuanya itu harus diulangin dan mm-hmm. dibuat
1: mulai
2: film
1: dari
2: ya dari nol di lokasi perlombaan. Mm-hmm. Jadi H-2 itu 2 harinya kita tulis naskah dan merampung ide-ide semuanya. Jadi di Manokwari itu kita tinggal melaksanakan syuting dan juga editing.
0: Oke, baik. Berarti sudah ada prepare dari sini dulu ya,
2: yeah.
0: Begitu ya. Oke. Karena memang waktu yang disiapkan di sana juga kan tidak banyak begitu, yeah. Ya. Apalagi yang paling memusingkan itu ketika mengambil videonya lalu proses edit itu juga cukup memakan waktu. Tuh, gitu ya. Oke. Okay. Nah, tantangan. Kalau kita bicara soal semua keberhasilan pasti akan berhasil ya, ketika ada kemauan, pasti ada jalan untuk keberhasilan itu. Tapi di dalamnya kan pasti ada tantangan. Atau kalian bertiga tidak ada tantangan sama sekali?
2: Pastinya ada.
0: Nah, ini bisa ceritakan apa ini tantangannya?
1: Tantangan terbesarnya sih keterbatasan waktu.
2: Mm-hmm. Ya, juga karena kan syutingnya di Manokwari dan di mana kita baru pertama kali ke sana, jadi
1: mengandalkan Google saja.
2: Iya, mengandalkan Google juga terkendala di transportasi.
0: Oke, baik. Ini luar biasa nih. Harus di apa ya? Diapresiasi karena sekarang kita dimudahkan ya, yeah. Ada Google ya, jadi ya terbantulah sedikit begitu. Oke, okay, saya juga ajak pendengar yang ingin bergabung langsung saja di 0811 495 9490. Dan sore hari ini kami juga live kami live streaming di kanal YouTube RRI Fak-Fak Official. Jadi buat yang mau ikutan ya, mau bergabung, saya tunggu suara Anda. Nah, mungkin kalau tadi kita bicara tantangan, otomatis dalam satu proyek kan pasti ada membutuhkan dukungan ya. Bukan hanya dukungan itu datang dari guru, karena memang guru punya peran juga ada di dalam sana begitu ya. Mungkin yang saya mau tanya di sini tuh peran guru pendamping itu seperti apa buat kalian?
2: sangat berperan sekali. Guru pendamping kita tuh penolong utama waktu kita ada kendala pada saat perlombaan maupun kesulitan lainnya.
0: Akan sangat sabar gitu ya. Nah, kalau tadi itu peran guru pendamping, bagaimana dengan orang tua kalian? Karena ini proyek yang memakan waktu cukup lama ya. Karena kan pasti jadi orang tua itu mereka kan pasti memikirkan, aduh, dari pagi sudah di sekolah, pulang sekolah sudah sore, hanya istirahat sebentar, terus harus lanjut lagi. Ini selama waktu 2 bulan. Ini bagaimana nih peran papa mama?
1: Alhamdulillah orang tua sangat mendukung, memberi dukungan yang terbaik pokoknya.
0: Oke, baik. Mungkin apa ya? Kalau kita bicara dukungan dari orang tua, bagaimana dengan teman-teman kalian?
2: Nah, mereka juga memberikan dukungan yang masya Allah luar biasa, juga sangat mengapresiasi kita sekali.
0: Oke. Luar biasa. Oke, baik. Pendengar, kita break sejenak ya. Kita dengarkan pilihan lagu berikut ini. Pastikan Anda tidak pindah frekuensi. Stay tune di Pro 1 Fak Fak. Selepas ini saya masih kembali menemani ruang dengar Anda.

0: kita bisa lihat Pulau Ugar. Selamat menikmati keindahan salah satu pulau tersembunyi juga di bagian selatan Papua, yaitu di Sri Kokas, khususnya Pulau Arguni, Pulau Ugar, termasuk juga pulau-pulau yang lain ada di Kabupaten Papua.
1: Wisata di Papua Barat bukan hanya Raja Ampat saja, masih banyak wilayah lain yang menawarkan kekayaan pemandangan alam, budaya, dan juga sejarah. Kabupaten Fakfak di Provinsi Papua Barat misalnya, menawarkan banyak tempat wisata menarik meski belum banyak dikenal. Berada di kepala burung Pulau Papua, Fakfak memiliki ketinggian dari 0 hingga 1000 meter di atas permukaan laut. Meski tergolong rendah, namun udara di kabupaten ini termasuk sejuk, cocok untuk wisatawan melakukan penjelajahan. Salah satu andalan kabupaten dengan julukan Kota Pala di bidang wisata adalah Pulau Ugar. Pulau dengan bermacam pulau-pulau kecil di sekelilingnya berupa Pulau Kapur. Dari penampakannya, pulau-pulau ini mirip gugusan pulau di Raja Ampat. Pulau Ugar memiliki keanekaragaman hayati karena letaknya di segitiga karang dunia yang bisa dijelajahi dengan cara menyelam atau snorkeling. Dari dekat, dermaga Kampung Ugar wisatawan bisa menemukan beragam terumbu karang serta ikan karang yang indah seperti Nemo. Dengan pemandangan laut biru dikombinasikan dengan pasir putih, membuat pantai ini terlihat sangat menarik. Apalagi di sepanjang pesisirnya masih ditumbuhi tumbuhan lebat dengan satwa liar yang bebas berkeliaran. Suara burung yang berkicau dan deburan ombak adalah nyanyian alam yang membuat perasaan menjadi rileks. Meski untuk menuju pantai ini penuh dengan tantangan karena jalannya tidak mulus, namun kelelahan yang dirasakan terbayar oleh keindahan. Dengan mengunjungi Pulau Ugar, maka wisatawan sebenarnya tidak perlu ke Raja Ampat yang cukup mahal untuk mencapainya. Di sini, pemandangan seperti di Raja Ampat bisa dirasakan.
2: Baik, pendengar, kita masih di lanjutan lintas Fak-Fak Sore, masih di Indonesia Cerdas. Kita masih ngobrol ya bareng Cleo, Drifka, dan sudah hadir ya ada Syakira yang baru hadir gitu ya. Oke, kalau tadi kita sudah cerita-cerita bareng Rifka dan juga Cleo ya tentang pengalaman-pengalaman mereka. Mungkin kalau diketahui bahwa Cleo dan Rifka ini adalah juara 3 film pendek. Nah, sementara kalau Syakira kira juara 3 menulis cerita pendek. Ya. Oke, okay, baik. Oke, okay, mungkin kita ke Syakira dulu nih. Syakira, bagaimana perasaan Syakira setelah mengikuti festival ini?
3: Dari saya sendiri, tentunya saya senang karena ini menjadi pengalaman pertama saya. Dan memang menulis cerpen sendiri itu kesenangan gitu. Kayak okay. Hobi gitu. Jadi pas ikut ini juga kayak senang gitu, punya pengalaman seperti ini dan bisa jadi juara.
2: Oke, baik. Ini pengalaman pertama?
3: Iya.
2: Oke. Nah, ini dari kalau bicara tentang cerita pendek ini kan pasti orang yang punya hobi membaca ya pasti lebih banyak apa ya? Dia lebih banyak berimajinasi begitu ya. Kalau kita bicara tentang cerita pendek, mungkin Syakira bisa ceritakan sedikit pengalamannya untuk menulis cerita pendek ini dan apa judul yang kamu pilih begitu.
3: Untuk judulnya sendiri, subtema dari sana kan tentang manusia dan tanah. Untuk judul yang saya buat sendiri itu judulnya Bahkan Hujan Ingin Aku Kembali. Nah, jadi tuh maksudnya ceritanya itu tentang anak rantauan dari Papua. Dia tuh merantau ke Jawa Tengah, di mana dia tuh seorang penyair puisi. Jadi tuh diajak sama teman-temannya buat naik ke gunung, tapi kayak masalahnya tuh datang di situ. Jadi kayak muncullah konfliknya, jadi kayak dia dikhianati teman-temannya, dia berkaryanya, terus setelah itu tuh dia kan sampai di rumah dan punya kerinduan kepada orang tuanya gitu. So, kayak perasaan kecewanya itu buat dia rindu kembali ke rumahnya.
2: Oke, berarti intinya rindu untuk pulang ya, gitu ya. Oke, baik. Oke, nah ini Syakira sendiri nih, judul yang kamu pilih, ini judul kamu ciptakan sendiri atau memang sudah, kan ada, kalau tadi film kan ada tema nih, apakah di cerita pendek juga ada temanya begitu?
3: Iya, memang ada subtemanya.
2: Oke.
3: Okay. Tapi untuk judulnya saya sendiri.
2: Oke, kenapa sampai memilih judul itu?
3: Karena sebelumnya tuh saya tidak langsung buat judul, tapi saya buat ceritanya dulu, baru okay. Saya menentukan judulnya.
2: Oke. Okay.
3: Biar kayak langsung, oh dong, kayak langsung paham gitu. Mm-hmm.
2: Oke, okay. Nah ini untuk cerita pendek sendiri membutuhkan berapa lama untuk cerita pendek dan apakah waktu yang diberikan itu cukup untuk kamu untuk untuk menulis ini orang apa ya, ibarat kata menulis dengan membuat film itu sesuatu yang kalau cerita kan sesuatu yang sudah ada nih. Film kan harus dipikirkan dulu nih, gitu. Siapa pemainnya, ya? Narasinya itu kira-kira apa yang pas, gitu ya, dari ceritanya. Kalau kamu sendiri, seperti apa nih? Membutuhkan waktu berapa lama untuk menciptakan satu buah menulis satu buah cerita pendek?
3: Sebenarnya kalau mau dibilang sih waktu di provinsi itu waktunya kalau mau dibilang kurang sih, karena kan kayak betul-betul membutuhkan inspirasi per paragraf. Nah, untungnya itu waktu kabupaten itu dikasih punya waktu 1 bulan untuk membuat cerpennya, kan beda lagi. Mm-hmm. Tapi pas sampai provinsi itu waktunya cuma 1 hari. Dan itu betul-betul saya memikirkan dari malam. Mm-hmm. Jadi sebelum berangkat ke sana itu sudah dipikirkan betul temanya. Mm-hmm. Dan memang betul-betul sudah disusun untuk alur ceritanya. Sampai di sana tuh saya mulai mengetik dan memang kan sampai di sana tuh masih ada kesempatan itu. Mm-hmm. Nah, saya cuma pakai waktu 2 hari buat menyelesaikan itu.
2: Berapa paragraf?
3: Kalau untuk paragrafnya sendiri sih saya tidak begitu, tapi kalau untuk katanya mm-hmm. ada 1999 kata.
2: 1999
3: kata.
2: Luar biasa. Oke, baik. Oke, itu mungkin cerita dari apa ya, dari Syakira, dari Cleo, juga Rifkah ya, cerita-cerita yang pastinya berbeda tapi punya makna dan juga arti tersendiri begitu ya. Oke, mungkin yang ingin Kak Yuli tanya nih. Oke, ada yang bergabung ya, kita sapa dulu ya. Ya, halo, selamat sore.
4: Selamat sore.
2: Baik, selamat
4: Yuli,
2: sore.
4: Sumber. Mm-mm. Ya, ini dengan Mama Divya di Puncak.
2: Mama Divya di Puncak. Oke, Mama Divya, silakan langsung ke narasumber.
4: Ya, mungkin yang saya mau tanya nih, adik-adik yang luar biasa ini, lewat dong pukar ya ini dong, ingin sampaikan apa begitu? Maksudnya pesan positifnya apa yang ingin disampaikan lewat dong pukar ya?
2: Oke,
4: itu saja Kakak Yuli.
2: Oke, baik. Terima kasih Mama Divya. Oke, mungkin pasti ada hal-hal positif yang ingin kita tebarkan ya, kita ingin sampaikan untuk bukan hanya untuk tong punya diri ya, pasti kita ingin orang lain juga harus bisa begitu. Segala sesuatu itu kalau tidak dicoba ya kita tidak akan pernah tahu hasilnya seperti apa. Contoh kalian bertiga mungkin sesuatu yang bagi kita orang itu mustahil, tapi ya segala sesuatu tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, begitu ya. Oke, mungkin tadi dari Mama Divya respon kalian ini apa pesan yang ingin disampaikan buat teman-teman di luar sana dari kalian bertiga masing-masing.
5: Ya, buat teman-teman di luar sana jangan pantang menyerah, pokoknya harus mencoba dan terus mencoba juga.
2: Oke, Cleo.
6: Ya, untuk teman-teman di luar sana, ayo kita sama-sama mencoba karena itu adalah suatu dari proses dari diri kita. Kalau kita tidak mencoba dan takut, dan nanti kapan kita akan berkembang?
2: Oke, itu dari Cleo. Nah, dari Shakira, silakan Shakira.
3: Dari saya tidak beda dari mereka berdua. Intinya itu tidak ada salahnya kita mau mencoba. Karena kan kalau misalnya kita belum mencoba, kita tidak pernah tahu kedepannya akan seperti apa gitu. Jadi ya jangan langsung overthinking, tapi setidaknya kau harus bisa mengumpulkan semangatmu untuk mau mencoba.
2: Oke, baik, itu dari Shakira ya. Kita masih punya beberapa pesan yang masuk ya. Pesan ya mungkin yang ingin di apa ya, yang disampaikan dari Mama siapa tadi? Divya. Divya, ya Mama Divya itu mungkin apa ya, pesan yang ingin kalian sampaikan lewat karya-karya kalian itu apa begitu?
5: Ya. Kalau dari karya film pendek sih, maunya generasi muda di Fak-Fak ini terus melestarikan tarian. Jangan sampai tarian itu punah gitu.
2: Oke, mungkin bisa apa ya, diulang lagi mungkin sama Cleo.
6: Ya, jadi pesan yang terkandung di film pendek kita itu ingin untuk generasi muda terus belajar dan melestarikan budaya supaya budaya tersebut tidak punah.
2: Oke, nah ini kalau Shakira sendiri nih, pesan apa? Pasti ada pesan moral ya dari setiap hal yang kita ciptakan begitu ya. Kita ingin bahwa hasil karya kita itu bukan hanya dinikmati saja begitu, tetapi ada hal positif yang dapat mereka ambil begitu. Nah ini pesan apa dari, kan tadi dari film pendek sudah nih. Nah ini kalau dari cerpen sendiri nih, apa pesannya?
3: Kan ceritanya tentang anak pantauan. Jadi tuh maksudnya kayak kita anak daerah ini tuh sekalipun kita pergi jauh, kita tidak melupakan tanah air kita sendiri. Maksudnya kayak sejauh pun kita pergi, kita harus tetap ingat untuk kembali ke rumah. Ke rumah di mana kita tumbuh bersama teman-teman yang lain, terus kayak banyak kenangan dan sebagainya.
2: Oke, baik. Oke, itu mungkin pesan dari karya-karya kalian ya. Punya harapan besar bahwa sore hari ini juga banyak orang tua, banyak teman-teman kita juga yang mendengarkan bahwa kalian pergi ke sana itu bukan sekedar jalan-jalan atau cari teman baru, tetapi kalian juga buktikan dengan karya-karya kalian. Oke, mungkin kita punya beberapa pertanyaan lagi nih. Mungkin apa pengalaman paling berkesan dari kalian bertiga selama mengikuti festival ini? Apa apa ya, pengalaman yang paling berkesan selama mengikuti lomba itu apa? Pasti masing-masing beda dong. Ya. Oke. Okay.
6: Saya paling berkesan itu ketika kita melakukan pengambilan video, syuting di luar itu kita sama sekali belum punya pengalaman, jadi kerja sama timnya itu terasa sekali dan juga tentunya mendapatkan teman yang banyak.
2: Oke, baik. Oke, kalau itu dari film pendek ya. Nah ini kalau dari cerpen?
3: Kalau dari cerpen sendiri, momen yang paling berkesan menurut saya itu pada saat lombanya, karena tuh di situ saya sempat takut juga karena waktu saya mengetik itu sisa saya sendiri dan benar-benar kayak itu sudah menit-menit terakhir dan kayak saya betul-betul sudah takut dan kayak sudah memikirkan bahwa kayaknya saya tidak akan dapat, tapi kayak saya tetap meyakinkan diri tetap bisa berusaha, harus tetap mau mengetik, melanjutkan cerita ini sampai selesai dan akhirnya bisa dikirimkan ke jurinya.
2: Oke, baik. Ini pengalaman-pengalaman yang pasti setiap orang pasti punya cerita, ada up and down-nya begitu ya. Ada naik turun, pasti nervous pasti ada begitu, apalagi kita bertemu dengan pastinya teman-teman yang mungkin menurut kita jauh lebih hebat dari kita begitu ya. Oke. Nah, ini apa ya? Yang ingin Kak Yuli tanya lagi untuk kalian bertiga nih, nilai apa? Kalau tadi kan ada pesan nih, pesan moral yang disampaikan lewat karya-karya kalian gitu ya. Nah ini nilai apa yang paling apa ya, didapatkan dari mengikuti kompetisi atau event ini?
5: Nilai yang kita ambil sih kedisiplinan, tanggung jawab, kerjasama, karena di film pendek itu yang paling penting kerja sama tim.
2: Oke. Kalau Cleo sendiri?
6: Ya, tidak jauh beda. Jadi ketekunan, terus tanggung jawab juga karena telah diberikan kepercayaan, kemudian kerja sama tim.
2: Seperti itu ya. Oke, kalau Shakira?
3: Tentunya nilai tanggung jawab juga, karena ya cerpen ini kan memang betul-betul kayak tanggung jawab sendiri juga. Dan juga nilai percaya diri. Karena kan kayak bersaing gitu kan. Terus kayak cerita pendek jadi kurang ini. Tapi alhamdulillah.
2: Oke, baik. Oke, mungkin apa ya, ada pesan-pesan mungkin selain dari yang tadi kalian sampaikan, yaitu pesan dari karya kalian gitu. Nah, ini kalau kalian sendiri, mungkin Kak Yuli minta dari kalian nih pesan apa pesan untuk teman-teman pelajar di luar sana ya, yang mungkin masih takut untuk mencoba, atau ya itu karena merasa tidak percaya diri tadi begitu. Mungkin dari yang paling kanan saya dulu nih, Shakira. Silakan Shakira, pesan apa yang mungkin, kalau tadi kan pesan sudah disampaikan nih, tapi terkait dengan pesan moral dari karya-karya yang ingin kau sampaikan begitu. Tapi yang ingin Kak Yuli tanyakan sekarang ini, apa pesanmu buat teman-teman di luar sana terkait dengan yang mungkin ada yang mungkin masih takut, masih ragu dengan diri mereka sendiri ya, rasa tidak percaya diri tadi begitu. Apa pesan yang ingin Shakira sampaikan untuk mereka?
3: Untuk pesan sendiri, dari saya sendiri awalnya juga saya punya rasa takut, tapi karena saya tahu itu adalah hobi saya dan memang saya bisa di bidang itu, jadi kayak saya meyakinkan diri untuk mendaftarkan diri saya dan membuat diri saya percaya bahwa saya bisa. Jadi ya, meskipun rasa takut kita lebih besar, kita harus berusaha untuk menghilangkan rasa takut tersebut dan menumbuhkan rasa percaya diri.
2: Oke. Buat pesan buat teman-teman di luar sana?
3: Untuk teman-teman, kenapa tidak mau mencoba saja gitu? Karena kan kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi setelahnya. Untuk hasilnya dari belakang, setidaknya sudah ada pengalaman.
2: Oke, setidaknya sudah mencoba begitu ya. Oke, nah kalau Cleo sendiri?
6: Pesan yang ingin saya sampaikan, teman-teman, kita harus mencoba dan berani untuk mencoba dulu, karena kreativitas itu bukan kesalahan. Tidak ada salahnya kita mulai dari ide paling sederhana dan fasilitas seadanya, karena itu semua adalah proses.
2: Oke, itu dari Cleo ya. Nah, ini dari Rifka nih. Seperti apa nih Rifka?
5: Pesan untuk teman-teman di luar sana, yang paling penting itu terus mencoba. Karena kalau tidak mencoba, kita tidak tahu bakal kayak gimana. Yang penting mencoba. Ya, itu saja.
2: Itu saja, oke, baik. Oke, itu mungkin beberapa pesan ya yang bisa disampaikan oleh kalian bertiga ya. Mungkin kita belum berakhir ya, masih ada beberapa menit lagi. Yang Kak Yuli mau tanya nih buat kalian bertiga, cita-cita kalian apa?
6: Saya cita-citanya mau jadi dokter.
2: Dokter. Tapi kenapa memilih film pendek? Tapi tidak mengapa, segala sesuatu itu harus kita coba gitu ya. Oke, nah ini kalau Rifka sendiri?
5: Ya, dokter juga, tapi sesuai takdir saja.
2: Sesuai takdir gitu. Oke, kalau si Shakira?
3: Ada dua sih pilihannya. Kalau bukan jadi dosen, saya mau jadi psikolog.
2: Oke, luar biasa. Oke, mungkin bagaimana nih untuk kalian bertiga, bagaimana generasi muda itu bisa memanfaatkan bakat dan juga kreativitas positif? Karena kita tahu bahwa anak muda saat ini nih lebih menghabiskan waktu dengan gadget ya. Ya, kumpul-kumpul yang ya kadangkala itu cuman kumpul-kumpul menghabiskan waktu gitu. Oke, nah ini mungkin apa yang ingin apa ya sebagai anak muda nih untuk kalian bertiga, apa yang ingin kalian sampaikan buat mereka selain dari pesan-pesan tadi?
5: Ya, generasi muda juga harus membuat hal-hal positif seperti membuat cerita pendek tadi, terus film pendek, desain poster, dan juga lain-lain terus berkembang
2: gitu. Oke, baik. Ini kalau kita bicara tentang cerita pendek, sebenarnya kita semua bisa menceritakan, karena cerita pendek itu dia akan timbul hadir dari pengalaman-pengalaman kita sendiri sebenarnya, begitu ya. Oke, kalau dulu di zaman Kak Yuli sekolah itu Dom bilang apa? Karangan. Jadi ada cerita karangan gitu. Jadi kayak lebih suka itu kayak cerita kayak pengalaman liburan ke kampung gitu ya. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin yang terakhir dari kalian berempat, apa harapan kalian untuk dunia pendidikan terkait dengan mungkin event-event ya? Apa nih harapan kalian?
5: Harapan saya sih terus berkembang. Jangan pantang menyerah.
2: Oke, singkat, padat, jelas. Oke, Cleo?
6: Harapan saya ingin menjadi lebih baik dari kemarin. Jadi terus belajar dan berkembang.
2: Oke, Syakira?
3: Untuk kedepannya, saya ingin mengikuti kegiatan yang sama dan juga menambah pengalaman saya di bidang-bidang yang lain.
2: Oke, baik. Terima kasih buat Cleo, Rifka, dan juga Syakira atas kehadirannya di Studio Pro 1 ya. Semoga karya yang kalian ciptakan ya, dengan juara yang sudah kalian raih ya, itu berkat kerja keras kalian begitu ya. Jangan sia-siakan masa muda kalian, yang pasti lakukan yang terbaik. Segala sesuatu harus kita coba. Kalau tidak dicoba ya kita tidak akan tahu hasilnya, seperti begitu. Baik pendengar di mana saja berada, saya akhiri kebersamaan kita di Indonesia Cerdas. Dan sudah pukul 17.55 menit. Akhirnya saya Yuli Romana sekaligus undur diri dari ruang dengar Anda. Kita jumpa lagi di hari esok selanjutnya, lanjutan lintas fak-fak sore hingga tutup siaran nanti. Anda akan ditemani rekan saya Hatijah Bajo. Selamat sore dan sampai jumpa.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang selalu setia temani Anda di suasana sore hari ini, yang mana satu persembahan ya, lagu islami kami hadirkan ke ruang dengar Anda, khususnya untuk kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, yang tengah mempersiapkan diri untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib yang jatuh pada pukul 18.12 menit waktu Indonesia Timur. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan dan juga kemudahan ya, sehingga apa yang sudah Anda persiapkan di hari ini. Senang sekali saya Hatijah Bacoh dapat kembali temani ruang dengar Anda di lanjutan Fak-Fak sore hingga malam hari nanti dengan berbagai segmen ya yang sudah kami siapkan untuk Anda semuanya, menggantikan rekan saya Yuli Rohmana yang sudah temani Anda di lintas Fak-Fak siang hingga sore hari ini. Semoga kehadiran kami juga dapat memberikan nuansa tersendiri untuk Anda semua, baik kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, menemani suasana Anda di sore hari ini sambil mempersiapkan diri untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib. Mendatang kita ikuti bersama pengajian Al-Quran dan diikuti dengan tarhim dan azan maghrib untuk wilayah Fak-Fak dan sekitarnya.

turun. What's up?

0: Inna solata tanha anil fahsya iwal munkar.
1: Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan munkar.
2: Kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami yang tengah bertugas di studio, rekan-rekan yang bertugas di pemancar, mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
3: Hadis. Bertakwalah kamu kepada Allah, iringilah keburukan dengan kebaikan, dan berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi.

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah.

0: Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suria selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.
1: Mau nyebrang, Pak?
2: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
1: Mari, saya seberangkan, Pak.
3: Yo, ayo, Bu. Ayo, Bu.
4: Langsung ya, Pak?
3: Yo, langsung. Ayo.
1: Silakan duduk, Bu.
4: Lah, masnya
1: berdiri. Enggak apa-apa, Bu.
4: Oh, terima kasih, Nak.
5: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini?

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang selalu setia temani suasana Anda dengan berbagai aktivitas, berbagai kegiatan-kegiatannya. Segala apa yang sudah dipersiapkan di hari ini, mudah-mudahan berjalan lancar, sukses selalu untuk Anda. Semoga kehadiran kami juga dapat memberikan semangat ya untuk Anda. Nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Timur kami sampaikan warta berita daerah, dan tentunya masih akan saya temani Anda di Fak-Fak Malam ya. Jangan lewatkan acara ngobres, ngobrol bareng komunitas. Kita nanti ya kita bersama dengan komunitas Forum Anak Daerah ya. Anda juga boleh gabung nanti bersama kami di jalur telepon 0811-495-9490. Dan nanti pada pukul 22 waktu Indonesia Timur juga jangan lewatkan Ruang Rindu Nasional dan Warta Berita Sentral ya, pada pukul 21 waktu Indonesia Timur atau jam 9 malam nanti. Semoga kehadiran kami dapat memberikan semangat untuk Anda. Sukses ya buat yang masih disibukkan dengan berbagai aktivitasnya di malam hari ini.

0: bukan sekedar kumpulan kata di atas lembaran kertas. Ia adalah jendela dunia, membuka cakrawala, memperluas wawasan, dan membawa kita menjelajahi berbagai pengetahuan serta pengalaman tanpa harus meninggalkan tempat duduk. Melalui buku, kita bisa menjelajahi masa lalu, memahami masa kini, dan membayangkan masa depan. Ada beragam jenis buku yang bisa kita nikmati, mulai dari fiksi yang mengajak kita berimajinasi, sejarah yang menyimpan jejak peradaban, sastra yang menyentuh hati, hingga buku sains dan pelajaran yang memperkaya pengetahuan. Setiap buku punya peran, dan setiap halaman punya cerita. Dan faktanya, hingga saat ini lebih dari 130 juta judul buku telah diterbitkan di seluruh dunia. Dari sekian banyak buku yang pernah diterbitkan, ada satu yang mencatatkan rekor luar biasa sebagai buku terpanjang di dunia, menurut Guinness World Records. Buku tersebut berjudul Remembrance of Things Past, karya penulis asal Perancis Marcel Proust. Ditulis pada tahun 1912, buku ini memiliki panjang yang tak biasa, yakni 9.609.000 karakter, termasuk spasi.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang selalu setia temani suasana Anda di hari ini ya. Segala aktivitasnya juga mudah-mudahan berjalan dengan lancar ya, walaupun terkadang ya apa yang sudah kita rencanakan tidak bisa terwujud ya, tapi saya yakin nih Anda tetap semangat untuk melewati setiap tantangan yang Anda hadapi, dan segala aktivitas di hari ini juga mudah-mudahan berjalan dengan lancar ya. Masih saya temani Anda di Fak-Fak Malam ya, dengan berbagai lagu-lagu hiburan menemani suasana Anda hingga nanti menuju ke pukul 19 waktu Indonesia Timur kami sampaikan warta berita daerah. Dan masih saya temani Anda di Fak-Fak Malam dengan berbagai segmen juga yang akan temani Anda semuanya.

atau money laundering sudah kerap di telinga masyarakat, terlebih saat terkuaknya suatu kasus korupsi. Meski begitu, mungkin sebagian masyarakat belum mengerti apa itu pencucian uang. Nah, di Indonesia, pencucian uang menjadi salah satu tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Secara sederhana, pencucian uang adalah

Disadur dari laman resmi Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, istilah pencucian uang pertama kali muncul di Amerika Serikat pada tahun 1920. Saat itu, para mafia di sana memperoleh uang dari hasil kejahatan seperti pemerasan, prostitusi, perjudian, dan penjualan minuman beralkohol ilegal, serta perdagangan narkotika. Sebagai salah satu upaya menutupi sumber dana, uang hasil kejahatan tersebut dipakai untuk membeli perusahaan sah dan resmi digabung dengan uang yang diperoleh secara sah dari kegiatan usaha, sehingga seolah uang berasal dari sumber yang sah. Dan tahukah Anda, kegiatan pencucian uang mencakup tiga langkah yang menjadi dasar operasional, yaitu placement atau penempatan uang menjadi tindakan awal dari pencucian uang, yaitu proses masuknya uang tunai ke dalam sistem finansial. Di tahap ini, pergerakan uang sangat rawan dideteksi. Untuk menghindarinya, biasanya uang dipecah menjadi satuan yang lebih kecil agar tidak mudah dicurigai. Layering adalah aktivitas menjauhkan uang yang diperoleh dari tindak kejahatan. Biasanya dilakukan

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

gejala atau fenomena alam yang umum terjadi di daerah tropis seperti Indonesia. Petir ditandai dengan kilatan cahaya putih diikuti dengan dentuman atau suara keras, menggelegar dan bergema. Sambaran petir bisa berbahaya sebab petir memiliki muatan energi yang besar. Jika seseorang terkena sambaran petir, maka akan mengalami luka bakar, bahkan detak jantungnya bisa berhenti. Untuk menghindari sambaran petir di musim hujan, berikut langkah tepat yang bisa dilakukan. Yang pertama, segera masuk ruangan. Ketika hujan deras, apalagi disertai suara petir, sebaiknya segera masuk dalam ruangan. Tempat yang paling aman agar terhindar dari sambaran petir adalah di dalam ruangan, rumah, atau gedung. Meski sudah berada di dalam ruangan, kita tetap harus waspada pada petir dengan matikan perangkat elektronik dan cabut kabel dari stop kontak. Jauhi telepon dan smartphone, jauhi genangan air, saluran api atau pipa, serta kenakan sandal karet. Sementara jika sedang berkendara, jangan memaksakan untuk tetap melanjutkan perjalanan. Segera cari tempat aman untuk berteduh. Yang kedua, pergi dari tanah lapang. Apabila sedang berada di tanah lapang saat hujan deras, sebaiknya segera berlindung sebab petir akan selalu mencari daerah lapang untuk melepaskan energi. Sehingga tanah lapang menjadi tempat berbahaya saat sedang terjadi hujan petir. Yang ketiga, hindari berteduh di bawah pohon. Pohon memang bisa membantu kita tidak terlalu basah saat hujan sebab ada daun rimbun yang menutupi. Namun, jika hujan disertai petir, sebaiknya jangan berlindung di bawah pohon, apalagi pohon yang tinggi, sebab pohon yang tinggi mudah tersambar petir dan energi yang berasal dari petir itu bisa melompat dan tersalur ke badan kita jika sedang berteduh di dekatnya. Selanjutnya, pakai alas kaki. Nah, untuk mengurangi resiko tersambar petir, sebaiknya selalu gunakan alas kaki berbahan karet. Jika tidak menggunakan alas kaki, maka kita bisa terkena sambaran petir saat petir menyambar tanah sekitar. Yang terakhir, hindari berdiri bergerombol. Berteduh dengan berdiri bergerombol bisa menambah resiko untuk tersambar petir. Hal ini terjadi karena tubuh manusia banyak mengandung air dan dapat dijadikan media untuk menghantarkan energi listrik. Oleh karena itu, sangat dianjurkan untuk menjaga jarak dengan orang sekitar kira-kira 2-5 meter. Itulah beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk menghindari sambaran petir.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini. Dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang tentunya masih menemani suasana Anda dengan berbagai aktivitas, berbagai kegiatan-kegiatannya di hari ini ya. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar, sukses untuk Anda. Apapun yang tertunda di hari ini, mudah-mudahan dapat diselesaikan di esok hari nanti. Baik pendengar, menemani suasana Anda bersama keluarga mendatang, kami nantikan tanda waktu pukul 19 waktu Indonesia Timur. Saya kami sampaikan warta berita daerah.

Radio Republik Indonesia Fak-Fak dengan Warta Berita Daerah. Sari berita, puncak peringatan Harhubnas 2026 di Kabupaten Fak-Fak dilakukan dalam kegiatan upacara pada Kamis 17 September 2026 pagi di area kantor KSOP kelas 4 Fak-Fak. Pemerintah Kabupaten Fak-Fak untuk sementara membatasi waktu pemungutan retribusi kendaraan di pos parkir Pasar Tumuruni hingga pukul 18 waktu Indonesia Timur. Bersama saya, Hatijah Baco, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya.

0: Kami sampaikan berita pertama, puncak peringatan Harhubnas 2026 di Kabupaten Fakfak dilakukan dalam kegiatan upacara pada Kamis 17 September 2026 pagi di area kantor KSOP kelas 4 Fakfak. Laporan Januardi.
1: Saudara, Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Fakfak, Taha Bahmid menyebut wilayah Fakfak memiliki potensi yang cukup baik untuk pengembangan tanaman sayuran dan hortikultura. Menurut Taha, kondisi tersebut telah dibuktikan melalui aktivitas usaha tani masyarakat yang selama ini berjalan dengan baik di sejumlah wilayah, di mana petani dinilai mampu mengembangkan kebun dengan berbagai jenis tanaman yang sesuai dengan kondisi setempat. Ia menyebut sejumlah komoditas yang dinilai cocok dikembangkan petani Fakfak, di antaranya buncis, kangkung sawi, dan jagung manis. Selain itu, tanaman cabai, kacang tanah, dan kacang panjang juga dinilai memiliki peluang untuk terus dikembangkan.
2: Kalau untuk di Fakfak sangat cocok untuk tanaman, jenis tanaman sayuran atau agrikultura tadi. Jadi sangat cocok. Jadi yang terbukti bahwa selama ini mereka usaha tani lancar-lancar saja. Mereka usaha itu bikin kebun. Yang tadi jenis-jenis tanaman yang saya sebutkan tadi terkait dengan mungkin buncis, kangkung, kemudian sawi, jagung manis, itu cocok memang mereka laksanakan itu. Bisa, artinya ini kita mulai dari yang kita di dalam dulu. Jadi kan untuk sementara kan yang kol dengan kentang, wortel itu kan dari luar. Kita perkuat dulu yang ada. Kita biasakan mereka supaya continue dulu. Ya, kita tidak bisa paksakan dengan hal yang datang terus tidak ada hasilnya. Yang ada kita optimalkan dulu, baru nanti pelan-pelan. Itu tergantung dari petani sendiri. Kira-kira mereka mau atau tidak. Inisiatif mereka untuk usaha ya silahkan. Tapi kita mau paksa mereka untuk tanam itu susah, tidak bisa. Nanti hasilnya juga tidak ada.
1: Yang menambahkan pengembangan komoditas pertanian tetap bergantung pada inisiatif dan kemampuan petani. Taha menyebut tanaman kol pernah diusahakan di distrik Bomrai, namun tidak berlangsung lama sehingga pemerintah memilih mendorong optimalisasi komoditas yang telah sesuai dan diminati petani. Januardi melaporkan.

Pemerintah Kabupaten Fakfak untuk sementara membatasi waktu pungutan retribusi kendaraan di pos parkir Pasar Tumuruni hingga pukul 18 waktu Indonesia Timur. Kebijakan tersebut disampaikan Kepala Bidang Pasar Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindag Kabupaten Fakfak, Z. Sampetondok, menyusul sorotan masyarakat terkait aktivitas pungutan karcis kendaraan yang masih berlangsung pada malam hari ketika kegiatan perdagangan di pasar masih berjalan. Z menjelaskan mekanisme pungutan retribusi kendaraan berkaitan dengan jam operasional pasar dan mengacu pada peraturan daerah perda yang berlaku. Pemerintah berencana membahas bersama para pedagang mengenai batas waktu operasional pasar, termasuk opsi penutupan hingga pukul 21 waktu Indonesia Timur. Ia menegaskan, untuk sementara, petugas retribusi harus menghentikan pungutan paling lambat pukul 18 waktu Indonesia Timur. Sedangkan pada hari Minggu tidak dilakukan pungutan karcis. Selain penataan waktu, Z mengingatkan masyarakat untuk memastikan menerima karcis atau bukti pembayaran setiap kali membayar retribusi kendaraan. Tarif yang berlaku yakni Rp2.000 untuk kendaraan roda 2 dan Rp3.000 bagi kendaraan roda 4.

0: Warta berita daerah saat ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Fakfak. Balai Latihan Kerja BLK Kabupaten Fakfak membuka 6 program pelatihan pada Pelatihan Vokasi Nasional BITS 5 tahun 2026. Laporan Januardi.
1: Saudara, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Fakfak melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah UPTD Balai Latihan Kerja BLK Kabupaten Fakfak resmi membuka pendaftaran pelatihan berbasis kompetensi Program Pelatihan Vokasi Nasional PFN Batch 5 tahun 2026. Program pelatihan tersebut ditujukan pada para pencari kerja khususnya lulusan SMA, MA, dan SMK sederajat sebagai upaya meningkatkan kompetensi dan keterampilan agar lebih siap memasuki dunia kerja. Kepala BLK Kabupaten Fakfak Muhammad Awal Waludin Nur mengatakan pada PVN Batch 5 pihaknya membuka 6 program pelatihan yang mencakup bidang teknologi informasi dan komunikasi, TIK, practical office, menjahit pakaian dengan mesin, instalasi listrik bangunan sederhana, pengelasan, teknisi AC, serta barista. Yang menjelaskan proses pendaftaran peserta telah dimulai sejak awal September 2026 dan akan berakhir pada 16 September 2026. Setelah pendaftaran secara online ditutup, BLK akan melanjutkan tahap seleksi melalui proses wawancara selama 2 hari.
2: Dalam batch 5 ini kami membuka 6 program pelatihan, yaitu komputer atau TIK, practical office, kemudian ada menjahit pakaian dengan mesin, instalasi listrik bangunan sederhana, pengelasan, teknisi AC, dan percikan kopi atau barista. Kemudian pendaftaran peserta dimulai dari awal bulan September kemarin sampai 16 September hari ini berakhir pendaftaran peserta secara online, dan 2 hari kami lanjutkan dengan proses wawancara. Untuk pendaftaran peserta, mereka mendaftar secara online dan kemudian setelah itu membawa berkas fisiknya ke BLK. Adapun persyaratan yang persyaratkan adalah mereka yang lulusan SMA sederajat, baik paket C maupun Madrasah Aliyah maupun SMK, itu semua bisa mendaftar. Bagi teman-teman yang sarjana, ya kalau mau mendaftar biasanya mereka turunkan grade-nya menjadi SMA, tidak mendaftar secara untuk yang SD, SMP memang kami belum melayani karena program ini masih melayani di pendidikan terakhir SMA. Kemudian mereka datang ke BLK untuk membawa berkas fisiknya, itu fotokopi KTP 2 lembar, kemudian ijazah terakhir 2 lembar, sama pas foto 3x4, 4 lembar.
1: Awalnya BLK Fakfak mendapat kuota 6 kelas, namun tingginya antusiasme masyarakat membuat pihaknya mengajukan tambahan kelas kepada Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas BPPVP Sorong. Dengan tambahan tersebut, PFN Batch 5 tahun 2026 di BLK Fakfak akan dilaksanakan dalam 8 kelas, terdiri dari 2 kelas TIK, 2 kelas listrik, 1 kelas pengelasan, 1 kelas menjahit, 1 kelas teknisi AC, dan 1 kelas barista. Total peserta yang akan mengikuti pelatihan mencapai 112 orang, sementara jumlah pendaftar telah menembus lebih dari 100 orang dan mendekati 200 orang. Januardi melaporkan.

0: Anggota DPRD Kabupaten Fakfak mendorong agar peraturan daerah atau perda pasar dapat dikembangkan dan dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan pendapatan daerah. Dorongan tersebut disampaikan Ketua Komisi 2 DPRK Fakfak M. Amin Samai kepada wartawan. Ia mengatakan perda pasar perlu benar-benar dikembangkan sehingga berbagai potensi pendapatan yang ada dapat dikelola dengan baik. Menurutnya, optimalisasi potensi tersebut penting agar dapat memberikan kontribusi terhadap ekonomi atau pendapatan daerah. Ia menilai peran dinas terkait yang mengusulkan perda pasar sangat penting dalam menindaklanjuti aturan tersebut. Dinas terkait diharapkan dapat melihat berbagai potensi yang dapat dikelola dan memberikan pemasukan bagi daerah. Menurutnya, potensi pendapatan tidak hanya berasal dari aktivitas utama pasar, tetapi juga dapat mencakup sektor lain yang berkaitan dengan kegiatan perdagangan. Ia mencontohkan perkiraan maupun retribusi pasar lainnya yang dapat dikelola dapat diarahkan sebagai sumber pendapatan daerah.
1: Barang tentu saya mengharapkan perda tertentu, perda mengenai pasar itu pada istilah orang paham itu jangan sebagai bahan dan tiara atau tidur saja. Perda itu atau betul-betul dikembangkan, dimanfaatkan dengan baik sehingga potensi-potensi income BRN bisa masuk. Terutama barang tentu kita paham bahwa negeri kita ini kita selalu gencot dengan nilai yang begitu kurang sekali dengan angka 1 sekian. Bagaimana perang dinas terkait yang mengusul perda pasar ini bisa menarik puing-puing atau apa-apa yang di luar, contohnya parkiran atau seri pasar yang lain, sehingga betul-betul memasuk satu arah dalam betul tentang bukan daerah ini.
0: Ia berharap berbagai potensi tersebut dapat dikelola secara terarah sehingga pemasukan daerah dapat terhimpun dalam satu sistem. Dengan demikian, keberadaan perda pasar tidak hanya menjadi dasar pengaturan, tetapi juga dapat mendukung optimalisasi pendapatan daerah. Ia menegaskan pentingnya sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan dinas terkait dalam mengembangkan potensi yang ada. Upaya tersebut diharapkan dapat membuat pengelolaan pasar lebih optimal, sekaligus meningkatkan kontribusinya terhadap pendapatan daerah Kabupaten Fakfak. Kepala Balai Latihan Kerja BLK Kabupaten Fakfak Muhammad Awaludin Nur berharap pemerintah daerah Kabupaten Fakfak dapat mendorong peningkatan fasilitas pelatihan yang tersedia di BLK Fakfak. Penambahan fasilitas dinilai penting untuk mengakomodasi tingginya minat pencari kerja mengikuti pelatihan vokasi nasional atau PVN tahun 2026. Muhammad Awaludin Nur mengatakan dukungan pemerintah daerah diperlukan terutama dalam penyediaan sarana dan prasarana pelatihan. Menurutnya, keterbatasan fasilitas saat ini menjadi salah satu kendala dalam membuka lebih banyak kelas pelatihan bagi para pencari kerja. Ia menjelaskan dari sisi pemerintah pusat, BLK sebenarnya memiliki peluang untuk mengusulkan pembukaan tambahan kelas pelatihan. Namun pelaksananya tetap harus menyesuaikan dengan kapasitas ruang dan fasilitas yang tersedia di BLK Fakfak.
2: Ya, kami menanggapinya dengan maksudnya ya kami berharap juga pemerintah daerah bisa mendorong juga untuk fasilitas-fasilitas yang ada di BLK agar kita bisa apa. Sebenarnya kan kalau dari pusat kita meminta ini kan bisa saja membuka tambahan kelas, tapi kan kelas kita terbatas juga, jadi tidak bisa kita kayak di sini las membeludak, cuma kan kita tidak bisa buka dua kelas terus pelatihan dalam satu kegiatan, tapi tetap satu kelas.
0: Menurutnya, apabila fasilitas gedung dan peralatan dapat ditambah, BLK Fakfak akan lebih mampu memenuhi minat dan bakat para pencari kerja yang antusias mengikuti pelatihan vokasi nasional. Dukungan tersebut juga dinilai dapat memperluas kesempatan masyarakat untuk memperoleh keterampilan yang dibutuhkan di dunia kerja. Demikian Warta Berita Daerah edisi hari ini. Informasi lainnya dapat Anda update melalui rri.co.id. RRI Digital, Instagram RRI, dan akun Facebook RRI. Selamat malam.

0: 1.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, ini adalah perjumpaan perdana kita di dalam acara yang bertajuk Kilau Pancasila, diselenggarakan oleh Radio Republik Indonesia bekerjasama dengan Perkumpulan Pusaka Indonesia Kemahripah. Perkenalkan, saya Setio Hajar Dewantoro, Ketua Umum Pusaka Indonesia Kemahripah, menjadi narasumber dari acara ini. Sebuah anugerah, kita bisa berjumpa di udara, kita membahas tentang Pancasila, kita menghayati sungguh-sungguh setiap silanya. Biarlah berkilau kembali Pancasila menerangi negeri ini, menerangi tanah air kita tercinta. Saudara dan saudari yang saya kasihi, mengapa acara ini menjadi sesuatu yang urgent? Ada satu jawaban yang tegas dan lugas. Pancasila adalah konsensus para pendiri bangsa. Ia adalah dasar negara. Dan tak hanya itu, Pancasila sesungguhnya kekuatan pemersatu, jalan spiritual dari bangsa Indonesia. Menghayati Pancasila adalah cara agar kita sungguh-sungguh bisa punya kekuatan untuk mengatasi berbagai tantangan yang ada di zaman ini. Ini adalah sebuah filosofi yang luhur, yang ketika sungguh-sungguh kita resapi, kita jalankan, membuat kita bisa menjadi manusia Indonesia yang sesungguhnya, manusia yang berketuhanan, berkemanusiaan, yang hidup di dalam persatuan dengan semangat kerakyatan dan keadilan yang seutuhnya. Mari bersama-sama kita menyelami kembali permata kebijaksanaan dari tanah Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

digital saat ini, hampir semua aktivitas sehari-hari tidak terlepas dari perangkat elektronik seperti smartphone, laptop, dan tablet. Meskipun teknologi memberikan banyak kemudahan, paparan layar yang berlebihan dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, terutama pada mata. Kelelahan digital ditandai dengan gejala seperti mata kering, gatal, penglihatan kabur, dan bahkan sakit kepala. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui cara melindungi mata dari paparan layar agar tetap sehat dan nyaman. Berikut adalah beberapa tips efektif untuk mengatasi kelelahan digital dan melindungi mata. Yang pertama, terapkan aturan 20-20-20. Salah satu cara terbaik untuk mengurangi ketegangan mata adalah dengan mengikuti aturan 20-20-20, yaitu setiap 20 menit alihkan pandangan dari layar dan fokuskan pada objek yang berjarak 20 kaki, sekitar 6 meter selama 20 detik.

0: ketegangan pada otot mata dan memberikan waktu istirahat yang diperlukan. Yang kedua, sesuaikan pencahayaan ruangan. Pencahayaan yang tepat sangat penting untuk kenyamanan mata. Hindari pencahayaan yang terlalu terang atau terlalu redup saat menggunakan perangkat elektronik. Usahakan agar cahaya layar tidak terlalu kontras dengan pencahayaan ruangan. Menggunakan lampu meja yang lembut dan menghindari pantulan dari jendela dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih nyaman untuk mata. Yang ketiga, gunakan kacamata khusus. Jika Anda sering bekerja di depan layar, pertimbangkan untuk menggunakan kacamata khusus yang dirancang untuk melindungi mata dari sinar biru yang dipancarkan oleh layar. Kacamata ini dapat membantu mengurangi kelelahan mata dan meningkatkan kenyamanan saat menggunakan perangkat elektronik dalam waktu yang lama. Yang keempat, perhatikan jarak dan posisi layar. Jarak dan posisi layar juga berpengaruh pada kesehatan mata. Pastikan layar berada pada jarak 50 hingga 70 cm dari mata dan posisikan layar sedikit lebih rendah dari garis pandang mata. Hal ini akan mengurangi tekanan pada leher dan punggung serta membantu mata tetap nyaman saat bekerja. Yang kelima, istirahat secara teratur. Jangan lupa untuk memberikan waktu istirahat yang cukup bagi mata. Pastikan untuk berdiri dan bergerak setiap 1 jam. Aktivitas fisik ringan ini tidak hanya baik untuk kesehatan tubuh, tetapi juga membantu merelaksasi otot-otot mata. Yang keenam, perhatikan asupan nutrisi. Makanan yang kaya akan vitamin A, C, dan E serta omega 3 sangat baik untuk mata. Konsumsi sayuran hijau, ikan, buah-buahan, dan kacang-kacangan dapat membantu menjaga kesehatan mata. Selain itu, cukup hidrasi juga penting. Minum cukup air setiap hari untuk menghindari mata kering. Yang terakhir, gunakan aplikasi atau fitur pengatur waktu. Beberapa aplikasi dan fitur di perangkat elektronik dapat membantu mengatur waktu penggunaan layar. Gunakan pengingat untuk beristirahat secara teratur dan atur pengaturan layar agar lebih nyaman untuk mata, seperti mengubah suhu warna dan tingkat kecerahan.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang tentunya masih tetap setia temani suasana Anda di malam hari ini dengan berbagai aktivitasnya, berbagai kegiatannya ya. Mudah-mudahan kehadiran kami juga dapat menjadi teman Anda semuanya. Baik pendengar, nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Timur jangan lewatkan drama radio, dan saya akan temani Anda semuanya juga di Ngobras ya, ngobrol bareng komunitas. Kita akan bersama dengan komunitas Forum Anak Daerah Heng, dan Anda juga dapat ikuti ya acara ini melalui siaran YouTube RRI Fak Fak Official, atau ingin bergabung juga boleh ya di jalur telepon 0811 495 9490. Hingga nanti menuju ke pukul 21 waktu Indonesia Timur kami bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Kita ikuti bersama Warta Berita Sentral, dan saya akan temani Anda dengan sedetan lagu-lagu daerah hingga menuju ke pukul 22 waktu Indonesia Timur. Kami akan bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta ya. Kita ikuti bersama Ruang Rindu Nasional hingga kebersamaan kita pada pukul 24 waktu Indonesia Timur atau jam 12 malam nanti. Terima kasih untuk yang masih memilih kami sebagai teman setia Anda. Sukses ya dengan aktivitasnya di hari ini.

0: Perbedaan puting beliung dan tornado. Puting beliung dan tornado sama-sama merupakan pusaran atmosfer. Yang membedakan keduanya adalah kecepatan, durasi, lokasi, dan proses terbentuknya. Puting beliung memiliki kecepatan rata-rata sekitar 56 km per jam, sedangkan tornado di angka 70 km per jam. Durasi tornado lebih lama dibandingkan puting beliung. Tornado memiliki durasi sampai dengan 60 menit, sedangkan puting beliung di bawah 10 menit. Lokasi terjadinya pusaran juga menjadi pembeda. Puting beliung terjadi di daerah subtropis atau tropis, sedangkan tornado di daerah iklim mid-latitude atau daerah iklim tengah lintang. Proses terbentuk puting beliung dimulai dari badai petir dan hujan yang kuat, sedangkan tornado dimulai dari badai supercell.
1: Hai, aku Buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku.
2: 3, 2, 1, go!
1: Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
3: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.

0: Cara efektif kurangi paparan radiasi ponsel untuk kesehatan tubuh. Ponsel telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, mulai dari berkomunikasi, mencari informasi, hingga menunjang pekerjaan. Hampir semua aktivitas kini bergantung pada perangkat pintar ini. Namun, di balik manfaatnya, penggunaan ponsel secara terus-menerus juga memicu kekhawatiran terkait paparan radiasi yang dipancarkan perangkat tersebut. Meski belum ada bukti ilmiah yang benar-benar memastikan dampak jangka panjang radiasi ponsel terhadap kesehatan, sejumlah studi menyebutkan bahwa paparan berlebihan dapat berdampak pada fungsi tubuh tertentu, seperti kualitas tidur, konsentrasi, hingga potensi gangguan serius lainnya. Karena itu, penting bagi setiap pengguna untuk memahami cara-cara sederhana yang dapat dilakukan guna mengurangi paparan radiasi tanpa harus melepaskan diri dari teknologi. Cara yang paling penting dalam meminimalkan bahaya radiasi HP pada tubuh adalah dengan membatasi pemakaiannya. Selain adanya paparan radiasi, sinar yang dipancarkan oleh ponsel dapat menimbulkan efek negatif pada kesehatan mata. Ditambah lagi, pemakaian HP secara berlebihan juga dapat menyebabkan seseorang mengalami gangguan kesehatan mata, kecanduan gadget, malas bergerak, dan kurang bersosialisasi dengan orang di sekitarnya. Berikut ini beberapa cara yang bisa dilakukan untuk meminimalkan paparan radiasi HP ke dalam tubuh. Gunakan ponsel secukupnya, batasi penggunaan ponsel terutama saat sedang berinteraksi langsung dengan orang di sekitar. Mengurangi waktu menatap layar tidak hanya menurunkan paparan radiasi, tetapi juga membantu menjaga kualitas hubungan sosial. Manfaatkan alat bantu seperti earphone saat menelpon. Saat melakukan panggilan, gunakan earphone atau headset agar jarak antara ponsel dan kepala tetap aman. Ini membantu mengurangi paparan radiasi ke bagian tubuh yang sensitif. Jauhkan ponsel dari tubuh saat mengakses internet. Ketika Anda sedang menonton video atau mengunduh file, usahakan untuk tidak menempelkan ponsel ke tubuh. Letakkan perangkat di permukaan yang aman agar jaraknya tetap terjaga. Simpan ponsel di tas saat bepergian. Hindari kebiasaan menyimpan ponsel di saku celana atau baju. Letakkan di dalam tas agar tidak terlalu dekat dengan tubuh, terutama dalam waktu yang lama. Kurangi penggunaan ponsel menjelang tidur. Menjelang waktu tidur, kurangi penggunaan ponsel karena paparan cahaya dan radiasinya dapat mengganggu kualitas tidur. Usahakan juga tidak meletakkan ponsel di dekat kepala saat tidur. Gunakan aplikasi pengurang radiasi yang terpercaya. Beberapa aplikasi dikembangkan untuk membantu menurunkan daya pancar sinyal ponsel. Pilihlah aplikasi yang memiliki ulasan baik dan dikembangkan oleh pihak yang dapat dipercaya. Rutin cek kondisi ponsel Anda. Pastikan perangkat dalam keadaan baik dan tidak mengalami kerusakan, terutama pada bagian antena. Ponsel yang rusak bisa memancarkan sinyal lebih kuat dari biasanya. Aktifkan mode pesawat saat tidak digunakan. Saat tidak membutuhkan sinyal seluler, seperti ketika tidur atau dalam perjalanan jauh, aktifkan mode pesawat untuk mematikan transmisi sinyal dan mengurangi radiasi.
1: Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, ada bahagia selalu untuk Anda di suasana malam hari ini ya, apalagi untuk Anda yang masih disibukkan dengan berbagai aktivitasnya. Semoga kehadiran kami juga dapat menjadi teman dan sahabat Anda semuanya ya, apalagi buat yang baru saja bergabung bersama kami. Baik, menemani suasana di malam hari ini, saya hadirkan satu informasi untuk Anda pendengar terkait dengan manfaat konsumsi bubur singkong bagi kesehatan tubuh. Baik, bubur singkong menjadi salah satu olahan pangan lokal yang mudah dibuat, mengenyangkan, dan kaya karbohidrat. Olahan ini juga mengandung serat serta sejumlah vitamin dan mineral yang bermanfaat bagi tubuh. Singkong dapat menjadi alternatif sumber karbohidrat selain nasi, kentang, maupun roti dalam menu sehari-hari. Teksturnya yang lembut juga membuat bubur singkong mudah dikonsumsi berbagai kalangan. Melansir dari Halodoc ya, dan sejumlah sumber singkong mengandung karbohidrat yang menjadi sumber energi bagi tubuh. Nah, bahan pangan ini juga memiliki serat serta beberapa vitamin dan mineral. Ya, adapun manfaatnya di antara lain adalah menjadi sumber energi, yang mana karbohidrat dalam singkong dapat diolah tumbuh menjadi energi untuk menunjang berbagai aktivitas sehari-hari. Kandungan tersebut membuat bubur singkong cukup mengenyangkan ketika disantap sebagai sarapan maupun makanan selingan. Energi dari karbohidrat membantu tubuh menjalankan berbagai fungsi selama beraktivitas. Namun, bubur singkong sebaiknya tetap dipadukan dengan sumber protein dan makanan bergizi lainnya. Kombinasi tersebut membantu membuat asupan makanan menjadi lebih beragam dan seimbang. Bubur singkong tidak perlu menjadi satu-satunya sumber zat gizi dalam satu waktu makanan. Selain itu juga mendukung fungsi pencernaan. Singkong yang mengandung serat yang dapat membantu mendukung fungsi pencernaan. Asupan serat yang cukup turut membantu menjaga pola buang air besar tetap teratur. Serat juga dapat memberikan rasa kenyang lebih lama setelah seseorang makan. Manfaat tersebut membuat singkong dapat menjadi bagian dari menu yang lebih beragam. Bubur singkong dapat disajikan bersama buah atau kacang-kacangan untuk menambah variasi makanan. Jumlah serat yang diperoleh tetap bergantung pada porsi serta bahan tambahan yang digunakan. Selanjutnya adalah menjadi alternatif sumber karbohidrat. Bubur singkong dapat menjadi pilihan karbohidrat selain nasi, kentang, jagung, maupun roti. Pilihan tersebut membantu masyarakat menghadirkan variasi sumber pangan dalam menu sehari-hari. Keberagaman sumber karbohidrat juga mendukungnya pemanfaatan bahan pangan lokal yang mudah ditemukan. Singkong selama ini telah banyak diolah menjadi berbagai makanan tradisional di Indonesia. Meski demikian, konsumsi singkong tetap perlu disesuaikan dengan kebutuhan energi masing-masing orang. Porsinya juga perlu diperhatikan bagi masyarakat yang sedang mengatur asupan karbohidrat. Nah, berikut adalah mudah dikonsumsi. Singkong yang dimasak hingga matang kemudian diolah menjadi bubur memiliki tekstur relatif lembut. Karakter tersebut membuat bubur singkong mudah dikonsumsi sebagai pilihan makanan bertekstur lunak. Ya, tekstur bubur juga dapat disesuaikan melalui jumlah air dan porsi pemasakan. Namun, kebutuhan makanan setiap orang tetap berbeda sesuai kondisi tubuh masing-masing. Ya, orang dengan gangguan pencernaan tertentu sebaiknya menyesuaikan bahan dan tekstur makanan yang dikondisikannya. Ya, konsultasi dengan tenaga kesehatan dapat dilakukan apabila terdapat kondisi medis tertentu. Baik, itu dia beberapa manfaat ya dari bubur singkong yang kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id. Masih saya temani Anda di Fak-Fak Malam. Jangan lewatkan drama radio pada pukul 20 waktu Indonesia Timur. Dan saya akan temani Anda semuanya ya di ngobrol-ngobrol bareng komunitas bersama Forum Anak Daerah. Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami hingga saat ini, ataupun juga buat yang baru saja bergabung.

mencium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini dan juga buat yang baru bergabung. Baik, menemani suasana Anda bersama keluarga mendatang, kita ikuti bersama drama radio dengan judul Cahaya untuk Masa Depan, persembahan dari RRI Attambua. Selamat malam dan selamat mengikuti.
1: Di sebuah desa di perbatasan RI/RDTL bernama Raina Kukun, malam selalu datang bersama kegelapan. Listrik belum menjangkau desa itu. Anak-anak belajar dengan lampu minyak, sementara warga hanya bisa beraktivitas hingga matahari terbenam.
2: Aduh, Mama, lampu ini redup sekali, Susah baca buku,
3: Sabar, Bano. Kita pakai yang ada saja dulu,
2: Saya, Ju, tidak bisa kerja PR kalau malam begini. Kenapa hanya listrik, Kita susah sekali, Mama.
3: Mama nih mau bagaimana, anak, Tapi Mama yakin, suatu hari nanti kita pun keadaan pasti berubah, Tidak mungkin kita begini terus. Pemerintah pasti buka mata, Ju,
2: Suatu hari... Lama.
4: Bapak Mama, kita harus cari jalan keluar. Kita pun anak-anak berhak dapat masa depan yang lebih baik.
5: Pak Desa, tidak usah bicara masa depan dulu. Masa sekarang listrik tidak ada. Bagaimana anak-anak dong mau belajar? Kita ini belum merdeka, Pak, untuk penerangan listrik.
4: Makanya hari ini kita pertemuan untuk cari solusi, Mama Dahu. Bapak Mama yang lain ada usulan?
6: Bapak Desa, saya usul, Bapak Desa.
4: Ya, silakan Pak Manek, bagaimana?
6: Bagaimana kalau kita pakai listrik tenaga surya, Bapak Desa?
5: Tenaga surya? Bisa, Kak? Woi, Pak Manek, itu barang Pak tahu pasang, Kak. Jangan omon-omon,
6: Mama Dahu nih kenapa, dari tadi nih gas terus nih? Apa yang tidak baik sebenarnya nih?
5: Woi, tidak usah bentak, Ju, enak, Pak Manek, Ju, usul barang yang Pak saja tidak tahu, bagaimana kita mau terima?
4: Mama Dahu, Pak Manek, kita tenang dulu, Kebetulan, saya ajak Pak Yusuf. Beliau ini teknisi PLTS. Coba tenang kok, kita dengar beliau, Pak Yusuf, bagaimana masukannya, Pak Yusuf?
7: Terima kasih, Pak Desa. Bapak Ibu, setelah saya amati, matahari di sini bersinar hampir sepanjang tahun. Itu sumber energi yang sangat besar pastinya. Soal teknis pemasangan, nanti saya bimbing. Gampang itu.
4: Nah, itu kalau kita cari jalan sama-sama, pasti bisa. Kalau begitu, mari kita pelajari bersama.
8: Anak-anak, hari ini kita belajar tentang energi terbaru. Salah satunya bersumber dari matahari.
2: Jadi, matahari bisa jadi listrik? Ih, kalau malam bagaimana, Ibu? Kan tidak ada matahari,
8: Betul. Jadi begini, Meak, cara kerjanya panel surya itu mengubah sinar matahari menjadi energi listrik.
2: Berarti kami bisa punya lampu yang terang untuk belajar, Ibu?
8: Bisa, Ibu dengar, hari Sabtu nanti ada kerja bakti di desa Raina Kukun. Nanti ikut, biar anak-anak lebih paham.
9: Seluruh warga bergotong royong, ada yang mengangkat bahan, ada yang memasang tiang, dan ada yang menyiapkan tempat panel surya.
5: Ternyata susah sekali kita buat ini. Pekerjaan beraju, tidak mudah.
6: Iya, tapi ini kan demi kita pun anak-anak dong, Jadi saya semangat,
4: Bapak Mama, inilah kekuatan desa kita. Biar berat bagaimanapun, kalau kita sama-sama, pekerjaan berat jadi ringan. Setuju?
10: Setuju!
9: Ketika pekerjaan hampir selesai, badai datang dan memupus harapan.
2: Pak, ada satu panel jatuh.
7: Terima kasih ya, Bano. Pak Manek?
6: Ah, iya. Bagaimana ini? Saya harus buat apa ini?
7: Tolong sampaikan ke warga dan Pak Kades, cepat amankan panel yang lain, oke?
6: Okay? Oh, oke, baik. Kalau itu sampai sekarang?
2: Aduh, gagal terangsue ini, Pak Desa.
4: Pak Yusuf, bagaimana ini? Kita bisa perbaiki, kah?
7: Tidak, Bapak Desa dan adik-adik. Nanti setelah hujan reda, kita akan perbaiki.
4: Terima kasih banyak, Pak Yusuf, anak-anak, Bapak Mama. Mohon jangan menyerah, eh. Kemajuan selalu butuhkan perjuangan.
9: Beberapa hari setelah perbaikan dan semua persiapan selesai, warga berkumpul untuk menunggu hasilnya.
5: Bapak Desa, jadinya langka tidak listrik nih?
4: Baik, selamat malam Bapak Mama. Terima kasih banyak sudah sabar dan bekerja sama demi cahaya untuk masa depan anak-anak kita. Baik, kita hitung mundur bersama ya. Saya akan menyalakan sistem sekarang.
10: 3, 2, 1. Yeay!
2: Wah, terang sekali. Sekarang kita bisa belajar lebih lama tanpa hidung bayi, Tame.
3: Ini bukan hanya lampu. Ini cahaya harapan. Cahaya untuk masa depan kalian, generasi bangsa.
9: Sejak malam itu, Desa Raina Kukun tidak lagi gelap seperti namanya dalam bahasa Tetun. Anak-anak belajar dengan nyaman, usaha warga berkembang, dan kehidupan desa berubah. Semua berawal dari semangat gotong royong dan keyakinan bahwa kemandirian energi dan pemerataan pembangunan demi kemajuan harus dirasakan hingga

0: Aceh, kuliah dulu. Ada diskon 70% nih. Tas, sepatu, blender, baru bagus-bagus semua. Saya beli ya.
1: Memangnya yang ada di rumah itu sutra bagus kah, Mace?
0: Terada sih, masih bagus. Tapi kan mumpung diskon tuh.
1: Mace, diskon itu bikin kita lupa mana kebutuhan, mana keinginan. Kalau katong terhati-hati, nanti besar pasang daripada tiang.
0: Yu juga ketu masih perlu bayar cicilan. Listrik bulan ini lah belum bayar.
1: Nah, itu baru prioritas. Katong boleh beli sesuatu yang katong inginkan, asal jangan sampai lupakan apa yang lebih dibutuhkan.
2: Bedakan antara keinginan dan kebutuhan. Kendalikan gaya hidup, jangan dikendalikan. Bijak dalam membelanjakan uang demi masa depan yang lebih tenang.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang selalu setia temani suasana Anda dengan segala aktivitasnya ya. Mudah-mudahan berjalan lancar, sukses selalu untuk Anda, dan kehadiran kami juga dapat memberikan nuansa tersendiri untuk Anda semuanya. Selamat malam juga buat yang berada di luar

0: 94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih ya untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, program 1 Radio Republik Indonesia Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Menemani suasana Anda bersama keluarga mendatang, saya temani Anda semuanya di Ngobras, ngobrol bareng komunitas.

0: Terima kasih untuk yang masih tetap setia bersama kami hingga saat ini. Senang sekali saya dapat temani Anda semuanya di Ngobras-Ngobrol Bareng Komunitas. Malam hari ini kita bersama dengan Komunitas Forum Anak Daerah, yang mana seharusnya kita masih menunggu seorang lagi ya, ketua ya, ketua dari Forum Anak Daerah, yaitu Selo Jeremy Romere ya. Baik, sambil menunggu ketuanya, kita berkenalan dulu, ada siapa gerangan, silakan. Boleh, dari yang di tengah dulu.
1: Oke, baik, perkenalkan nama saya Alisha Ramadana Mudat. Saya dari Madrasah Aliyah Negeri Fakfak dan saat ini bergabung di Forum Anak Daerah Kabupaten Fakfak.
0: Oke, di sebelahnya Alisha ya?
1: Iya.
0: Oke, di sebelah Alisha ada?
2: Ya, baik. Nama saya Satria Misharifina Manggalatur. Saat ini saya bersekolah di SMP Negeri 1 Fakfak.

0: kelas 8.
1: Kelas 8. Biasa disapa?
0: Biasa dipanggil Ea.
1: Ea, aduh, Ea gitu ya. Oke, Ea dan Alisa. Kita sambil ketunggu Selo ya. Nah, ini Selo masih dalam perjalanan. Baik, sambil menunggu Selo, kita cerita-cerita dulu ataupun kita berkenalan dulu dengan forum anak daerah ya. Ini awalnya bagaimana ceritanya bisa gabung dengan forum anak daerah? Saya dari Alisa dulu nih.
2: Kalau saya itu dipilih dari sekolah. Awalnya memang tidak tahu kalau ada forum anak daerah Kabupaten Fafak. Jadi saya kira itu hanya sosialisasi dari kantor ke sekolah untuk ikut kegiatan tersebut. Begini, pas ikut kegiatannya baru saya tahu kalau dipilih untuk bergabung ke forum.
1: Pilih forum, kakek. Kalau silakan Eya.
0: Sama sih, saya Alicia juga diberitahu dari pihak sekolah kalau terpilih menjadi anggota forum anak daerah. Dari situ baru tahu ternyata ada forum
1: anak daerah. Kaget ya? Sama, saya juga kaget. Itu ceritanya. Nah, untuk waktu pertama kali terpilih menjadi bagian dari forum anak, apa yang dirasakan nih? Dari Ea dulu nih, silakan Ea.
0: Perasaan saya senang bisa bergabung dengan forum anak daerah karena mendapatkan teman yang banyak dari berbagai sekolah. Senang bisa bergabung karena mendapatkan banyak pelajaran juga di sana.
1: Berarti banyak sekali cerita nanti ya sama teman-teman juga di rumah ya. Kalau Alisa sendiri, Alisa?
2: Kalau saya pasti senang sama kaget juga karena
1: kaget ya? Kagetnya seperti apa tuh? Baik.
2: Kaget karena tidak nyangka kalau dipilih ikut forum, karena itu kan hanya dari sekolah, hanya kuotanya hanya 4 atau 3 saja. Jadi tidak banyak. Terus senang juga karena bisa banyak ada lingkungan pertemanan yang baru di luar sekolah. Jadi pasti banyak pengalaman-pengalaman yang seru nanti.
1: Tapi sebelumnya sudah tahu tentang forum anak atau justru baru mengenalnya setelah bergabung?
2: Baru tahu pas bergabung.
1: Kalau Ea juga?
0: Baru tahu juga pas bergabung.
1: Jadi kaget juga ya? Kagetnya seperti apa tuh? Nah, kita sebenarnya forum anak dari itu kegiatannya seperti apa? Mungkin bisa diceritakan sama teman-teman juga yang mungkin belum tahu. Saya juga belum tahu nih, boleh cerita sedikit. Dari Ea dulu, sebelum ke Alisa.
0: Saya sih kegiatan forum anak itu seperti menyalurkan perasaan anak-anak yang dibully atau ditindas oleh guru-guru, itu disalurkan oleh kita.
1: Menyampaikan kepada kalian, curhat gitu ya. Jadi teman diare gitu ya. Kalau dari Alisa?
2: Ya, kalau sebenarnya forum anak daerah ini adalah wadah untuk mendengar semua cerita-cerita dari anak-anak teman sebaya semuanya. Jadi kita lebih menjadi tempat ngobrol lah.
1: Tempat curhat
2: ya.
1: Tapi kalau saya boleh gabung tidak ya?
2: Boleh.
1: Saya ingin tahu juga bagaimana kalian berdua bisa terpilih. Kenapa? Adakah tidak persyaratan yang harus diikuti atau seperti apa? Apa poin-poin yang harus memenuhi syarat menjadi anggota dari forum anak daerah ini? Dari Alisa dulu nih.
2: Kalau saya kebetulan tidak tahu, tapi karena saya dengan Ea kan satu SMP dulu. Jadi dari sekolah kami itu dipilih 3 orang, saya sama ada satu laki-laki sama Ea.
1: Ditunjuk saja. Ditunjuk langsung ya?
2: Untuk persyaratan khusus detailnya tidak ada.
1: Jadi langsung ditunjuk, langsung bersedia. Kenapa kalian berdua bersedia?
2: Karena forum anak ini kan kayak suatu hal yang baru mungkin di kalangan kita, jadi
0: baru dengar.
2: Jadi mau mencoba.
1: Penasaran. Jadi pengin tahu seperti apa di dalamnya, bentuknya seperti apa. Sama juga ya seperti itu ya. Jadi waktu itu tidak deg-degan nih, masalahnya mendengarkan cerita ya, keluhan dari teman-teman.
0: Deg-degan sih sedikit. Deg-degan juga.
1: Baik. Nah, selama bergabung kegiatan apa yang sudah dilakukan nih bersama forum anak daerah ini? Dari Ea dulu, ya. Boleh.
0: Kita sudah melakukan pelatihan public speaking.
1: Mm-hmm. Oke.
0: Okay. Sudah rapat kecil tentang bagaimana caranya menyalurkan pendapat yang mm-hmm. ada di bully, okay. Terlintas itu seperti apa?
1: Oke. Mbak Alisa mungkin ada mau ditambahkan?
2: Kalau selain itu kita juga ikut gabung dalam memperingati Hari Anak Nasional.
1: Mm-hmm.
2: Nah, di situ kita bukan hanya sekedar mm-hmm. menjadi anak forum, tapi sebagai moderator juga kalau bisa yang mengisi acara juga.
1: Oke. Okay. Kan? Program kerjanya apa kalau boleh tahu, Alisa?
2: Program kerja.
1: Mm-hmm. Mungkin ada setiap tahun atau setiap bulan adalah kegiatan-kegiatan apa? Terus programnya itu apa saja? Boleh diceritakan?
0: Biasanya mm-hmm. sih programnya tuh ke sekolah-sekolah.
2: Iya, mm-hmm. ke sekolah-sekolah untuk menyalurkan waspada bullying.
1: Oke. Okay. Jadi ada himbauan-himbauan yeah. waspada bullying yeah. dan lain sebagainya yeah. ya, kayak memberikan motivasi yeah, begitu yeah. ya.
0: Stop kekerasan.
2: Iya, okay. Seperti slogan kita Forum Anak Stop Kekerasan.
1: Oke, stop kekerasan kepada anak ya. Yeah. Karena anak butuh dicintai dan disayangi.
2: Iya, yeah, betul.
1: Oke, ada istilah pelopor dan pelapor atau 2P ya. Dalam forum anak. Nah, kalau menurut kalian berdua, apa arti peran tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Tapi boleh cerita dulu nih istilah terkait dengan pelopor dan pelapor ini atau 2P ini di forum anak. Dari Alisa boleh.
2: Jadi kalau pelapor itu dia mm-hmm. kayak lebih mencontohkan mm-hmm. kayak kita ya, anak mm-hmm. forum itu. Jadi pelopor itu kayak anak forum yang menjadi wadah untuk mendengar semua keluh kesah, menjadi contoh baik untuk mm-hmm. teman-teman sebaya. Sedangkan pelapor itu yang jika melihat seseorang kena tindakan kekerasan, pembulian, mm-hmm. yang dimana kita sebagai pelapor itu harus melaporkan hal tersebut ke pihak yang berwajib gitu.
1: Oh, oke, okay. Baik. Iya, mungkin ada mau ditambahkan?
0: Kalau saya, pelapor itu contoh yang baik mm-hmm. dan berani maju di depan.
1: Mm-hmm.
0: Kalau pelopor itu mm-hmm. contohnya kayak kita berani, kita jadi salurkan ke mereka yeah. gitu.
1: Oke. Okay. Nah, ini artinya peran tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dari Alisa dulu nih. Untuk Alisa sendiri yang harus saya rasakan setelah Entah. Gabung dengan forum ini.
2: Anak. Iya. Lebih mm-hmm. mengerti bahwa dampak dari pembulian dan kekerasan itu memang sangat berpengaruh ke mental anak-anak.
1: Okay.
2: Jadi adanya forum anak ini kita bisa lebih bercerita atau lebih apa mengungkapkan apa mm-hmm. yang selama ini kita rasakan yang mengalami pembulian, mm-hmm. kekerasan dan lain-lain. Jadi itu saja mungkin yang
1: itu dari Alisa. Iya. Dari Ea sendiri seperti apa?
0: Maksudnya sih jadi lebih berani untuk mengungkapkan sesuatu yang
2: selama ini dipendam
0: takut
2: ya.
0: Takut gitu mau menyampaikan tapi takut rasa tidak didengar. Gitu. Sekarang jadi lebih berani tampil di depan, mm-mm. berani mengungkapkan sesuatu yang dilihat dengan jujur dan baik.
1: Iya, bahwa berani berkata menyampaikan itu lebih baik daripada diam.
2: Iya, betul.
1: Iya, walaupun kata lagu di judul lagu diam itu emas.
2: Iya.
1: Baik. Nah, dari berbagai kegiatan yang pernah diikuti, mana yang paling berkesan dan kapan? Dari Ea dulu, boleh.
0: Maksudnya sih yang berkesan waktu pelatihan
2: public speaking.
1: Iya. Kenapa? Public
0: Karena
1: speaking.
0: Itu kita dilatih untuk berani
1: tampil
0: mm-hmm. berani menjawab.
1: Okay.
0: Dan ada games yang seru-seru juga.
1: Oh, misalnya seperti apa tuh gamesnya?
0: Misalnya kita games
2: apa yang sedotan itu?
0: Iya, yang sedotan itu yang kayak
2: opor saling mengopor
0: sedotan gitu.
1: Oke, okay, baik.
0: Ada wadah ditaruh di atas baru diopor. Itu sih yang paling mengesankan.
1: Paling seru ya.
2: Iya.
1: Melatih kekompakan.
2: Iya,
1: seperti itu. Oke, okay. Kalau dari Alisa yang
2: iya,
1: mana?
2: Sama.
1: Sama ya?
2: Pelatihan
1: iya,
2: public
1: iya.
2: speaking. Soalnya itu kan dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Jadi dari kegiatan di dalam ruangan sampai di luar ruangan juga.
1: Oke, baik. Di situ apa saja yang disampaikan?
2: Pertama pelatihan public speaking.
1: Okay.
2: Setelah itu kita keluar dari Winder ke Jalan Baru. Terus
1: jalan kaki.
2: Iya, jalan kaki.
1: Serunya jalan kaki.
2: Bersamaan.
1: Baik.
2: Terus mini game sama yang paling seru pas mau penutupan itu kita apa dipakai air.
0: Disiram air.
1: Oh, disiram air dari PDAM. Oke. Baik. Terus
2: itu aja baru serunya karena kan melingkar
1: rame. Bisa mandi bareng ya.
2: Iya.
1: Basah-basah. Oke, itu menjadi keseruan ya. Boleh saya tahu rasanya seperti apa pada saat itu dari Alisa dulu?
2: Senang, bahagia karena tidak pegang HP kan, jadi tidak fokus kayak mau balas chat atau bagaimana gitu.
1: Biasanya kan foto-foto dulu gitu.
2: Iya, ini benar-benar fokus nikmati semua kegiatannya sampai selesai. Senang sekali sih, terus dapat uang konsumsi. Jadi pasti tambah
1: intinya
2: double.
1: Gitu ya, yang serunya itu ya.
2: Serunya di situ.
1: Oke. Kalau Ea sendiri?
0: Sama juga senang karena dari pagi sampai sore kita fokus pelatihan public speaking, terus sorenya tuh dihidangkan dengan games-games yang seru-seru gitu.
1: Oke.
0: Happy, senang.
1: Happy ya, senang ya. Oke, beda rasanya kalau pegang gadget ya.
2: Iya.
1: lebih seru mana, pegang gadget atau berkumpul dengan teman-teman dengan keseruan yang ada?
2: Kalau orang berkumpul. Ya. Karena pasti ada topik yang kayak tidak nyangka dibahas begitu.
1: Oke, baik. Nah, apa yang paling kalian suka dari menjadi bagian dari forum anak ini?
2: Kalau saya pasti kumpul sama teman-teman forum. Karena di forum kan bukan hanya kelas 10, 11 begitu, tapi gabung dari kelas 8, 9. Jadi semua gabung dan tidak sungkan begitu untuk saling cerita, saling bertukar pikiran. Itu sih senangnya kumpul-kumpul.
1: Kumpul-kumpul. Kalau
0: Sama juga.
1: Iya.
0: Kayak di rumah sepi tidak ketemu pas ikut kegiatan jadi rame
1: ya, seru ya.
2: Iya.
0: Senang gitu, senang. Seru sekali.
1: Oke, baik. Nah, ini pasti bertemu dan bekerja sama teman-teman dari sekolah dengan latar belakang yang berbeda. Iya. Ini tentunya punya cerita sendiri. Ada pengalaman unik atau lucu yang paling kalian berdua ingat di sini? Ada yang paling lucu dari Alisa dulu mungkin?
2: Setiap kegiatan pasti sangat ada yang lucu sekali sih.
1: Pasti dari sekian yang lucu itu paling ada yang lucu ya. Yang mana tuh?
0: Yang buat video klip.
2: Yang buat video iklan itu.
1: Ada apakah dengan video iklan itu? Boleh cerita?
0: Itu tentang
2: apa kemarin?
0: Masa anak remaja masa kini.
2: Iya.
0: Yang salah mengambil jalan. Yang
2: pokoknya tentang apa sih dia tentang apa salah mengambil
1: salah bergaulan.
2: Nah, di situ perannya itu kan saya sebagai koordinator saja. Seru karena di situ bunda kan tidak kasih tahu kalau hari itu juga mau retake langsung. Jadi kita semua mendadak. Nah, ini baca bagaimana acting bagaimana.
1: Karena belum ada pengalaman jadi
2: belum
1: ini
2: ada pengalaman.
1: Jadi aktor ya. Jadi tiba-tiba disuruh jadi aktor nih.
2: Jadi acting seadanya dengan model-model yang kayak susah diatur. Masih baca skrip. Kurang natural lah, tapi masih baik.
1: Iya, kalau saat itu Alisa jadi apa? Bagian apa?
2: Saya bagian yang
1: mengambil gambar. Mengambil video. Kalau
2: pemeran.
1: Pemerannya yang mana itu? Yang marah-marah atau yang menjadi pelaku?
0: Yang mana yang benar?
2: Mana yang baik?
1: Rasanya seperti apa menjadi aktor?
0: Aktor
1: dadakan.
0: Kayak ini gimana ya, akhirnya nih susah sekali. Kayaknya lihat-lihat teks dikit-dikit tapi bisa.
1: Bisa. Jadi sudah bisa jadi aktor nih ya.
0: Insyaallah.
1: Tapi memang cita-citanya jadi apa sih?
0: Saya sih mau ambil sekolah hukum.
1: Baik. Berarti memang sudah ada ya dasar-dasar sedikit. Baik, kalau Alisa
2: apa?
1: Jadi mau cita-citanya jadi apa nih?
2: Cita-citanya mau jadi dokter.
1: Jadi dokter, amin. Ya. Nah, setelah bergabung di forum anak ini, apa ada perubahan yang kalian berdua rasakan dalam diri sendiri? Sebelum dan sesudah bergabung, apa yang kalian berdua rasakan? Dari Ea dulu.
0: sebelum bergabung saya takut menyampaikan apa yang saya rasakan. Mm-mm. Kayak kalau ditindas di dulu tuh saya lebih memilih memendam sendiri.
1: Tapi
0: sih.
1: Pernah mengalami hal pernah, seperti pernah, itu di sekolah. Oke.
0: Okay. Itu takut menyampaikan, takut tidak didengar. Mm-mm. Tapi pas gabung di forum nih jadi lebih berani menyampaikan sesuatu.
1: Oke.
0: Okay. Jadi kayak saya harus bertindas kalau saya ini betul, saya tidak salah.
1: Oke. Okay. Gitu. Jadi dulunya jadi pemalu,
0: pemalu. Ya, sekarang pemberani.
1: Luar biasa. Kalau Elisa?
2: Kalau saya pasti senang, terus perasaannya juga karena pernah mengalami bully.
1: Okay.
2: Jadi rasanya pas bergabung di forum itu dapat teman-teman yang memang punya banyak background story yang ternyata sama-sama dibully.
1: Okay.
2: Jadi rasa kayak oh gini juga ternyata, terus didengar banyak cerita-cerita yang didengar, jadi pasti rasanya rasa lebih terbuka ini. Saja gitu.
1: Rasa plong ya.
2: Iya.
1: Tidak ada yang membebani
2: dalam
1: hidup.
2: Tidak ada beban, iya.
1: Oke. Okay. Jadi bisa belajar dengan baik juga. Mm-mm, seperti
2: iya,
1: itu ya.
2: Iya.
1: Oke, okay, baik. Nah, ini sebagai remaja yang cukup aktif nih, berinteraksi dengan teman-teman sebaya. Menurut kalian berdua nih, persoalan apa yang paling banyak dihadapi anak-anak dan remaja saat ini? Oke, okay, dari Alisa dulu.
2: Paling banyak itu pasti pembulian.
1: Oke, okay, baik.
2: Menurut saya itu paling banyak pembulian. Untuk mengantisipasinya, pasti itu dari lingkungan teman, sekitar. Lingkungan sekitar. Terus apa sebenarnya kalau yang merasa pembuli tuh kita bertindak sedikit itu yang tidak suka memang dong
0: banyak.
2: Jadi kayak kita juga mengontrol diri juga tergantung karena yang memang jelas-jelas sudah tidak suka itu tetap tidak suka mau okay. kita lakukan hal bagaimanapun juga kalau memang dasarnya mereka tidak suka tetap saya tidak suka.
1: Iya. Itulah kehidupan
2: iya,
1: ya.
2: Iya.
1: Ada yang suka ada yang tidak suka. Dan pada kita saat di situasi seperti saat itu menurut Alisa apa yang harus kita lakukan?
2: Menurut saya sih tidak usah pikir tentang apa yang mereka bilang karena mereka juga tidak merasakan apa yang kita rasakan kan. Jadi lebih ke bodo amat saja kalau memang yang mereka bilang itu tidak benar.
1: Oke. Okay. Eya, silakan. Eya, boleh Eya?
0: Menurut saya sih anak-anak remaja sekarang tuh banyak yang suka bully, sama suka bully juga. Mereka tuh bullynya sangat mulai dengan kekerasan memukul, mencaci maki,
2: mengejek.
1: Dengan kata-kata yang kurang bagus.
2: Iya.
0: Menurut saya sih itu tidak usah didengar sih, itu tidak penting juga.
1: Iya. Oke.
0: Okay. Karena tidak apa ya, tidak terlalu mungkin pusing gitu kayak apa sih gitu
2: tidak
0: jadi,
2: penting
0: tidak penting gitu.
1: Kalau memang itu bukan
2: kebenaran
1: kebenaran pada diri kita tidak usah.
0: Oke.
1: Dalam situasi seperti itu kalau Ayah sendiri apa yang harus Ayah lakukan?
0: Kalau saya sih dulu itu memilih diam.
1: Oke. Okay.
0: Cuma pas bergabung di forum anak jadi lebih berani melawan.
1: Betul.
0: Kita ini kenapa dibully? Kita harus lawan karena kita tidak salah gitu. Jadi lebih berani melawan gitu bahwa kita benar kok kita tidak salah gitu.
1: Melawan dalam artian adalah melaporkan kepada pihak
2: sekolah
1: guru atau orang tua gitu ya situasinya gitu. Oke, bukan karena dengan kekerasan ya. Karena kalau melawan dengan kekerasan
2: sama
1: itu
2: saja.
1: Bukan mengatasi masalah tapi menambah
2: masalah. Jadi tidak selesai-selesai.
1: Baik. Nah, bagaimana forum anak bisa menjadi tempat bagi anak-anak untuk menyampaikan cerita, keluhan atau persoalan yang mereka hadapi. Ya mungkin kan kadang-kadang ada nih teman-teman yang mungkin tidak berani ya untuk mengungkapkan isi hatinya. Nah, adakah waktu atau wadah yang disediakan sehingga mereka punya tempat untuk menyampaikannya gitu? Kalau Elisa sendiri bagaimana tuh? Apakah dari forum itu menyediakan waktu tempat buat teman-teman mungkin yang pengen gabung mau pengen kumpul menyampaikan curhatan boleh deh nanti di sini gitu atau gimana?
2: Kalau dari kami sih ada.
1: Okay.
2: Jadi itu kan dibagian mungkin per sekolah ya.
1: Oke, baik.
2: Jadi kalau dari forum anak itu ada tempat untuk menceritakan keluh kesah teman-teman sebaya semuanya. Karena mungkin kita semua seumuran jadi lebih enak untuk bertukar pikiran, untuk bercerita lebih tidak merasa bahwa tidak terbebani lah dengan cerita-cerita itu karena mungkin kita semua seumuran kan jadi lebih enak saja diajak cerita semuanya.
1: Itu kegiatannya biasanya kapan-kapan tuh? Mungkin ada kegiatan jam-jam khusus atau kegiatan khusus yang memang sudah dijadwalkan?
2: Itu tergantung
0: sih, diinfokan di grup.
2: Iya. Karena kan masih sekolah kan jadi tergantung kalau sekolah kasih izin ya berarti kita bisa break dulu untuk ikut kegiatan dari FAD.
0: Di Dispen.
1: Oke. Tapi ada sih teman-teman mungkin dari luar forum, mungkin teman-teman yang mungkin tidak bergabung dalam forum, tapi mereka juga ingin menyampaikan keluh kesah mereka.
2: Bisa.
1: Itu seperti apa? Mungkin boleh diceritakan.
2: Lebih ke curhat.
0: Bisa dibully.
1: Mungkin lewat WA atau Instagram boleh dong, di inbox ya gitu.
2: Boleh.
1: Nah, menurut kalian berdua nih, apa yang bisa dilakukan anak-anak sendiri agar lingkungan pertemanan menjadi lebih aman dan positif? Dari Ea dulu.
0: Jadi saya sih harus pintar memilah sih mana yang baik dan mana yang buruk. Seperti tidak ikut-ikutan gitu pergaulannya. Kayak kalau lihat yang ini tidak baik, itu jangan diikuti. Seperti pergaulan mungkin merokok gitu ya. Itu kalau kalian tahu itu baik, itu tidak baik, itu pasti kalian akan, ini tidak baik untuk masa depan. Jadi tinggalin. Cuma kalau diri kita sendiri yang bilang, ih ikutan deh, seru kayaknya, itu salah sih.
1: Masalahnya itu kalau tidak ikut kayaknya kurang pas, kurang gaul.
2: Karena kan FOMO anak-anak
0: FOMO sekarang. Jadi harus dari diri sendiri,
2: mengontrol diri sendiri saja.
1: Menurut kalian berdua apa yang harus bisa mengontrol diri sendiri? Karena jiwa ingin tahu itu kan pasti lebih besar ya.
2: Iya betul.
1: Ingin coba-coba lah, boleh lah jam pertama kita bolos gitu ya. Nanti jam kedua baru kita gabung lagi. Nah sebenarnya kalau dari Alisa dan Ea sendiri, kira-kira apa yang harus dilakukan untuk menekan keinginan tersebut nih? Dari Alisa dulu boleh, siapa tahu ada tips nih.
2: Kalau dari saya sih harus cari lingkungan pertemanan yang memang mau diajak berkembang, berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Sama ingat tujuan sekolah itu untuk apa, kedepannya mau jadi apa, karena mungkin dampak yang dilakukan saat ini itu tidak berpengaruh saat hari itu juga, tapi beberapa tahun ke depan. Kayak mau tes itu pasti kalau merokok kan kelihatan. Berpengaruh ke semuanya sih. Jadi berpikir panjang sebelum melakukan hal-hal yang baik ataupun tidak baik.
1: Baik, itu dari saya. Kalau ada ya sendiri,
0: pada saya sih harus pintar memilah teman. Boleh berteman dengan semua orang,
1: boleh ya, satu sekolah boleh,
0: cuma harus lihat mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi kalau kita, diri kita sendiri ikuti yang buruk, ya kita juga akan ikuti yang buruk. Cuma kalau kita ikuti alur yang baik, ya kita juga pasti akan baik.
1: Ini di forum ini ada kegiatan apa lagi ini yang mungkin sudah mulai disusun atau ada rencana kedepannya apa saja?
2: Kalau untuk saat ini belum ada. Soalnya kita berdua baru gabung juga beberapa tahun kemarin.
1: Baru gabung dari kapan?
2: Saya dari kelas 9.
1: Kelas 9 kalau ya.
0: Kelas
1: 7. Kelas 7 ya. Jadi tentunya banyak cerita-cerita seru dan pengalaman yang paling menarik menurut kalian berdua tuh yang mana tuh?
2: Yang pasti pas pembagian uang. Itu menarik sekali.
1: Itu yang paling seru. Jadi setelah ini yang dirasakan apa sih setelah gabung dan teman-teman teman-teman di lingkungan kalian berdua, bagaimana tanggapan mereka setelah kalian gabung di forum ini?
0: Mereka sih penasaran ya,
2: penasaran
0: kegiatan apa sih?
2: Betul.
0: Kayak ingin tahu dan ingin juga bergabung gitu. Itu sih.
1: Itu saja?
2: Iya, baru kayak kalau misalnya kita bercanda-bercanda pasti dong bilang, anak forum apa yang kayak begini, anak forum apa yang kayak gini. Jadi lucu begitu.
1: Jadi lebih tambah seru. Ini pengalaman tadi kalian dua juga bercerita bahwa tadi juga pernah mengalami yang namanya bullying. Nah, setelah kalian berdua gabung ya, bagaimana dengan mungkin perasaan yang pembuli ini setelah melihat kalian, wah ternyata yang saya bully lebih speak up daripada saya begitu.
0: Jadi takut sih, kita jadi berani untuk melawan gitu. Jadinya kayak lebih berani untuk melawan yang bully-bully ini.
1: Gitu
0: sih.
1: Kira-kira ada tips tidak sih untuk kalian berdua mungkin tips untuk teman-teman yang mungkin saat ini masih takut, masih tidak berani melawan situasi seperti itu, karena kan tidak semua orang bisa untuk menghadapi situasi seperti itu, yang berpikir sudah saya lebih baik mengalah. Nah itu kalau kalian berdua menanggapi hal itu seperti apa? Dari Elisa dulu.
2: Harus berani, harus berani bersuara, karena kalau kita diam terus tuh tidak akan selesai dong, akan bully ulang-ulang terus, dan itu tuh harus berdampak gitu ke kita punya kepercayaan diri pasti berkurang. Terus pokoknya pembulian itu sangat-sangat berdampak, dan sembuhnya bukan hari itu juga, walaupun dia sudah minta maaf itu bertahun-tahun dan selalu diingat. Jadi yang membuli mohon untuk speak up
1: ya. Oke. Dari
0: dari saya sih harus tanamkan dalam diri kayak keberanian, berani menyampaikan apa yang dirasakan gitu. Jadi kayak lebih tidak bungkam gitu, jadi kayak lebih berani gitu.
1: Respon orang tua, saya kayak respon orang tua bagaimana nih setelah kalian berdua gabung di forum ini? Dari Alisa dulu.
2: Respon orang tua pasti senang, bangga, karena mungkin juga orang tua belum tahu ya apa itu forum. Jadi masih bilang kayak kegiatan-kegiatan umum. Tapi pas kasih tahu kalau ini forum anak daerah, terus memang sudah direkrut, orang tua, oh alhamdulillah ikut, karena kan forum ini kegiatan yang baik ya, wadah yang baik juga, jadi pasti orang tua mendukung.
1: Baik, dari ia sendiri ya?
0: Sama sih, senang juga, senang ya? Karena jadinya kita lebih banyak tahu, jadi lebih berani tampil di depan, itu sih senang.
1: Oke, kalau seandainya nih ada teman-teman yang pengen hubungi forum ini, pengen berbagi keluh kesah mereka di mana nih?
2: Kalau lewat
1: lewat apa
2: sekolah sih. Dari sekolah. Atau tidak bisa DM Instagram,
1: Instagram
2: forum anak daerah Kabupaten Fak-Fak. Dan mungkin kalau memang sudah mulai serius pembuliannya, bisa langsung ke kantor pemberdayaan perempuan.
1: Baik, jadi di Instagramnya forum
2: anak daerah
1: ya. Langsung saja di follow ya. Jangan lupa di follow gitu.
2: Jangan lupa di follow.
1: Jadi siap untuk mendengarkan setiap cerita dan
2: keluh kesah anak-anak semuanya, teman-teman sebaya.
1: Asik, mudah-mudahan saya juga bisa ya menyampaikan keluh kesah saya ya. Baik, dan yang terakhir nih, mungkinkah ada pesan-pesan? Ini Selo belum hadir ya, Bapak mungkin karena ada kesibukan. Mungkin di lain waktu kita akan bersama dengan Selo ya. Nah, ini mungkin adakah pesan-pesan untuk teman-teman sebaya agar mereka berani menyampaikan pendapat, melakukan hal positif, dan mengejar cita-cita. Kita ke pesan-pesan dulu nih untuk teman-teman ya, untuk berani menyampaikan, siapa tahu dari Alisa dan Ea punya tips atau langkah-langkah untuk menjadi pribadi yang lebih berani lagi untuk menghadapi pembulian atau mungkin mengalami kekerasan. Nah, seperti apa, ada kira-kira tips yang bisa dibagi sebelum kita ke pesan-pesan?
2: Kalau tips dari saya itu jangan dengar kata orang. Terus fokus ke diri dan tujuan masing-masing saja.
1: Baik.
2: Itu saja sih mungkin tipsnya. Lebih ke kayak bodo amat saja dan apa yang kamu bilang tidak peduli lah.
1: Bukan urusan saya gitu.
2: Baik.
1: Kalau dari Ea mungkin ada yang mau ditambahkan.
0: Saya harus jadi lebih berani. Mungkin apa ya? Harus
1: mungkin lebih kembali ke diri sendiri. Memberanikan diri sendiri kan.
0: Jadi kalau ada yang merasa bisa dibully, harus berani melapor, jangan diam.
2: Bertindak
0: itu nanti ya akan terus ditindak, tidak akan selesai.
1: Baik, kita ke pesan-pesan boleh untuk teman-teman, silakan dari Alisa dulu boleh.
2: Pesan saya untuk teman-teman sebaya semuanya, jangan takut untuk bersuara, karena pasti suara kalian itu akan selalu didengar. Terus melakukan hal-hal positif, dan ingat tujuan, cita-cita, sekolah ini untuk apa gitu. Loh, tujuan kalian untuk apa, dan memilih lingkungan pertemanan yang baik, dan melakukan semua hal dipikir dulu bahwa dampak ini, setelah saya melakukan hal ini dampaknya baik atau tidak ya gitu. Jadi fokus ke diri masing-masing dan fokus ke cita-cita.
1: Oke, dari yang sendiri, silakan.
0: Dari saya sih, pesan saya untuk teman-teman semua harus tanamkan di diri tuh berani, jangan takut gitu, karena kalau kita benar ya apa salahnya untuk menyampaikan gitu ya. Jadi harus lebih berani, harus saling terbuka, harus kalian punya suara tuh pasti akan didengar. Jadi harus tanamkan itu, harus berani lah.
2: Berani berbicara.
0: Berani berbicara.
1: Oke, kira-kira hal positif apa ya mungkin harus teman-teman lakukan pada saat ini? Mungkinkah dari forum juga adakah kegiatan positif yang bisa dibagi sama teman-teman yang lain?
2: Kalau dari saya mungkin melakukan aktivitas-aktivitas kayak olahraga atau kayak belajar begitulah. Pokoknya hindari-hindari hal-hal yang tidak baik.
1: Baik. Mungkin?
0: Saya sih rajin belajar. Rajin belajar, beribadah.
2: Kuncinya di situ.
1: Oke.
0: Itu sih dari saya.
1: Itu saja?
0: Iya.
1: Jadi memang intinya adalah kita harus berani untuk berbicara, bersuara, menyampaikan apa yang kita ingin sampaikan, melawan apa yang tidak benar pada diri kita, gitu ya. Itu aja pesan dari berduanya. Mudah-mudahan forum anak ini kita tunggu ya kegiatan menarik apa, keseruan apa lagi di forum anak ini ya. Ke depannya mudah-mudahan bisa merangkul semua teman-teman. Amin. Tapi satu nih saya jadi penasaran, ini ada keanggotanya berapa banyak sekarang untuk saat ini? Banyak ya?
0: Banyak sekali.
1: Iya,
0: banyak.
2: Berapa?
0: Dari
2: 74 ya. 74 kalau tidak salah.
1: 74
0: dari
1: orang.
0: Dari sebagai sekolah ada 2 sampai 3 orang perwakilan.
1: Perwakilan per sekolah ya. Baik, seru sekali berbicara tentang dengan forum anak ini dengan berbagai keseruannya ya, dengan berbagai kegiatan-kegiatannya ya, intinya bisa berkumpul ya, teman-teman. Banyak sekali teman-teman saat ini.
0: Banyak. Lebih punya banyak teman.
2: Iya, lebih kayak lebih tambah teman, curhat itu apalagi
1: itu. Ya, anak-anak sekarang mah senangnya curhat ya. Baik. Mudah-mudahan saya juga bisa salah satu teman curhat ya. Baik untuk Alisa dan juga Ea, terima kasih banyak sudah bersama saya, sudah temani saya di Ngobras malam hari ini. Sukses selalu forum anak daerah dan segala aktivitasnya. Mudah-mudahan dengan pengalaman kalian berdua juga bisa menjadi motivasi ya untuk teman-teman semuanya untuk bisa bersuara. Jangan takut untuk bersuara. Baik pendengar, sampai di sini dulu saya temani Anda semuanya di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Kita akan bersuara lagi ya di lain waktu, di lain kesempatan. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: gak tahu ada HIV di tubuhku, duniaku seakan runtuh. Hidupku hancur.
1: Tidak.
0: Mengapa aku yang hanya seorang ibu dan berperilaku baik harus mengalami penyakit yang penderitanya tidak akan bisa sembuh ini? Tapi seandainya aku menyerah saat itu, mungkin aku takkan bisa bertahan hingga saat ini. Untuk orang-orang dengan HIV, jangan patah semangat, jangan malu dan lakukan pengobatan rutin. Kita semua berhak kok hidup sehat, melanjutkan kehidupan dan mendapatkan pengobatan. Hentikan diskriminasi dan stigma pada orang dengan HIV, supaya lebih banyak orang yang mau terbuka dan memeriksakan diri, agar laju peningkatan HIV dan AIDS bisa ditekan. Ingat, yang harus dijauhi adalah penyakitnya, bukan orangnya.

0: Siapa mengira kita bisa punya sistem transportasi seperti sekarang? Ini di Manggarai ada LRT, ada KRL, ada Trans Jakarta, ada Trans Jabodetabek, ya kan? Kereta ke bandara ini menjadi transport hub.
1: Ini seperti manusia, karena ada juga bangsa yang di Pasifik Selatan juga perlu mendapat sentuhan.

0: Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya transportasi publik yang terintegrasi. Satgas Terpadu Port Visit 2026 memastikan peran strategis Indonesia di wilayah Pasifik Selatan. Pakistan mengecam serangan pesawat nirawak atau drone di dekat kota suci Mekah, Arab Saudi. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 16 September 2026 bersama saya Wisnu Wardana. Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya transportasi publik yang terintegrasi dan terjangkau untuk masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemajuan bangsa. Laporan selengkapnya oleh Joshua Sihombing.
1: Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan LRT Jakarta Jalur Kelapa.
2: Presiden Prabowo Subianto meresmikan langsung transportasi publik cepat berbasis rel atau light rail transit LRT Jalur Kelapa Gading Manggarai Jakarta pada hari ini. Dalam peresmian ini, Kepala Negara mengapresiasi inisiatif Pemprov DKI Jakarta untuk mewujudkan transportasi publik yang terjangkau dan terintegrasi. Presiden Prabowo dalam kesempatan itu menekankan bahwa sebagai pemimpin yang dipilih langsung oleh rakyat, seluruh program kerja seorang pemimpin haruslah berorientasikan pada kepentingan rakyat. Dengan hal ini diungkapkan Presiden Prabowo akan menjadi landasan dalam mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang maju.
3: Hari ini adalah hari yang sangat membahagiakan saya. Hari ini adalah hari yang membanggakan bahwa bangsa kita terus teratur, mungkin tidak fantastis, tapi kita maju setapak demi setapak demi setapak. Tadi dikatakan 5-6 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu, siapa mengira kita bisa punya sistem transportasi seperti sekarang. Ini di Manggarai ada LRT, ada KRL, ada Trans Jakarta, ada Trans Jabodetabek, ya kan? Kereta ke bandara, ini menjadi transport hub. Selama kita mau menerima mandat ini, selama kita mau menerima kehormatan melayani rakyat Indonesia, selama itu kita harus bekerja hanya untuk kepentingan yang besar, kepentingan bangsa, kepentingan rakyat.
2: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan pembangunan LRT merupakan wujud komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam meningkatkan layanan publik dan produktivitas masyarakat Jakarta. Bahkan dalam kesempatan itu, Pramono menyebut melalui transformasi transportasi publik yang kini semakin terjangkau oleh masyarakat, memberikan dampak efektivitas penggunaan transportasi publik mencapai 15%.
4: Bapak Presiden yang kami hormati, kami membangun LRT Jakarta ini guna untuk memperkuat sistem transportasi publik yang terintegrasi, meningkatkan produktivitas, layanan publik, serta konektivitas. Konektivitas di Jakarta sekarang ini sudah 93%. Dan sejak 2 tahun ini, Bapak Presiden, yang menggunakan transportasi publik meningkat setiap tahunnya 15%. Sehingga dengan demikian, walaupun masih ada kemacetan pasti, tapi masyarakat di Jakarta merasakan bahwa sekarang ini jauh lebih mudah untuk menggunakan transportasi umum.
2: Selain itu, lebih lanjut diungkapkan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, untuk menunjang efektivitas transportasi publik khususnya penggunaan LRT, Pemprov DKI Jakarta akan memberikan keringanan biayanya. Dengan hal ini diharapkan Pramono, masyarakat DKI Jakarta dan sekitarnya dapat merasakan kenyamanan dalam menggunakan transportasi publik LRT. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sosialisasi selama 8 hari ini, pasti masyarakat akan merasakan kenyamanan menggunakan LRT Jakarta ini.
0: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jamari Caniago, mengatakan Satgas Terpadu Port Visit 2026 akan menjawab peran strategis Indonesia di wilayah regional Pasifik Selatan dengan berperan dalam bidang kesehatan, kemanusiaan, dan diplomasi. Laporan selengkapnya oleh Bobio Sapulete.
5: Lanjutkan.
6: Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Jamari Caniago melakukan inspeksi langsung untuk memeriksa kesiapan seluruh awak kapal dan fasilitas dalam kapal rumah sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 yang akan diberangkatkan menuju sejumlah negara di Pasifik Selatan. Dalam kunjungannya, Menko Jamari ditemani langsung oleh Panglima TNI Agus Subianto dan jajaran petinggi TNI dari ketiga matra serta perwakilan dari masing-masing kementerian yang terlibat. Setelah memastikan seluruh unsur siap, Menko Jamari langsung melepas tim Satgas Terpadu Port Visit 2026 untuk berlayar melalui Dermaga 6 Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Misi kali ini menurut Jamari untuk menjawab peran strategis Indonesia di wilayah regional Pasifik Selatan dengan berperan dalam bidang kesehatan kemanusiaan dan diplomasi pertahanan.
7: Misi kemanusiaan, karena ada juga bangsa di Pasifik Selatan juga perlu mendapat sentuhan kemanusiaan. Dan yang kedua adalah tugas diplomasi. KRI itu adalah kapal perang, dikelompokkan dalam kapal itu kapal yang punya kekuatan diplomasi. Dimanapun dia bersandar, itu adalah kolom diplomasi.
6: Sementara itu, di tempat yang sama, Komandan KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991, Kolonel Laut Pelaut Benictus Heri Murwanto mengatakan, misi diplomasi maritim kali ini merupakan pertama kalinya yang sebelumnya hanya melibatkan TNI Angkatan Laut. Dan kali ini melibatkan TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, dan TNI Angkatan Laut sendiri. Tidak hanya itu, karena juga menurut Beni melibatkan unsur Polri dan kementerian lainnya seperti Polkam, Kemhan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial. Dalam Satgas ini juga terdapat dosen, mahasiswa, dan awak media.
8: Kegiatan Port Visit 2026 ini adalah kegiatan yang pertama kali pelaksanaan pelayanan mengibah yang dilaksanakan secara gabungan terpadu. Hal tersebut jadi suatu kebanggaan bagi kami. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Menko Polhukam yang telah berkenan untuk menginisiasi dan mendukung terselenggaranya kegiatan ini. Hal tersebut jadi suatu tantangan buat kami untuk dapat melaksanakan tugas ini. Jadi,
6: Satgas Terpadu Port Visit 2026 menggunakan KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 dengan tujuan 4 negara di Pasifik Selatan, yaitu Vanuatu, Fiji, Salomon, dan Papua Nugini, ditempuh dalam waktu 60 hari perjalanan. Dari KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebagai bentuk perlindungan sosial, PT Jasa Raharja menyiapkan santunan dan jaminan biaya perawatan bagi korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 yang mengalami insiden di Laut Jawa. Laporan selengkapnya oleh Rizky Wahyudi.
9: Adapun nilai santunan yang menjadi hak dari masyarakat sebagai
10: PT Jasa Raharja memastikan kesiapan memberikan pelayanan dan santunan kepada korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Kepastian tersebut menjadi bagian dari perlindungan sosial negara bagi masyarakat yang terdampak kecelakaan transportasi laut. Direktur Utama PT Jasa Raharja, Muhammad Awaluddin, mengatakan pihaknya masih memantau perkembangan jumlah korban baik yang meninggal dunia maupun mengalami luka-luka dan menjalani perawatan. Pendataan dilakukan untuk memastikan hak korban maupun ahli waris dapat diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
9: Adapun nilai santunan yang menjadi hak dari masyarakat sebagai perlindungan sosial kepada mereka, korban meninggal dunia, kita akan berikan santunan kepada ahli waris ataupun keluarga korban senilai Rp50 juta. Dan korban luka-luka, baik berat, luka sedang maupun luka ringan, itu diberikan plafon biaya perawatan di rumah sakit senilai Rp20 juta.
10: Perlindungan bagi korban juga diperkuat melalui extra cover dari anak perusahaan Jasa Raharja dengan Jasa Raharja Putera. Korban meninggal dunia mendapatkan tambahan santunan sebesar 20 juta rupiah, sedangkan korban luka-luka memperoleh tambahan biaya perawatan hingga 10 juta rupiah. Adapun perlindungan tersebut merupakan bagian dari asuransi tanggung jawab pengangkut yang dilaksanakan oleh operator kapal. PT Jasa Raharja juga terus berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan, KSOP, Basarnas, Polri, Pelindo, serta pihak terkait lainnya. Koordinasi dilakukan untuk memastikan proses pendataan, verifikasi, pelayanan, hingga penanganan korban dapat berjalan secara optimal. Sementara itu, Ria, kerabat sejumlah anak buah kapal yang selamat dalam kecelakaan KM Virgo Transport 8, mengaku sempat terkejut saat mendengar kapal mengalami kecelakaan. Ia bersyukur sejumlah penumpang yang dikenalnya dapat diselamatkan setelah melalui kondisi sulit di tengah laut.
5: Ya, yang terbaik lah. Dan mungkin yang selamat juga saya bersyukur. Alhamdulillah gitu ya. Ya, sampai bisa ya dengan pengorbanan yang seenggaknya di tengah laut lah.
10: Jasa Raharja memastikan pelayanan kepada korban dan ahli waris akan terus dilakukan seiring dengan perkembangan data dari tim di lapangan. Upaya tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hak dan dukungan bagi korban serta keluarga yang terdampak kecelakaan KM Virgo Transport 8. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan berhasil menggagalkan penyelundupan 29 kg emas yang berpotensi merugikan negara sebesar 8,5 miliar rupiah. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Magdalena Krisnawati.
11: Bea dan Cukai telah mengamankan emas berbagai jenis dengan total berat kurang lebih dari...
12: Sejak berlakunya ketentuan pengenaan bea keluar atas ekspor komoditas emas pada November 2025, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea Cukai memperketat pengawasan terhadap komoditas emas yang akan dibawa ke luar negeri. Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama mengatakan hingga September 2026, pihaknya berhasil menggagalkan upaya penyelundupan emas ke luar negeri dengan total seberat 330 kg emas. Termasuk upaya penyelundupan 29 kg emas dari 4 bandara di Indonesia yang baru saja berhasil digagalkan Bea Cukai dalam sepekan terakhir. Dalam keterangan pers di Jakarta Selasa 15 September 2026, Jaka mengatakan upaya penyelundupan emas dari Indonesia melalui 4 bandara, yaitu Bandara Kuala Namu, Soekarno-Hatta, I Gusti Ngurah Rai, dan Bandara Samratulangi tersebut berpotensi merugikan negara sebesar 8,5 miliar rupiah.
11: Perkiraan nilai barang mencapai kurang lebih 73,3 miliar, serta mengamankan total potensi kerugian negara atau dari potensi bea keluar yang harus dipungut sebesar 8,5 miliar.
12: Pada kesempatan yang sama, Direktur Pencegahan Intelijen dan Penanganan Pengaduan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Yuli Sulistyohadi mengatakan, emas yang diselundupkan tersebut dipastikan berasal dari tambang-tambang emas ilegal yang ada di Indonesia yang saat ini juga sedang menjadi perhatian serius Kementerian ESDM.
13: Dari sisi ESDM nanti kita akan berkoordinasi dengan Bareskrim bersama dengan Bea Cukai untuk mengembangkan kasus ini karena emas-emas ini bisa dipastikan berasal dari tambang-tambang ilegal yang sedang menjadi concern kami untuk penanganannya secara komprehensif.
12: Sementara itu, menurut Wakil Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Kombes Pol Bambang Wijanarko, ada dua jaringan penyelundupan emas yang beroperasi di Indonesia, yaitu jaringan India dan jaringan Cina yang menyelundupkan emas dari Indonesia ke berbagai negara lainnya.
14: Ini dari hasil penelusuran kami, serangkaian tindakan penyelidikan maupun penyidikan berhasil terungkap ada dua jaringan, jaringan India dan jaringan Cina. Kalau jaringan Cina, ini dia akan bawanya ke Hong Kong. Kemudian kalau jaringan India, ini dia akan bawa ke Bangkok, Manila, kemudian ke Dubai.
12: Kombes Pol Bambang Wijanarko lebih lanjut mengatakan, jaringan penyelundupan emas India dan Cina ini merupakan jaringan yang berbeda dan dikendalikan langsung dari luar negeri. Namun pihak Bareskrim, kata Bambang, terus mengidentifikasi dan melakukan pengejaran terhadap siapa yang mensuplai komoditas emas ini dari pertambangan ilegal di Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Ketenagakerjaan berkolaborasi menggelar peringatan Hari Ozon Sedunia tahun 2026 di Kota Bekasi. Laporan selengkapnya oleh Leni Kurniawati.
15: Mengecil, ya, ini bukti bahwa negara-negara semua patuh terhadap protokol-protokol internasional, baik Montreal maupun Kigali, amandemen.
16: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Ketenagakerjaan berkolaborasi menggelar peringatan Hari Ozon Sedunia tahun 2026 di Kota Bekasi. Dalam momentum tersebut, kedua kementerian sepakat mendorong keberadaan tenaga kerja hijau di Indonesia, khususnya di bidang teknisi reparasi alat pendingin atau air conditioner atau AC. Menurut Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat menjelaskan tenaga kerja hijau di bidang teknisi reparasi AC sangat dibutuhkan guna menjaga lapisan ozon di bumi dari kerusakan.
15: Untuk berjalan dengan baik. Dan hari ini kita berkolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan memastikan bahwa ada shifting dari orang yang terlatih menggunakan freon dan sebagainya, sekarang mereka harus berlatih dengan menggunakan teknologi yang baru. Nah, karena itu perlu pelatihan ulang dan kemendagri menyediakan tempat untuk bisa melatih mereka, dan kita juga menyediakan alat gitu. Jadi kolaborasi ini berhasil insya Allah menghasilkan tenaga kerja hijau. Apa itu tenaga kerja hijau? Tenaga kerja yang memang diniatkan untuk mengurangi emisi, merusak lingkungan, ya, degradasi lingkungan. Setiap niatnya sana dan ada pekerjaan yang terlibat, itu disebut dengan pekerjaan hijau.
16: Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee menjelaskan peringatan Hari Ozon merupakan momentum untuk mengakselerasi kesiapan sumber daya manusia atau SDM, yakni di bidang tenaga kerja hijau, khususnya bidang operator reparasi AC. Sebagai langkah nyata untuk mewujudkan itu, beberapa langkah telah ditempuh, mulai dari pemutakhiran standar kompetensi kerja nasional Indonesia hingga kurikulum pelatihan.
17: Pada hari ini, kolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Lingkungan Hidup, kita jadikan peringatan Hari Ozon Internasional ini momentum kita untuk mengakselerasi kesiapan SDM green. Dan memang fokus salah satunya itu yang menjadi lini terdepan kita itu adalah operator reparasi AC dan pendingin. Jadi mereka, kita pastikan mereka memiliki kompetensi yang memadai, sehingga mereka memiliki daya saing dan berwawasan lingkungan.
16: Sekedar informasi, kegiatan peringatan Hari Ozon Sedunia dihadiri perwakilan masing-masing kementerian. Adapun kegiatan tersebut digelar di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kota Bekasi. Dari Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Taman Mini Indonesia Indah atau TMII terus memperkuat dorongan sektor pariwisata ramah lingkungan dengan mendukung penggunaan kendaraan listrik. Laporan selengkapnya oleh Yorike Fitri.
18: Taman Mini Indonesia Indah memperkuat pariwisata ramah lingkungan melalui pemanfaatan kendaraan listrik. Dukungan tersebut diberikan oleh PT Payton Energy melalui hibah 2 unit angkutan keliling atau angling listrik. PLT Direktur Utama Taman Mini Indonesia Indah Ratri Paramita kepada para awak media hari ini menyatakan bantuan tersebut menambah fasilitas transportasi bagi wisatawan, di mana kendaraan listrik digunakan

0: PT Paiton Energi Fazil Erwin Alfitri menegaskan bantuan yang diberikan oleh perusahaannya kepada Taman Mini Indonesia Indah merupakan bagian dari komitmen perusahaan terhadap transisi energi.
1: Jadi sebenarnya yang kita pikirkan adalah nanti ke depannya mungkin suatu ide yang bagus juga kalau misalnya nanti Taman Mini komplit gitu. Jadi ada juga edukasinya, edufannya.
0: Fazil juga menegaskan pihaknya akan terus mengembangkan dukungan energi hijau dari hulu hingga hilir. Selain sektor lingkungan, program perusahaan juga diarahkan pada pemberdayaan masyarakat dan penguatan ekonomi, di mana program tersebut mencakup dukungan bagi UMKM, pesantren, serta fakultas teknik di Probolinggo, Jawa Timur. Dari Jakarta, Yuriko Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Buku Buah Pemikiran Susilawati Susmono yang merupakan pendiri dan pembina Yayasan Riyadatul Ihsan dan Yayasan Tunas Sejati resmi diluncurkan di Perpustakaan Nasional Jakarta yang berisi perjalanannya berkarya selama 40 tahun dengan menghasilkan lebih dari 8.000 karya. Laporan selengkapnya oleh Retno Mandasari.
3: Kita sudah menyiapkan laboratorium karakter.
4: Buku Buah Pemikiran Susilawati Susmono, pendiri dan pembina Yayasan Riyadatul Ihsan dan Yayasan Tunas Sejati resmi diluncurkan pada Rabu pagi di Jakarta. Buku yang disusun Elisa Anggraini bersama 15 penulis dari Institut Kajian Ilmu Al-Quran IKIA An-Najm Jakarta ini berisi perjalanan Susilawati Susmono berkarya selama 40 tahun. Susilawati Susmono telah menghasilkan 8.110 karya yang menjadi basis dokumentasi buku, kini berkembang menjadi 8.211 karya selama 4 dekade. Ribuan karya itu mencakup buku, metodologi, kurikulum, sastra, manuskrip serat, hingga pengembangan museum dan galeri. Susilawati Susmono yang ditemui RRI mengungkapkan, melalui ribuan karya yang dihasilkan, ia ingin mendedikasikan buah pikirannya untuk bangsa. Secara khusus, ia juga mengajak generasi bangsa untuk turut berkontribusi kepada negara.
3: Pada bangsa ini kalau itu sudah jalan, pesan saya ya sudah. Apa yang dijadikan kehendak Tuhan terhadap diri kita hadir di dunia ini ya manfaat intinya. Saya memberikan manfaat A, ada yang B, ada yang C. Itu bergabung, kolektif gitu.
4: Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpusnas RI, Suharyanto pada kesempatan yang sama mengungkapkan, di Perpustakaan Nasional sendiri terdapat 162 judul buku karya Susilawati Susmono yang dapat dibaca oleh para pengunjung.
5: Perpustakaan Nasional kami bangga menjadi bagian kecil dari perjalanan besar hari ini. Saat ini kami merawat menyebarkan 162 judul karya beliau ada di tempat kami.
4: Buku yang diterbitkan oleh Yayasan Riyadatul Ihsan ini merekam perjalanan 4 dekade Susilawati Susmono dalam mengembangkan gagasan dan karya untuk membangun manusia seutuhnya melalui pendekatan holistik. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Terima kasih atas sambutan dari Perpustakaan Nasional.
2: Beralih ke informasi dari mancanegara. Pakistan mengecam upaya serangan pesawat nirawak atau drone di dekat kota suci Muslim, Makkah, Arab Saudi, dan menyerukan dialog bagi pihak-pihak yang bertikai. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif, menegaskan seruannya agar seluruh pihak mengendalikan diri secara maksimal dan menarik diri dari ambang eskalasi lebih lanjut. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Dejan Ferdiansah dan Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu siap memulai perjalanan baru sebagai pasangan ganda campuran Indonesia yang akan menjalani tur Eropa dengan target meraih gelar juara bersama. Laporan selengkapnya oleh Liliana Dea.
7: Ya, kita punya ekspektasi tinggi lah. Saya juga berharap ekspektasi tinggi.
8: Pasangan baru ganda campuran Indonesia, Dejan Ferdinandsyah dan Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu, bersiap menjalani tur Eropa dengan membawa ambisi besar untuk meraih gelar juara. Dejan dan Feli mulai dipasangkan setelah Nova Widianto menangani sektor ganda campuran pelatnas PBSI. Dejan sebelumnya berpasangan dengan Apriani Rahayu, sementara Feli berpasangan dengan Jafar Hidayatullah. Saat ini, Dejan dan Feli masih terus membangun

0: chemistry dan menyesuaikan pola permainan masing-masing. Ditemui RRI usai latihan di Pelatnas Cipayung Jakarta siang tadi, Dejan menyebut keduanya masih perlu memahami kebiasaan dan karakter permainan satu sama lain. Meski demikian, ia memiliki ekspektasi tinggi dan berharap mereka dapat kembali ke level elit.
1: Ya, kita punya ekspektasi tinggi lah, saya juga berharap ekspektasi tinggi dan semoga ini bisa balik lagi lah ke apa saya bisa bersaing di level top elit kan. Jadi sebenarnya lebih karena Felix juga cukup pengalaman main mix double gitu, beberapa kali main juga gitu. Jadi lebih ke ini aja sih, polanya seperti apa, nyamannya seperti apa, lebih itu sih. Karena kita satu sama lain udah tahu lah cara mix main mix itu seperti apa, cuma mungkin kebiasaannya aja sih, kebiasaannya.
0: Sementara itu, Feli juga menunjukkan antusiasme tinggi menjelang debut bersama Dejan di level turnamen Eropa. Setelah terakhir tampil pada Indonesian Open Juni lalu, ia mengaku sudah sangat menantikan kembali bertanding. Meski harus memulai dari awal dengan pasangan baru, Feli mengaku tidak ambil pusing dan memilih untuk menikmati duet bersama Dejan sekarang.
2: Saya jaga kondisi mental sih lebih ke positive thinking aja, Mbak. Kalau misalkan emang jalannya udah gak bisa sama Jafar ya, udah kita ambil positifnya aja. Ngapain kalau terus dipusingin, terus dipikirin, maksudnya dengan apa yang saya udah dapat sama Jafar, terus harus diganti lagi gitu. Ya bukan gak mungkin, sayangnya bukan makin maju malah makin mundur gitu. Jadi ngapain dipusingin, enjoy aja.
0: Dejan dan Feli dijadwalkan tampil pada Denmark Open 2026 yang berlangsung pada 13 hingga 18 Oktober mendatang. Setelah itu, mereka akan melanjutkan kiprah di French Open pada 20 hingga 25 Oktober mendatang. Meski baru dipasangkan, keduanya memiliki ambisi besar untuk mengejar prestasi bersama. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Mewakili tim yang bertugas, saya Wisnu Wardana. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: 101.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak. Iya, tetap semangat ya untuk Anda semuanya. Ada bahagia selalu untuk Anda. Segala aktivitas di hari ini pun juga berjalan dengan lancar ya. Masih saya temani Anda di Fak-Fak Malam hingga nanti menuju ke pukul 22 waktu Indonesia Timur. Kami akan bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta ya, kita ikuti bersama Ruang Rindu Nasional yang mana menghadirkan bintang tamu Yana Yulio dan Edi Suryono yang akan dipandu oleh Ita Purnamasari dan Yudi Ismail. Baik, sekali lagi nanti pada pukul 22 waktu Indonesia Timur kami bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta, kita ikuti bersama Ruang Rindu Nasional dengan bintang tamu pada malam hari ini ada Yana Yulio dan Edi Suryono yang akan dipandu oleh Ita Purnamasari dan Yudi Ismail. Anda pun juga nanti boleh bergabung ya. Baik, terima kasih buat yang masih memilih kami teman setia Anda. Segala aktivitas di hari ini pun juga berjalan dengan lancar, menemani suasana Anda bersama keluarga, rangkaian lagu-lagu daerah menghiasi ruang dengar Anda semuanya hingga nanti menuju ke pukul 22 waktu Indonesia Timur.

0: merupakan negara yang memiliki potensi berbagai jenis bencana, mulai dari gempa bumi, banjir, tanah longsor, hingga cuaca ekstrem. Karena itu, kesiapsiagaan menjadi langkah penting untuk mengurangi risiko dan dampak yang ditimbulkan. Mulailah dengan mengenali potensi bencana di lingkungan sekitar, mengetahui jalur evakuasi, serta menyiapkan perlengkapan darurat yang dapat digunakan sewaktu-waktu. Pastikan pula seluruh anggota keluarga memahami langkah-langkah penyelamatan diri saat terjadi bencana. Ingat, kesiapsiagaan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab kita bersama. Dengan pengetahuan dan persiapan yang baik, kita dapat melindungi diri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Siap siaga hari ini adalah perlindungan bagi kehidupan esok hari.
1: Dek, entah kenapa, cinta kali abang sama muda.
2: Apanya abang ini? Cinta-cinta. Di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan? Sana kau.
1: Wow.
3: Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan.
4: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
5: Abang, aku kan jadi malu. Apa?

0: buku karya Dr. Mukmin Fathi Al-Haddad yang mengangkat tema pentingnya menjaga kesehatan iman sebagai kunci untuk meraih kebahagiaan sejati dalam kehidupan. Buku ini terbit tahun 2008, menekankan bahwa kebahagiaan tidak hanya datang dari pencapaian materi atau kesuksesan duniawi, tetapi lebih pada kedamaian batin yang diperoleh melalui kekuatan iman yang sehat. Dr. Mukmin Fathi Al-Haddad dalam bukunya menyampaikan bahwa kondisi mental dan emosional yang sehat sangat dipengaruhi oleh sejauh mana seseorang menjaga dan memperkuat imannya. Iman yang sehat berperan penting dalam mengatasi berbagai tantangan hidup seperti stres, kecemasan, dan kesulitan lainnya, sehingga memungkinkan seseorang untuk tetap merasa tenang, optimis, dan bahagia meskipun menghadapi masalah. Buku ini memberikan panduan tentang bagaimana membangun iman yang kuat dan sehat melalui pemahaman agama yang mendalam, pengamalan ajaran spiritual yang konsisten, serta pembiasaan diri dengan kebiasaan positif yang mendukung kesehatan mental dan emosional. Selain itu, buku ini juga mengajak pembaca untuk senantiasa menjaga hubungan baik dengan Tuhan, berdoa dan bersyukur, yang merupakan aspek penting dalam menjaga ketenangan batin dan kebahagiaan. Iman sehat pangkal bahagia cocok untuk mereka yang ingin mengembangkan kedamaian hati dan meraih kebahagiaan dengan memperkuat iman dan aspek spiritual mereka. Buku ini memberikan pandangan bahwa kebahagiaan sejati berasal dari dalam diri yang terwujud ketika iman kita sehat dan kuat. Demikian esensi buku Iman Sehat Pangkal Bahagia karya Dr. Mukmin Fathi Al-Haddad.
1: Esensi buku prosa

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang selalu setia temani suasana Anda ya di malam hari ini. Semoga apa yang sudah dipersiapkan ya berjalan lancar, sukses selalu untuk Anda semuanya. Masih saya temani Anda di Fak-Fak Malam ya, dan nanti pada pukul 22 waktu Indonesia Timur kami bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta. Kita ikuti bersama Ruang Rindu Nasional hingga nanti ya kebersamaan kita pada pukul 24 waktu Indonesia Timur. Sekali lagi terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini dengan berbagai aktivitasnya, khususnya untuk Anda para petugas-petugas malam. Sukses selalu untuk Anda.

Media sosial merupakan salah satu teknologi yang semakin berkembang dan populer. Hampir setiap orang memiliki media sosial ya. Akan tetapi, penggunaan media sosial tanpa batas setiap hari dapat membuat seseorang kecanduan hingga sulit melepaskan diri. Tidak hanya efek baik yang kita dapatkan dari media sosial, namun ada pula efek buruk dari bermedia sosial itu sendiri, seperti gangguan kecemasan, gangguan mental, overthinking, dan lain-lain. Sebuah penelitian pada tahun 2017 mengungkapkan sekitar 210 juta orang di seluruh dunia menderita kecanduan internet dan media sosial. Agar tidak menimbulkan efek yang lebih berbahaya, para peneliti menyarankan detox media sosial. Detox media sosial adalah upaya pembatasan akses pada situs jejaring sosial, baik bersifat sementara maupun permanen. Tren ini muncul mengikuti tren detox digital yang lebih dulu dikenal. Melakukan detox media sosial tidak berarti meninggalkan media sosial, melainkan bisa menentukan porsi dan kebutuhan untuk bermedia sosial. Berikut tips detox media sosial. Mengatur notifikasi atau menonaktifkan notifikasi, menghindari kebiasaan memegang HP sebelum tidur, mengurangi kebiasaan bermain HP di pagi hari, bersiap diri untuk hari tanpa media sosial agar hidup lebih produktif. Kita bisa mencoba satu hari dalam seminggu untuk tidak bermain media sosial. Detox media sosial juga memiliki beberapa manfaat, diantaranya memperbaiki kualitas tidur, mencegah gangguan kecemasan, dan memperbaiki mood atau suasana hati. Memulai detox media sosial ini sebenarnya mudah, namun yang sulit adalah terus menjalankannya. Karena studi membuktikan bahwa waktu optimal untuk detox media sosial adalah sekitar 3 bulan atau 100 hari. Yuk, bijak dan kreatif dalam bermedia sosial demi hidup yang berkualitas.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, program 1 Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Semoga segala aktivitas di hari ini berjalan dengan lancar ya, sukses selalu untuk Anda yang masih memilih kami sebagai teman setia Anda, ataupun juga untuk Anda yang mungkin saja ya mulai beristirahat ya, karena esok hari nanti. Sukses selalu ya untuk Anda semuanya. Mudah-mudahan segala apa yang sudah dipersiapkan di hari ini berjalan dengan lancar. Ada bahagia selalu untuk Anda semua. Baik pendengar, selanjutnya kami bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta. Kita ikuti bersama Ruang Rindu Nasional.

0: Instagram @RRI Pro 1 Jakarta, WhatsApp 08117927712. Jakarta malam ini.
1: Malam yang kian menarik.

0: mata dan emosi kembali bergetar saat kehadiranmu menjadi selamanya cinta. Sebab cintamu masih menetap di relung hati. Bagaimana dengan yang terjadi ketika Monica, ku cinta dan kasih kita hanya menyisakan satu keinginan dalam gelora cinta yang tak pernah padam. Kini aku belajar tegar, mencoba lepaskanlah semua kenangan. Meski aku masih cinta dan berharap jumpa lagi. Selamat malam kekasihku, karena aku jatuh cinta kepadamu sekali lagi. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Bila awan pun gelisah, daun-daun jatuh berguguran, namun cintamu kasih terbit laksana bintang yang bersinar cerah menyinari jiwaku. Andaikan ku dapat mengungkapkan perasaanku hingga membuat kau percaya, akan kuberikan seutuhnya rasa cintaku selamanya, selamanya. Halo semuanya, saya Ita Purnama Sari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Masih ingat gak tadi yang dibacain Mbak Ita ini lagu apa
1: dong,
0: judulnya?
1: Terutama aku, karena ini semuanya lagu favorit aku.
0: Lagu favoritnya ya, lagu-lagu yang pernah dibawakan oleh Kang Jana
1: Julio.
0: Julio bintang tamu kita untuk malam hari ini. Tapi Kang Jana gak sendirian loh, nanti ditemanin
1: ada sosok penggiat, yang istimewa,
0: penggiat musik ini ya. Waduh. Jadi kalau kutipan lirik yang dibawakan Baita tadi, ini merupakan hits besar dari salah satu bintang tamu kita untuk malam hari ini.
1: Malam ini Mas Yudi, tanggal 16 September 2026 kita dirilai semua 51 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Jadi seluruh Indonesia lagi dengerin kita semua,
1: lagi
0: ini ya.
1: Kita siaran. Mantap gak tuh?
0: Enggak hanya di seluruh Indonesia loh, yang ada di mancanegara juga, yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Jadi cepetan di follow
1: IG dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
0: Oh baiklah.
1: Udah gak sabar kita ngobrol dengan bintang tamu kita. Ada dua.
0: Ada dua ya.
1: Mas Yana Hulia, dan ini dia Dokter Edi.
0: Dokter Edi ini penggiat musik loh. Sampai-sampai
1: dokter
0: pengen
1: juga penggiat seni.
0: Penggiat seni. Nah, kalau Yana Julio nanti kita akan ngobrol, karena Bang Yana masih ada keperluan sedikit, 15 menit lagi bergabung sama kita. Jadi Kang Yana ini bintang radio juga, Mbak.
1: Wow, jebolan bintang radio ya.
0: Jebolan bintang radio.
1: Luar biasa.
0: Kalau Mbak Ita bintang apa?
1: bintang mau ngomong bintang
0: kecora.
1: Enggak jadi deh.
0: Kita ngobrol dulu sama penggiat musik Dr. Edi.
2: Halo, selamat malam, Mbak Ita.
0: Malam, Dok.
2: Jadi,
1: ini selamat datang, Dok, di Ruang Rindu, Dok.
0: Saya takjub seorang dokter mau mengumpulkan penyanyi-penyanyi senior. Kenapa begitu?
1: Iya, Dok.
0: Apakah mereka mau divaksin?
1: Bakal akan ada menggelar acara ya, Dok, ya?
2: Iya. Jadi
1: bisa diceritakan, Dok?
2: Ya, jadi gini. Perkenalkan, saya Dr. Edi ya. Kebetulan saya apa namanya petugas bekerja di Kementerian Kesehatan.
0: Oh, oke.
2: Okay. Nah, ya kan mungkin kalau ada Bapak Pak Menkes, Pak Dirjen Keslan ataupun Bu Direktur saya dengar, ya kan ini staf Kementerian Kesehatan akan membuat acara besar.
0: Ya
2: kan?
0: Okay.
2: Mudah-mudahan didukung oleh mudah-mudahan didukung oleh jajaran Kementerian Kesehatan. Nah, jadi ini adalah ada kegiatan saya ya. Proyek pertama saya yaitu dari PT Suryono Sehat Sejahtera dan S3 Entertainment ya. Itu tanggal 31 Oktober ya.
0: Oke. Okay.
2: Di Balai Sarbini jam 18. Jadi kenapa tadi ada 6 artis ya, kebetulan juga saya pecinta artis lama ya, sama dengan Mbak Ita. Kita juga nanti akan mengajak Mbak Ita ya kan?
0: Okay.
2: Ada beberapa kegiatan saya ya kena. Jadi di situ nanti ada Dian Piscesa, ada Betaria Sonata, ada Atik CB, ada Ratih Purwasi, ada Rita Effendi, dan nanti
0: Kang Yana Julio.
1: Wah,
0: kok
1: enggak
0: ada Mbak Ita?
1: Sebentar,
0: kok enggak ada Mbak Ita?
2: Event berikutnya ada Mbak Ita.
1: Spesial.
2: Kita janjinya,
1: Dokter ya. Aduh,
2: ini kan luar biasa. Sebelumnya kan
1: malah sebelumnya ada acara dengan dokter di Kota Jogja.
0: Oh, iya. Tapi tadi ada nama Dian Piscesa. Kenapa dipilih Dian Piscesa?
2: Yes. Nah, jadi gini, sebenarnya mungkin agak biar Bapak Ibu yang mendengarkan nanti nonton ya datang. Jadi ini ada momen tersendiri. Jadi kita saya pribadi ya, zaman dulu itu kita ada historinya sendiri kenapa saya memilih Mama Dian.
1: Ya, ya.
2: Pertama itu Mama Dian itu satu idola ibu saya.
0: Ya. Oh, oke.
2: Okay. Jadi kalau dipanggil itu biasanya kita manggil emak ya kan. Emak itu emak saya yaitu jadi kayak emak saya itu paling suka dengan Mama Dian.
1: Oh,
2: nah,
1: iya.
2: Ada historinya juga kenapa dia suka gitu karena ada salah satunya lagu yang tak ingin sendiri.
1: Aku masih
2: nah,
1: seperti yang dulu.
0: Gak berubah-berubah ya.
2: Nah dari situ, dia apa namanya ayah saya meninggal ya, bapak abah saya meninggal. Nah ibu saya itu meninggalkan 7 anak. Nah okay. Salah satunya saya anak bungsu Ragil. Nah
0: iya.
2: Dari
0: sama kita nomor 7.
2: Nah nomor 7 bungsu semua kita. Nah di antara itu jadi umur berapa itu banyak yang mengajak nikah lagi tapi ibu saya nggak mau. Nah akhirnya jadi akhirnya nah ketika itu tuh masih lagu yang
0: tak ingin sendiri
2: lagi viralnya lagu. Nah jadi akhirnya nah terus akhirnya saya berpikir suatu saat nanti gitu kan itu akan salah satu impian saya adalah menghadirkan itu walaupun dalam wujud yang lain ya kan. Maksudnya sekarang ibu saya udah almarhum, mak saya udah almarhum. Nah jadi dari situ tuh saya pertama kali ketemu adalah salah satunya adalah teman saya itu Mas Nick ya kebetulan
0: Mas Nick.
1: Teman kita juga yang tinggal di Jerman.
2: Ya yang tinggal di Jerman. Nah terus dia bilang, saya bilang Mas Nick, saya ini punya impian loh salah satunya siapa sih Pak gitu kan. Ini lah dalam 2 hari ternyata impian saya itu terwujud. Artis-artis itu dan artis itu semuanya ready pada saat tanggal bisa Pak Edi gitu kan. Siapa?
0: Sejalan dengan bisa. Ruang Rindu juga.
2: Nah, artis-artis lama ya.
1: Nostalgia.
2: Jadi nanti di situ itu ada mungkin persembahan untuk mak saya itu mungkin selain doa ya kan.
0: Doa.
2: Mungkin kalau ada umat Islam itu kita udah membadalkan lah ya. Nah, salah satunya adalah saya ingin mengumpulkan keluarga saya itu dan menyaksikan ini loh. Nah, saya sudah beberapa kali melihat beberapa penampilan Mama Dian konsernya di beberapa hotel dia waktu itu ada acara apa 40 tahunnya dia berkarya. Tapi ketika nyanyi itu saya bukan menikmati tapi saya menangis karena saya ingat
1: teringat almarhumah ibu.
2: Jadi saya ingin akhirnya setelah lagu itu selesai saya pulang. Saya juga udah ketemu Mama Dian udah bilang, "Mama, aku tuh kok bisa gitu ya." Ya udah pokoknya terserah. Nah, salah satu membuat konser ini adalah idenya
0: Dok, berarti yang di Planet Hollywood nonton dong Dian Piscesa.
2: Yes, ya.
0: Oh, pastinya
2: di hotel yang di Senen.
0: Senen nonton juga. Oke.
2: Okay. Nah,
0: ya kita mah penggemar penyanyi-penyanyi lawas. Oke. Nanti kita akan ngobrol dengan Jana Julio tapi ditunggu ya karena ini sudah banyak yang bergabung kita ajak berbincang. Bung Benijo.
1: Ada Bung Benijo.
0: Di Manado.
1: Selamat malam Bung Beni.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu berbagi rindu memori lewat lagu karya anak bangsa.
0: Oke.
1: Iya Bang Beni.
0: Langsung Bung Beni pertanyaannya.
3: Pertanyaan ke Kang Yana Julio ya. Itu kan ada lagu Kehadiranmu, terus ada Emosi Jiwa juga ya. Emosi Jiwa ya kalau nggak salah.
0: Iya.
3: Pertanyaannya ini lagu Kehadiran dan Emosi Jiwa itu apa dimuat dalam beda-beda album atau satu album? Maksudnya mungkin di album pertama atau album kedua.
0: Siap.
3: Itu ya pertanyaan
1: nanti
3: pertama.
1: Dijawab ya Bang
3: baru pertanyaan kedua. Dari sekian banyak lagu Kang Yana Julio itu apakah ada yang booming? Lagu yang sangat booming ya di era tahun berapa itu?
0: Yang sangat booming menurut Kang Yana kali ya. Kalau menurut kita sih booming semua.
1: Iya, menurut kita booming semua.
3: Nih. Pertanyaan untuk kayak Dokter Edi Suryono ini.
1: Edi, silakan.
3: Kenapa tertarik sebagai penggiat musik? Dokter Edi, itu aja ya pertanyaannya. Mas Yudi, salam dong.
0: Silakan.
1: Akan 3 orang.
3: Ada Ayu di Maluku Tengah, Angel Gaji di Sumatera Barat, terus ada Bung Leman Lampung. Itu aja. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sulawesi Utara kita ke Sulawesi Tenggara.
1: Iya, ada Albert. Bang Albert.
0: Selamat malam Bang Albert. Halo?
1: Bang Albert.
0: Bang Albert terputus. Kita ke
1: Sorong.
0: Sorong ada
1: Bu Ana.
0: Bu Ana, selamat malam. Lama ruang, kali kita tak malam, jumpa.
4: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Bener Mbak banget.
4: Ita, Mbak Yudi, apa kabar?
0: Iya, baik.
4: Biarpun sudah lewat ya, selamat ulang tahun untuk RRI.
0: Oh iya, terima kasih.
4: Semoga sukses selalu. Amin. Sekali di udara tetap di udara.
0: Siap, pertanyaannya.
4: Halo, Mbak ini Bang Edi dan siapa nih?
0: Kang Yana,
4: apa kabar?
2: Baik, Ibu. Sehat Bu di sana, Bu. Aman ya bencana ya? Apa situasi aman?
1: Sorong jauh.
4: Yang ganteng-ganteng sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang masih ganteng aja.
0: Siapa itu?
1: Siapa yang dimaksud? Bu Ana.
4: Ya Bang Edinya.
1: Oh Bang Edi. Tuh emang ganteng Bu Ana. Dokter Edi ini ganteng.
0: Biar gratis kalau mau suntik ya kan.
2: Boleh.
4: Emang kita tidak tahu, biarpun kita nyusup di Sorong.
0: Iya kan kita ada RRI Netnya.
4: Iya.
0: Pertanyaannya apa nih? Bu Ana, cepetan.
4: Pertanyaannya, sekarang usianya udah berapa sih?
0: Oke.
4: Gitu.
0: Siap.
4: Terus udah pun aslinya orang mana gitu?
0: Ah, siap, oke ditunggu ya.
1: Siap Bu Ana.
4: Terus tolong dong putarin lagunya yang apa?
1: Judulnya
4: yang
1: apa?
4: Sekarang ini mau dirilis.
0: Belum ada lagunya yang mau dirilis.
1: Iya. Pokoknya akan
0: ditunggu ya.
4: Pokoknya
1: Bu Ana,
4: salam dulu.
0: Silakan
1: Bu Ana.
4: Salam buat Om Ana di Palembang. Terus yang sekarang lagi tugas di RRI Pro 1 Sorong. Terus Bang Benijo Manado, Teh Dinda dan semuanya sajalah tanpa
0: terima kasih.
4: Terima kasih.
1: Sama-sama
4: Mas Yudi.
0: Sama-sama.
2: Terima kasih Bu.
0: Dari Sorong kita ke Toli-toli ada Bang Candy. Selamat malam Bang Candy.
5: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ismail dan Ika Purnamasari.
0: Siap. Alhamdulillah baik.
1: Gimana
0: Bang Candy gimana?
5: Alhamdulillah baik.
0: Oke. Pertanyaannya,
1: ada yang mau disampaikan Bang?
5: Oke. Bang Yana Yulio, salam kenal dari Toli-Toli.
0: Siap, nanti disampaikan.
5: Juga Dokter Edi.
1: Dokter Edi, ya.
5: Gini loh, itu Bang Yana Yulio kan bintang radio ya.
0: Iya, bintang radio, bukan radio, radio.
1: Radio,
5: bintang radio. Terus itu.

0: Halo, Bang Leman.
1: Halo, Bang Leman.
0: Bang Leman. Wah, kayaknya line 2 ada sedikit gangguan. Berarti tadi berarti nanti kita telepon Kang Giana lewat nomor di lain sini sih. Ini dulu pertanyaan buat Dokter Edi. Kenapa kok bisa jadi penggiat musik? Kan udah jadi dokter nih. Nah, itu
2: pastinya. Jadi dua jadi dokter itu 2001 ya kan.
0: Udah 2001 ya.
2: Sekarang jadi udah 25
1: tahun.
2: Nah,
1: okay.
2: 25 tahun mungkin kadang nggak ada pengen keluar apa namanya tetap jadi dokter waktu tetap praktek ya
0: dokter saat kan ada. Kerjaan tapi ya, musik hobi gitu ya
2: tetap kita kerja cuman maksudnya ini salah satu adalah karena dulu beberapa kali itu saya ngurusin wedding ya kan ngurusin artis itu kan jadi dunia saya udah nah akhirnya kebetulan juga saya ada acara-acara workshop atau apapun itu biasanya melibatkan artis
0: ya.
2: Tapi artis itu yang saya undang itu adalah harus idealis, harus kesukaan saya.
1: Gitu.
2: Jadi makanya jadi kalau misalkan artis yang sekarang mungkin yang lagi anak-anak muda biasanya saya jarang ya kan. Jadi saya karena saya
1: emang legend itu,
0: legend
2: lah gitu kan. Nah, salah satunya Mbak Ita ya kan.
0: Makanya cocok sama Ruang Rindu.
2: Gitu ya.
0: Jadi kemudian
2: sama Kang Yana juga udah berapa kali, sama Teh Rita udah berapa kali ya kan. Jadi makanya sekalian aja lah kita buat acara. Nah, ini makanya proyek pertama mudah-mudahan sih banyak yang nonton ya kan di Bayar Serap ini dengan harga yang ya masih terjangkau
1: sih. Masih terjangkau pasti.
0: Berarti kalau Kang Yana sudah berapa kali Mbak Rita Effendi juga udah berapa kali? Ita Purnamasari udah berapa kali?
1: Ini
0: ya udah
2: 9 Oktober Jogja.
0: Oktober Jogja. Mudah-mudahan Ruang Rindu bisa siaran di Jogja ya.
2: Siap.
0: Halo warga Jogja. Terus kita ketemu dengan Bang Ori di Samarinda. Selamat malam.
3: Bang Ori. Selamat malam.
0: Yuk, Bang Ori silakan.
3: Ruang Rindu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini dari Ori di Samarinda.
0: Iya, ya, siap. Langsung pertanyaannya Bang Ori.
3: Ini dengan Ita Purnamasari dan Yudi Ismail.
0: Betul. Oh iya.
3: Bersama Dokter Edi ya.
1: Betul.
0: Betul. Dan nanti ada Yana Julio ya.
3: Oh iya. Mau menanyakan langsung aja ya.
1: Boleh silakan.
0: Silakan
1: Bang.
3: Bagaimana Bang Edi sebagai sutradara lagu yang memiliki yang memilih Yana Julio sebagai penyanyi yang berbakat untuk masuk ke era lagu yang ternama yang disukai pendengarnya.
0: Siap.
1: Bang Ori.
3: Iya, boleh santalan?
0: Silakan. Boleh silakan Bang. Bang Ori.
3: Salamnya untuk semua pendengar Pro 1 RRI Samarinda dan Pro 1 RRI Jakarta.
0: Siap kalau begitu. Itu aja Bang Ori.
3: Terima kasih banyak. Mohon maaf tidak ada kata-kata yang salah.
0: Sama-sama, terima kasih.
2: Sehat selalu.
0: Sebelum lupa, kenapa milih Yana Julio sih?
2: Oke.
1: Di acara nanti.
2: Yana Julio itu salah satu artis. Tadi saya bilang saya itu idealis ya. Yana Julio itu adalah salah satu artis kesukaan saya. Tadi ada yang pertanyaan lagu apa yang lagu yang paling bagus itu adalah yang menurut saya itu adalah yang kesukaan saya itu adalah Selamanya Cinta dan Hasrat Cinta. Nah, jadi karena
0: ya sudah tak mungkin. Nah. Mirip suaraku ya, Mbak ya.
2: Nah, jadi
1: dia nyanyi ini anu Mas.
0: Overtune. Terus.
2: Nah, jadi udah pas ketemu kita sama Yana Julio juga Kang Kangen itu udah pernah kita ajak ke Jogja Mbak Ita ya kan. Udah saya udah saya sampaikan. Kangen gini. Oh iya gini nah. Ya. Kebetulan juga emang sama Kangen itu kita udah janji mau berapa event di tahun ini. Jadi makanya terus akhirnya Kangen ya udah boleh enggak apa-apa. Nah, itu salah satunya adalah kemarin sudah ada di Jogja. Nah, nanti next-nya itu adalah tanggal 31 Oktober itu di Balai Sarbini.
0: Di Balai Sarbini ya. Gitu. Oke. Pertanyaan dari Bu Ana di Sorong. Kalau bersedia menjawab silakan enggak juga enggak apa-apa. Usianya berapa dan asli orang mana? Kalau dari namanya sih Jawa, kalau dari namanya ya, tapi saya enggak tahu loh.
2: Ya, namanya itu Edi Suryono. Kalau Edi itu adalah Sunda.
0: Oh, Sunda pakai H ya.
2: Pakai H. Edi gitu kan. Edi. Tapi kalau Suryono ya kan Jawa. Biasa untuk Jawa.
0: Iya, iya kan.
2: Jadi bapak saya itu Purworejo, ibu saya itu Tangerang, Kabupaten Tangerang.
0: Gitu. Tangerang dulu masih masuk

0: Jawa Barat.
1: Masih saiki Banten.
2: Saiki Banten. Oh alah.
1: Usia 76, jadi sekarang berarti ke 50, pas 50. Nah, kalau mau cerita usia, sebenarnya awalnya itu adalah alunan, apa namanya, Memories of the Soul ini awalnya itu adalah dibuat bulan Juni. Karena 11 Juni itu adalah ulang tahun saya, 12 Juni itu adalah mau konser musiknya itu.
2: Saya 15 Juni, Dok.
1: Kita sama-sama Gemini.
2: Oke.
1: Tapi di suatu hotel di waktu itu ya, tapi kita karena terkendala akhirnya kita undur, jadi
3: mundur, ya?
1: 31 Oktober. Nah, waktu itu kan Mbak Ita udah kita tawarin. Mbak Ita berhalangan karena mau haji.
3: Nah, ternyata kan ada halangan.
1: Jadi padahal kan udah salah satunya adalah Mbak Ita itu ya tadinya. Jadi akhirnya kita mundur jadi 31 Oktober ya. Bapak Ibu yang dengerin ya, tolong silakan nonton ke Balai Sarbini
3: Jakarta
1: 31 Oktober.
3: Oh iya, mungkin Bang Edi, ini acara bisa dilihat di medsos di mana? Mungkin banyak pendengar yang ingin tahu.
1: Ada,
3: lebih
1: tinggal follow aja di alunan musik nostalgia. Alunan musik titik nostalgia.
3: Alunan musik titik nostalgia di Instagramnya.
1: Oke, siap.
2: Kita dengerin lagu yang satu ini karena nanti penyanyi akan
3: bergabung
2: bersama kita. Dari Indonesia 6 featuring Yana Julio, Monica.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Saya Yudi Ismail.
1: Kita bernama Sari dan Dr. Edi.
0: Yang di ujung telepon juga sudah bergabung bersama kita Kang Yana Julio.
1: Yana Julio, Kang Yana.
2: Halo. Selamat malam kita.
1: Kang, kumaha damang?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, ye, akhirnya.
0: Kang Yana katanya lagi ikut bintang radio ya sekarang ya.
3: Pada tahunnya, pada zamannya.
1: Aduh, jebolan itu bintang radio.
2: Bukan
1: satu
2: bintang
1: ini.
2: Radio, tapi itu bintang radio dan televisi.
0: Oh iya, iya. Kalau di zaman itu bintang radio dan televisi ya. Nah ini. Kita hari Sabtu nanti finalnya untuk Jakarta.
2: Oh gitu.
0: Iya, hari Sabtu nanti. Kalau ngomongin bintang radio, apa yang terbayang sama Kang Yana di momen zaman itu, Kang?
1: Kenangannya apa tuh, Kang?
2: Pengen salam dulu sama Dr. Edi.
0: Oh iya.
3: Kang, Kang. Aduh, dia.
0: Iya.
3: Ayo Kang, atur nuhun. Iya,
2: terakhir ketemu di Jogja.
3: Iya.
0: Oke. Okay.
2: Ya udah, mau cerita apa tadi, bintang radio?
1: Iya, bintang, bintang radio saat mengikuti di masa bintang itu, radio televisi, Kang Yana.
2: Ya itu tahun tunggu ya. Tujuh puluh loh.
1: Tahun 70. Yang benar kan?
0: Hah? Seriusan?
3: Saya belum lahir.
0: Saya belum lahir, benar.
2: Ya 78 apa 7?
1: No, 78 aku SD.
0: Oh.
2: Jadi gini ya, waktu SMP itu saya kan biasa suka nyanyi di sekolah kan. Mm-hmm. Saya nggak ada keinginan ikut lomba-lomba gitu. Mm-hmm. Tapi guru vokal saya dulu di SMP 4, Ibu Nani itu mengencourage saya untuk ikut lomba. Ya, ikut lomba gitu. Harus lomba gitu. Terus nggak ngerti kan lomba itu kayak gimana gitu. Ya udah ngapalin lagunya, nyanyi. Eh menang gitu.
0: Oh.
2: Nah, tahunnya sama waktu Harvey juara di Jakarta kalau nggak salah.
0: Oke. Okay. Oh jadi ya, Bang Harvey juara Jakarta, Kang Yana juara di Bogor.
1: Di Bogor ya kan?
2: Iya. Iya betul.
0: Oh iya.
2: Tapi ke Jawa Baratnya kan dari Kota Madya ke provinsi kan ke Bandung dulu kan ke Jawa Barat. Nah ke Jawa Baratnya saya nggak ikut.
0: Oh, oke. Okay.
2: Karena gak ada yang dorong-dorong.
1: Oke, Kang.
2: Gak ada yang dorong-dorong tuh gak ada. Ya, dulu kan yang kemarin kan didorong guru saya. Nah, ke Jawa Barat gak ada yang dorong-dorong jadi gak pergi deh.
0: Oh. Iya.
2: Kurang ambisi.
0: Kurang ambisi. Ya. Terus dari situ langsung terjun ke industri musik. Maksudnya ke rekaman?
1: Tahun berapa itu, Kang? Pertama kali, Kang, terjun ke
2: masih jauh lah dari situ saya jadi tahu bahwa ada banyak lomba-lomba nyanyi kan di Kota Bogor kan. Jadi ikutan pokoknya tingkat Bogor, Kota Madya, kabupaten di Bogor gitu. Lomba pop singer gitu-gitu kan. Ya kadang-kadang menang gitu.
0: Eh menang terus dong berarti.
1: Pasti menang terus.
2: Tergantung hadiahnya gitu loh. Kalau hadiahnya bagus menang.
0: Oke. Okay. Siap.
2: Ya gitu terus ikutan lomba-lomba nyanyi setelah sampai kuliah masih belum profesional, masih amatiran lah di kampus. Pokoknya sekitar Kota Bogor aja. Nah, setelah lulus baru pindah ke Bandung, ketemu Kang Agus, ketemu Elva, diangkat di anggota Elva Singers ya baru deh.
0: Oh, iya. Baiklah. Kalau kita yang bertanya nanti pendengar enggak ikut tanya. Ini sudah ada yang bergabung
1: sudah
0: ya.
1: Ada yang menelpon dari Manado, Kang? Ibu Fatmawati, selamat malam.
4: Halo. Selamat malam.
0: Assalamualaikum. Halo Ibu Fatmawati.
4: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Fatmawati.
4: Apa kabar dulu Ibu Ica
1: Suci? Oh, baik, alhamdulillah Ibu.
4: Masih ganteng.
0: Alhamdulillah. Iya, saya dibilang ganteng ya. Emang iya sih ya.
1: Idi. Kok biar, Mas?
0: Gak apa-apa loh, kan Bu Fatmawati, ibu-ibu yang bilang loh. Silakan Bu Fatmawati.
1: Silakan yuk.
4: Mas Yudi, bintang tamunya siapa ya?
0: Kang Yana Hulio dan Dr. Edi Suryono. Mereka ini teman baik yang bikin perhelatan musik nanti di penghujung Oktober.
1: Iya.
0: Silakan.
4: Mau begitu ya. Halo, apa kabar? Om ganteng
0: dan mas-mas ganteng katanya.
3: Aduh, berarti aku yang masnya ya. Yang ya omnya.
1: Kesel kamu.
4: Ya, orang Manado.
3: Oh iya.
4: Orang Manado gitu.
0: Oke. Okay. Apa yang mau ditanyakan Bu Fatma?
4: Saya cuma mau tanya sama Mas Edi ya, boleh?
0: Boleh.
4: Mas Ed, penyanyi atau gimana? Pencipta lagu?
0: Penggiat musik.
1: Oh, penggiat musik Dr. Edi ini yang akan membuat acara tanggal 31 Oktober nanti di Jakarta, Bu Fatmawati. Salah satunya ada Kang Yana Hulio.
4: Saya mau tanya sama Mas Edi, selain musik itu apa ada aktivitas lain? Itu aja ya pertanyaannya.
0: Itu aja.
4: Iya.
0: Siap.
1: Oke.
4: Semoga sukses ke depan.
3: Amin.
4: Semua.
0: Terima kasih.
4: Mas Yudi, saya nanya ya, Mas. Mau salam dong.
1: Boleh, silakan.
4: Mau salam ada yang teman-teman, apa kabar Bang Leman juga yang ada di Palembang juga salam. Ada juga Ayu di Ambon.
0: Siap.
4: Ada Oma Ana, apa kabar?
0: Oke, baik.
4: Penyiar yang lagi beraktivitas ya. Ada Ibu Ike sama Priscila.
0: Terima kasih Bu Fatmawati.
1: Terima kasih Bu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kang Yana dan Dr. Edi. Kalau Dr. Edi selain dokter, kegiatannya apa nih di bidang nyanyi?
1: Selain membuat acara dong.
3: Ya, saya sebenarnya bukan penyanyi Bu ya. Saya penggiat musik dan ya ini mungkin ada apa namanya kayak mungkin promotor atau IO kayak gitu ya Mbak ya.
2: Nah, ini Dr. Edi suaranya bagus tau.
0: Iya ya.
3: Aduh.
0: Tuh Kang Yana aja mengakui loh.
1: Kang Yana, aku jadi penasaran deh sama suaranya Dr. Edi.
0: Kita aja bikin proyek lagu religi kali ya.
1: Iya,
0: bulan Februari.
1: Bikin apa single religi dong?
0: Oh, iya. Sama Ita Purnamasari.
1: Boleh.
0: Biar dijawab dulu.
1: Okay. Silakan dong.
3: Nah, jadi apa yang tadi lupa ya? Oh iya, aktivitas ya tadi. Ya, betul Bu, saya Bu Fatmawati terima kasih. Jadi saya itu sebenarnya ya itu tadi udah saya tetap di bidang saya yaitu ya medis ya kan.
1: Medis.
3: Nah, terus kedua saya juga adalah seorang PNS. Ya, di Kementerian Kesehatan di Rasuna Said di Kuningan ya. Apa namanya? Saya di Direktorat Mutu Rujuk Pelayanan Kesehatan Rujukan ya. Dirjen Keslan. Jadi nah makanya kalau berkaitan dengan musik ini mungkin dari 2007 saya sudah ngurusin musik ya kan. Ada beberapa dulu saya ngurusin ada beberapa tapi mungkin dulu artis dangdut jebolan-jebolan artis dangdut itu zaman dulu.
0: Saya ngurusin.
3: Berikutnya karena saya bilang saya ini adalah kesukaan saya adalah ada artis-artis legend jadi saya mengundang beberapa artis itu Bu. Nah, terus kebetulan ini adalah Memories of the Soul ini adalah untuk mewujudkan salah satu impian saya yang tadi yang saya sampaikan untuk ibu saya itu. Kalau Kang Yana tadi udah saya bilang, saya dulu pernah ikut sebenarnya ikut lomba nyanyi waktu SMA, nyanyi Hasrat Cinta, tapi temenang. Udah cerita makanya. Tapi temenang Kang.
0: Temenang. Ya.
1: Menang maksudnya.
3: Untuk jadi juara.
0: Ya, oke.
2: Gitu. Bohong. Menang dia
0: ya. Oke. Kang Yana, ini tadi ada pertanyaan dari Bung Benijo. Lagu Kehadiran dan lagu Emosi Jiwa itu
1: apakah
0: apa
1: jadi satu album,
0: dalam satu
1: Kang?
0: Album atau album yang berbeda? Silakan diceritakan.
1: Atau single terpisah, Kang?
2: Waduh, berbeda pastinya. Emosi Jiwa itu single di kompilasi album. Di album kompilasi. Jadi ada album kompilasi soundtrack film Catatan Sebuah
0: 2 ya, oke.
2: Tahun 79 kalau enggak salah atau tahun 80 ya, itu
0: 80-an
1: itu 80. Kok 79?
3: 89 kali ya.
1: 89 Kang tepatnya.
3: Catatan Sebuah ya,
0: Catatan Sebuah 2 ya.
3: Iya.
2: tahun itu kompilasi soundtrack
0: film
2: Tempat Kedua, itu salah satunya Emosi Jiwa. Yang lainnya adalah ada Epic Sibi, ada Ikan Fauzi, dan lain sebagainya gitu. Nah, Emosi Jiwa yang jadi single hitsnya gitu.
0: Kalau kehadiran,
2: nah, kalau kehadiran itu adalah album kedua solo saya.
0: Jadi,
2: setelah Emosi Jiwa, saya keluarin album solo tahun 90. Nah, album solo saya pertama kan Cintamu. Nah, yang kedua itu mini album 4 lagu, judulnya Kehadiran. Salah satunya Kehadiran gitu. Jadi beda-beda album sama Emosi Jiwa.
0: Siap.
2: Beda 2 tahun atau 3 tahun lah.
0: Iya. Kemudian ada Bang Candy di Toli Toli. Kang Yana, waktu Bintang Radio belajar nyanyinya sama siapa sama dan siapa, bagaimana?
1: Ya. Apakah otodidak atau ada gurunya, Kang?
2: Pasti yang pertama itu senang nyanyi dulu ya, dari kecil itu senang nyanyi. Jadi ngikutin orang tua saya suka beli dulu vinyl, kan namanya dulu piringan hitam. Saya semuanya pelat dulu gitu. Nah, orang tua saya, bapak saya tuh kalau pulang dari kantor gitu, pulang ke rumah itu suka bawa kotak gitu, kotak dibungkus koran gitu, pasti kan vinyl ya. Langsung saya rebut, saya pasang. Satu album itu berapa hari kemudian udah hafal semua. Jadi memang seneng nyanyi gitu. Udah hafal semua. Terus kalau misalnya ada plat baru diambil, diputer,
1: langsung berapa diputer. Hari kemudian
2: udah hafal gitu album.
1: Aduh,
2: album pria Indonesia itu, maupun lagu barat gitu. Nah, karena seneng nyanyi terus ya itu tadi dilatih sama guru nyanyi di sekolah.
0: Jadi ada guru sekolah di sekolah ada guru nyanyi ya.
1: Berbakat plus ada gurunya.
0: Betul.
1: Hasilnya ya luar biasa.
0: Seperti yang kita nikmati sekarang ini ya. Kemudian masih pertanyaan dari Bang Candy di Toli Toli. Apakah ada yang meneruskan bakat dari Kang Yana Hulio ini?
1: Mungkin putra-putrinya Kang Yana.
2: Iya, saya punya putra-putri 3, laki-laki 1 yang paling besar, adiknya 2 perempuan, dan semua sekarang sudah bekerja. Sudah selesai kuliahnya dan sudah bekerja, tapi mereka semua berbakat musik.
1: Yang
2: nomor 1 selain bekerja, dia juga main band dan produser musik. Pernah juga produksi untuk sinetron, pernah. Terus untuk pernah jadi pemain di grupnya Warna dan lain sebagainya. Pokoknya kalau Sabtu Minggu dia manggung, tapi kalau misalnya hari biasa dia kerja. Nomor 2 Aisyah perempuan, dia
3: sering
1: diajak juga
2: kan. Iya, dia aktif di musikal.
0: Iya.
2: Dia udah pernah jadi pemeran utama di musikal Legally Blonde dan Keluarga Cemara.
0: Iya.
2: Musikal.
0: Drama musikal ya.
2: Drama musikal.
0: Siap. Terus,
1: yang bungsu Kang?
2: Yang bungsu senang nari. Kalau nyanyi dia nggak terlalu, tapi dia senang nari. Tapi pemalu banget. Jadi jadi dia cuma gitu. Tapi tiga-tiganya
1: seni, memang semua
2: pada seni yang kuat.
0: Memang semuanya kalau begitu.
1: Di seni Kang menuruni bakat.
2: Kalau nyanyinya yang nyanyinya yang nurun itu ke Aisyah.
1: Ke Aisyah nomor 2 ya. Siap Kang.
0: Ini ada penelpon dari Jember. Kita ajak ngobrol ya. Pak Ahmad, selamat malam.
2: Penelponnya loh.
0: Oh, enggak dengar suara Pak. Kita translate. Kita
5: Ismail yang ganteng. Selamat malam, Mbak Ita Purnama Sari yang cantik.
0: Siap, Pak Ahmad Abdullah, silakan. Ini ada Kang Yana Hulio dan Dr. Edi.
5: Memori lewat lagu. Kabarnya sehat ya?
0: Sehat Kang Yana katanya.
5: Sehat alhamdulillah.
1: Bintang tamunya ada Dr. Edi dan Kang Yana Hulio.
5: Kang Yana Hulio, salam kenal dan salam sehat Dr. Edi Kang Yana.
0: Salam kenal Kang Yana katanya.
5: Salam kenal selalu. Begini pertanyaan saya untuk Dr. Edi. Apakah Dr. Edi ini di dalam melakukan irama dan mengusikkan irama musik, apakah tidak mengganggu pasiennya?
0: Oke.
1: Oke, nanti dijawab ya.
0: Terus ya, buat Kang Diana apa pertanyaannya?
5: Kang Diana, mohon jawabannya. Salam-salamnya boleh ya, Kang Mas Yudi.
0: Pertanyaan buat Kang Diana apa tadi?
5: Kang Yana, makanan apa saja?
0: Oh, makanan favorit, makanan favorit Kang Yana. Oke. Ya. Kalau makanan favorit Mbak Ita, saya tahu bakso. Kali mau ngirim dari Jember. Ya. Silakan, silakan.
5: Ya, salamnya untuk Ibu Meti. Ibu Meti di Jambi.
0: Saya ada pertanyaan buat Dinda. Ya. Ah, boleh nanti Kang Yana. Siap. Oke. Terima kasih.
5: Salam NKRI harga mati.
0: Okay, siap, terima kasih Mama.
3: Merdeka.
0: Merdeka. Oh ya, jadi kegiatan bermusiknya Dr. Edi mengganggu pasien enggak sih?
3: Enggak, jadi kalau kita PNS itu kan pagi sampai sore ya, Senin sampai Jumat. Dok, ya. Nah, kalau malam itu saya praktek di klinik ya kan. Nah, kalau bermusik itu biasanya antara Sabtu sama Minggu,
1: Sabtu,
3: ya
1: Minggu
3: kan. Nah,
1: ya,
3: okay. Karena kegiatan kita workshop itu ya mungkin biasanya ke arah Jumat Sabtu Minggu. Nah, kita biasanya ada cuti atau kalau enggak ada apa namanya ngambil yang tidak berhubungan dengan kerjaan gitu.
0: Oke,
3: ya.
0: Jadi enggak ganggu pasien ya.
3: Iya.
0: Atau pasien suka mengganggu.
3: Kalau di ruang kerja kita enggak ada musik, Pak. Jadi di ruang kerja itu fokus memeriksa ya, Kak.
0: Oh,
3: menunggu pasien datang.
0: Iya.
3: Gitu.
0: Kang Yana ditanyain makanan favoritnya apa atuh?
2: Apa emang? Hmm? Makanan favorit saya banyak.
1: Enggak apa-apa, Kang, disebutin aja.
2: Pokoknya masakannya istriku.
1: Wah, luar biasa masakannya Tania.
3: Rendang Tania.
1: Rendang ya, pastilah.
0: Rendang ya.
1: Istri tercinta itu udah
0: berarti
1: nomor satu. Iya, Kang.
0: Bukan Padang.
2: Toge goreng.
1: Toge mantap.
0: Kirain orang Minang. Tadi ada satu pertanyaan dari Bung Benijo yang terlewat. Kalau menurut Kang Yana, lagu Kang Yana yang jadi hits apa ya, aja? Ini apa menurut aja, Kang Yana. Nah, kalau menurut kita sih hits semua.
1: Semua hitsnya, Kang. Semua
0: banyak
1: hits
0: gitu maksudnya.
1: Kalau menurut Kang Yana?
2: Kalau sekarang sih, setelah sekian puluh tahun, yang masih berasa hits banget itu Selamanya Cinta.
1: Selamanya Cinta ya. Itu yang paling banyak di cover anak-anak sekarang ya, Kang?
2: Iya, kalau nggak salah. Di cover di TikTok, di cover di apa, segala macam. Saya rasa Selamanya Cinta yang
1: Selamanya
2: paling
1: Cinta, siap.
3: Sudah di sama itu juga kalau soundtrack film juga kan
1: soundtrack
3: pernah
1: film
3: tuh ya
1: juga
3: yang
1: ya.
3: Sama
1: ya.
3: The Cinnamons itu.
1: The Cinnamons. Iya.
2: Setelah di cover sama The Cinnamons itu makin
1: naik lagunya, betul.
0: Oh, oke. Baik kalau begitu. Ke penelpon berikutnya dari Lampung. Kita jangan
1: sebentar ya.
2: Saya mau tanya Dr. Edi.
0: Silakan, silakan. Oh. Mau tanya Dr. Edi apa tuh?
1: Boleh.
3: Apa sih, Kak?
2: Ganti di Memories of the Soul. Kenapa enggak ngajak Ita Purnama Sari?
0: Nah, kayaknya bisa direvisi saya, itu ya, enggak
1: sih? Aku juga bingung loh.
2: Pasti honornya kemahalan ya.
1: Ya ampun, kan diajak aja juga enggak nih sama dokter.
2: Mahal banget.
1: Aku kesel di sini. Pengen banget.
3: Kang, waktu bulan Juni itu kan ngajak Mbak Ita ya kan. Nah, Mbak Ita itu kebetulan berhalangan karena mau pergi haji.
1: Tadinya.
3: Nah, pas kita reschedule itu kan kita udah ngubungin nambah yang satu Mbak Atik itu. Jadi makanya kalau kita langsung 7 kayaknya nanti jadi 7 bintang. Nah, waktunya juga kebanyakan nanti. Tapi Mbak Ita ada dengan event yang sama dengan kayak Kang Yana nanti dia di Jogja kita.
1: Insyaallah tanggal 9 Oktober Kang Yana, aku di Jogja.
0: Okay. Siap kalau siap,
3: sesuai lah. Berarti gak kemahalan.
0: Kita ke Lampung ya.
1: Iya. Oke,
0: ada Bang Leman. Selamat malam Bang Leman.
6: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Langsung saja nih Mbak Ita.
1: Siap.
6: Dengan Bang Dr. Edi.
1: Dr. Edi.
6: Edi. Yono. Dan Kang
1: Yana
6: Yulio. Selamat malam. Assalamualaikum. Walaupun melalui telepon hanya fotonya dua, wajahnya dua.
0: Oh, siap. Apa yang mau disampaikan?
6: Saya melihat semua wajah-wajahnya Kang Edi dan Budi dan Mbak
0: Edi. Oke.
6: Ini Mas Budi, Kang Edi, pertanyaan saya dan Kang Julio. Ini untuk Kang Julio dulu nih. Pernah sebagai penyanyi pertama kali sampai malam ini, pernahkah Kang Yana itu diundang oleh pejabat publik itu untuk nyanyi ataupun untuk kampanye, suatu kampanye partai politik itu?
0: Oke.
6: Okay. Dan yang kedua untuk Kang Edi. Jadi pegiat musik itu apa maksudnya?
0: Dan
6: itu apa saja gitu? Dan sejak kapan jadi pegiat musik itu?
0: Siap, ditunggu ya.
1: Nanti akan dijawab.
6: Salam balik.
0: Siakan.
6: Tadi untuk Bung Beni Jo, selamat malam. Ibu Fatmawati. Untuk sama Genda di Bondowoso. Untuk Bapak Ahmad Abdullah dan semuanya saja tanpa kecuali yang ada di Kota Agung Tanggamus Lampung.
0: Siap.
6: Itu saja Mas Yudi.
0: Okay.
6: Terima kasih. Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kang Yana, ada pertanyaan ya buat Kang Yana. Pernahkah diundang untuk acara kampanye atau diundang pejabat publik begitu?
2: Kalau kampanye saya lupa, mungkin hampir nggak pernah ya kalau untuk kampanye. Tapi mungkin pernah sekali tanpa saya sadari itu acara kampanye gitu. Tapi mostly nggak bisa dibilang nggak pernah.
0: Oke. Siap. Nah ini Dokter Edi ini termasuk pejabat publik bukan sih?
3: Bukan.
0: Oke, baik, bukan publik pokoknya. Cerita gimana awalnya jadi penggiat musik?
3: Oh iya, tadi saya sampaikan jadi 2007 itu saya udah beberapa kali ngurusin artis. Boleh sebut enggak ya?
0: Jebolan
3: itu ya. Nah,
1: boleh.
3: Dulu saya punya sepupu saya namanya Genta KDI.
0: Oke. Udah meninggal dia beliau ya. Oke.
3: Ya dia itu jadi jebolan KDI, dia juara 4. Nah, habis dia juara, jadi kita beberapa kali yang tadi berhubungan dengan politik itu kita biasanya disewa sama partai kampanye itu beberapa titik. Jadi dihubungin terus akhirnya saya bawa beberapa artis juga. Nah, jadi 2007, 2008, 2009 saya masuk PNS. Jadi agak fokus ke PNS-nya lah. Nah, 2009 2017 saya membuat WO, wedding.
1: Beberapa
3: artis yang saya buat dan saya tarik lah. Nah, habis dari situ, nah kita COVID kan 2020. Nah, 2020, 2022 sampai 2023, 2024 saya melakukan buat acara lagi. Nah, acara itu saya sampaikan saya itu idealis Pak ya, yang dari Lampung tadi. Jadi yang saya undang itu adalah beberapa artis yang kesukaan saya. Jadi saya buat konsep workshop, saya pengen ketika selesai acara saya pengen duduk manis, saya menikmati artisnya. Salah satu kayak kemarin di Jogja, pokoknya saya nggak mau duduk beranjak, saya menikmati Kang Yana di depan saya gitu, nyanyi
0: siap kalau begitu.
3: Tidak mengganggu gitu Jana. Jadi yang dimaksud penggiat itu adalah ya penyuka musik ya kan, ada yang membuat
0: bikin event musik.
3: IO, promotor, cuman masih kecil-kecilan lah. Makanya ini proyek pertama ya Pak, yang dari Lampung. Mudah-mudahan bisa nonton lah di Balai Sarbini.
0: Balai Sarbini ya.
3: 21 Oktober.
1: Ini luar biasa ini, aduh.
0: Ada Indi dari Bali. Halo, nah, selamat malam ya. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
1: Selamat malam Mbak Ita dan Mas Yudi, Bang Yana dan juga Dr. Edi. Salam buat Bung Beni Jo, Bu Farida, Pak Widi, Ayumasohi. Terima kasih dari Indi, Bali.
0: Siap, kemudian wah namanya Lara Purnamasari, adiknya Mbak Ita tadi ini. Oke. Assalamualaikum Kak, selamat malam. Aku mau izin bertanya untuk Kakak Ita dan Kakak Yudi. Pertanyaan saya di sini adalah, dalam perjalanan bersama, pernahkah kalian menemukan bahwa orang yang paling sering menjadi tempat berbagi justru menjadi orang yang paling sulit diberi kritik? Ini acara apa ini maksudnya?
3: Curhat.
0: Jadi curhat. Nah, ini buat yang telpon lewat WhatsApp. Mohon maaf karena WhatsAppnya dipakai telpon sama Kang Yana. Jadi silahkan telpon ke 0213440696. Sekali lagi 0213440696 kalau mau telpon. Kalau mau tanya lewat WhatsApp boleh, bertanyanya pakai voice note atau
1: by WhatsApp.
0: By kirim chat WhatsApp ya, kirim gitu chat ya. WhatsApp. Silakan loh ditunggu. Ini ada siapa lagi? Assalamualaikum, Ruang Rindu,
1: dari
0: Mbak
1: Cindy
0: Ita dan Bang
1: Indah.
0: Yudi. Oh, Cindy di Pondok Indah?
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Cindy suka banget dengar lagunya Mas Yana Julio yang judulnya Hasrat Cinta dan Kehadiranmu. Walaupun
0: legend, dia legend, tapi masih
1: enak banget
0: didengar. Walaupun sudah legend, tapi masih enak banget didengar. Kalau boleh, kalau bisa diputerin, oh, Hasrat Cinta.
1: Pastinya.
0: Oh, ditungguin habis ini bakal kita puterin ya. Baiklah, kalau gitu kita
2: dia aja yang nyanyi, dokter.
0: Oh, coba dok, Hasrat Cinta dulu dok.
1: Pengen dengar suaranya langsung.
3: Ah, kaknya nama apa?
1: Iya, ayo dok. Aku terus memang juga jadi penasaran.
0: Penasaran ini. Jangan-jangan dulu dokter Edi sempat ikut bintang radio juga ya?
3: Aduh,
1: enggak. Dok. Para pendengar Ruang Rindu pasti juga pengen dengar suara-suara langsung.
3: Yang itu aja, yang awalnya aja ya.
1: Monggo.
3: Kang Yana ya, maaf ya. Bila

0: Udah. Lupa Kang.
1: Ternyata suaranya merdu.
2: Ya udah. Kita langsung puterin Hasrat Cinta dari Yana Julio. Kang Yana, nanti kita ngobrol lagi ya, Kang ya.
3: Siap.
2: Tetap di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Kang Yana, kita lanjutkan Kang lagi Yana. Ngobrolnya ya.
1: Halo Kang Yana.
0: Oke. Okay. Kita
2: halo.
0: Ya. Kang Yana.
1: Sudah tersambung.
0: Waktu dihubungi untuk jadi bintang tamu acaranya Dr. Edi gimana
1: Memories of
0: ceritanya?
1: Soul. Ini gimana, Kang?
2: Iya, Dr. Edi telepon ke saya terus saya bilang beliau dia bilang ngefans sama lagu-lagu saya gitu.
1: Terima kasih, udah gitu.
2: Mau ngundang nyanyi di acara gitu-gitu bersama penyanyi-penyanyi yang lain gitu. Siapa aja ini wah seru gitu ya, langsung mau.
1: Nah, di acara ini kira-kira bawain berapa lagu Kang Yana sama
2: Kang? Misalnya 4 lagu.
1: Masing-masing 4 ya Kang ya?
2: Iya.
0: 4 lagu ya.
1: Wow.
2: Berarti ya, boleh dari 4, kan banyak pengisi acaranya. Kalau lebih dari 4 lagu kayaknya terlalu panjang jadinya.
0: Oh, iya.
1: Siap-siap Kang. Ya. Apakah nanti juga ada perform bareng semuanya, Kang? Mungkin di akhir acara, Dok Edi?
3: Ya, nanti itu ada rencananya ada closing biasanya.
1: Oh, closing ya.
3: Lagu bareng nanti closing pas closingnya.
0: Oh, okay.
1: Aduh, sudah membayangkan betapa serunya ya, Kang. Sayang aku tidak Kang ada, Yana. Kang.
0: Maafkan. Ada tapi sebagai undangan. Kita Kang nonton Yana bareng.
2: Selain Dokter Edi
1: itu. Ya.
0: Kang Yana. Seorang Yana Julio ini kan komplit banget ya. Selain menjadi soloist, personil Elva Singers juga berduet juga banyak duet lagu-lagunya. Banyak. Kenapa bisa begitu sih Kang Yana?
1: Mm-mm. Kayaknya ngeblend semuanya lo Kang.
2: Kayaknya aku cuman beruntung aja.
1: Ya aduh, Kang Yana ini baik banget sih. aduh.
2: Iya, beruntung aja. Jadi waktu pertama kali mau pertama kali dilamar untuk bikin album solo itu di try out dulu dengan duet.
0: Oke.
2: Okay. Formasi duet dulu baru solo kan. Tapi sebelumnya saya udah jadi anggota Elva Singers.
0: Sebenarnya
2: pertama kali itu Elva Singers dulu. Saya sebenarnya itu menjadi anggota Elva Singers saja itu sudah sangat cukup gitu, sudah sangat membanggakan buat saya dan sudah sangat saya senang gitu jadi anggota sebuah grup vokal yang legendaris kayak Elva Singers ya. Tapi dengan bertambahnya formasi yang lain kayak duet dan solo itu benar-benar bonus yang luar biasa dari Tuhan.
0: Oh, gitu. Okay.
2: Jadi saya ngerasanya ya kayak cuma beruntung aja.
1: Kang Yana suka gitu. Tahun 90-an nih Kang Yana ini salah satu vokalis solo pria yang paling dicari.
0: Paling dicari. Kenapa dicari?
1: Barengan dicari oleh fans, Kang.
2: Hah? Barengan Ita Purnamasari.
0: Oke.
3: Ada salah satu enggak, ada salah satu duetnya juga dia. Kang Yana masih ingat ya, ada salah satu duetnya dia itu sama Agnes Mo waktu itu loh.
0: Yang, oh iya.
1: Agnes Mo ya?
3: Iya, pernah.
1: Oh iya.
3: Ini orang-orang banyak yang enggak tahu bahwa Kang Yana pernah ada apa sama Agnes Mo ya, Kang ya?
0: Ombak
3: Kang,
0: dan laut dan ombak.
1: Kenapa enggak dirilis lagi?
0: Oh, awan dan ombak ya, Kang ya?
3: Awan dan ombak.
0: Siap, oke.
2: Itu soundtrack juga soundtrack sinetron yang dimainkan oleh Agnes Monica sendiri.
1: Aduh, Kang Yana ini luar biasa. Paket komplit seperti Kang Yudi tadi sama Mas Yudi tadi bilang ya, komplit.
0: Oke. Kita ke Madiun ada Mas Heri.
1: Mas Heri, selamat malam Mas Heri.
4: Malam Mbak Ita sama Bang Yudi.
0: Siap. Silakan Mas Heri.
4: Tanya ke Bang Edi sama Kang Yana. Yana.
1: Silakan Mas.
4: Bang Edi bikin event di Madiun, Jawa Timur, pernah nggak?
0: Bikin event di Madiun.
1: Bikin event dong, Mas Edi.
3: Kebetulan Madiun.
4: Di Bali Serbini jauh amat.
0: Oke.
4: Kemudian buat Kang Yana, sepertinya juga belum pernah ke Madiun ya, show di Madiun.
0: Kang Yana.
1: Kang Yana nanti akan dijawab ya, Mas Heri. Nanti
0: ditunggu Mas Heri ya.
4: Kalau Mbak Ita udah pernah lihat sih di Stadion Wilis.
1: Iya.
4: Zaman rindu sampai mati, Mbak Ita.
1: Zaman rindu sampai mati. Wih, itu kan tahun 90-an, Mas Heri.
4: Sama yang Son AI.
1: Iya, benar-benar. Nanti kalau ada show di Jawa Timur, nonton ya, Mas Heri ya.
4: Pastilah.
0: Siap. Surabaya palingan biasanya, Mas Heri. Gak jauh kan?
4: Ketah 2 jam doang.
1: Iya, makanya.
0: Oke. Ditunggu jawabannya ya. Siap,
4: Bang Mas Yudi sama Mbak Ita ya. Mm-hmm. Salam buat Mas Budi Purwoko sama Mbak Wulan. Selamat malam, selamat istirahat.
0: Oke. Okay. Terima kasih.
1: Terima kasih. Matur nuwun Mas Heri.
0: Sama-sama Mas Heri. Pernah bikin acara di Madiun enggak, Mas Bang Edi? Mas Edi.
3: Mas Edi? Belum. Jadi makanya mungkin ini kan tadi saya sampaikan ini proyek pertama saya. Ya kan. Jadi mungkin biar ini juga karena rata-rata artisnya di Jakarta biar budgetnya juga enggak begitu. Ya, ya.
1: Jadi ada Mas, dong.
0: Nah, kalau di Surabaya enggak usah pakai nginep di hotel di rumahnya Mbak Ita.
3: Betul. Nanti pakai udah kepikiran.
1: Maksudnya kalau Bali Sarbini insyaallah sukses langsung berlanjut ke kota berikutnya.
3: Amin.
1: Surabaya ini jangan sampai kelewatan.
3: Kebetulan sebenarnya Madiun itu adalah kota mertua saya, istri saya, Magetan ya, terutama Magetan. Jadi Pak Heri itu mungkin nanti diagendakan, nanti saya ngajaklah Mbak Ita sama mudah-mudahan ada rezeki kita ya, ada Kang Yana, nanti kita ke Madiun. Ya.
0: Di Madiun juga ada RRI loh soal.
3: Bisa juga.
1: Siap.
3: Sebenarnya ada yang minta setelah di Balai Sarbini nanti mungkin saya masih ya ini pokoknya lagi
1: mikirin sekarang.
3: Ada yang minta itu di Pekanbaru.
0: Oh, Pekanbaru.
3: Ada salah satu beberapa pejabat yang sana itu minta artis legend buat tim sana.
1: Dah,
3: tapi saya lihat dulu lah ini lah kayak mudah-mudahan di Sarbini ya kan.
1: Insyaallah bakal pecah, Dok.
0: Oh, siap. Ini ada Ayu di Maluku. Sebelum Kang Yana udah pernah ke Madiun belum Kang Yana? Ditanyain
2: udah
0: tadi.
2: Udah pernah. Melupa kapan?
3: Pecel Madiun.
0: Pecel Madiun bener. Siap. Kalau begitu kita ke Maluku Tengah.
1: Ada Kak Ayu.
0: Selamat malam Ayu.
5: Selamat malam Mbak Ita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya.
0: Silakan Ayu.
5: Ya, sangka Mas Yana Julio.
0: Kang Yana.
5: Ya. Kang Yana ya panggilannya.
0: Iya, panggilannya Kang Yana.
5: Oh, Kang Yana. Assalamualaikum Kang Yana, selamat malam.
1: Oh iya, Ayu, Kang Yana tadi sudah berbicara karena enggak dengar ya suara.
0: Silakan
1: Ayu, ya.
0: Silakan
1: Ayu, ada yang mau ditanyakan.
5: Oh iya, kalau pertanyaan sama Kang Yana Huli ini tentang lagunya ya. Tadi kan beliau menyampaikan bahwa vokal atau fast singers ya. Lagu yang emosi jiwa.
1: Emosi jiwa.
5: Tentang lagu emosi jiwa. Itu ya, yang kita kan siapa, terus kenapa harus emosi jiwa gitu kan.
0: Kenapa harus emosi jiwa ya?
5: Iya, kan ada juga terus namanya cinta.
0: Iya.
5: Pada waktu itu jumpa gitu ya tentang emosi jiwa. Terus pertanyaan saya ke Dokter Edi ya.
0: Iya.
1: Dokter Edi.
3: Iya Ibu.
5: Ya selamat malam Dokter Edi.
3: Malam.
5: Saya baru pulang dari dokter nih.
1: Iya yuk. Keren.
5: Iya, tapi luar biasa loh jadi penggiat musik gitu. Saya bertanya tentang kegiatannya nanti di bulan Oktober tadi sembersama sama makan Abang Yudi. Kita yang melibatkan siapa aja gitu atau ada penyanyi muda selain
1: yang penyanyi Bungo. Legend, oke. Okay.
0: Penyanyi mudanya saya. Nanti ditunggu dijawab ya.
5: Iya, Abang Yudi kan kalau Abang Yudi jadi penyanyi muda juga kan.
0: Iya betul.
5: Kan kalau udah sama Mbak Ita pasti bisa nyanyi dong.
0: Siap.
1: Iya dong, yuk.
5: Ya Mbak Ita, pokoknya buat Bang Dokter Edi sama Kang
1: Yana,
5: Hana Yulio ya. Pokoknya tetap sukses berdua.
1: Amin.
0: Ya.
1: Amin.
5: Nanti. Terus siapa Pak Abdijo? Tadi dia Bu Indi yang ada di Denpasar Bali. Dan juga buat Pak Widi kita juga dan semua yang akan berusaha
1: dari Guru
5: Indonesia. Selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih Ayu. Oke, Kang Yana ditanyain kenapa memilih lagu Emosi Jiwa dijadikan duet.
1: Itu mungkin jadi produser ya, Kang Yana.
2: Kita mah dulu sebagai penyanyi yang ditunjuk buat nyanyi nurut-nurut aja.
1: Nah, itu memang kondisi 90 seperti itu Mas Yudi.
0: Gitu ya.
1: Siapa tadi yang nyanyi? Iya. Jadi
2: kita sebenarnya nyanyi, penunjukan saya sama Lita itu di duetin itu kan tadi saya udah bilang bahwa itu try out. Jadi gini, Alpha Singers sudah ada nih. Udah manggung kiri kanan ya. Tiba-tiba Alpha Singers dikontrak oleh satu produser namanya Tim Record sama Pak Yan itu.
1: Pak Yan Juhana. Nah,
2: Kita rekaman terus Alpha Singers ada keluar satu album, udah selesai. Nah, sang produser Pak Yan waktu itu tuh naksir saya sama Lita.
1: Dibikinin kayaknya solo cocok album. Gitu ya, Kang ya.
2: Nah, sebelum satu-satu dibikinin solo album, ya kita berdua di try out
1: lewat emosi jiwa.
2: Terus kebetulan ada emosi apa film Catatan Si Boy 2 in the making gitu. Mereka butuh soundtrack. Kemudian Pak Mas Hari Sabar almarhum itu bikin lagu judulnya Emosi Jiwa. Terus Pak Ayan kasih ke kita, ke saya dan Lita gitu.
1: Dan ternyata hasilnya luar biasa.
3: Sampai sekarang.
1: Sampai sekarang merinding loh.
0: Hanya karena
2: itu dulu di salah satu radio swasta yang terkenal itu sampai 12 minggu apa 11 minggu gitu.
3: Oh, jadi di track itu ya.
1: Iya, bertengger di puncak.
0: Bertengger ya kan?
1: Kayak dulu bertengger.
3: Tapi beberapa kali juga udah apa ya Kang, viral juga ya kemarinnya dinyanyikan sama Aisyah ya kan? Ya, yang di Kudus ya, apa di Jepara itulah. Saya lihat.
1: Iya. Wah, itu lagunya Wena, apalagi Kang Yana sama Lita Zen bawainnya tuh kayaknya emosinya tuh nyampe ke kita.
0: Emosi jiwa banget dia.
1: Nyampe ke pendengar loh Kang. Ini luar biasa loh.
0: Iya. Dan pada akhirnya kata-kata atau judul emosi jiwa itu menjadi jargon tersendiri gitu ya. Ih, emosi jiwa nah ini gitu ya. Oke. Tadi ada yang nanya kenapa enggak ada penyanyi mudanya? Ya, ada enggak sih?
1: Mas Edi, dijelaskan.
3: Sebenarnya ada nanti di salah satu gimmick kejutan itu ada salah satu penyanyi muda. Itu kebetulan teman saya. Nah, itu rahasia. Nah, tapi kebetulan lagi kembali lagi ke selera ya. Jadi saya seleranya emang selera legend.
0: Selera yang tua-tua. Maksudnya yang legend-legend.
3: Legend ya. Jangan dibilang tua ya. Masih
1: legend-legend. Jadi gimana sih?
3: Iya. Jadi nanti itu kebetulan ada Mama Dian itu kan, Mama Dian Pisesa ya kan. Itu maksudnya masih muda kan. Nah, ada Mama Beta ya kan. Masih muda juga.
1: Nah, iya. Ada Yana Julio.
3: Kang Yana Fendi. Itu udah masih muda sekali Kang. Betul. Ya. Ada Rita Effendi.
1: Dan
3: ya
1: ada yang dari Amerika, Atik CB
3: yang pulang kampung ya kan, langsung suruh nyanyi.
1: Aduh, luar biasa.
3: Jadi udah lengkap. Udah Ratih Purwasi.
0: Ratih Purwasi.
3: Apa yang akan tampil juga. Jadi makanya
1: 31 Oktober.
3: Nah, 31 Oktober. Jadi itu seleranya memang mungkin untuk saat ini ya, tapi tidak menutup kemungkinan juga nanti ngadain acara untuk yang anak-anak muda anak-anak gitu.
0: Ya kalau anak muda berarti aku yang diajak.
3: Iya, siap Mas.
1: Nah, GR loh Mas.
0: Bukan PD. Oke, ini ada tetangganya Kang Yana nelpon nih kayaknya
1: dari
0: ya.
1: Dari Bogor, ada Teh Dinda, selamat malam Teteh.
0: Teh Dinda, selamat malam.
6: Mbak Isa Purnamasari, Yudi Ismail, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Siap.
1: Mangga Teh.
6: Dokter Edi, selamat malam.
3: Malam Ibu, selamat malam, sehat selalu Ibu.
6: Alhamdulillah sehat. Dokter juga sehat ya, suaranya keren. Emang bener Kang Yana, kumaha damang Kang Yana?
0: Amin. Kang Yana kumaha damang Kang Yana ditanyain.
2: Alhamdulillah, kumaha Bogor.
6: Batur salembur ya Teh, Teteh Dinda Kang Yana di Bogor.
1: Teh Dinda di Bogor
0: kan? Ada Teh Dinda di Bogor katanya Kang Yana nih.
2: Iya. Kumaha Bogor hujan Teh?
1: Bogor hujan kan?
6: Emang Kang Yana lagi di mana?
0: Emang Kang Yana lagi di mana katanya kok nggak tahu?
1: Ujung telepon. Teh.
0: Oke, silakan Teh pertanyaannya Teh.
6: Bogor lagi ini lagi kurang bersahabat sama hujan gitu ya.
0: Oke, siap.
6: Pertanyaannya ke dokter dulu ya yang ada di studio ya, Dokter Edi ya.
3: Siap Bu.
6: Dokter iya, wedding juga iya, penggiat musik juga iya.
0: Betul.
6: Luar biasa sih, benar-benar biasa di luar nih Kang Ari, Dokter Edi.
1: Benar-benar.
6: Suaranya keren, emang betul. Orang yang bilang suara dokter emang keren, benar.
3: Amin. Dok,
6: nanti kalau ada tapi itu nanti untuk apa namanya, untuk acara 31 Oktober itu tadi di deretan nama-namanya sebenarnya dari Jawa Barat semua ya.
3: Betul,
6: kan?
3: Ya.
6: Betul.
3: Ya. Iya kan dari Jawa Barat semua. Atik CB dari Kediri.
6: Oh iya, dari Kediri. Harusnya ada satu lagi dari Jawa Timur ini yang sekarang ada di.
1: Itu loh, yes, Teh.
3: Betul sekali.
1: Heran kan, Teh?
6: Yang ada di samping
1: Bapak Edwin. Oh iya, ada di sampingnya langsung, Teh.
6: Kediri ada, pasti Surabaya nggak ada. Kan itu dong.
1: Lah iya, Teh. Dokter Edi tidak bisa berkata-kata.
6: Kalau di sini.

0: apakah tukang Liana di Elfas gitu, sama Elfas okay. sama teman yang di Elfas itu. Sepertinya itu pertanyaannya.
1: Okay.
0: Buat Dokter Edi, semoga sukses.
2: Nonton ya. Ibu, nonton ya, kasih ke.
3: Iya, nonton ya Teteh ya, 31 Oktober.
0: Semoga
3: ya.
0: Yang dari Surabaya juga dibawa ya.
2: Siap.
3: Semoga ya Teteh ya, semoga.
0: Terima kasih kalau gitu, Yudi Ismail.
1: Siap,
3: terima kasih. Terima kasih. Hatur nuhun.
0: Hatur nuhun.
3: Selamat malam.
1: Oke, okay, Kang Yana pertanyaannya, sedalam apa sih Kang Yana itu di Elva Singers? Kok kayaknya nafas Elva Singersnya masih nyangkut sampai sekarang, gak hilang-hilang warnanya gitu.
4: Elva Singers buat saya sebagai seorang penyanyi, Elva Singers itu ya segalanya. Karena seperti yang saya bilang tadi bahwa sebenarnya saya tuh menjadi anggota Elva Singers saja itu sudah suatu opportunity, sebuah kesempatan atau sebuah peluang yang sangat besar untuk saya jalani sebagai seorang penyanyi. Jadi buat saya sampai sekarang, walaupun saya solo karir, ada duet sana kiri kanan dan lain sebagainya, Elva Singers nggak akan saya lepas gitu maksud saya. Akan saya terus pertahankan menjadi angsal satu anggotanya sampai kapan ya? Gak tahu deh pokoknya. Selama mungkin lah saya akan terus di Elva Singers, nggak akan saya lepas gitu. Jadi sedalam itu kecintaan saya terhadap Elva Singers gitu.
1: Oh baik, siap kalau begitu.
3: Siap Kang.
1: Ya, kita ya. Wah ini kok tiba-tiba banyak ada orang.
3: Kenapa Kang?
4: Jadi kalau misalnya ada mau gantiin saya jadi anggota Elva Singers, saya akan cuman akan bilang over my dead body.
1: Ya, langkai dulu mayat saya gitu ya.
3: Sudah mendarah daging buat
2: sudah Diana. Menjiwai.
1: Oh, oke.
3: Okay. Tidak mungkin diganti. Oh ya Kang, ini masih dari kota Bogor mentang-mentang.
1: Ada lagi Diana. Iya, dari ada Bogor. Lagi orang Bogor nih ya kan. Ada Pak Hasanuddin.
3: Selamat malam Pak Hasanuddin.
5: Ruang Rindu, Robert Bagindo, Memori Lewat Lagu, Mbak Ita,
3: siap.
5: Pak Yudi,
1: siap.
5: Pak Freddy, kalian dulu dong, selamat malam.
2: Selamat malam Bapak.
1: Langsung silakan.
5: Luar biasa Pak Dokter Edi nih. Luar biasa. Ya dokter, ya di musik juga. Penata vokal juga, woy, luar biasa.
1: Ya, luar biasa betul. Ya, siap. Mantap. Oke, pertanyaannya apa nih?
5: Pak Dokter Edi, itu bebas gak? Untuk penonton, untuk acara nanti.
1: Kalau nanti silakan menghubungi Instagramnya ada ya?
2: Ada.
1: Di Instagramnya nanti ya Pak Hasan ya?
5: Oh di IG ya?
1: Di
5: ya.
1: IG.
5: Oh,
1: terus ada lagi?
5: Terus nanti atau sukses buat Dr. Edi.
2: Amin.
5: Bisa mempolarisasikan untuk penyanyi remaja. Kayak Mbak Dian,
1: terus Mbak Betaria Sonata.
5: Sonata sama itu juga tuh. Itu emang Bang Yana Yulio itu sukses buat Bang Yana Yulio ya pakai dia. Karena ini saya sedikit ngasih ini yang masih kadang Elva Singers berangkat Yana Yulio jadi penyanyi itu di Elva Singers, jadi bukan Elva Singers kalau nggak ada Yana Yulio.
1: Oke, siap, nanti disampaikan ya.
5: Beda lagi.
3: Iya.
5: Vibrasinya itu yang cakep saya.
3: Vibrasinya itu tidak tergantikan, bener loh.
5: Terjadi.
3: Duh, memang ya. Suaranya khas banget memang Kang Yana ini.
5: Dari kapan bisa nata album lagi untuk Elva Singers Bang Yanel gitu aja pertanyaannya.
3: Oke, siap.
5: Selamat malam buat Adinda semuanya.
1: Siap.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Yana, kalau kata Bang Hasanuddin di Bogor, Elva Singers tanpa Yana Julio ya bukan Elva Singers katanya. Gimana Kang?
4: Elva Singers tanpa Yana Julio adalah Elva Singers tanpa Yana Julio. Gitu. Enggak, sebenarnya namanya ya, sebenarnya Elva Singers itu kan artinya penyanyinya Elva. Ya, jadi sebenarnya Elva itu membawahi banyak sekali penyanyi-penyanyi bagus di Elva Music School-nya dulu. Jadi banyak sekali personil-personil yang potensial yang sebenarnya bisa dijadikan anggota Elva Singers. Dulu pernah sampai 7 orang anggotanya.
1: Oke.
4: Okay. Akhirnya direduce jadi 4, jadi 5. Dan terakhir yang

0: yang sampai sekarang eksis adalah berempat gitu. Jadi sebenarnya beberapa kali sih pernah ya, pernah mereka tampil tanpa saya karena saya sudah terlebih dulu kontrak nyanyi solo misalnya gitu. Dan saya minta izin kepada Elva untuk nyanyi solo gitu, dan Elva mengizinkan baru saya bisa. Tapi kalau misalnya datangnya barengan belum kontrak, saya pasti mendahulukan Elva Singers.
1: Oke. Okay.
0: Nah, kalaupun saya nggak ada, Elva Singers yang bertiga itu tetap keren. Yang bertiga itu tetap keren nyanyinya dengan lagu-lagu yang sama dan harmoni yang sama. Saya rasa sih nggak terlalu ngefek gimana gitu untuk secara harmoni dan secara penampilan ya. Tapi pasti tentu saja kalau lengkap itu jauh lebih lebih baik lah gitu kan. Dan selama ini memang jarang banget saya misalnya nggak hadir di Elva Singers gitu, kayaknya itu jarang banget.
2: Kayaknya juga nggak pernah lihat kok bertiga, Kang. Pasti selalu komplit.
3: Jadi pembagian suaranya agak susah ya.
1: Oke. Kang Yana, kita masih punya satu segmen lagi nggak apa-apa ya?
0: Ya boleh.
1: Siap, kita dengerin. Karena tadi Bang siapa tadi, Hasanuddin menyanyikan Satu Keinginan. Nah, kita puterin Satu Keinginan berikut ini. Tetap di Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Baiklah, ini lagu Cintamu dari Yana Julio. Kang Yana masih ingat ya lagu Cintamu tahun berapa, Kang?
1: Kang Yana.
2: Ya.
0: Lari kayaknya Kang Yana.
1: Lari nih Kang Yana.
0: Kang Yana ada lagu Cintamu. Ini tahun berapa Kang Yana kalau masih ingat?
2: Tahun 90
0: ya. Album itu pertama bukan?
3: Iya, album pertama
2: itu
3: kayaknya.
2: Itu ciptaan suami temanku.
0: Oke.
1: Okay. Oh, suami temannya. Oh, oke. Okay.
2: Ciptaan suami temanku namanya Dwiki Darmawan.
0: Oh, iya ya. Oh.
1: Aku jadi enggak. Serius.
0: Emang iya ya, Cintamu ciptaan Dwiki Darmawan.
1: Serius,
0: ya?
1: Kang. Bener. Aku enggak tahu.
2: Oh, bukan. Yang bikin musik.
0: Oh, yang bikin musik. Aransemennya.
1: Kang Yana, okay. Mang. Makanya kok aku enggak ngerti.
0: Aduh. Sebentar. Kita ke Bandung dulu satu orang yang Kang Yana ya.
1: Ada
0: Teh Ati.
1: Ya.
0: Bati, selamat malam.
4: Selamat malam.
0: Silakan.
4: Makasih Mbak Ita.
1: Iya, sama-sama. Sami-sami ya,
4: Teh. Kang Yana dulu ya. Saya udah dua kali jadi LO-nya Kang Yana.
0: Udah dua kali jadi LO-nya Kang Yana.
1: Udah dua kali Kang jadi LO-nya Kang Yana. Di acara apa, Bati?
4: Pertama reuni di Garut.
0: Reuni di Garut.
1: Oh
0: yang udah Jakarta, oke. Okay. Ingat nggak Kang Yana sama Mbak Ati?
2: Ingat dong
0: katanya.
4: Ya. Garut kemarin. Nanti kita mau pengen ngundang lagi nih di Garut.
0: Aduh, pengen ngundang lagi katanya
1: Mbak
0: Kang Yana.
1: Ati, jangan lupa aku dong juga diundang.
2: Jangan khawatir lagunya masih banyak yang belum menyanyiin.
1: Oh. Ya siap.
0: Oke, berarti apa ada yang ditanyain?
1: Ada yang mau disampaikan?
4: Sukses selalu ya Kang Yana itu. Kang Yana tuh orangnya sama tehnya aduh baik banget. Jadi salah satu artis yang amat sangat baik ya. Sambil benar ya.
0: Siap.
4: Saya ini terus.
1: Siap.
4: Apa mendoakan supaya makin bersinar.
1: Amin.
4: Ini tetap awet muda.
1: Amin.
4: Kita
1: amin.
4: Yang muda-muda kalah.
1: Kalah muda,
4: ya,
1: Mbak Ti.
4: Buat acaranya ya.
0: Oke.
1: Makasih, Mbak Ti.
4: Ya, itu aja.
0: Sama-sama, Mbak Ti.
1: Mbak Ti jangan lupa nonton nanti
0: 31 Oktober.
4: Kita mau ajak teman-teman.
1: Yes.
0: Siap kalau begitu. Ya.
3: Hubungin saya nanti biar saya kasih diskon.
1: Ya, nanti sama dokter Mbak Ti.
0: Makasih, Mbak Ti.
4: Ya, yuk mangga, selamat
1: malam. Mangga. Mas Yudi, kalau ada musik ini artinya kita sedang berada di segmen impresi. Ini
0: hanya
1: memori
0: ya?
1: Penuh rasa simpan di hati.
0: Gimana,
1: Kang Yana
0: gimana
1: udah
0: impresi?
1: Tahu kan aturan mainnya?
0: Kang Yana, ini kalau ada impresi tahu kan aturan mainnya Kang Yana. Gimana Mbak Ita aja yang ngomong.
1: Ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Kang Yana. Ini kalau benar dapat hadiah donat.
0: Mbak Ita yang ngirim donatnya ya. Kalau enggak diwakili
1: Dokter
0: Edi juga ya. Oke.
3: Okay. Insyaallah.
0: Oke, okay, siap. Kang Yana udah siap ya? Pertanyaan-pertanyaan gampang-gampang kok Kang Yana.
2: Iya.
1: Oke. Okay.
0: Pertanyaan-pertanyaan Mbak Ita.
2: Ini jawabannya rebutan.
0: Enggak, Kang Yana Kang Yana. Kalau bisa dibantu Dokter Edi enggak apa-apa.
1: Oke, okay, pertanyaan pertama dalam album Lebaran milik Elva Singer ada lagu yang berjudul Nyatakan Kebenaran. Siapakah pencipta lagu Nyatakan Kebenaran? Ayo Kang.
2: Elva Cesuria dan Wike Gur.
0: Bukan.
1: Salah Kang Yana.
2: Salah.
0: Iya. Nyatakan kebenaran.
1: Ayo satu kali lagi
0: satu
1: Kang.
0: Satu kali lagi Kang.
2: Gak tahu beneran, setahu saya itu.
0: Oh, oke, okay. Coba dijawab Mbak Ita.
1: Nama penciptanya adalah Dani Daksina Putra.
2: Kang Dani.
0: Kang Dani siapa atuh?
2: Almarhum.
0: Oke.
2: Gitarisnya Elva di Elva Music Studio.
0: Oh, ya. Pertanyaan kedua. Sebutkan judul lagu dalam album Jumpa Lagi yang ada di urutan B2. Album Jumpa Lagi.
1: Tuh, Kang Yana sampai keselak.
2: Apa ya? Urutan B2 apa ya?
0: Oke.
2: Enggak tahu. Saya cari kasetnya.
1: Pas ya. Lewat. Judulnya apa Mas Yudi?
0: Sebutir Impian. Benar enggak Kang Yana?
2: Oh iya iya. Ciptaan Shanti, teman saya kuliah. Dia tinggal di Australia, bikin lagu untuk saya. Beliau itu alirannya klasik. Jadi lagunya memang agak-agak klasik.
1: Agak-agak klasik gitu ya, seperti mana. Oke. Pertanyaan ketiga Kang Yana, sebutkan
2: ini
1: harga.
2: Susah pertanyaannya.
1: Nah, tanyalah sama yang di sebelahku ini Kang.
0: Oke.
1: Pertanyaan ketiga Kang, sebutkan harga kaset dari album Indonesia 6 di mana Yana Julio membawakan lagu Monica. Berapa harga kaset?
0: Berapa harga album kasetnya Indonesia kala 6? Itu Kang.
1: Kala itu Kang.
2: 15.000.
1: Terlalu mahal.
3: 6.800.
0: Satu lagi barangkali.
1: Satu
0: Kang
1: kali
0: Yana.
1: Lagi Kang Yana.
2: 11.000.
1: Wes donatnya aman kalau.
0: Donatnya gitu. Aman. Udah 3 pertanyaan masih aman. Berapa Mbak Ita harganya?
1: 3.500.
0: Serius? Iya serius. Nanti coba dicek di kaset Indonesia 6 Kang Yana nyanyi lagu Monica itu. 3.500 harganya.
2: Berarti inflasi kita berat banget ya.
1: Benar.
0: Lanjut ke pertanyaan keempat ya. Tahun 1993
2: evaluasi uang kita gila-gilaan ya.
0: Iya. Tahun 1993 sebuah album Satu Keinginan dirilis. Ada lagu yang diciptakan oleh Oas TPS. Apakah judul lagunya?
2: Halo.
0: Halo ya. Halo Kang Yana.
1: Kang?
2: Ya.
0: Oke. Okay. Jadi tahun
2: 9 gue ngomongin pasti terus disensor.
0: Enggak dong, masih didengerin. Dalam album Satu Keinginan ada satu lagu yang diciptakan oleh Oas TPS. Apakah judul lagunya?
1: Ayo. Ayo Kang. Ayo.
2: Lu lupa judulnya.
1: Donat sudah. Wah, donat aman. Udah pas Kang, pas.
2: Pas.
0: Oke, okay, judulnya adalah
1: Falling in Love alias Jatuh Cinta.
0: Bener ya Kang, Jatuh Cinta ya diciptakan Was ya.
2: Namanya hip hop gitu.
0: Oh, tuh masih ingatkan lagunya.
1: Waduh, yowis, donat aman masih.
0: Aman ya.
1: Satu pertanyaan terakhir Kang Yana. Pada album Cintamu milik Yana Julio ada lagu yang durasinya persis 4 menit 00 detik. Apakah judul lagu tersebut?
0: Durasinya persis 4 menit 00 detik. Cantik banget durasinya
2: Cintamu.
0: Ini.
2: Pertanyaan apa ini?
1: Ya nih, karena juga nih.
0: Karena di album itu dicantumkan banget durasinya Kang. Jadi bahan pertanyaan deh.
2: Mungkinkah?
0: Satu lagi deh.
1: Satu kesempatan lagi Kang Yana.
0: Belakangnya U.
1: Aduh. Gak sia-sia beli donat-donatnya untuk.
2: Cintamu.
1: Salah.
0: Yang benar
1: Dirimu.
0: Jadi nanti dicek di kasetnya ya Kang. Lagu Dirimu durasinya persis 4 menit 00 detik.
2: Ini pasti ngulik banget cari pertanyaan.
0: Oh iya dong.
1: Ini Mas Yudi langsung alhamdulillah donatnya utuh.
0: Utuh katanya. Ya enggak juga.
2: Tapi keren sih nyari pertanyaannya.
0: Siap. Ya. Kang Yana, ada yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1 barangkali?
1: Pendengar
0: Ruang Rindu.
2: Pokoknya saya Yana Julio akan tampil di acara Memories of the Soul tanggal berapa? Tanggal
1: 31 Oktober.
2: 31 Oktober di Balai Sarbini malam ya. Ini sebuah konser gabungan antara penyanyi-penyanyi saya dan teman-teman saya. Ada Dian Pisesa, ada Betaria Sonata, ada Rita Effendi, ada Atik Sibi. Satu lagi siapa ya?
1: Ratih Purwasi.
2: Ini penyelenggaranya adalah PT Suryo Nasihat Sejahtera, pimpinan Dr. Edi.
1: Dr. Edi.
0: Siap.
1: Suryono.
2: Tangan untuk Dr. Edi.
0: Hati
2: untuk Dr. Edi. Acara pasti seru karena
1: bakal pecah saya, ini.
2: Saya satu-satunya bapak-bapak dan
1: bapak-bapak keren dong. Kang Yana bapak-bapak keren.
2: Dan kita akan nyanyi semua akan nyanyiin ke paling apa masing-masing 4 atau 5 lagu gitu.
1: Siap.
2: dari hits kami masing-masing, dan mungkin juga ada kolaborasi. Saya juga belum tahu, tapi yang pasti seru banget. Dan harus nonton, beli tiketnya di loket.com, jangan lupa.
0: Siap,
2: siap. Untuk berburu tiket dari sekarang supaya nggak kehabisan.
1: Kapan lagi ya Kang Gias? Siap.
0: Semangat banget yang mau diajakin nyanyi.
1: Oke, dari
2: Youtube ini
0: Kang Yana, next project ada rilis single atau album gitu?
1: Mungkin album religi, single religi 2027 Kang?
2: Belum ada, tapi saya lagi ngerencanain mau bikin collab antara saya dan anak-anak.
0: Oh oke,
1: okay. Wah keren.
2: Jadi
1: pastinya
2: saya
1: ya, putra-putrinya ya.
2: Iya, saya
1: okay, Kang.
2: Isga, gitu.
0: Siap kalau begitu.
1: Siap, Kang.
0: Terima kasih Kang Yana.
1: Terima kasih Kang.
2: Sama-sama.
1: Hanupi.
0: Sampai ketemu.
3: Hatur nuhun Kang Yana.
0: Hatur nuhun pisan.
2: Salam buat Dokter Denny dan semuanya ya.
0: Siap. Kalau bisa sampaikan. Wah seru banget ngobrol sama Kang Yana. Tapi ini ternyata banyak banget WhatsApp yang sudah masuk. Coba kita cek satu persatu ya. Belum ada Teh Eca di Bogor. Banyak banget Kang Yana, Kang Edi, Mas Yudi turut bergabung dong. Pertama mau menyapa penyanyi favoritku Kang Yana.
1: Sekaligus
0: kakak kelas SMA 2
1: dan sekaligus tetangga satu kompleks di Perumahan Sempur.
0: Waduh, oke. Terima kasih Mbak Eca Hamid. Kemudian ini dari Indi di Bali tadi udah ya. Lanjut ada Brandy di Bogor, terima kasih sudah mengirimkan voice note. Kemudian ada siapa lagi ini? Willy Anugrah. Terima kasih Kang Willy. Ya ada juga Bu Lois, Bidan Louis ya.
1: Bidan Louis.
0: Oke, ada Kak Atin di Cipayung. Terima kasih.
3: Ada juga ada beberapa teman saya.
0: Kang Oyan.
3: Iya, ada Kang Oyan dari salam juga sama Kang Yana, sama Mbak Ita, sama Mas Yudi.
0: Siap, Kang ada Oyan, waalaikumsalam.
3: Teman saya beberapa teman kantor yang salam sama Mbak Ita pun.
5: Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru saja bergabung bersama kami, ada bahagia selalu untuk Anda yang mana baru saja kita ikuti Ruang Rindu Nasional. Buat yang mau bergabung ataupun yang ingin ikuti jalannya Ruang Rindu Nasional ya, langsung aja melalui Pro 1 RRI Jakarta. Tak terasa waktu yang begitu cepat berlalu ya. Saya Hatijah Bajo pamit dari ruang dengan Anda semuanya. Terima kasih kebersamaan Anda dari pukul 18 waktu Indonesia Timur hingga saat ini dengan berbagai segmen yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Semoga kehadiran kami dapat menjadi teman dan sahabat Anda semuanya. Insya Allah kita akan jumpa lagi ya di lain waktu, di lain kesempatan. Selamat malam dan sampai jumpa.
6: Bersikap tawadhu. Dari Iyad bin Hammad radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepada saya agar supaya kamu sekalian bertawadhu atau bersikap rendah diri, sehingga seseorang tidak merasa sombong terhadap yang lain dan seseorang tidak pula berbuat zalim terhadap yang lain. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud dan Ibnu Majah.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Rabu tanggal 16 September 2026. Kita akan jumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur. Sebelum berpisah, penyiar Anda serta seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terimalah salam kebangsaan kita, sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program Masa Satu Radio Republik Indonesia, Fakfak.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Fak-Fak, mengudara dengan pemancar FM 94,9 MHz. Kembali menyelenggarakan siaran pada hari ini, Kamis 17 September 2026. Saudara pendengar, selamat pagi dan selamat mengikuti siaran kami. Terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Selamat pagi saudara pendengar di mana saja Anda berada. Kembali dari kawasan Kapten Petendean 72 di lantai 1 Pro 1 Fak-Fak. Kembali pagi ini mengudara menggunakan pemancar FM 94,9 MHz. Edisi Kamis 17 September 2026. Senang sekali saya Yuli Rohomana kembali menemani ruang dengar Anda dari awal siaran hingga nanti di pukul 12 siang nanti, dengan beragam segmen acara yang sudah kami persiapkan menemani ruang dengar Anda. Dan pendengar, izinkan kami untuk membangunkan Anda warga kota Fak-Fak di mana saja berada yang pagi ini masih tertidur lelap, bangun dan nikmati hari yang baru. Dan yang pasti udara kita pagi ini luar biasa baik ya, cuaca juga mendukung kita untuk kembali beraktivitas. Semoga saja pagi ini ketika kita bangun, tubuh yang sehat, semangat dan akan kembali siap untuk menjalani hari yang baru dengan segala tugas aktivitas yang akan kita jalani. So, untuk mengawali pagi, mari kita bangun dengan bersyukur kepada Sang Pemberi Hidup, yang mana kita diizinkan menikmati hari yang baru dengan sangat luar biasa dan dengan rencana-rencana kita di hari ini. Semoga saja semua yang sudah kita persiapkan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Dan baik pendengar, 5 menit kita berlalu dari jam 5 pagi seperti biasa mengawali pagi kita. Serangkaian segmen acara akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda dan hingga nanti di pukul 5.30 ya, kami temani Anda. Selanjutnya kita akan dengarkan pengajian Al-Quran untuk Anda kaum muslimin dan muslimah, dilanjutkan dengan pilihan hiburan hingga nanti di pukul 5.30 kami ajak Anda kita ikuti Mutiara Pagi Kristen Protestan untuk edisi hari Kamis 17 September 2026 dengan tema puji, sembah dan syukur hanya kepada Tuhan selamanya. Dan baik pendengar, ruang dengar Anda, kita dengarkan pengajian Al-Quran.
1: A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

0: صدق الله العظيم.
1: Baik pendengar, baru saja kita ikuti bersama pengajian Al-Quran dan jarum jam di tempat tugas menunjukkan pukul 5.12 menit waktu Indonesia Timur. Pilihan lagu-lagu hiburan kami hadirkan ke ruang dengar Anda hingga nanti di pukul 5.30 kami ajak Anda, khusus umat Nasrani, kita ikuti Mutiara Pagi Kristen Protestan dengan tema puji, sembah, dan syukur hanya kepada Tuhan selamanya.

0: Aku dengar kamu baru mulai bisnis UMKM ya? Sudah kepikiran belum soal branding produkmu?
1: Belum terlalu, Alia. Aku masih bingung mulai dari mana. Ada saran?
0: Pertama-tama, kamu harus punya logo dan nama yang mudah diingat. Yang pastinya ini akan jadi identitas bisnismu loh.
1: Iya ya, benar juga. Terus apa lagi ya?
0: Selain itu, aktif di media sosial penting banget, Bud. Buat akun bisnis di Instagram, Facebook, atau TikTok. Posting secara rutin dengan konten menarik tentunya.
1: Konten seperti apa sih yang menarik?
0: Coba ceritakan kisah di balik produkmu. Misalnya nih ya, bagaimana proses pembuatannya atau bahan-bahan berkualitas yang kamu gunakan. Dan tentunya ini bisa membuat pelanggan lebih terhubung dengan brand kamu, Bud.
1: Wah, ide bagus tuh. Ada tips lain nggak ya?
0: Nah, jangan lupa juga nih untuk selalu berinteraksi dengan pelanggan, balas komentar dan pesan mereka dengan ramah dan cepat. Ini bisa meningkatkan loyalitas pelanggan loh, Bud.

Sejarah lipstik. Lipstik atau pewarna bibir merupakan salah satu alat perias yang banyak disukai karena dapat mempercantik tampilan wanita. Lipstik ternyata sudah dikenal sejak zaman prasejarah. Menurut Britannica, bangsa pertama yang menggunakan pewarna bibir atau lipstik adalah bangsa Sumeria yang hidup pada era peradaban kuno di Mesopotamia Selatan. Ketika itu, bangsa Sumeria membuat pewarna bibir atau lipstiknya dari buah-buahan, henna, karatana liat, bahkan serangga. Tak jarang ditambahkan juga material seperti perhiasan yang ditumbuk untuk menambahkan kilau dan warna yang mempercantik tampilan bibirnya. Namun, ketika itu lipstik hanya digunakan oleh masyarakat kelas menengah ke atas, sedangkan kelas bawah yang mengalami kesulitan ekonomi tidak terbiasa menggunakannya. Lipstik baru mulai populer pada akhir abad 1 hingga awal abad ke-20, ketika mulai populer juga fotografi dan industri perfilman. Sejak era 1920-an, lipstik dan berbagai jenis kosmetik berhasil jadi tren make-up yang berhasil menyebar dan digemari di seluruh dunia fashion hingga saat ini.

Serangga dari Ordo Blatodea yang dikenal sebagai hama di lingkungan manusia. Mereka memiliki tubuh pipih, antena panjang, dan biasanya berwarna coklat atau hitam. Kecoa berkeliaran di tempat bersih maupun kotor, namun kebanyakan berada di tempat yang kotor dan juga lembab. Kecoa termasuk hewan nokturnal atau aktif di malam hari dan sangat tahan hidup, bahkan bisa bertahan dalam kondisi ekstrim. Berikut beberapa fakta menarik tentang kecoa. Ada lebih dari 4.500 spesies kecoa di dunia, tetapi hanya sebagian kecil yang menjadi hama. Mereka bisa hidup berminggu-minggu tanpa makanan dan beberapa hari tanpa kepala. Kecoa sering ditemukan di tempat yang lembab, gelap, dan kotor seperti selokan, dapur, atau kamar mandi. Mereka dapat menjadi vektor penyakit karena membawa kuman dari tempat kotor ke makanan manusia. Kecoa

putus. Kecoa memiliki tekanan darah yang rendah dan sistem sirkulasi yang sederhana, dan luka di lehernya bisa cepat menutup secara alami. Otot bukan pusat kendali utama. Kecoa memiliki ganglia atau kumpulan saraf tersebar di tubuhnya, sehingga beberapa fungsi dasar seperti bergerak bisa tetap berjalan meskipun tanpa kepala. Tapi akhirnya kecoa mati juga. Kenapa? Setelah beberapa hari, kecoa akan mati karena dehidrasi atau kelaparan karena tanpa kepala. Ia tidak bisa makan atau minum. Ia juga kehilangan antena dan mata yang penting untuk navigasi dan pencarian makanan. Biasanya, kecoa bisa bertahan sekitar 1 minggu tanpa kepala, tergantung pada kondisi lingkungan.

0: informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, pukul 5.30 menit kebersamaan kita di pagi ini. Dan untuk Anda yang baru saja bergabung, selamat pagi, selamat bergabung kembali bersama kami di Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, tadi sudah kita ikuti bersama pengajian Al-Quran, dilanjutkan dengan pilihan lagu-lagu hiburan ya. Dan sudah membawa kita saat ini pukul 5.30 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya pendengar, khusus untuk Anda umat Nasrani, ke ruang dengar Anda akan kami hadirkan Mutiara Pagi Kristen dengan tema Puji, Sembah, dan Syukur Hanya Kepada Tuhan Selamanya. Selamat pagi dan selamat mengikuti.

setia RRI Fak-Fak, dimanapun Anda berada saat ini, baik yang sedang berada di dalam rumah maupun yang di studio, selamat berjumpa lagi dan Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Senang sekali saya Wiwiriani Tetelepta dapat kembali menyapa ruang dengar Anda di hari yang penuh anugerah ini. Di saat ini kita harus menyadari bahwa jika kita masih bisa menarik nafas dengan lega, itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan yang selalu nyata dalam kehidupan kita. Tuhan sudah menyediakan segala berkat untuk kita nikmati di hari yang baru ini dalam seluruh aktivitas dan kerja kita. Mari kita jadikan firman Tuhan sebagai landasan kuat dalam kehidupan keseharian kita. Sebelum kita mendengar sabda kebenaran firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa, memohon terang Roh Kudus agar kita memahami maksud firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, tiada henti kami memanjatkan ungkapan syukur dan terima kasih atas penyertaan-Mu. Terima kasih atas anugerah nafas kehidupan yang Engkau nyatakan bagi kami. Bapa, saat ini kami anak-anak-Mu yang setia mendengar RRI Fak-Fak siap untuk mendengar sabda-Mu. Kami mohon penyertaan-Mu agar firman-Mu mendapat tempat dalam hati kami, menjadi berkat dan berbuah dalam kehidupan kami. Berfirmanlah bagi kami, kami sudah siap mendengar.

pendengar yang terkasih, bacaan Alkitab kita hari ini terambil dalam Mazmur pasal 100 ayat yang pertama hingga ayatnya yang kelima. Saya akan membacakannya bagi sekalian kita. Pujilah Allah dalam baitnya. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap Tuhan.

Pendengar setia RRI Fak-Fak, hari ini kita merenungkan bersama satu tema yang begitu penting dalam kehidupan kita dengan judul Puji, Sembah, dan Syukur Hanya Kepada Tuhan Selamanya. Shalom Bapak Ibu Saudara Saudari pendengar setia RRI. Kita patut bersyukur karena cinta kasih Tuhan masih boleh kita rasakan melalui nafas kehidupan ini. Kiranya damai sejahtera Tuhan menyertai hati kita semua. Hari ini kita merenungkan satu tema yang sangat penting. Kita sekarang berada di bulan Februari tahun 2026. Dalam perjalanan waktu yang sudah kita lalui ini, pasti banyak hal yang kita rasakan. Mungkin ada di antara pendengar yang melaluinya dengan rasa sukacita, gembira karena keberhasilan atau kesehatan. Tetapi mungkin juga ada yang sedang melalui hari-hari dengan duka, kesedihan, atau rasa sakit. Namun, firman Tuhan mengingatkan kita melalui tema puji, sembah, dan syukur hanya kepada Tuhan selamanya. Perhatikan ada kata selamanya. Saudara, selamanya artinya kekal. Ini berarti Mazmur ini mengajarkan kita untuk memuji dan bersyukur bukan hanya saat hati senang saja, melainkan setiap waktu. Tidak ada alasan bagi seorang Kristen untuk tidak mengucap syukur. Tahukah saudara, kata Mazmur berasal dari kata Ibrani Mizmor, yang artinya puji-pujian yang diiringi oleh alat musik. Dahulu, bangsa Israel membawa korban syukur kepada para imam saat persembahan itu dibawa masuk, harus diiringi dengan nyanyian dan musik yang meriah. Dalam ayat yang kedua dikatakan, beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Kata sorak-sorai dalam bahasa Ibrani adalah renana. Ini bukan sekedar suara, tetapi sebuah teriakan kegembiraan yang penuh energi, emosional dan ekspresif. Bayangkan, mereka bernyanyi dengan sepenuh tenaga dan suara nyaring karena gembira. Sebab kunci penyembahan yang benar adalah nyanyian dan pujian kepada Tuhan. Lalu, bagaimana dengan kita sekarang pendengar? Seringkali ketika kita beribadah atau berdoa dengan loyo-loyo, tidak ada semangat, mungkin karena ada masalah di rumah, masalah ekonomi atau beban kerja, sehingga saat memuji Tuhan pun kita tidak bersemangat. Padahal, jika kita datang dengan hati yang muram atau marah, baik itu kepada sesama anggota jemaat, keluarga, atau bahkan rekan, sesungguhnya kita gagal dalam penyembahan kita kepada Tuhan. Jika penyembahan itu gagal, maka kehadiran kita di hadapan Tuhan menjadi sia-sia. Bukan berkat yang kita terima, tetapi bisa menjadi kutuk. Firman Tuhan tegas mengatakan, siapa yang mau datang kepada Tuhan dalam keadaan suka maupun duka, harus dengan sukacita dan sorak-sorai. Tidak ada pengecualian. Jangan sampai kita seperti yang tertulis di dalam Mazmur 1 ayat yang kelima, di mana orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Jika kita tidak tahan berada dalam persekutuan orang benar, seperti di gereja atau dalam peribadatan, maka kita perlu bertanya pada diri kita sendiri, apakah kita sedang berada di dalam bagian kefasikan? Mari kita lihat ayat yang keempat. Dikatakan, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Pintu gerbang Allah bukan hanya gedung gereja. Yesus berkata dalam Matius 18 ayat yang ke-20 bahwa di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namanya, di situ ia ada. Artinya, saat ini pun saat Anda mendengar radio ini dan kita bersekutu, hadirat Allah ada di tengah-tengah kita. Jadi, masuklah ke hadirat-Nya dengan ungkapan syukur. Pendengar yang terkasih, orang yang tidak mengucap syukur itu ada akibatnya. Ingatlah Adam dan Hawa di Taman Eden. Mereka punya segala makanan, berlimpah dan kehidupan kekal. Tetapi, karena kurang rasa syukur, mereka tergoda oleh iblis untuk menjadi sama seperti Tuhan. Akibatnya, mereka jatuh dalam dosa dan diusir dari hadirat Allah. Salah satu dosa yang membuat Allah murka adalah kurangnya ungkapan syukur. Lihat juga Raja Saul, karena tidak bersyukur atas tahtanya dan iri hati kepada Daud, Tuhan tidak berkenan kepadanya. Akhirnya harta dan kedudukannya diambil dan diberikan kepada Daud. Ini pelajaran bagi kita, karena tidak mengucap syukur,
Berkat kekayaan, bahkan masa depan kita pun bisa diambil oleh Allah dan diberikan kepada orang lain. Hal ini mengajarkan kepada kita bahwa hanya karena tidak mengucap syukur, kita bisa dijauhkan dari hadirat Allah. Dengan tidak mengucap syukur, harta kekayaan, kemakmuran, masa depan kita pun akan diambil alihkan kepada orang lain. Untuk itu, kalau sampai hari ini masih ada yang mengeluh dengan apa yang terjadi dalam hidupnya, berhenti dan naikkan syukur kepada Tuhan. Karena kunci untuk berada dalam hadirat Allah, kuncinya Allah ada di pihak kita, yaitu dengan kita mengucap syukur. Lalu, dalam bagian yang terakhir, ayat yang ke-4b mengatakan, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Kalau di situ dikatakan masuklah melalui pintu gerbangnya, lalu ada tanda koma, ke dalam pelatarannya. Artinya, bukan hanya masuk ke dalam gerbangnya saja, tetapi saat masuk ke dalam pelatarannya juga harus dengan nyanyian syukur. Kalau kita berbicara tentang pelataran, berarti persembahan yang akan dibawa ke dalam altar Tuhan, itu harus dengan nyanyian syukur. Maka itu kalau kita bawa persembahan itu harus dengan nyanyian dan pujian dengan penuh semangat, sukacita. Nah, di situ melambangkan kita memberi kepada Tuhan dengan sukacita. Tetapi firman Tuhan mengatakan juga, hidup kita adalah persembahan yang hidup. Kalau hidup kita adalah persembahan, berarti kita harus membawa hidup kita ke hadapan altar Tuhan. Artinya, memberikan hidup kita kepada Tuhan dengan ungkapan syukur. Oleh karena itu, jika sampai hari ini saudara masih sering mengeluh, berhentilah. Naikkan syukur kepada Tuhan, sebab syukur adalah kunci agar Allah berada di pihak kita. Seluruh hidup kita persembahan yang hidup. Saat saudara bekerja, melayani keluarga, atau menjalankan tugas pelayanan di gereja pun, lakukanlah dengan segala ungkapan syukur. Meskipun terkadang capek, lelah, atau kurang istirahat, kerjakan itu semua dengan sukacita. Gunakan diri kita sebagai alat Tuhan untuk menyalurkan berkat bagi orang lain. Jadi, seluruh hidup kita, pekerjaan, keluarga, rumah tangga kita harus dilakukan pada dasarnya, harus dimulai dengan ungkapan syukur. Mau susah senang, harus mengucap syukur. Kiranya mulai dari hari ini dan seterusnya, kita membawa seluruh hidup kita untuk terus ada dalam ungkapan syukur. Amin. Pendengar setia RRI yang berada di rumah maupun studio, mari kita bersatu dalam doa. Kita menaikkan ungkapan syukur kita. Kita berdoa. Segala puji dan syukur dan hormat kami naikkan kepadamu ya Bapa, Allah yang maha pengasih, Allah yang baik, Allah yang adalah sumber berkat, Allah yang selalu setia di atas ketidaksetiaan kami. Benar Tuhan, saat ini kami menghadap hadiratmu. Kami adalah manusia yang tidak luput dari belenggu dosa. Kami tidak layak ya Bapa. Namun dari aras ketinggianmu, sucikan, kuduskan, dan tahirkanlah kami dari dosa, agar kami layak di hadapanmu. Kami meminta hadirat Tuhan hadir saat ini, melingkupi setiap kami dimanapun kami berada. Bapa di dalam surga, Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berterima kasih ya Tuhan, karena melalui perjumpaan di udara ini kami diingatkan kembali bahwa syukur adalah kunci kekuatan hidup kami. Tuhan, ampuni kami jika selama ini kami sering mengeluh. Ampuni kami jika beban pekerjaan, persoalan keluarga, atau pergumulan kesehatan membuat kami lupa untuk melihat kebaikan-Mu. Hari ini kami belajar bahwa syukur kami tidak boleh tergantung pada keadaan, melainkan harus tetap teguh selamanya, karena Engkau adalah Allah yang setia. Hamba berdoa secara khusus bagi setiap pendengar RRI Fak-Fak yang saat ini sedang mendengarkan, bagi mereka yang sedang dalam berbeban berat, kiranya Engkau berikan kelegaan. Bagi mereka yang sakit, kiranya tangan-Mu yang ajaib memberikan kesembuhan. Dan bagi mereka yang bersuka cita, biarlah sukacita itu meluap bagi berkat sesama. Tuhan Yesus, hari ini kami membawa seluruh tugas dan tanggung jawab kami ke dalam tangan-Mu. Kami menyatakan bahwa otoritas Tuhanlah yang berkuasa di setiap bidang kehidupan kami. Apapun profesi kami, baik sebagai pegawai, TNI Polri, guru, pedagang, petani, nelayan, tukang ojek, sopir, pengusaha, petugas kebersihan,
mahasiswa, anak sekolah, maupun pelayan jemaat, biarlah kami mengerjakannya bukan dengan sungut-sungut, melainkan dengan ungkapan syukur yang penuh. Berkatilah setiap pekerjaan tangan kami, dan biarlah sepanjang hari mulut kami terus memperkatakan puji-pujian hanya bagimu. Biarlah hidup kami, kami persembahkan persembahan yang hidup dan menyenangkan hatimu. Berikanlah hikmat dan kekuatan baru agar setiap tanggung jawab yang engkau percayakan dapat kami selesaikan dengan setia dan menjadi kemuliaan bagi namamu. Secara khusus kami berdoa bagi pemerintah daerah Kabupaten Fakfak, berkati Bapak Bupati dan Wakil Bupati beserta seluruh jajaran pimpinan dan aparatur sipil negara yang ada. Berikanlah mereka hati yang takut akan Tuhan dalam mengambil setiap kebijakan agar pembangunan di kota ini dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat. Kami juga menyerahkan seluruh elemen masyarakat di Fakfak, kiranya engkau tanamkan semangat kebersamaan dan cinta kasih di antara kami semua. Kami juga memohon perlindungan-Mu untuk keamanan dan kedamaian di kota tercinta ini. Jauhkanlah kota Fakfak dari segala mara bahaya, perpecahan, dan hal-hal yang dapat mengganggu ketenangan kami. Biarlah suasana damai sejahtera senantiasa melingkupi setiap sudut kota hingga ke kampung-kampung. Kami juga teringat akan saudara-saudari kami yang tidak seiman. Kiranya kasih-Mu tetap mempersatukan kami dalam toleransi dan persaudaraan yang rukun demi kebaikan daerah kami. Ya Bapa, kami juga menyerahkan instansi RRI Fakfak ke dalam tangan-Mu. Berkati pimpinan, kru, dan teknisi yang bekerja keras agar siaran ini dapat menjangkau setiap rumah. Kiranya RRI terus menjadi alat komunikasi yang membawa informasi baik dan kesejukan bagi pendengar setianya. Bagi setiap gereja-Mu dan para hamba Tuhan yang melayani di seluruh pelosok Fakfak, kiranya Engkau berikan kesehatan dan urapan Roh Kudus yang melimpah. Kuatkan mereka dalam memberitakan kebenaran-Mu, agar umat-Mu terus bertumbuh dalam iman. Akhirnya ya Bapa, kami menyerahkan seluruh hidup kami hari ini, biarlah hanya nama-Mu yang dipermuliakan melalui gerak-gerik hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kami percaya Engkau telah mendengar dan menjawab doa kami seturut dengan kehendak-Mu yang mulia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.

Bapak Ibu dan saudara pendengar setia RRI Fak-Fak, mari kita bawa seluruh hidup kita di bulan yang baru ini untuk terus ada dalam ungkapan syukur. Ingatlah tema kita hari ini, puji, sembah, dan syukur hanya kepada Tuhan selamanya. Hingga di sini perjumpaan kita. Jika Tuhan berkenan, kita akan berjumpa kembali di waktu yang akan datang. Selamat berkarya di hari ini, tetap semangat, tetap bersyukur. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.

0: Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi saudara pendengar di mana saja berada. Kita jelang pukul 6 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kita ikuti warta berita daerah.

Pukul 6 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Fak-Fak menyampaikan Warta Berita Daerah. Berikut kami sampaikan sari berita. Puncak peringatan Harhubnas 2026 di Kabupaten Fak-Fak dilakukan dalam kegiatan upacara pada Kamis 17 September 2026 pagi di area kantor KSOP kelas 4 Fak-Fak. Pemerintah Kabupaten Fak-Fak untuk sementara membatasi waktu pemungutan retribusi kendaraan di pos parkir Pasar Tuburuni hingga pukul 18 waktu Indonesia Timur. Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya Kamis 17 September 2026 bersama saya Yuli Rohrohmana.

0: Berita selengkapnya, puncak peringatan Harhubnas 2026 di Kabupaten Fak-Fak dilakukan dalam kegiatan upacara pada Kamis 17 September 2026 pagi di area kantor KSOP kelas 4 Fak-Fak. Laporan Januardi.
1: Saudara, Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Fak-Fak, Taha Bahmid menyebut wilayah Fak-Fak memiliki potensi yang cukup baik untuk pengembangan tanaman sayuran dan hortikultura. Menurut Taha, kondisi tersebut telah dibuktikan melalui aktivitas usaha tani masyarakat yang selama ini berjalan dengan baik di sejumlah wilayah, di mana petani dinilai mampu mengembangkan kebun dengan berbagai jenis tanaman yang sesuai dengan kondisi setempat. Ia menyebut sejumlah komunitas yang dinilai cocok dikembangkan petani Fak-Fak, di antaranya buncis, kangkung sawi, dan jagung manis. Selain itu, tanaman cabai, kacang tanah, dan kacang panjang juga dinilai memiliki peluang untuk terus dikembangkan.
2: Kalau untuk di Fak-Fak sangat cocok untuk tanaman, jenis tanaman sayuran atau agrikultura tadi. Jadi sangat cocok. Jadi yang ya terbukti bahwa selama ini mereka usaha tani lancar-lancar saja. Mereka usaha itu bikin kebun. Yang tadi jenis-jenis tanaman yang saya sebutkan tadi terkait dengan mungkin buncis, kangkung, kemudian sawi, jagung manis, itu cocok memang mereka laksanakan itu. Bisa, artinya ini kita mulai dari yang apa namanya, kita di dalam dulu. Jadi kan untuk sementara kan yang kol dengan kentang, wortel itu kan dari luar. Kita perkuat dulu yang ada. Kita biasakan mereka supaya continue dulu. Ya, kita tidak bisa paksakan dengan hal yang datang terus tidak ada hasilnya. Yang ada kita optimalkan dulu, baru nanti pelan-pelan. Itu tergantung dari petani sendiri. Kira-kira mereka mau atau tidak. Inisiatif mereka untuk usaha ya silahkan. Tapi kita mau paksa mereka untuk tanam itu susah, tidak bisa. Nanti hasilnya juga tidak ada.
1: Ia menambahkan pengembangan komoditas pertanian tetap bergantung pada inisiatif dan kemampuan petani. Taha menyebut tanaman kol pernah diusahakan di distrik Bomrai namun tidak berlangsung lama sehingga pemerintah memilih mendorong optimalisasi komoditas yang telah sesuai dan diminati petani. Januardi melaporkan.
0: Baik, pendengar, kami mohon maaf informasi yang baru saja kita dengarkan, yakni informasi dari Dinas Pertanian yang mendorong pengembangan kebun bagi petani. Pemerintah Kabupaten Fak-Fak untuk sementara membatasi waktu pemungutan retribusi kendaraan di pos parkir Pasar Tumburuni hingga pukul 18 waktu Indonesia Timur. Kebijakan tersebut disampaikan Kepala Bidang Pasar Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Sperinda Kabupaten Fak-Fak, Set Sampetondok, menyusul sorotan masyarakat terkait aktivitas pemungutan karcis kendaraan yang masih berlangsung pada malam hari ketika kegiatan perdagangan di pasar masih berjalan. Set menjelaskan mekanisme pemungutan retribusi kendaraan berkaitan dengan jam operasional pasar dan mengacu pada peraturan daerah perda yang berlaku. Pemerintah berencana membahas bersama para pedagang mengenai batas waktu operasional pasar termasuk opsi penutupan hingga pukul 21 waktu Indonesia Timur. Ia menegaskan untuk sementara petugas retribusi harus menghentikan pungutan paling lambat pukul 18 waktu Indonesia Timur. Sedangkan pada hari Minggu tidak dilakukan pemungutan karcis. Selain penataan waktu, saya mengingatkan masyarakat untuk memastikan menerima karcis atau bukti pembayaran setiap kali membayar retribusi kendaraan. Tarif yang berlaku yakni Rp2.000 untuk kendaraan roda 2 dan Rp3.000 bagi kendaraan roda 4. Balai Latihan Kerja BLK Kabupaten Fak-Fak membuka 6 program pelatihan pada Pelatihan Vokasi Nasional Batch 4 tahun 2026. Laporan Januardi.
1: Saudara, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Fak-Fak melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah UPTD Balai Latihan Kerja BLK Kabupaten Fak-Fak resmi membuka pendaftaran pelatihan berbasis kompetensi Program Pelatihan Vokasi Nasional PFN Batch 5 tahun 2026. Program pelatihan tersebut ditujukan pada para pencari kerja, khususnya lulusan SMA, MA, dan SMK sederajat, sebagai upaya meningkatkan kompetensi dan keterampilan agar lebih siap memasuki dunia kerja. Kepala BLK Kabupaten Fakfak, Muhammad Awaluddin Nur, mengatakan pada PVN Batch 5, pihaknya membuka 6 program pelatihan yang mencakup bidang teknologi informasi dan komunikasi, TIK, practical office, menjahit pakaian dengan mesin, instalasi listrik bangunan sederhana, pengelasan, teknisi AC, serta barista. Ia menjelaskan proses pendaftaran peserta telah dimulai sejak awal September 2026 dan akan berakhir pada 16 September 2026. Setelah pendaftaran secara online ditutup, BLK akan melanjutkan tahap seleksi melalui proses wawancara selama 2 hari.
3: Dalam batch 5 ini kami membuka 6 program pelatihan, yaitu komputer atau TIK, practical office, kemudian ada menjahit pakaian dengan mesin, instalasi listrik bangunan sederhana, pengelasan, teknis AC, dan percikan kopi atau barista. Kemudian pendaftaran peserta dimulai dari awal bulan September kemarin sampai 16 September hari ini berakhir pendaftaran peserta secara online, dan 2 hari kami lanjutkan dengan proses wawancara. Untuk pendaftaran peserta, mereka mendaftar secara online dan kemudian setelah itu membawa berkas fisiknya ke BLK. Adapun persyaratan yang persyaratkan adalah mereka yang lulusan SMA sederajat, baik paket C maupun Madrasah Aliyah maupun SMK, itu semua bisa mendaftar. Bagi teman-teman yang sarjana, ya kalau mau mendaftar biasanya mereka turunkan grade-nya menjadi SMA, tidak mendaftar secara. Untuk yang SD SMP memang kami belum melayani karena program ini masih melayani di pendidikan terakhir SMA. Kemudian mereka datang ke BLK untuk membawa berkas fisiknya, itu fotokopi KTP 2 lembar, kemudian ijazah terakhir 2 lembar, sama pas foto 3x4, 4 lembar.
1: Awalnya BLK Fakfak mendapat kuota 6 kelas, namun tingginya antusiasme masyarakat membuat pihaknya mengajukan tambahan kelas kepada Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas BPPVP Sorong. Dengan tambahan tersebut, PFN Batch 5 tahun 2026 di BLK Fakfak akan dilaksanakan dalam 8 kelas, terdiri dari 2 kelas TIK, 2 kelas listrik, 1 kelas pengelasan, 1 kelas menjahit, 1 kelas teknisi AC, dan 1 kelas barista. Total peserta yang akan mengikuti pelatihan mencapai 112 orang, sementara jumlah pendaftar telah menembus lebih dari 100 orang dan mendekati 200 orang. Januardi melaporkan.
0: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Fakfak. Anggota DPRD Kabupaten Fakfak mendorong agar peraturan daerah atau Perda Pasar dapat dikembangkan dan dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan pendapatan daerah. Dorongan tersebut disampaikan Ketua Komisi 2 DPRK Fakfak, M. Amin Samai, kepada wartawan, yang mengatakan Perda Pasar perlu benar-benar dikembangkan sehingga berbagai potensi pendapatan yang ada dapat dikelola dengan baik. Menurutnya, optimalisasi potensi tersebut penting agar dapat memberikan kontribusi terhadap income atau pendapatan daerah. Ia menilai peran dinas terkait yang mengusulkan Perda Pasar sangat penting dalam menindaklanjuti aturan tersebut. Dinas terkait diharapkan dapat melihat berbagai potensi yang dapat dikelola dan memberikan pemasukan bagi daerah. Menurutnya, potensi pendapatan tidak hanya berasal dari aktivitas utama pasar, tetapi juga dapat mencakup sektor lain yang berkaitan dengan kegiatan perdagangan. Ia mencontohkan parkiran maupun retribusi pasar lainnya yang dapat dikelola dan diarahkan sebagai sumber pendapatan daerah.
4: Peran tentu saya mengharapkan Perda tertentu, Perda mengenai pasar, itu pada istilah orang bahan itu jangan sebagai bahan yang tiarap atau tidur saja. Perda itu atau betul-betul dikembangkan, dimanfaatkan dengan baik sehingga potensi-potensi income BRN bisa masuk. Terutama barang tentu kita paham bahwa negeri kita ini kita selalu kencot dengan nilai yang begitu kurang sekali dengan angka 1 sekian. Bagaimana peran dinas terkait yang mengusul Perda Pasar ini bisa menarik puing-puing atau apa yang di luar, contohnya parkiran atau serius pasar yang lain, sehingga betul-betul memasuk satu arah dalam bentuk tentang ini.
0: Ia berharap berbagai potensi tersebut dapat dikelola secara terarah sehingga pemasukan daerah dapat terhimpun dalam satu sistem. Dengan demikian, keberadaan Perda Pasar tidak hanya menjadi dasar pengaturan, tetapi juga dapat mendukung optimalisasi pendapatan daerah. Ia menegaskan pentingnya sinergi antara DPRK, pemerintah daerah dan dinas terkait dalam mengembangkan potensi yang ada. Upaya tersebut diharapkan dapat membuat pengelolaan pasar lebih optimal, sekaligus meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan daerah Kabupaten Fakfak. Kepala Balai Latihan Kerja BLK Kabupaten Fakfak Muhammad Awaluddin Nur berharap pemerintah daerah Kabupaten Fakfak dapat mendorong peningkatan fasilitas pelatihan yang tersedia di BLK Fakfak. Penambahan fasilitas dinilai penting untuk mengakomodasi tingginya minat pencari kerja mengikuti pelatihan vokasi nasional PVN tahun 2026. Muhammad Awaluddin Nur mengatakan, dukungan pemerintah daerah diperlukan terutama dalam penyediaan sarana dan prasarana pelatihan. Menurutnya, keterbatasan fasilitas saat ini menjadi salah satu kendala dalam membuka lebih banyak kelas pelatihan bagi para pencari kerja. Ia menjelaskan dari sisi pemerintah pusat, BLK sebenarnya memiliki peluang untuk mengusulkan pembukaan tambahan kelas pelatihan. Namun pelaksanaannya tetap harus menyesuaikan dengan kapasitas ruang dan fasilitas yang tersedia di BLK Fakfak.
3: Ya, kami menanggapinya dengan, maksudnya ya kami berharap juga pemerintah daerah bisa mendorong juga untuk fasilitas-fasilitas yang ada di BLK agar kita bisa apa. Sebenarnya kan kalau dari pusat kita meminta ini kan bisa saja membuka tambahan kelas, tapi kan kelas kita terbatas juga, jadi tidak bisa kita kayak di sini las membeludak, cuma kan kita tidak bisa buka dua kelas res pelatihan dalam satu kegiatan, tapi tetap satu kelas.
0: Menurutnya, apabila fasilitas gedung dan peralatan dapat ditambah, BLK Fakfak akan lebih mampu memenuhi minat dan bakat para pencari kerja yang antusias mengikuti pelatihan vokasi nasional. Dukungan tersebut juga dinilai dapat memperluas kesempatan masyarakat untuk memperoleh keterampilan yang dibutuhkan di dunia kerja. Pendengar, demikian Warta Berita Daerah edisi hari ini, Kamis 17 September 2026. Informasi lainnya dapat Anda update melalui rri.co.id, RRI Digital, Instagram RRI, dan akun Facebook RRI. Terima kasih atas perhatian Anda.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semua. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

saja berada masih bersama kami di Pro 1 Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. 24 menit berlalu dari jam 6 waktu Indonesia Timur. Semoga saja pagi ini kita semua sudah terbangun dan sudah kembali siap-siap untuk kembali melakukan berbagai aktivitas di sepanjang pagi, siang hingga sore hari nanti. So, untuk Anda yang ada di luar kota Fak-Fak, Anda dapat ikuti siaran kami melalui aplikasi RRI Digital, juga bisa melalui audio streaming di rri.co.id. Dan pendengar, selanjutnya pilihan hiburan dan juga informasi masih akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda hingga nanti di pukul 7 kami ajak Anda, kita akan ikuti Warta Berita Sentral Pro 3.

digital saat ini, hampir semua aktivitas sehari-hari tidak terlepas dari perangkat elektronik seperti smartphone, laptop, dan tablet. Meskipun teknologi memberikan banyak kemudahan, paparan layar yang berlebihan dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, terutama pada mata. Kelelahan digital ditandai dengan gejala seperti mata kering, gatal, penglihatan kabur, dan bahkan sakit kepala. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui cara melindungi mata dari paparan layar agar tetap sehat dan nyaman. Berikut adalah beberapa tips efektif untuk mengatasi kelelahan digital dan melindungi mata. Yang pertama, terapkan aturan 20-20-20. Salah satu cara terbaik untuk mengurangi ketegangan mata adalah dengan mengikuti aturan 20-20-20, yaitu setiap 20 menit alihkan pandangan dari layar dan fokuskan pada objek yang berjarak 20 kaki, sekitar 6 meter selama 20 detik. Hal ini membantu mengurangi ketegangan pada otot mata dan memberikan waktu istirahat yang diperlukan. Yang kedua, sesuaikan pencahayaan ruangan. Pencahayaan yang tepat sangat penting untuk kenyamanan mata. Hindari pencahayaan yang terlalu terang atau terlalu redup saat menggunakan perangkat elektronik. Usahakan agar cahaya layar tidak terlalu kontras dengan pencahayaan ruangan. Menggunakan lampu meja yang lembut dan menghindari pantulan dari jendela dapat membantu menciptakan

0: aman untuk mata. Yang ketiga, gunakan kacamata khusus. Jika Anda sering bekerja di depan layar, pertimbangkan untuk menggunakan kacamata khusus yang dirancang untuk melindungi mata dari sinar biru yang dipancarkan oleh layar. Kacamata ini dapat membantu mengurangi kelelahan mata dan meningkatkan kenyamanan saat menggunakan perangkat elektronik dalam waktu yang lama. Yang keempat, perhatikan jarak dan posisi layar. Jarak dan posisi layar juga berpengaruh pada kesehatan mata. Pastikan layar berada pada jarak 50 hingga 70 cm dari mata dan posisikan layar sedikit lebih rendah dari garis pandang mata. Hal ini akan mengurangi tekanan pada leher dan punggung serta membantu mata tetap nyaman saat bekerja. Yang kelima, istirahat secara teratur. Jangan lupa untuk memberikan waktu istirahat yang cukup bagi mata. Pastikan untuk berdiri dan bergerak setiap 1 jam. Aktivitas fisik ringan ini tidak hanya baik untuk kesehatan tubuh, tetapi juga membantu merelaksasi otot-otot mata. Yang keenam, perhatikan asupan nutrisi. Makanan yang kaya akan vitamin A, C, dan E serta omega 3 sangat baik untuk mata. Konsumsi sayuran hijau, ikan, buah-buahan, dan kacang-kacangan dapat membantu menjaga kesehatan mata. Selain itu, cukup hidrasi juga penting. Minum cukup air setiap hari untuk menghindari mata kering. Yang terakhir, gunakan aplikasi atau fitur pengatur waktu. Beberapa aplikasi dan fitur di perangkat elektronik dapat membantu mengatur waktu penggunaan layar. Gunakan pengingat untuk beristirahat secara teratur dan atur pengaturan layar agar lebih nyaman untuk mata, seperti mengubah suhu warna dan tingkat kecerahan.
1: Pendengar, pukul 6.37 menit waktu Indonesia Timur, kembali kami sampaikan informasi datang dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 3 Sibur Fak-Fak, mengingatkan masyarakat terhadap potensi angin kencang dan gelombang hingga 2,5 meter di perairan Kabupaten Fak-Fak Kamis 17 September 2026. Peringatan tersebut berlaku mulai Kamis pukul 9 waktu Indonesia Timur hingga Jumat 18 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Timur. BMKG juga memperkirakan kecepatan angin dapat mencapai 15 knot dengan tinggi gelombang hingga 2,5 meter di perairan utara dan selatan Fak-Fak. Di perairan utara Fak-Fak, gelombang diperkirakan berkisar 0,5 hingga 2,5 meter dengan angin bertiup dari arah timur berkecepatan 9 hingga 14 knot dan hembusan maksimum atau gusti mencapai 26 knot. Sementara di perairan selatan Fak-Fak, tinggi gelombang mencapai 0,5 hingga 2,5 meter. Angin bertiup dari arah timur dengan kecepatan 5 hingga 12 knot dan hembusan maksimum mencapai 27 knot. Untuk pelabuhan Fak-Fak dan pelabuhan Kokas, kondisi perairan diperkirakan lebih tenang. Tinggi gelombang berkisar 0,1 hingga 1,25 meter atau kategori tenang hingga rendah dengan hembusan angin masing-masing mencapai 16 dan 17 knot. Secara umum, kondisi cuaca di wilayah Kabupaten Fak-Fak diperkirakan cerah berawan pada pagi hari, kemudian berawan hingga udara kabur pada siang hari. Sejumlah wilayah diperkirakan mengalami berawan tebal pada malam hari dan berawan pada dini hari. Suhu udara di Kabupaten Fak-Fak diperkirakan berada pada kisaran 17 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan 45 hingga 100%. Kecepatan angin di wilayah daratan berkisar 5 hingga 33 km per jam dengan arah dominan dari timur hingga selatan. BMKG juga memperkirakan pasang air laut terjadi pada pukul 04.00 hingga 06.00 waktu Indonesia Timur dengan ketinggian mencapai 2,2 meter. Sementara kondisi surut diperkirakan berlangsung pukul 11 hingga 13 waktu Indonesia Timur dengan ketinggian sekitar 0,4 4 meter. Ya, dan BMKG juga mengingatkan kondisi tersebut berpotensi mempengaruhi keselamatan pelayaran, terutama bagi perahu nelayan ketika kecepatan angin mencapai 15 knot dan gelombang 1,25 meter. Risiko juga perlu diperhatikan kapal tongkang pada angin 16 knot dan gelombang 1,5 meter, serta kapal feri pada angin 21 knot dan gelombang 2,5 meter. Masyarakat khususnya yang beraktivitas di wilayah perairan dihimbau tetap tenang dan waspada serta mengutamakan keselamatan. BMKG meminta warga selalu memperhatikan perkembangan cuaca dan memperbaharui informasi melalui RRI Pro 1 Fakfak maupun media sosial resmi BMKG Fakfak di Instagram @BMKGFakfak. Informasi untuk Anda, BMKG keluarkan peringatan dini cuaca perairan Kabupaten Fakfak. Informasi kami kutip dari rri.co.id.

0: sebelum ni agak mesti papai babai hino na yo. Acak sen ni nama di kiri kita ya belok kanan. Aduh bahaya babai Jojo. Aduh. Apa sih ibu satu ini? Ribet aja ribet dari tadi. Itu loh bu, sennya ibu tuh mau kemana? Ibunya belok kemana? Yang benar gak ibu pakai sen? Bahaya, ini jalan raya bu.
1: Sudah benar nih sen saya. Kok ibu jadi marah-marah sih?
0: Coba ibu lihat dulu, sen ibu ke kiri tapi ibu aja belok kanan. Yang benar dulu bu, kami di belakang nih bahaya kami nih bu.
1: Bentar, bentar, saya lihat dulu.
0: Lihat dulu sana.
1: Ngoceh aja ibu satu ini. Iya deh.
0: Tuh kan.
1: Maaf lah bu, ya udah ge. Jangan ngoceh-ngoceh aja dari tadi.
0: Dijawab, kon hak gue kena.
2: Pengguna lampu sen pada dasarnya sudah diatur dalam undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan mengaktifkan lampu sen yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah tujuan. Contohnya, seperti ke kiri, kanan, menyalip kendaraan, atau berpindah jalur. Selain itu, pengemudi juga harus mengamati situasi lalu lintas yang berada di bagian depan, belakang, serta samping kendaraan sebelum memberi lampu sen. Sebagai sebuah undang-undang, tentu saja terdapat hukuman serta sanksi bila hal ini dilanggar.

0: Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer.
2: Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
2: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke Gary 79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

0: Esensi Buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia. Buku Control Your Attitude karya Dr. Derek Darden membahas bagaimana sikap mental yang positif dapat mempengaruhi pencapaian dan kesuksesan seseorang dalam kehidupan dan kepemimpinan. Di dalam buku ini, Dr. Darden menekankan bahwa setiap positif tidak hanya membantu menghadapi tantangan, tetapi juga merupakan kunci dalam memaksimalkan potensi diri di lingkungan yang kompetitif. Buku ini mengulas pentingnya kesadaran diri dan pengendalian emosi dalam mengembangkan sikap positif. Menurut Dr. Darden, pemahaman akan kekuatan dan kelemahan pribadi adalah langkah awal untuk meningkatkan diri. Dengan pemahaman ini, seseorang dapat lebih mudah menetapkan tujuan yang realistis dan bekerja dengan semangat yang lebih terarah. Dr. Darden menggarisbawahi pentingnya mengelola lingkungan sekitar untuk mendukung sikap positif. Lingkungan yang mendukung akan memperkuat kemampuan seseorang untuk menghadapi tantangan dengan lebih baik. Secara keseluruhan, buku ini mendorong pembaca untuk melihat tantangan sebagai peluang untuk berkembang, menekankan bahwa perubahan dalam diri adalah awal dari pencapaian kesuksesan. Demikian esensi buku Control Your Attitude karya Dr. Derek Darden. Esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Mendengar tim 14 ekspedisi Patriot Universitas Hasanuddin melihat peluang besar untuk mengembangkan hilirisasi pala di Kampung Weri dan Saharei, Distrik Fakfak Timur, Kabupaten Fakfak. Tak hanya mengandalkan biji dan fuli sebagai produk utama, bagian lain seperti daging buah dan cangkang pala juga dinilai bisa diolah menjadi sumber nilai tambah bagi masyarakat. Potensi tersebut ditemukan setelah tim 14 ekspedisi Patriot melakukan validasi data bersama petani, pemerintah kampung, dan sejumlah instansi terkait. Dan pala Fakfak sendiri bukan sekedar komoditas perkebunan biasa karena telah memperoleh perlindungan indikasi geografis dengan nama pala Tomandin Fakfak. Status tersebut menjadi salah satu modal penting untuk mendorong pengembangan produk turunan pala agar manfaat ekonominya tidak berhenti pada hasil panen. Dan pendengar, pala Fakfak ternyata tak cuma biji. Unhas temukan potensi lain. Informasi kami kutip dari rri.co.id. Dan selanjutnya pendengar, kita beranjak ke pukul 7. Kami ajak Anda nantinya kita bergabung dengan Pro 3, ikuti Warta Berita Sentral pukul 7 waktu Indonesia Timur.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi ini diisi berbagai informasi, diantaranya Menko Pangan mendorong mahasiswa untuk mengembangkan ilmu dan teknologi di bidang pangan.

0: Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI mendorong pemerintah membuka posko pengaduan bagi para konsumen beras fortifikasi yang bermasalah. Hal tersebut adalah untuk menampung keluhan konsumen yang merasa dirugikan akibat produk tidak sesuai dengan klaim. Kita ke luar negeri, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB merilis Globalist Report 2026 yang melaporkan dampak konflik besar. PBB juga menilai bahwa perang berskala besar semakin dipandang sebagai resiko global yang diperkirakan berpotensi terjadi. Kita ke informasi olahraga, Sekjen Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC, Datuk Sri Winsor John, mendorong penguatan ekosistem sepak bola Indonesia secara berkelanjutan. Ekosistem kuat menjadi fondasi penting dalam pengembangan sepak bola sekaligus membangun industri olahraga nasional. Selanjutnya kita akan ikuti beberapa informasi yang telah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia. Menko Pangan Zulkifli Hasan mendorong mahasiswa Universitas Muhammadiyah Riau mengembangkan ilmu dan teknologi di bidang pangan yang menjadi kunci agar sektor pertanian Indonesia mampu bersaing dan tidak tertinggal dari negara-negara lain. Femi Astiovani melaporkan informasi lengkapnya.
1: Menteri Koordinator atau Menko Bidang Pangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan mendorong mahasiswa Universitas Muhammadiyah Riau atau UMRI untuk bersungguh-sungguh menuntut ilmu dan memanfaatkan kesempatan pendidikan guna mempersiapkan masa depan. Pesan tersebut disampaikan Zulkifli Hasan saat menghadiri kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru dan masa ta'aruf mahasiswa UMRI tahun akademik 2026-2027 di kampus UMRI. Zulkifli Hasan mengatakan mahasiswa dari berbagai latar belakang memiliki kesempatan yang sama untuk meraih cita-cita termasuk menjadi pemimpin di berbagai bidang. Karena itu kesungguhan dalam belajar menjadi hal penting yang tidak boleh disia-siakan. Zulkifli Hasan juga menekankan pentingnya penguasaan teknologi dalam sektor pangan. Menurutnya, Indonesia perlu meningkatkan penerapan teknologi mulai dari penggunaan bibit, sistem pertanian, hingga irigasi.
2: Sekarang memang kita sudah sembada, tetapi lambat laun kalau kita tidak siap manajemen teknologinya kita ketinggalan. Saya ambil contoh, negara lain untuk menghasilkan 1 kg gula, ongkosnya cuma 3.800. Kita 14.000. Karena kita manual. Satu orang nanam padi, satu orang kalau nanam padi, satu hektar, dia perlu waktu 24 hari. Tapi kalau pakai alat, satu alat 24 hektar satu hari. Beda kan? Beda nggak?
1: Sementara PLT Gubernur SF Haryanto menyebutkan salah satu peluang besar yang harus dimanfaatkan mahasiswa berada pada sektor pangan, pertanian, dan perkebunan yang menjadi kekuatan utama Riau, dan diharapkan UMRI dapat melahirkan generasi yang tidak hanya memahami potensi besar Riau, tetapi juga memiliki kompetensi dan keberanian untuk mengembangkan potensi tersebut menjadi kesejahteraan bagi masyarakat.
3: Masa depan pangan tidak hanya membutuhkan petani, kita membutuhkan anak-anak muda yang menguasai teknologi, pangan, peternakan, teknik, manajemen digitalisasi, logistik, keuangan, dan kewirausahaan. Saya berharap dari Universitas Muhammadiyah Riau lahir generasi yang tidak hanya mengetahui betapa besarnya potensi Riau pangan atas kehadiran dan pertanian perhatian yang diberikan kepada Provinsi Riau.
1: Pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto mengatakan masuknya mahasiswa baru ke perguruan tinggi bukan sekedar perpindahan lingkungan pendidikan, tetapi menjadi awal pembentukan karakter dan kapasitas diri sebagai generasi penerus daerah. Mahasiswa akan menghadapi dunia kerja dalam 4 hingga 5 tahun mendatang dengan tantangan yang berbeda. Perubahan struktur ekonomi, teknologi, industri, dan kebutuhan tenaga kerja menuntut mahasiswa untuk mampu beradaptasi. Dari Pekanbaru, Femi Astiovani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Panen raya padi dan bawang di Desa Truni, Kecamatan Babat, Lamongan, Jawa Timur menunjukkan hasil yang melimpah, di mana pemerintah Kabupaten Lamongan terus memperkuat dukungan irigasi dalam menjaga produktivitas pertanian. Kita akan bergabung bersama Farin Regi untuk menyampaikan informasi lengkapnya.
4: Panen raya padi dan bawang merah di Desa Truni, Kecamatan Babat, Lamongan menjadi gambaran positif produktivitas pertanian sekaligus memberikan optimisme bagi petani. Bupati Lamongan, Yudhoyono Effendi mengatakan hasil panen padi maupun bawang tahun ini cukup menggembirakan. Produktivitas padi dari sejumlah varietas bahkan mencapai lebih dari 11,5 ton per hektar dan diperkirakan menembus 12 hingga 12,5 ton per hektar. Pemkab Lamongan terus memberikan dukungan melalui pembangunan irigasi, perpompaan, jalan usaha tani, hingga fasilitas pertanian lainnya.
5: Dan hasil padi di sini rata-rata cukup baik. Tadi ada beberapa jenis varietas, ada 5 tadi ya. Hampir semuanya rata-rata di atas 11,5 ton rata-rata. Bahkan dimungkinkan nanti kalau sudah serentak panennya sekitar bisa sampai 12 sampai 12,5 ton. Itu menunjukkan bahwa kualitas pertanian di sini sudah cukup baik. Pengairannya juga cukup baik. Dan di sini setiap tahun kita juga terus memberikan fasilitasi baik perpompaan, baik irigasi, ada juga jalan usaha tani tadi yang ke sini dan juga fasilitas lain.
4: Marmin petani bawang merah Desa Truni mengatakan harga bawang merah tahun ini cukup menguntungkan meski tidak terlalu tinggi. Ia berharap pemerintah terus membantu petani terutama dalam penyediaan bibit dan pemasaran hasil panen. Menurutnya kepastian harga menjadi faktor penting untuk meningkatkan kesejahteraan petani.
6: Mahal itu enggak mahal, itu rendah enggak rendah. Pokoknya stabil.
7: Stabil.
6: Stabil. Ya semoga bisa membantu petani bawang lah.
7: Dari sisi apanya, Pak?
6: Sisi ya masalah pembibitan, dari masalah cara ya untuk
7: ini, menjualkan
6: bawang. Ya, untuk memasarkan bawangnya.
4: Selain panen raya, Bupati Lamongan juga memberikan bantuan berupa 3 unit irigasi perpompaan, 2 unit pompa yang diharapkan memperkuat ketersediaan air sekaligus mendukung petani mempercepat pelaksanaan MT3. Varian Raki melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Kali ini Gubernur Kalimantan Tengah menyalurkan bantuan beras, tepung, dan minyak goreng kepada ratusan kepala keluarga di Kelurahan Petuk Ketimpun yang merupakan warga terdampak kebakaran hutan dan lahan serta mulai mengeluhkan gangguan pernafasan. Edi Suroso yang menyampaikan informasinya.
1: Pengobatan gratis, minta kasihan anak-anak sama orang tua, sesak napas.
2: Warga yang terdampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Tengah mengeluhkan gangguan kesehatan akibat paparan asap. Salah seorang warga Petuk Ketimpun, Fatimah, mengaku mengalami sesak napas dan berharap pemerintah dapat menyediakan pelayanan pengobatan gratis bagi masyarakat terdampak. Warga berharap pengobatan dapat diberikan secara rutin setidaknya 1 hingga 2 minggu sekali. Menurutnya pelayanan kesehatan sangat dibutuhkan, terutama untuk membantu anak-anak dan orang tua yang mengalami gangguan pernapasan akibat kondisi kabut asap parah, khususnya bagi masyarakat yang masih harus beraktivitas di tengah kondisi udara yang terdampak kabut asap.
1: Pengobatan gratis, minta kasihan anak-anak sama orang tua, sesak napas. Kalau bisa pengobatannya 1 minggu atau 2 minggu sekali. Ya.
3: Bantuan masker ada lah, Bu?
1: Belum ada.
3: Okay. Ada bantuan ini apa yang Ibu rasakan? Yang Ibu rasakan apa? Senang atau gimana?
1: Kalau kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Gubernur, Pak Asyar Sabran.
2: Di sisi lain, warga menyampaikan terima kasih kepada Gubernur Kalimantan Tengah Agus Tiar Sabran atas perhatian dan bantuan yang diberikan kepada masyarakat terdampak karhutla. Warga berharap pemerintah terus hadir tidak hanya dalam penanganan kesehatan, tetapi juga memperhatikan kebutuhan pendidikan dan kehidupan masyarakat. Sementara itu, Gubernur Kalimantan Tengah Agus Tiar Sabran memberikan semangat kepada warga yang terdampak karhutla agar tetap kuat menghadapi kondisi tersebut. Ia menyampaikan bahwa menghadapi situasi karhutla merupakan tugas bersama yang membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.
4: Kita harus hadir tentang pendidikan, tentang kesehatan lah. Pendidikan kalau ada anak bobian, anak SMA sederajat mau kuliah, asal kata, apa namanya berat menerima, dipastikan dapat lah, dipastikan dapat. Itu kewajiban gubernur lah. Untuk yang terima kasih, kita saling mendoakan. Kita doakan juga untuk Pak Presiden Republik Indonesia, karena belum hadir karena perintah beliau. Harus menyapa masyarakat, lihat situasi masyarakat yang ada, ya kan? Maha Esa, Allah SWT tidak akan mencoba di luar kemampuan umatnya. Yang penting belum minta semangat lah. Tugas kita menghadapi situasi karhutla macam ini tugas kita semua. Tugas semua elemen masyarakat lah.
2: Agus Tiar juga mengajak masyarakat untuk saling mendukung dalam menghadapi dampak karhutla. Menurutnya pemerintah terus berupaya hadir dan menyapa masyarakat untuk melihat secara langsung kondisi yang dihadapi warga, sekaligus memastikan kebutuhan masyarakat menjadi perhatian dalam penanganan bencana. Edi Suroso melaporkan.
0: Selama pelaksanaan pembelajaran jarak jauh atau PJJ akibat kabut asap karena kebakaran hutan dan lahan, maka pemberian makan bergizi gratis kepada siswa di Kota Palangkaraya dihentikan sementara. Aga Jaya Bijaksana yang akan menyampaikan laporan lengkapnya.
5: Untuk kegiatan MBG selama PJJ ini sementara ditiadakan, Mas.
6: Program makan bergizi gratis atau MBG di Palangkaraya dihentikan sementara selama siswa menerapkan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Kepala SDN 5 Bukit Tunggal Palangkaraya, Musmar Madi, kepada RRI mengatakan penghentian MBG dilakukan karena siswa tidak lagi melaksanakan pembelajaran secara tatap muka di sekolah akibat kondisi kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan. Menurutnya selama PJJ berlangsung, siswa mengikuti proses belajar dari rumah sehingga dikhawatirkan MBG tidak termakan karena tidak ada orang tua yang mengambil ke sekolah. Ia juga mengimbau kepada para orang tua untuk tetap memperhatikan kesehatan anak selama kabut asap, termasuk memastikan kebutuhan makanan bergizi dan membatasi aktivitas anak di luar rumah.
5: Untuk sementara selama kegiatan PJJ ini, kita sudah berkoordinasi juga dengan pihak SPPG, terutama SPPG 4 Bukit Tunggal untuk kegiatan MBG selama PJJ ini sementara ditiadakan, Mas. Karena mengingat anak-anak kan belajar di rumah. Di awal-awal kemarin ada kita sempat mau 1 kali rasanya itu MBG tetap dibagikan.
6: Sementara itu salah satu orang tua siswa, Rendik Andika, tidak mempermasalahkan tidak diberikannya MBG kepada siswa saat pelaksanaan PJJ karena menghindari tidak termakannya MBG oleh siswa.
7: Beberapa hari ya, beberapa waktu yang lalu PJJ dan lain-lain, karena PJJ sebenarnya juga kurang efektif karena beberapa kendala kemarin pas PJJ, baik itu terkendala soal waktu belajar. belajar yang sebentar. Di yang lainnya juga kondisi ini cukup masih mengkhawatirkan sih, karena tadi pagi itu di wilayah sekitar rumah kami asapnya juga masih cukup tebal tadi pagi, meskipun kurang dari sebelumnya tapi cukup tebal, baunya juga masih menyengat gitu sih. Ada kekhawatiran juga lah masih, meskipun senang tapi juga masih ada kekhawatiran terkait kabut asap yang masih tebal dan nggak tahu sampai kapan normalnya.
6: Randy Kun berharap kondisi kabut asap akibat karhutlah segera membaik sehingga aktivitas pembelajaran dapat kembali normal dan program MBG bagi para siswa dapat dilaksanakan seperti sebelumnya.
8: Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Terima kasih Anda menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Ketenagakerjaan berkolaborasi menggelar peringatan Hari Ozon Sedunia tahun 2026 di Kota Bekasi. Informasinya disampaikan Leni Kurniawati.
9: Mengecil, ya, ini bukti bahwa negara-negara semua patuh terhadap protokol-protokol internasional, baik Montreal maupun Kigali amandemen.
0: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Ketenagakerjaan berkolaborasi menggelar peringatan Hari Ozon Sedunia tahun 2026 di Kota Bekasi. Dalam momentum tersebut, kedua kementerian sepakat mendorong keberadaan tenaga kerja hijau di Indonesia, khususnya di bidang teknisi reparasi alat pendingin atau air conditioner atau AC. Menurut Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat menjelaskan tenaga kerja hijau di bidang teknisi reparasi AC sangat dibutuhkan guna menjaga lapisan ozon di bumi dari kerusakan.
9: Ozon itu berjalan dengan baik dan hari ini kita berkolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan memastikan bahwa ada shifting dari orang yang terlatih menggunakan freon dan sebagainya, sekarang mereka harus berlatih dengan menggunakan teknologi yang baru. Nah, karena itu perlu pelatihan ulang dan Kementerian Kerjaan menyediakan tempat untuk bisa melatih mereka, dan kita juga menyediakan alat gitu. Jadi kolaborasi ini berhasil insya Allah menghasilkan tenaga kerja hijau. Apa itu tenaga kerja hijau? Tenaga kerja yang memang diniatkan untuk mengurangi emisi, merusak lingkungan, ya, degradasi lingkungan. Setiap niatnya kesana dan ada pekerjaan yang terlibat itu disebut dengan pekerjaan hijau.
0: Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee menjelaskan peringatan Hari Ozon merupakan momentum untuk mengakselerasi kesiapan sumber daya manusia atau SDM, yakni di bidang tenaga kerja hijau, khususnya bidang operator reparasi AC. Sebagai langkah nyata untuk mewujudkan itu, beberapa langkah telah ditempuh, mulai dari pemutakhiran standar kompetensi kerja nasional Indonesia hingga kurikulum pelatihan.
10: Pada hari ini, kolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Lingkungan Hidup, kita jadikan peringatan Hari Ozon Internasional ini momentum kita untuk mengakselerasi kesiapan SDM green. Dan memang fokus salah satunya itu yang menjadi lini terdepan kita itu adalah operator reparasi AC dan pendingin. Jadi mereka, kita pastikan mereka memiliki kompetensi yang memadai sehingga mereka memiliki daya saing dan berwawasan lingkungan.
0: Sekedar informasi, kegiatan peringatan Hari Ozon Sedunia dihadiri perwakilan masing-masing kementerian. Adapun kegiatan tersebut digelar di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kota Bekasi. Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Bekasi kita bergeser ke Taman Mini Indonesia Indah atau yang biasa disebut TMII. Kini terus memperkuat dorongan di sektor pariwisata ramah lingkungan dengan mendukung penggunaan kendaraan listrik. Informasi lengkapnya ada Yurika Fitri di sana.
1: Taman Mini Indonesia Indah memperkuat pariwisata ramah lingkungan melalui pemanfaatan kendaraan listrik. Dukungan tersebut diberikan oleh PT Payton Energy melalui hibah 2 unit angkutan keliling atau angling listrik. PLT Direktur Utama Taman Mini Indonesia Indah Ratri Paramita kepada para awak media menyatakan bantuan tersebut menambah fasilitas transportasi bagi wisatawan, di mana kendaraan listrik digunakan untuk mengangkut pengunjung menuju anjungan dan museum yang berada di kawasan Taman Mini Indonesia Indah.
2: Pastinya yang pertama untuk mengajarkan untuk wisatawan untuk green, karena Taman Mini sendiri saat ini dengan area 150 hektar, 70% kita sudah zona hijau.
1: Di mana penggunaan kendaraan listrik juga menjadi sarana edukasi bagi wisatawan mengenai penerapan konsep ramah lingkungan. Hal tersebut sejalan dengan kondisi Taman Mini yang memiliki luas sekitar 150 hektar, di mana 70% kawasan ini merupakan zona hijau yang mendukung konsep wisata berkelanjutan. Sementara itu, Presiden Direktur PT Payton Energy, Fazil Erwin Alfitri, menegaskan bantuan yang diberikan oleh perusahaannya kepada Taman Mini Indonesia Indah merupakan bagian dari komitmen perusahaan terhadap transisi energi.
3: Jadi sebenarnya yang kita pikirkan adalah nanti ke depannya mungkin suatu ide yang bagus juga kalau misalnya nanti Taman Mini komplit gitu. Jadi ada juga edukasinya, edufannya.
1: Fazil juga menegaskan pihaknya akan terus mengembangkan dukungan energi hijau dari hulu hingga hilir. Selain sektor lingkungan, program perusahaan juga diarahkan pada pemberdayaan masyarakat dan penguatan ekonomi, di mana program tersebut mencakup dukungan bagi UMKM, pesantren, serta fakultas teknik di Probolinggo, Jawa Timur. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita masuk ke informasi terakhir, kali ini kereta api menjadi moda transportasi favorit publik di Yogyakarta dan tampak dari pertumbuhan signifikan penumpang kereta di semester pertama tahun ini. Rosihan Anwar yang menyampaikan informasinya.
4: 2007 tentang perkeretaapian bahwa setiap pemakai jalan raya yang hendak melintasi jalan kereta api wajib mendahulukan lewatnya
5: Moda transportasi kereta api kembali menjadi favorit publik untuk melakukan perjalanan dari dan menuju Yogyakarta. Hal itu tampak pada trafik penumpang di bulan Agustus kemarin yang mencapai 1.264.608 orang pelanggan. Manajer Humas Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragih, menuturkan, untuk volume penumpang dari Januari hingga Agustus 2026, kenaikan penumpang bahkan mencapai sekitar 8% jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
6: Ya, untuk peningkatan volume angkutan penumpang di KAI 26 Yogyakarta pada periode Januari hingga Agustus 2026, KAI 26 mencatat sudah melayani total sebanyak 9,5 juta penumpang. Angka ini meningkat sebesar 8% jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2026 yang melayani total sebanyak 8,8 juta penumpang.
5: Sementara itu, faktor-faktor yang menyebabkan peningkatan volume penumpang, Feni Novida Saragih menyebutkan, diantaranya disebabkan karena peningkatan performa dan layanan bagi para penumpang.
6: Peningkatan volume ini didukung oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu permajaan sarana kereta api yang semakin nyaman. Kedua, on-time performance atau ketepatan waktu perjalanan kereta api. Kemudian ada peningkatan keselamatan, kemudahan dalam mengakses tiket, kemudahan layanan perjalanan kereta api, inovasi dan digitalisasi, peningkatan fasilitas, serta adanya tematik stasiun yang ikonik. Hal ini bisa menjadi menarik perhatian ataupun keingintahuan masyarakat sehingga ingin berkunjung ke Yogyakarta.
5: Sri Pamuji, warga Purwokerto, Jawa Tengah, telah lama mempercayakan kereta api sebagai moda transportasi yang terpercaya ketika membawa buah hatinya melakukan pemeriksaan kesehatan rutin di Rumah Sakit Umum Pusat Sarjito.
7: Purwokerto. Ini dalam rangka ini di Jogja main atau apa gitu?
8: Enggak, ini habis kontrol di Rumah Sakit Sarjito.
7: Oh gitu ya. Bu, ini kenapa milih kereta, kenapa?
8: Lebih cepat, enak, nggak ada macet.
5: Menurut catatan Daop 6 Yogyakarta, pada bulan Agustus saja ada sebanyak 1.264.608 orang penumpang yang menggunakan kereta dengan rincian 635.828 penumpang berangkat dan 628.708 penumpang yang datang di berbagai stasiun di wilayah Daop 6 Yogyakarta.
0: Informasi tadi menutup warta berita pagi hari ini, tapi pastikan Anda terus bersama dan baru saja dibuka Indonesia Menyapa Pagi, spesial untuk menyampaikan informasi-informasi untuk Anda. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan kita lanjutkan kebersamaan.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, saya ingin kembali mengungkapkan keprihatinan pribadi.

0: Kalimantan Tengah. Ini cukup merata, ada di banyak tempat, baik di Pulau Kalimantan, di Pulau Sumatera, dan di tempat-tempat lainnya. Bahkan kini juga Papua mengalami ancaman deforestasi yang sangat serius karena ada pihak-pihak yang memang punya kepentingan untuk mengembangkan tambang, kebun sawit, dan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja di negeri yang kita cintai ini, yang dasarnya adalah Pancasila, mestinya ada koridor dalam bersikap dan bertindak. Mestinya ada koridor tentang bagaimana cara berbisnis, cara mengembangkan ekonomi yang tepat, yang benar, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Deforestasi yang kebablasan dengan alasan apapun, yang merusak keseimbangan ekologis, yang menciptakan bencana, banjir, longsor, dan yang lainnya, termasuk juga membuat rakyat lokal tidak punya akses terhadap sumber daya kehidupannya, tentu itu sesuatu yang melanggar nilai-nilai luhur dari Pancasila. Menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua untuk kembali menghidupkan Pancasila, agar Pancasila ini memang menjadi nyata kesaktiannya. Pejabat, rakyat memang harus sama-sama kembali mempertimbangkan apakah tindakannya selama ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Kalau kita masih punya cita-cita Indonesia Raya yang jaya, kita harus kembali konsekuen terhadap nilai-nilai Pancasila. Kita harus mempraktikkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

menemani pagi Anda, Fak-Fak pagi ini hadir dengan update berita seputar Fak-Fak melalui Buletin Berita Daerah pukul 6 waktu Indonesia Timur. Dengarkan juga ruang layanan masyarakat, Warta Berita Sentral Pro 3 pada pukul 7 dan 9 waktu Indonesia Timur. Anda juga dapat berpartisipasi lewat dialog interaktif dengan beragam topik bersama narasumber di Fak-Fak Menyapa pukul 8 waktu Indonesia Timur.

0: cuaca bagus macam Pinang ini, masih membayangkan dapat lu udah Pinang ini. Jadi
1: jangan yang modelan-modelan seperti itu, jangan berpikir ah di sana ada tempat sampah jadi got itu akan jadi sasaran untuk orang buang sampah. Jadi kita mau menikmati apalah, mau mandi yang tadinya air jernih, kaget begini
2: sampah
1: apa pampers, botol kemasan, semuncul di situ semacam dengan kayak ubur-ubur ikan lele begitu. Iyo, beta ini emosi batul. Marilah kita beretika makan Pinang yang baik begitu. Toh supaya jam buang-buang ludah tak karuang, setelah pikir orang lain begitu.
3: Pagi dengan saya Mace Pinang. Jangan lupa Pro 1.

Pendengar, kembali Anda bersama kami di Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Sudah kita ikuti bersama penyampaian Warta Berita Sentral Pro 3, dan Warta Berita selanjutnya dapat Anda ikuti pukul 9 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, di Fakfak pagi ini ya, kita akan ada nantinya di pukul 8 Fakfak menyapa dengan topik dari Pasar Wagom ke Coretex, UMKM Fakfak wajib melek digital. Dan pastinya akan menghadirkan tiga narasumber kompeten di bidangnya. Seperti apa dialog kita nanti di Fakfak menyapa pagi ya. Kami juga nantinya buka jalur interaktif untuk Anda yang ingin berpartisipasi dalam dialog tersebut. Dan baik, pendengar, selanjutnya saya ajak Anda, kita ikuti para-para pinang.

Mendengar pukul 7.39 menit waktu Indonesia Timur. Dan ya, Pace, Mace, kakak ade dong semua, sudah dengar bunyi-bunyi Tifa. Sudah beberapa waktu ya kita tidak bersua di para-para Pinang. Pagi ini Mace Pinang balik lagi temani ruang dengar Anda, yang mana ya kembali masih dengan pembahasan masalah cuaca ekstrim ya, di bukan hanya di Kabupaten Fak-Fak tetapi hampir di seluruh pelosok Nusantara ya, mengalami hal yang sama, yang mana masih merasakan dampak kekeringan ataupun kemarau. Dan ini juga mempengaruhi banyak faktor ya, seperti pertanian ya, yang saat ini juga banyak petani yang mengeluhkan ya, karena faktor kekeringan sehingga hasil tanam juga tidak memuaskan ya, dan ya pastinya merugi ya. Dan ini juga menjadi salah satu apa ya, dampak yang punya pengaruh besar. Tapi saya berharap bahwa Kota Fak-Fak walaupun dengan cuaca kemarau saat ini ya, saya pikir untuk air bersih ya kita bersyukur sekali masih mendapatkan kecukupan air ya, walaupun mungkin di beberapa distrik ya, di beberapa kampung juga dampaknya sudah sangat luar biasa ekstrim gitu ya, bahkan ada yang tidak mendapatkan air ya. Dan kita berharap juga ada gerak cepat mungkin dari pemerintah ya, agar supaya ya kekurangan air bersih ini kalau boleh mungkin disiapkan tempat-tempat yang memadai ya, ataupun ada trek-trek pengangkut air bersih ya, bisa disalurkan untuk warga yang membutuhkan. Karena kalau kita lihat ya, banyak warga yang mungkin di beberapa lokasi di Kabupaten Fak-Fak juga air masih tetap mengalir ya, air dari PDAM. Namun di beberapa lokasi juga ada banyak warga yang mengeluhkan ya, air yang berjalan sudah tidak normal ya, tidak seperti biasanya. Namun ada juga warga Kabupaten Fak-Fak yang mungkin tidak menggunakan aliran dari PDAM ya, sehingga memang sangat-sangat membutuhkan air bersih ya. Berharap sangat ya, ini kembali lagi kepada warga, jangan ketika sudah punya air terus kita boros dengan air, tapi mari kita gunakan air yang seadanya ini ya, kita pergunakan dengan baik dan benar, karena kita tahu bahwa kita selaku ya manusia, tumbuh-tumbuhan juga membutuhkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Oke, dan mungkin jadi perhatian juga kalau beberapa waktu terakhir kita lihat di kondisi cuaca di Fak-Fak yang tidak menentu ya, kadang panas, tiba-tiba mendung, tapi tidak turun hujan. Ini kembali lagi ya, kalau kita lihat di informasi BMKG bahwa pengaruh El Nino masih tetap terasa, bahkan ya sampai nanti di November ya, yang tadinya BMKG sudah menyampaikan bahwa ini akan berakhir di September, tetapi diperpanjang lagi ya, diperparah hingga nanti di bulan November. Jadi kembali lagi untuk warga Fak-Fak, apa yang menjadi kebutuhan kita khususnya untuk kebutuhan air bersih itu sangat penting ya, karena setiap kita sehari-hari menggunakan air begitu ya. Dan kembali dengan dampaknya kemarau ini juga kita bisa lihat di beberapa media sosial ya, banyak juga yang memposting ya bahwa kebakaran hutan karhutla di distrik Bomrai, Tomage, dan ini juga sangat memprihatinkan ketika kita lihat warga yang ada di sana, yang dari video-video yang beredar juga pastinya miris kita melihat hal ini. Namun kembali lagi saya ingatkan untuk warga Fak-Fak yang hari ini ya masih sering bakar sampah di samping rumah ya, ketika kita membakar sampah apapun itu,
setidaknya dalam pantauan ya, jangan dibiarkan, jangan ditinggalkan ya, karena kita tidak pernah tahu ya, hari sial itu bisa datang kapan saja begitu. Jadi kembali lagi, bukan hanya cuaca yang panas ya, tanah yang sudah mungkin sudah semakin tandus juga, dan kita juga harus tahu bahwa akhir-akhir ini walaupun panas, tapi angin yang bertiup juga cukup kencang, dan untuk itu sangat berhati-hati ketika kita melakukan pembakaran sampah ya, apalagi yang mau buka-buka lahan ya. Kalau hari ini kita buka-buka lahan dengan bersih-bersih saya tidak apa-apa, tapi jangan sampai kita lakukan pembakaran. Nah, ini akan sangat membahayakan ya, ketika kita melakukan pembakaran terus habis kita bakar kita pikas tinggal. Nah, ini dampaknya juga akan membahayakan bukan hanya bagi hutan kita, tetapi kita yang tinggal di dekat hutan ataupun di kampung-kampung atau di mana saja, yang pastinya kita pun akan terdampak dari pengaruh kebakaran hutan tadi ya. Bisa kita lihat ya di Bombrai sampai di Tomage ya, walaupun kebakaran hutan yang begitu tinggi, otomatis yang dicari itu kan air begitu ya untuk melakukan pemadaman. Namun sayang sekali semakin cuaca ekstrim seperti saat ini ya, dong bilang sumber air itu semakin jauh. Jadi untuk itu, untuk warga Fak-Fak dan buat ketong semua ya, bukan hanya warga Fak-Fak, saya pikir ini menjadi perhatian bersama bukan hanya di Kabupaten Fak-Fak, bahkan di seluruh Indonesia. Hari ini bisa kita lihat di Kalimantan ya, di berbagai daerah juga masih terjadi pembakaran hutan, dan dampak daripada itu kita bisa lihat ya, kabut yang menutup, entah itu udara kabur atau memang kabut ya, kabut asap, kita juga tidak tahu, tetapi update terus ya informasi-informasi dari BMKG agar kita tidak tertinggal dengan informasi-informasi terkait dengan cuaca yang ada di Kabupaten Fak-Fak. Nah, untuk itu ya, untuk warga Fak-Fak mungkin kalau kita keluar menggunakan kendaraan ya, baik itu roda 2 maupun roda 4 ya, ada baiknya kita menggunakan masker ya, karena ya akhir-akhir ini juga banyak warga masyarakat yang mengeluhkan batuk, flu dan lain sebagainya. So, untuk itu menjaga kesehatan itu penting, apalagi dengan cuaca kota Pala Fak-Fak yang saat ini tidak baik-baik saja, pastinya dampak kesehatan juga akan mempengaruhi ya, ketika kita tidak menjaga kondisi tubuh kita dengan baik dan makan makanan yang mungkin saja bisa mempengaruhi sakit itu sendiri ya. Mungkin ada baiknya kita lebih mengontrol makan kita ya, makan bergizi atau makan di rumah, masakan rumah itu mungkin jauh lebih baik ya. Kita bisa lihat tingkat kehigienisannya ya, dan juga berbagai hal. Dan untuk itu kita semua diingatkan untuk tetap menjaga kesehatan ya. Saya berharap bahwa ini menjadi perhatian bersama. Dan beberapa hari terakhir ini juga banyak warga yang mengeluhkan sakit perut ya. Nah, untuk itu tetap berhati-hati jajanan yang kita jajan ya, itu juga harus kita lihat begitu ya. Jangan kita cuma asal karena lapar, kalap mata, lalu membelanjakan ya hal-hal yang mungkin kita tidak tahu kapan proses pembuatan ya, dan lain sebagainya. So, untuk itu ya, untuk ketong semua pace-mace, berharap supaya ini menjadi satu pengingat untuk ketong semua ya, bahwa sampai hari ini juga walaupun hujan ya, hujannya juga tidak, ya hujan yang turun juga tidak terlalu lama dengan durasi yang juga intensitas yang tidak terlalu tinggi. Jadi ketika turun hujan ya, ada baiknya airnya jangan langsung kita tampung begitu ya. Kita juga membiarkan dia mengalir dulu ya, membersihkan mungkin seng dan lain sebagainya sampai cukup untuk kita tampung, barulah kita tampung. Jadi itu beberapa hal yang mungkin menjadi pengingat untuk kita semua.
semua. Kita juga bisa lihat ya bahwa di jalan juga berdebu. Nah, kembali saya juga ingatkan kita semua untuk jangan lupa kemana-mana gunakan masker ya, agar ya kita terhindar dari segala macam sakit penyakit ya, karena kita tahu kita tidak tahu kapan kita akan sakit ya, karena sakit itu sesuatu yang tidak bisa direncanakan begitu. Jadi untuk warga masyarakat di mana saja berada, tetap jaga kesehatan, dan saya kembali ingatkan untuk konsumsilah air bersih secukupnya ya, agar supaya semua apa yang menjadi kebutuhan kita itu dapat tercukupi. Baik ya, untuk pendengar di mana saja berada, saya juga ingatkan untuk Anda yang ingin menyampaikan keluhan ya, dan berbagai macam permasalahan yang Anda rasakan di tengah masyarakat lingkungan tempat tinggal, Anda bisa nantinya menyampaikan semua keluhan-keluhan Anda di Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 11 hingga pukul 12 waktu Indonesia Timur. Dan baik pendengar, saya ingatkan untuk Anda khusus untuk pelaku usaha UMKM ya, di pukul 8 nanti kita akan ikuti Fak-Fak Menyapa Pagi. Kita akan ada dalam dialog bertopik dengan topik dari Pasar Wagom ke Coretex, UMKM Fak-Fak wajib melek digital. Jadi ini terkait dengan pajak ya. Jadi mungkin kita bisa lebih apa ya? Ya, kita bermedia sosial ya. Kita bisa posting ya produk-produk kita, tapi kita juga harus tahu bahwa sekarang untuk membayar pajak itu sebenarnya kita dipermudah begitu ya dengan adanya aplikasi yang baru ini. So, untuk Anda yang mungkin ya belum paham atau belum mengerti apa itu aplikasi Coretex, ya nantinya di pukul 8 kita ada di dialog Fak-Fak Menyapa yang mana akan menghadirkan kepala KP2 KP Fak-Fak dan juga penyuluh pajak KPP Pratama Sorong. Dan baik pendengar di mana saja berada, saya cukupkan dulu ya obrolan kita di Para-Para Pinang untuk edisi pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda, dan kembali ya saya ingatkan Anda di pukul 8 nanti Anda dapat ikuti Fak-Fak Menyapa dengan topik dari Pasar Wagom ke Coretex, UMKM Fak-Fak wajib melek digital. Saya akhiri Para-Para Pinang pagi ini.

0: Tanya.
1: Anak muda bukan hanya pencari kerja, tapi pencipta peluang. Lewat UMKM, kreativitas berubah jadi cuan, ide berubah jadi usaha, dan mimpi berubah jadi nyata. Yuk dukung dan jadi bagian dari UMKM Indonesia.

0: dan inspirasi.
1: Pendengar di mana saja berada, jarum jam di tempat tugas kami menunjukkan pukul 8 waktu Indonesia Timur. Dan baik pendengar, selanjutnya kami ajak Anda kita ikuti dialog Fak-Fak Menyapa Pagi.

0: Baik pendengar, seperti yang tadi sudah kami sampaikan bahwa kita ada di dialog Fak-Fak Menyapa, yang mana pagi ini mengambil topik dari Pasar Wagom ke Cortex UMKM Fak-Fak Wajib Melek Digital. Dan pagi ini saya tidak sendiri, sudah ada tiga narasumber yang sudah hadir di Pro 1 RRI Fak-Fak. Yang mana yang pertama ada Muhammad Burhani Rustam selaku Kepala KP2KP Fak-Fak. Selamat pagi,
1: selamat
0: Pak.
1: Selamat pagi, Bu. Selamat pagi semuanya.
0: Selanjutnya ada Wahyudi Darmawan Hardiansa selaku penyuluh pajak KPP Pratama Sorong. Selamat pagi.
2: Selamat pagi semuanya.
0: Iya. Dan yang berikut ada Ika Prasetya Tri Wahyudi Bian Budianto selaku penyuluh pajak KPP Pratama Sorong. Selamat pagi, Pak.
3: Selamat pagi.
0: Apa kabar dulu nih?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya. Oke. Nah, ini kayaknya wajah-wajah baru nih di Kabupaten Fak-Fak gitu ya. Benar?
1: Kita udah dua kali, Bu.
0: Iya, udah dua kali ya?
2: Sudah yang kedua.
0: Oh, berarti
2: kedua.
0: Baru bertemu dengan saya nih pagi
2: ini.
0: Sepertinya. Oke. Baik, ini saya tertarik nih pagi ini mungkin bisa dijelaskan sedikit dengan terkait dengan topik dari Pasar Wagom ke Cortex UMKM Fak-Fak Wajib Melek Digital. Siapa nih yang menjawab? Silakan, Pak.
1: Izin, Bu. Ini kita kan lagi menggalakkan UMKM dulu ya. UMKM di Fak-Fak ini kan emang lumayan, ya sudah banyak ya. Yang tersebar dari, terutama kalau di kita kan ada petani pala, ada juga pedagang kelontong yang di sepanjang pinggir jalan baru ya. Ah, itu kan sentranya
0: UMKM.
1: UMKM di situ kan. Terus di daerah Pecinan itu juga banyak situ Wagom, di daerah Isak Talusa ya. Itu juga termasuk UMKM juga. Dan kemarin kita juga habis acara sosialisasi ya. Sosialisasi dengan kelompok petani pala.
0: Okay.
1: Ya, yang di wilayah Fak-Fak. Jadi kan Fak-Fak ini kan terkenal dengan kota pala, Bu ya. Dan sebanyak sekitar 2.300 gitu, petani pala di Fak-Fak itu. Dan lumayan banyak gitu. Yang tersebar di sekitar 15 sampai 17 distrik di Kabupaten Fak-Fak ini. Jadi kan pala ini kan komoditas asli Fak-Fak yang kita harapkan nanti mendunia gitu. Karena kan kemarin di acara sosialisasi juga kita mengharapkan pala ini bisa ekspor langsung dari Fak-Fak. Karena kan selama ini kan pala itu ekspornya itu tidak langsung dari Fak-Fak lewat Surabaya. Seperti harapan Bapak Bupati juga pas kita bertemu dengan beliau, beliau mengharapkan kalau bisa pala ini diekspor langsung dari Fak-Fak. Nah, nanti kan kalau diekspor langsung dari Fak-Fak, devisanya bisa masuk ke pemerintah daerah gitu.
0: Oke. Ya. Baik, itu mungkin penjelasan singkat ya terkait dengan topik kita begitu ya, dari Pasar Wagom Cortex UMKM Fak-Fak Wajib Melek Digital. Jadi buat para UMKM juga sudah harus melek nih ya. Sudah tidak bisa hanya menggunakan media sosial, tetapi media sosial ini juga salah satunya aplikasi yang harus diketahui juga oleh para UMKM begitu. Nah, oke, mungkin sebelum kita lanjut, saya juga ajak pendengar ya, khusus untuk pelaku usaha UMKM yang ingin berpartisipasi di pagi ini, yang ingin tanya-tanya langsung terkait apa itu Cortex ya, bisa langsung bergabung di Pro 1 di WhatsApp 08 11 495 9490. Dan Anda yang ada di rumah yang mungkin pagi ini melihat secara langsung ya siaran kami, bisa langsung ke kanal YouTube RRI Fak-Fak Official. Dan baik, mungkin saya lanjut langsung ya buat Pak Burhani. Mungkin kalau Bapak melihat, kalau tadi kan di awal sudah melihat bahwa ternyata pelaku UMKM di Kabupaten Fakfak ini sudah cukup banyak begitu ya, ada beberapa lokasi yang sudah Bapak lihat sendiri. Nah ini seperti apa nih perkembangan dan juga kondisi pelaku UMKM yang Bapak melihat secara langsung saat ini khususnya?
1: Ya. Kalau di kami ya, kan kan ngelihatnya dari pelaporan mereka, terus dari aktivitas perpajakan mereka, yang selama ini dari tahun ke tahun aliterasi mengenai pajak untuk UMKM semakin meningkat ya, karena terbukti dengan peningkatan jumlah SPT yang masuk, terus apa aktivitas mereka datang, mereka sukarela datang ke KP2KP untuk ingin mengetahui apa aplikasi Cortex, terus pelaporan perpajakan oleh Cortex, terus mengenai aspek-aspek perpajakan dari UMKM itu seperti apa gitu. Dan mereka cukup antusias untuk datang ke KP2KP untuk menambah literasi perpajakan mengenai dan aplikasi Cortex itu.
0: Oke. Nah, ini kalau kita lihat di lapangan nih, masih ada apa ya, pelaku-pelaku UMKM yang mencatat transaksi secara manual, bahkan ada yang mungkin belum melakukan pencatatan. Mengapa kondisi seperti ini masih terjadi sementara kita tahu bahwa digital sudah sangat lama begitu ya. Nah, ini seperti apa nih Pak Burhan?
1: Iya. Kalau di sejak aplikasi Cortex kita luncurkan kan, di situ emang wajib pajak itu dituntut untuk melakukan pencatatan secara rapi, karena pas mereka menginput pelaporan di Cortex pun mereka harus menginput detail omset mereka dari bulan ke bulan. Jadi kan mereka harus dituntut untuk melakukan pencatatan di pembukaan mereka ya, secara rapi dan terkoordinir, sehingga hal itu nanti untuk dasar dari laporan di Cortex gitu.
0: Oke, baik. Oke, mungkin Pak, dari Pak Burhan saya ke Pak Ika dulu ya, nih. Oke. Nah, ini Pak Ika, kalau sekarang ini kan kita masuk ke aturan-aturan pajak terbaru ya. Nah, ini apa yang perlu diketahui pelaku UMKM terkait dengan PP nomor 20 tahun 2026 nih, Pak?
2: Terkait PP 20 ini ya, kalau kita lihat dari sejarahnya sendiri, sebenarnya kan untuk memudahkan atau memberikan fasilitas agar UMKM ini lebih berkembang nantinya, lebih dapat bersaing dengan pengusaha-pengusaha lain yang mungkin dari jumlah modal lebih besar atau mungkin aspek kegiatannya itu lebih besar daripada UMKM itu sendiri. Kalau kita lihat dari sejarah sebelumnya, yaitu dari PP 46 sendiri, yaitu dari tahun 2013, yaitu pemerintah memberikan kemudahan ketika wajib pajak untuk menyetorkan perpajakannya atau memenuhi kewajiban perpajakannya itu, yaitu memberikan kemudahan sebesar 1%. Kemudian pada tahun 2012 melalui PP 22 PP23 itu diturunkan menjadi 0,5%, 0,5%. Kemudian selanjutnya dari PP55 untuk lebih meningkatkan lagi usahanya para UMKM ini, pemerintah menurunkan lagi, yaitu dari batasan ke omset maksimal 1 tahun 4,8 miliar yaitu dengan memberikan kemudahan lagi atau keringanan lagi dengan omset secara kumulatif 1 tahun itu 500 juta menjadi 0% atau tidak dikenakan pajak. Jadi untuk UMKM yang omsetnya maksimal 500 juta atau di bawah 500 juta itu dikenakan 0%. Baru kemudian setelah lebih dari 500 juta sampai maksimal 4,8 miliar dalam 1 tahun baru dikenakan 0,5%.
0: Oke. Jadi sudah tahu nih ya kira-kira para UMKM khususnya kita yang ada di Kabupaten Fakfak, karena sejujurnya untuk beberapa tahun terakhir ini UMKM itu cukup signifikan peningkatan gitu ya. Oke, ini masih dengan Pak Ika nih. Mungkin ada ketentuan mengenai PPh final 0,5% dari omset atau bisa dijelaskan secara sederhana bagaimana ketentuan ini berlaku bagi UMKM?
2: Oke, secara sederhana ya, secara singkatnya, kalau dulu itu mungkin yang dari PP55 ya, sebelumnya itu kan dikenakan untuk seluruh wajib pajak, baik itu mungkin PT, perusahaan, atau koperasi atau CV, firma, itu, dan wajib pajak PT orang pribadi dan UMKM orang pribadi itu sendiri. Nah, di PP20 ini yang terakhir itu sudah dijelaskan atau dipersempit lagi khusus untuk mengembangkan atau meningkatkan perlindungan dan keadilan perpajakan itu sendiri untuk UMKM dengan yang berhak mendapatkan fasilitas 0,5% ini hanya UMKM orang pribadi atau PT orang pribadi sendiri. Itu hanya untuk itu saja. Selebihnya ya sesuai dengan ketentuan yang berlaku lainnya, seperti untuk wajib pajak badan ya sesuai ketentuan untuk PT atau wajib pajak badan. Nah, kemudahan perhitungannya untuk wajib pajak ya, UMKM ini yaitu cukup memperhitungkan dengan omsetnya saja. Gitu. Jadi maka seperti yang sudah disampaikan Pak Burhan tadi, pentingnya wajib pajak untuk mencatat atau melakukan pencatatan atas kegiatan usahanya itu. Gitu. Jadi berapa omset per bulannya? Nah, nanti langsung di, kalau untuk perhitungan perpajakannya secara sederhana langsung dikalikan dengan tarifnya saja 0,5% itu, gitu. Jadi cukup mudah, jadi nggak perlu menghitung apa-apa lagi, tinggal atas pencatatan yang sudah dilakukan oleh wajib pajak langsung saja dikalikan 0,5%, kemudian langsung bisa wajib pajak setorkan.
0: Baik, nah ini penjelasan buat para UMKM mungkin ya bisa dipahami begitu ya. Jadi jangan sampai ada pertanyaan-pertanyaan lagi nih yang timbul gitu. Oke, mungkin dari Pak Ika saya ke Pak Wahyudi nih. Nah, untuk Pak Wahyudi sendiri nih, sekarang kan kita masuk nih ke aplikasi yang namanya Cortex gitu ya. Nah, ini bagi pelaku UMKM yang mungkin baru mendengar gitu istilah ini, apa sebenarnya Cortex? Mungkin bisa dijelaskan sedikit.
3: Oke, baik, terima kasih. Jadi bagi para wajib pajak, utamanya pendengar RRI Pro 1 di Fakfak ya hari ini, jika berbicara Cortex, ini sebenarnya sudah cukup lama, walaupun bisa dibilang baru 1 tahun umurnya. Karena memang Cortex sendiri baru lahir di atau sejak 1 Januari 2025 kemarin. Nah, berbicara kaitannya dengan UMKM ya, dengan kenapa Cortex ini penting, apa yang perlu diketahui, sebenarnya sejarahnya panjang ya, tadi sudah dijelaskan secara singkat oleh Pak Ika, kemudian kondisi real UMKM di lapangan Pak Burhan. Jadi memang pada prinsipnya dunia ini kan berkembang ya, dulunya mungkin kita kebanyakan berhubungan dengan kertas-kertas, formulir-formulir manual. Sekarang tentunya sudah tidak, karena sekarang orang belanja pun sudah menggunakan handphone, sudah cukup menggunakan gawai dari masing-masing. Nah, maka dalam aspek perpajakannya pun ya, DJP dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak juga melakukan transformasi digital. Salah satu outputnya adalah terciptanya Cortex ini, atau sistem inti administrasi perpajakan. Tentunya fungsi dari Cortex ini tidak lain dan tidak bukan untuk mempermudah, agar wajib pajak tidak lagi dibatasi oleh satu ruang, bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun, seperti itu. Nah, kaitannya dengan UMKM, tentu ini juga salah satu kemudahan lain sebenarnya yang bisa dimanfaatkan secara optimal oleh UMKM-nya. Karena tadi kita tahu, kita sadari bersama bahwa UMKM ini bukan entitas yang diam. Mereka bergerak secara terus-menerus, dari pasar ke pasar, dari kios ke kios, dan seterusnya. Sehingga tentu sangat menyusahkan ketika mereka harus memenuhi kewajiban pajak tetapi harus masih manual. Masih harus datang ke kantor pajak, masih repot-repot menggunakan atau mencetak kertas dan semuanya. Maka salah satu aspek yang ingin pemerintah dukung, pemerintah berikan adalah kewajiban perpajakannya ini dipermudah. Salah satunya dengan adanya Cortex. Dengan adanya Cortex sejujurnya, walaupun memang namanya sistem baru, pasti semuanya butuh penyesuaian, ada masa transisi. Tetapi jika kita sudah gunakan dengan optimal, jika kita sudah terbiasa menggunakannya, saya yakin itu jauh akan lebih mempermudah. Karena wajib pajak tidak perlu lagi harus repot-repot antri ke kantor pajak. Bisa dilakukan sambil melayani pembeli di warung masing-masing.
0: Itu. Baik, itu sedikit penjelasan ya dari Pak Wahyudi ya, terkait dengan apa istilah baru korteks ini begitu ya. Oke, nah ini masih dengan Pak Wahyudi, mengapa pelaku UMKM itu perlu mengenal dan memahami apa itu korteks?
3: Mengapa perlu memahami, karena itu tadi ya sebenarnya poin pentingnya ini adalah aplikasi yang sangat memberikan kemudahan. Tentunya kemudahan ini tidak hanya dalam hal pemenuhan kewajiban, tapi juga dalam pemanfaatan hak. Karena dalam aplikasi korteks atau dalam laman sistem inti administrasi pajak yang baru ini, wajib pajak tidak hanya kemudian bisa menggunakan aplikasi ini untuk menyetorkan atau melaporkan pajaknya. Tapi di satu sisi wajib pajak juga bisa memanfaatkan itu untuk haknya. Contoh misalkan, kadang UMKM ini butuh sesuatu yang berkaitan dalam proses bisnis kerjanya. Misalkan UMKM yang ikut tender dengan instansi pemerintah, atau ikut bertransaksi dengan instansi pemerintah, atau dengan perusahaan multinasional lain. Biasanya teman-teman UMKM ini juga akan dimintakan satu semacam surat keterangan, atau mohon maaf ini kalau agak teknis, namanya konfirmasi status wajib pajak, KSWP. Nah, KSWP ini kalau dulu ini kita harus repot-repot datang ke kantor pajak, antri. Barangkali berjam-jam dan seterusnya. Dengan adanya korteks, kita bisa langsung memanfaatkan KSWP dari layanan administrasi yang tersedia secara daring atau secara online di laman korteks.
0: Oke,
3: itu jadi, salah satu contohnya saja.
0: Iya, itu sebenarnya kita dipermudah ya. Betul. Jadi tidak harus, biasanya kan kita lihat nih di kantor pajak itu antriannya seperti apa.
3: Luar biasa.
0: Nah ini sebenarnya
1: tapi
0: kita dipermudah.
1: Alhamdulillah tahun ini udah berkurang.
0: Ya udah berkurang karena memang adanya aplikasi ini ya, begitu ya sekali. Pak Burhan kita. Oke, nah ini saya mungkin langsung ke Pak Burhan lagi nih. Mungkin kan kita tahu bahwa dalam melakukan berbagai kegiatan ataupun hal-hal baru gitu ya, ada program ataupun aplikasi baru, kan bukan hanya UMKM yang dituntut gitu, wajib pajak yang dituntut, tetapi dari pihak perpajakan sendiri juga ini kita mulai melek lagi nih, belajar gitu ya sama-sama. Nah ini pasti ada tantangannya Pak. Ya, nah ini apa salah satu tantangan khususnya untuk akses internet yang mungkin saat ini kan kita tahu bahwa belum merata begitu. Nah ini sejauh mana kesenjangan ini akses internet antara kota dan distrik, nah ini menjadi apa kendala bagi pelaku UMKM di Fakfak sejauh ini seperti apa nih Pak Burhan?
1: Emang menjadi kendala yang apa ya, kalau kita bandingkan dengan wilayah lain yang mungkin di Jawa lah, memang ya di sini agak sedikit tertinggal ya.
0: Bukan sedikit lah gitu Pak.
1: Benar-benar.
0: Banyak gitu.
3: Iya, lebar.
0: Iya, ini luas sekali. Betul, apalagi betul. Dengan apa namanya kondisi wilayah kita Pak Burhan sendiri tahu.
1: Dari, kemarin kita pernah mengadakan sosialisasi di Bombre, Ibu. Bombre, di situ saya begitu keluar dari Fakfak ini sedikit aja udah sinyal hilang. Sinyal hilang sampai daerah mana tuh?
0: Ada di titik-titik tertentu.
1: Muncul lagi, ntar hilang lagi, muncul lagi, hilang lagi gitu. Jadi pas sampai di sana pun sinyal nggak ada. Bayangin aja deh. Sedangkan kita kan korteks ini tergantung sekali dengan akses internet ya, karena kan berbasis internet gitu kan. Jadi ya untungnya sih di sana ada Starlink ya. Ya kemarin juga kita dari Kanwil kita udah mengusahakan nanti akan ada Starlink, jadi setiap kita mau visit ke lokasi yang akses internetnya itu nggak ada atau kurang, itu nanti kita kan bawa Starlink. Tapi ya semoga nanti
0: jaga-jaga
1: gitu. Ya, soalnya kalau tidak ada akses internet kita juga bingung gitu loh. Mau ya paling menjelaskan secara offline gitu, cara ngisinya seperti aja. tahap-tahap pengisiannya seperti apa, yang lakukan seperti apa. Tapi kalau bisa ada akses internet langsung, kan kita bisa praktek langsung.
0: Iya. Gitu.
1: Jadi nanti di situ kayak seperti yang di kemarin itu, kita benar-benar asistensi untuk hampir 500 orang.
0: Oke.
1: Okay. Di Bumpra itu kita asistensi satu-satu, kita jelaskan kepada mereka cara pengisian SPT orang pribadi, kan kebanyakan di sana orang pribadi, kan UMKM kebanyakan juga orang pribadi.
0: Yeah.
1: Cara pengisian seperti apa, dan nanti tanda terima SPT yang mereka terima itu seperti apa. Memang wajib pajak ini sekarang ini memang dituntut untuk merek digital, karena sekarang kan udah basisnya udah digital semua. Yeah. Itu kan seperti yang dijelaskan Pak Pak Yudi tadi. Jadi ya mau nggak mau wajib pajak emang harus dituntut untuk melek digital itu, karena tuntutan kedepannya kan udah semakin canggih gitu ya, mungkin seperti itu.
0: Oke. Nah ini menurut Pak Burhan nih, seberapa penting edukasi seperti yang bapak-bapak lakukan ini bagi khusus bagi pelaku UMKM yang memiliki keterbatasan akses digital, karena kita tahu bahwa walaupun secara offline kita sudah jelaskan, tetapi yang dibutuhkan itu praktek begitu. Kita tidak butuh seribu kali dijelaskan pun, tetapi kan kalau tidak dipraktekkan ini kan menjadi kesulitan tersendiri, dan bahkan akan bertanya terus dan bertanya terus. Ini seperti apa nih Pak Burhan?
1: Jadi pengalaman kami agak ini juga sih, Bu. Jadi kita udah sering melakukan edukasi ya, edukasi ke instansi-instansi, kadang ke masyarakat gitu. Kita udah edukasi, udah kita jelaskan. Memang pas edukasi biasanya kita offline ya, karena kan udah kan dengan slide terus gitu kan. Dan pasti kalau ditanya udah jelas ibu bapak ibu, sudah jelas gitu. Tapi begitu nanti mereka tiba bikin faktor atau bikin ID billing, itu mereka tetap datang ke KPDOKP. Saya tanya, ibu baru dikasih edukasi, sudah bapak. Cuman dia bilang, biar lebih mantep pak. Biar, ya mungkin karena mereka ada sedikit ketakutan.
0: Iya.
1: Kalau salah
0: gimana, kalau salah nanti gitu. Gimana
1: Betul. Jadi ya mereka tetap datang ke KPDOKP untuk melakukan ya, bikin faktor, bikin ID billing, tapi tetap kita layani itu. Jadi walaupun mereka masih ragu ya mungkin ya, kalau mereka ngisi sendiri dengan aplikasi Cortex, tapi walaupun mereka datang ke KPDOKP ya tetap kita layani. Kita asistensi sampai selesai pelaporan.
0: Iya, jadi intinya malu bertanya sesat di jalan gitu. Betul, ya Pak ya. Jadi ya apapun itu jangan malu begitu ya.
1: Iya,
0: karena semua orang pasti mau belajar begitu ya untuk mengetahui sesuatu. Oke, mungkin saya ke Pak Ika nih. Oke Pak Ika, kalau untuk UMKM orang pribadi nih, nah ini bagaimana ketentuan terkait dengan omset sampai dengan 500 juta dalam satu tahun pajaknya seperti apa nih Pak?
2: Oke, baik, untuk yang kemudahan tadi ya, yang fasilitas omset 500 juta dalam satu tahun itu adalah memang maksimal 500 juta tidak dikenakan atau 0%. Jadi perhitungannya itu secara kumulatif gitu. Jadi ketika wajib pajak itu menghitung atau omsetnya setiap bulan, ketika misalnya contoh dalam satu tahun di Januari 1 juta itu, berarti dia karena masih di bawah 500 itu tidak dikenakan. Kemudian Februari 100 juta lagi omsetnya gitu, masih belum dikenakan, masih 0%. Tapi misalnya ternyata di bulan ketiga melonjak jadi 300 atau lebih mudahnya 350 misalnya, karena mungkin lagi hype-hypenya atau lagi sangat berkembang bisnisnya, karena dia sudah di atas 500, maka kelebihan atau selisih ketika dijumlahkan dalam 3 bulan itu lebih dari 500, kelebihannya itulah yang langsung dikenakan, baru dikenakan 0,5%.
0: Begitu.
2: Baru bulan berikutnya ketika mungkin tiba-tiba sepi atau kegiatan bisnisnya menurun, ya berapapun konsep di bulan berikutnya langsung dikenakan 0,5%.
0: Oke.
2: Semudah itu sih sebenarnya.
0: Semudah itu begitu ya. Oke. Nah ini kalau tadi kan terkait dengan ketentuan terkait omset ya. Nah ini kemudian kalau omset ya, kalau omset UMKM orang pribadi sudah lebih dari 500 juta. Betul. Nah itu bagaimana juga ketentuannya? Atau sama seperti tadi?
2: Iya, sama seperti, seperti tadi. Sampai ketika 4,8 miliar.
0: Oke. Nah masih ada nih Pak Ika. Ada kekhawatiran nih dari apa namanya pelaku UMKM bahwa aturan baru ya. Nah ini berarti pajak mereka naik. Ini ada ketakutan nih. Sebenarnya bagaimana nih penjelasan mengenai hal tersebut Pak Ika?
2: Terkait tarif itu sebenarnya kalau secara singkat saya jelaskan bahwa tidak ada. Jadi sejak awal ketika penerapan di apa tarif ini dikenakan 0,5% dan sampai sekarang ketika PP 20 tahun 2026 April kemarin terbit pun masih tetap dengan 0,5%. Jadi tidak ada kenaikan untuk
0: jangan. Oke, jadi jangan khawatir, jangan takut gitu ya. Apalagi kalau dengan kenaikan yang ya kita tahu bahwa kondisi ekonomi sekarang kan lagi tidak stabil nih gitu ya Pak. Oke, mungkin ke Pak Wahyudi nih. Mungkin apa manfaat dari Cortex ya? Kita tahu bahwa manfaatnya pasti sangat luar biasa baik begitu. Kita sebenarnya tidak membuang-buang waktu untuk antri ya, untuk harus mengisi-mengisi lagi formulir. Betul. Dan lain sebagainya begitu ya. Nah ini khusus dalam pencatatan administrasi dan juga pelaporan pajak, mungkin bisa yang lebih detail mungkin manfaat yang sesungguhnya dari Cortex itu.
3: Baik, ya manfaat sesungguhnya sih sebenarnya itu tadi sebelumnya saya sampaikan bahwa ini tidak terbatas pada satu sisi saja. Karena seperti kita ketahui beberapa waktu sebelumnya, barangkali kita hanya bisa memanfaatkan satu aspek saja pada sistem perpajakan yang digunakan. Contohnya misalkan adalah aplikasi yang hanya memang dipakai untuk laporan saja, untuk setoran saja, sedangkan wajib pajak merasa ini saya hanya menunaikan kewajiban saja. Sedangkan ketika wajib pajak butuh sesuatu, ini kadang tidak ada wadahnya, tetap harus ke kantor pajak. Nah ini salah satunya dengan adanya Cortex, seharusnya hal itu akan semakin, bukan semakin, kalau sudah optimal pasti harusnya tidak perlu lagi
0: tidak ke kantor pajak.
3: Yang kedua, selain dalam rangka layanan administrasi perpajakan, juga dalam proses bisnis lain, contoh misalkan pendaftaran. Ya, pendaftaran NPP sendiri sebagai informasi saat ini tuh bisa dilakukan dari dua channel atau dari dua kanal. Yang pertama tentunya bisa datang secara langsung ke kantor pajak terdekat dimanapun itu saat ini. Kemudian yang kedua, nah ini sebenarnya wajib pajak ketika sudah memahami fungsi Cortex sebagaimana mestinya sesuai dengan tata cara yang seharusnya, ini bisa daftar secara mandiri. Secara mandiri, secara online melalui laman

0: kartu lagi gitu kan, biasanya yeah. diminta fisik ya.
1: Betul.
0: Fisik dari kartu itu sendiri yeah. gitu yeah.
1: Nah,
0: berarti sekarang kita lebih dipermudah yeah. jadi
2: karena
0: tidak harus
2: kita
0: buang-buang.
2: Kan sekarang udah online dengan Dukcapil
0: iya yeah.
2: kan? Jadi begitu kita input nick ya
1: yeah.
2: Yeah, otomatis nick. Akan muncul datanya dari Dukcapil.
0: Oke, okay, berarti saya tidak perlu kantor pajak nih, karena memang bukti fisik NPWP itu betul, belum ada sama sekali. Gitu.
1: Sebenarnya sudah tidak wajib.
0: Tidak wajib ya.
1: Karena memang sebagai informasi sejak di pertengahan 2024 atau per 1 Juli 2024, pemerintah ini sudah melakukan namanya pemadanan NIK menjadi NPWP.
0: Oke. Okay.
1: Iya, artinya NIK yang kita miliki ketika kita sebelumnya sudah memiliki NPWP dengan nomor yang berbeda itu sudah terintegrasi secara langsung pada identitas kependudukan kita.
0: Baik.
1: Pun bagi wajib pajak yang barangkali sebelumnya belum punya NPWP, sekarang punya NPWP baru mendaftar saat ini, nomor yang tercreate atau yang terbentuk itu bukan nomor yang berbeda. Sebenarnya nomornya masih sama, persis seperti nomor KTP.
0: Oke. Okay,
1: itulah baik. Kenapa sekarang tidak perlu cetak-cetak kartu.
0: Iya,
1: jadi
0: kartu.
1: Dompet kita lebih tipis nih.
0: Karena kan mau mungkin mau kelihatan keren kali ya. Jadi dompetnya sedikit tebal gitu.
1: Iya.
0: Karena memang kalau kemarin-kemarin kan di beberapa tahun kemarin kan yang diminta itu bukti fisik dari NPWP itu sendiri begitu. Iya. Oke, berarti saya sedikit melek nih, Pak.
3: Tapi kalau memang dibutuhkan secara fisik ya. Di Kortek itu sendiri ada fasilitas untuk cetak
1: digital.
0: Oke. Okay.
3: Tampilannya seperti kartu. Jadi wajib pajak bisa mengakses sendiri. Ketika sudah aktif gitu ya.
0: Okay.
3: Akses Korteksnya nanti di dokumen itu ada kartu NPWP yang bisa wajib pajak cetak secara mandiri.
0: Oke, okay, baik. Jadi tidak perlu repot-repot lagi ya.
1: Iya.
0: Berarti sebenarnya ini
1: selesai
0: begitu ya. Terus tidak ada anggaran lagi karena kan bukti fisik itu juga kan pasti betul. Membutuhkan anggaran yang cukup besar gitu.
2: Dan kemudian di Kortex itu kalau kita dipotong oleh perusahaan atau pihak lain gitu, nanti otomatis akan muncul di Kortex. Jadi kita nggak usah, kalau dulu kan kita masih minta
0: manual. Masih cari lagi ya manual kan,
2: minta kalau benar apa bukti satu aduannya mana buat laporan, sekarang udah enggak,
0: karena
2: data tersebut akan otomatis masuk di Kortex. Kadang saya temuin juga WP yang terkait-kait karena ada penghasilan lain ternyata di situ. Ya sadar.
1: Karena otomatis.
2: Iya, sekarang otomatis.
0: Jadi sebenarnya ya ini untuk pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Fak-Fak, ayo jangan malu ya untuk bertanya kalau memang belum paham ya kantor pajak selama belum tutup ya. Monggo begitu ya. Dipersilakan. Oke, ini menarik nih. Pak Burhan mungkin bagaimana peran apa KP2 KP Fak-Fak dalam memberikan pelayanan dan juga edukasi perpajakan kepada masyarakat serta para pelaku UMKM.
2: Iya, kami itu kan unit yang ya mungkin unit terbawah dari bawah ya. Dari KPP pertama Sorong, jadi kan unit kami di atas itu ada kanwilnya di Papua Brahma, di Jayapura, terus unitnya di Eselon tiganya itu KPP Pratama Sorong dan yang di kabupaten ini KP2 KP namanya.
0: Iya.
2: Jadi kita dari tiga instansi itu ya kita bersinergi, Bu. Dari Kanwil, dari KPP Pratama Sorong dan dari KP2 KP. Kita akan giat melakukan edukasi sepanjang tahun nih, Bu. Kita edukasi itu ya terutama insentif apa ya intensifnya di akhir tahun karena kan akhir tahun itu kan nanti masa-masa mereka kan melaporkan SPT orang pribadi.
0: Iya.
2: Ya. Dari kita untuk edukasi bahwa kita edukasi itu udah mulai dari usia dini. Dari SD bahkan SMP sampai kuliah itu udah mulai kita edukasi melalui program Tax Goes to School dan ada Patur, ada satu lagi Kemenkyu Mengajar ya?
1: Kemenkyu
2: Mengajar.
0: Okay.
2: Ya, kita udah mulai edukasi secara dini kepada generasi muda agar mereka memahami fungsi pajak itu untuk apa, terus bagaimana pengelolaan pajak untuk APBN, itu memang sangat penting. Jadi edukasi kan terus kita lakukan untuk

0: kepada, kalau di sini kan wajib pajak itu sebagian besarnya instansi, instansi pemerintah, terus pihak swasta juga ada, terus orang pribadi, terus dari UMKM juga banyak. Ya kita akan terus edukasi agar mereka memahami Cortex dan menambah literasi pengetahuan perpajakan kepada masyarakat fak-fak pada umumnya, agar mereka paham mengenai arti pentingnya pajak itu.
1: Mm-hmm. Baik. Nah ini masih ada nih Pak Burhan. Kalau tadi kan kita bicara tentang bagaimana peran ya KP2KP, saya pikir tugas kita ya sudah seharusnya seperti itu begitu ya, bahwa terus memberikan edukasi, pelayanan dan lain sebagainya. Nah ini sejauh mana nih masyarakat fak-fak bisa mendapatkan pelayanan pendampingan secara langsung melalui KP2KP? Karena kan kalau tadi memang sudah turun langsung nih di lapangan begitu ya, tapi ya tadi ada keterbatasan, ada tantangan seperti itu. Nah kalau untuk di fak-fak sendiri seperti apa nih untuk bisa mendapatkan pelayanan seperti itu, apakah ke kantor kah atau memang ada tempat-tempat khusus yang bisa kita datangi gitu?
0: Kalau pelayanan kita di KP2KP itu buka dari jam 8 ya, dan 8 sampai dengan jam 4 sore, nanti siang istirahat sebentar. Jadi kalau masa-masa sibuk itu di KP2KP itu per hari itu antrian sekitar 200 sampai 250 orang ya. Karena kita batasin segitu karena keterbatasan sumber daya di kita juga. Karena bayangin Bu, kita itu cuman 3 orang. Tiga orang
1: melayani sekian banyak
0: gitu. Melayani satu kabupaten.
1: Luar biasa.
0: Jadi kalau terakhir itu pas masa-masa SPT itu kita buka sampai jam 7 malam. Itu kita ya, jadi kami juga mohon maaf mungkin antrian mereka agak lama itu karena karena berbagai kenal yang apalagi yang kemarin Cortex itu masih sering down ya. Nah, itu kan juga bikin hambatan untuk melakukan pelayanan kepada wijaya. Tapi kita akan semaksimal mungkin Bu untuk memberikan asistensi. Jadi setiap mereka datang kita asistensi satu per satu Ibu. Agar mereka paham cara pengisian SPT seperti apa. Itu yang pertama. Yang kedua, kita istilahnya melakukan jemput bola atau layanan LDK, layanan di luar kantor. Jadi saya biasanya datang ke instansi-instansi untuk melakukan asistensi langsung ke instansi-instansi tersebut. Saya tahun kemarin itu datang sampai ke bandara, itu bandara Sibolga. Saya datang ke sana. Saya datang karena keterbatasan pegawai, saya datang sendiri. Mungkin sama driver. Jadi di situ ada sekitar berapa kemarin ya, 70-an orang, 80 orang, ya saya asistensi sendiri.
1: Sendiri.
0: Iya. Ya karena ya kan udah tanggung jawab saya kan. Karena kan saya memikul wilayah di satu kabupaten ini. Jadi ya karena di kantor 2 orang itu udah full antrian sampai 200 kan, karena kita itu jadi mereka datang tuh kadang daftar dulu antrian. Antrian sampai 200 sudah kita tutup karena lebih dari itu tokonya nanti enggak terlayani
1: maksimal.
0: Jadi kita serahkan tuh nanti antrian di lain hari gitu. Ya seperti itulah kendalanya di kami.
1: Oke, ini apa ya? Memang pelayanan dengan apa namanya, dengan bukan fasilitas ya, tetapi mungkin sumber daya yang ada juga sangat minim ya, sehingga ya kita juga butuh apa namanya, masyarakat mengerti begitu ya, bahwa memang pajak itu wajib begitu ya, tetapi ketika datang ingin dilayani ya tidak bisa semuanya sekaligus gitu ya, butuh kesabaran gitu.
0: Tetap kita semaksimal mungkin.
1: Tetap dilayani kok ya. Oke. Nah ini saya ke Pak Ika dan juga Pak Wahyudi nih. Nah ini bagaimana peran KPP Pratama Sorong dalam memberikan edukasi perpajakan bagi wajib pajak di wilayah Kabupaten Fak-Fak? Silakan Bapak berdua.
2: Oke, baik. Ya, ini terima kasih ya, tadi Pak Burhan sudah menyampaikan hal-hal yang sudah dilakukan dan tentu luar biasa. Jadi tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Burhan bahwa memang secara nomenklatur Bapak Ibu dengar fak-fak ini memang masih di bawah wilayah kerja KPP Pertama Sorong. Dan memang ya seperti halnya seluruh unit instansi di Papua Raya, saya yakin semuanya sama memiliki problem dan tantangan yang sama, yaitu masalah jarak. Iya. Sekedar informasi, wilayah kerja KPP Pratama Sorong itu di 9 wilayah administrasi provinsi dan kota, seluruh Papua Barat Daya, ditambah Fakfak dan Kaimana. Jadi cukup luas, itu kalau diukur lebih dari 60 ribu kilometer persegi. Sangat luas. Nah, kami sangat bersyukur karena memang di unit-unit di wilayah-wilayah yang sangat jauh seperti di Kaimana, Fakfak, ada Sorong Selatan, ini ada unit KP2KP, sehingga secara tidak langsung dan secara langsung pastinya KP2KP ini ikut membantu untuk memberikan edukasi, memberikan pelayanan dan konsultasi secara langsung yang barangkali tidak bisa kami jamah setiap hari. Seperti itu, karena memang ya tadi, bahkan pegawainya cuma 1, 2, 3 orang, di kami pun juga sama, walaupun memang skalanya sedikit lebih besar, tapi memang ya itu tadi, ya oleh karenanya salah satu bagian atau upaya dari KPP Pertama Sorong adalah memberikan edukasi secara langsung dengan berbagai cara. Salah satunya adalah kegiatan pagi hari ini. Edukasi, edukasi secara tidak langsung dalam dialog interaktif. Kami juga rutin roadshow istilahnya ke berbagai wilayah kabupaten kota di wilayah kerja kami agar kemudian memenuhi ekspektasi-ekspektasi edukasi perpajakan yang diharapkan oleh wajib pajak. Ya walaupun itu tadi, barangkali belum seoptimal yang diharapkan. Tetapi kami selalu berupaya, mulai dari Raja Ampat sampai ke Kaimana, agar semua wajib pajak mendapat hak yang sama terkait aspek perpajakan.
1: Baik, seperti Pak Ika, mungkin ada yang mau ditambahkan?
3: Dari berbagai kendala yang ada di apa di Papua ini, ya kami selaku penyuluh di Pertama Sorong ya melakukan semaksimal mungkin upaya-upaya untuk memberikan edukasi itu ke wajib pajak.
1: Nah ini untuk Bapak berdua juga nih, Pak Ika dan juga Pak Wahyudi, kalau ada wajib pajak di fak-fak nih yang masih mengalami kendala dan membutuhkan pendampingan, apa yang harus mereka lakukan gitu? Nah ini apa? Tindakan apa yang harus mereka lakukan ya, kalau masih mengalami kendala?
2: Yang pasti silakan berkunjung ke kantor pajak terdekat ya. Karena memang sekarang saat ini sistemnya sudah digital, full digital. Kami pun dalam memberikan pelayanan kepada wajib pajak sudah tidak mengenal jarak lagi ya. Dengan adanya Cortex semuanya sudah borderless istilahnya, tidak ada batasan. Artinya ketika misalkan nih wajib pajak ada barangkali berKTP Jakarta, sedang bertugas di fak-fak, tiba-tiba membutuhkan pendampingan terkait aspek pajaknya, bisa cukup datang ke kantor pajak yang ada di fak-fak. Ataupun orang Sorong yang sedang bertugas di fak-fak tidak perlu harus terbang dulu ke Sorong jauh-jauh, bisa ke kantor pajak terdekat. Jadi tidak perlu sesuai dengan tujuannya, kecuali memang ada aspek-aspek tertentu, misalkan untuk pemenuhan tindakan penagihan atau tindakan penegakan hukum dan lain semacamnya, yang memang kemudian butuh treatment berbeda seperti itu.
1: Baik.
0: Edukasi kan sekarang udah banyak melalui kanal-kanal YouTube,
1: benar,
0: Zoom, dan kalaupun nggak offline, kita online sering melakukan Zoom dengan wajib pajak. Jadi kita mungkin ada tema-tema tertentu yang diangkat, mungkin hari ini mungkin ada kayaknya di
1: Zoom
0: dengan pengusaha-pengusaha atau melalui masyarakat di sekitar fak-fak ataupun yang lainnya. Jadi edukasi bisa melalui Zoom, bisa melalui kanal YouTube. Kalau di kanal YouTube kan udah dari instansi DJP sampai semua KPP Pratama mungkin melakukan edukasi itu. Jadi Bapak Ibu kalau mau atau mengetahui konten-konten mereka ataupun khususnya untuk mengenai apakah pendaftaran atau pengumuman pendaftaran, pengumuman PKP, pelaporan itu di YouTube semua sudah ada. Jadi dengan setting aja, oh saya pengen cara tahu pelaporan SPT, OP, SPT apa. Nah, di YouTube sudah
1: ada gitu,
0: sudah
1: ya.
0: Banyak,
1: gitu.
2: Kami jadi, coba rangkul semuanya.
1: Iya.
2: Media sosial dan
1: Oke, jadi kembali lagi nih harus melek digital. Jangan cuma mau scroll aja cari jualan apa hari ini yang enak gitu.
0: Handphone jangan bukan buat ini aja, nonton.
1: Nonton betul.
0: Nonton tetapi, drakor.
1: Nah, itu drakor dengan dracin gitu ya. Wah, bisa-bisa kena pajak nih kita. Oke.
3: Orangnya mungkin ya.
1: Iya,
3: ya apa sih jadi misalnya ada kelompok-kelompok tertentu, misalnya kelompok tani atau mungkin organisasi apa yang membutuhkan informasi tentang perpajakan, selain bisa datang langsung ke KPP atau mungkin kalau mereka kelompok itu membutuhkan informasi lebih lanjut tentang perpajakan, penjelasan itu bisa bersurat ke kami, nanti kami akan datang untuk memberikan apa mungkin informasi-informasi tentang perpajakan yang mereka butuhkan.
1: Baik. Jadi dipermudah ya saat ini dan dibukalah ya secara umum bahwa memang kami bersedia, memang tugas kami seperti itu begitu. Oke, mungkin saya ke Pak Burhan nih. Apakah ini khusus untuk bagaimana dengan pelaku usaha yang belum memiliki NPWP? Apa langkah yang harus dilakukan ketika belum mempunyai NPWP tapi sudah punya usaha nih, Pak?
0: Untuk pelaku yang belum punya NPWP, sebenarnya kalau udah punya, kan di kita udah objektif, objektif dan subjektif gitu. Wajib pajak itu kan secara subjek, kita subjek ya, subjek wajib pajak ya, orang pribadi, badan dan organisasi itu kan subjek pajak, dan objeknya kan yang penghasilan. Jadi kalau begitu mereka ada penghasilan, ya kami mohon untuk mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP, karena nanti sebenarnya ada manfaatnya menggunakan NPWP. Kadang kalau kita mau mengajukan apa tuh kredit utang tuh ya, pasti tanya pasti akan ditanya NPWP. Terus untuk mendapatkan bantuan pemerintah kemarin seperti yang di petani para, mereka mau mendapatkan bantuan dari pemerintah dan disyaratkan punya NPWP. Iya, jadi kemarin saya diminta Pak Kadis, Bapak ini ada kelompok tani mau perumahan NPWP. Nanti buat apa, Bapak? Kami akan dapat bantuan dari pemerintah. Oh, jadi seperti itu. Jadi manfaatnya punya NPWP ternyata ada manfaat yang lainnya.
1: Iya,
0: betul. Dan juga kan dengan badan NPWP dan membayar pajak kita, itu sebagai bentuk gotong royong untuk membangun ya, elaborasi masyarakat semua untuk membangun bangsa ini, negara ini, yang negara yang kita cinta ini, dan nanti akan berkontribusi juga ke Pemda Fak-Fak, karena kan nanti dari pajak yang mereka bayarkan ada bagi hasil ke Pemda Fak-Fak.
1: Baik, jadi intinya bahwa tujuan pajak ini kan sebenarnya dari kita untuk kita ya, akan dikembalikan lagi ke kita begitu. Jadi kalau ingin menikmati fasilitas yang baik ya, kita wajib untuk melakukan itu tugas kita gitu ya, ada hak ada kewajiban, gitu. Oke, nah ini selain kewajiban pajak nih ya, pasti yang mungkin yang saya baru bilang bahwa pasti kita ada hak ada kewajiban begitu. Nah, ini selain kewajiban pajak, fasilitas perpajakan apa yang sebenarnya bisa dimanfaatkan oleh para UMKM? Silakan Bapak bertiga mungkin ada yang menjawab.
2: Oke. Ya, mungkin fasilitas-fasilitas yang bisa dimanfaatkan oleh UMKM tadi cukup banyak ya, selain memang kemudahan layanan yang bisa dimanfaatkan. Salah satu poin penting yang ingin kami tebalkan hari ini adalah adanya peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2026 tadi, atau peraturan yang membahas secara detail mengenai fasilitas khusus. Jadi ini tarifnya spesial ya, diberikan bagi teman-teman UMKM seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Ika. Jadi sebagai informasi, PP 20 ini masih hangat ya, Jadi baru berumur 4 bulan karena memang okay. baru diundangkan di bulan April kemarin. Nah, salah satu yang menjadi poin penting di PP20 ini adalah tarifnya masih sama.
1: Okay.
2: Jadi tarif PP20 ini dengan sejarah panjang yang tadi Pak Eka sudah sampaikan dari 2013 di 2026 ini diperbarui dan ternyata menjadi kabar baik seharusnya bagi teman-teman UMKM. Satu, tarifnya itu dipertahankan 0,5%. Yang kedua, yang paling spesial menurut saya adalah tidak ada batasan waktu.
1: Okay.
2: Bagi orang pribadi UMKM, teman-teman pengusaha, orang pribadi yang kemudian memanfaatkan fasilitas ini sebelumnya, sekarang sudah tidak ada bayang-bayang waktu lagi. Karena di ketentuan sebelum PP20 ini hanya dibatasi maksimal 7 tahun.
1: Okay.
2: 7 tahun dari sejak dia terdaftar, saat ini sudah berlaku selamanya.
1: Okay.
2: Ya, sepanjang memang tidak ada ketentuan baru yang mengganti di kemudian hari. Jadi sudah bebas menggunakan ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan batasan yang ada. Di bawah 500 juta dalam 1 tahun free.
1: Okay.
2: Tidak ada membayar sih, tapi nilainya nol.
1: Nilainya nol, nah,
2: betul,
1: gitu ya.
2: Betul sekali. Di atas 500 baru 0,5%. Itu pun ya 0,5%. 0,5% 100 juta 50 ribu.
1: Oke, baik.
2: Ya, kami pikir tidak terlalu membebankan dan memang bagian dari kontribusi kita sebagai warga negara yang baik.
1: Baik, begitu. Oke, ada yang mau ditambahkan Pak Ika? Cukup ya, Pak Burhan?
0: Dari kami, dari saya, dari Fak-Fak, kami akan tetap melayani wajib pajak dengan baik. Apapun mereka datang sesuai jam kerja, karena kita layani, tetap akan kita edukasi semaksimal mungkin, walaupun terkendala hambatan apapun tetap akan kita layani semaksimal mungkin. Dan pelayanan kami gratis, free. Dari kami tidak.
1: Yang penting pajaknya, gitu ya.
0: Dari kami tidak mengut biaya spesial pun untuk pelayanan kami.
1: Baik.
0: Dan jangan lupa ini, kadang kan di medsos itu sering ada penipuan. Jadi
1: benar, ya waspada gitu ya.
0: Sering kita sering ada komplain ya dari wajib pajak, dapat WA pun dapat email dari yang mengatasnamakan Direktorat Jenderal Pajak. Dan mereka, dan sekarang sudah mulai canggih mereka.
1: Benar.
0: Mengikuti momen-momen apa yang lagi hit di DJP, kayak Cortex ya kemarin itu. Jadi mereka dapat email ataupun SMS ya mengenai update data gitu istilahnya. Benar-benar rapi, dan data mereka tuh mungkin karena nggak tahu atau bocor atau gimana. Jadi ya datanya itu benar, tapi begitu dia klik dia akan langsung hang handphonenya. Dan otomatis nanti dari situ akan menguras tabungan gitu ya, e-banking mereka. Jadi sekali lagi ya saya akan masyarakat untuk hati-hati untuk mengenai hal tersebut. Nanti bisa apabila menerima email ataupun WA dari yang mungkin agak ragu-ragu, silakan konfirmasi ke kami. Atau ke, kalau sudah tahu akun representatif, bisa ke akun representatif masing-masing. Kalau enggak bisa datang ke kami, Pak ini benar enggak gitu. Atau WA, biasanya kadang mereka WA ke saya langsung gitu. Pak ini saya dapat ini benar enggak gitu. Oh, enggak benar itu Pak. Saya ambilkan saja gitu. Jangan diklik ya kolom.
1: Biasanya diiming-imingi gitu.
0: Iya, betul
1: sekali. Oke, baik. Ini Pak, kita masih ingin berbicara panjang ya, banyak yang ingin kita tanyakan. Sayang sekali kita dibatasi waktu ya. Siap. Mungkin closing statement Pak dari Pak Burhan, Pak Oki dan juga Pak Wahyudi, apa ya, mungkin pesan kepada para UMKM, pelaku-pelaku usaha yang ada di Fak-Fak agar mungkin mulai tertib dalam pencatatan dan juga administrasi perpajakan. Silakan Pak Burhan.
0: Iya. Kami sebagai fiskus ya, mengharapkan wajib pajak di Fak-Fak, baik orang pribadi, UMKM, terus badannya, perseroan, untuk tertib administrasi, tertib pencatatan, terusnya untuk yang badan dan UMKM ya. Kalau orang pribadi kan yang pekerja istilahnya, mereka kan cuma dapat dipotong dari perusahaan atau bendahara itu. Kalau untuk yang UMKM, untuk perseroan, ya kita harapkan mereka melakukan pencatatan secara rapi, karena dasar dari pelaporan mereka kan nanti pencatatan mereka. Jadi silakan per bulan dicatat penghasilan yang mereka lakukan selama per bulan, dicatat dari Januari sampai Desember, nanti dilaporkan di Cortex kan juga per bulan ibu. Ya, jadi saya harapkan sih mereka melakukan pencatatan secara rapi benar, sehingga pelaporan SPT mereka pun akan benar dan valid sesuai kondisi yang sebenarnya.
1: Oke, baik Pak Burhan. Pak Wahyudi, silakan mungkin untuk bagaimana cara memastikan informasi yang mungkin diterima benar, ya, ya, dan bukan dari pihak yang mengatasnamakan petugas pajak. Ya, silakan baik. Pak.
2: Baik, yang ingin kami sampaikan adalah selalu konfirmasi apapun yang wajib pajak terima. Seluruh saluran informasi kami buka, ya, baik itu layanan WhatsApp center, layanan telepon barangkali, termasuk layanan secara langsung di kantor pajak terdekat. Jadi sekali lagi, jangan mudah percaya ya dengan hal apapun yang diterima, baik yang diterima dalam bentuk pesan, surat elektronik maupun petugas yang mengaku dari kantor pajak. Silakan konfirmasi secara langsung kepada kami. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kami ingin sampaikan, tekankan bahwa UMKM harus melek digital pada pagi hari ini, tidak hanya sehubungan dengan aspek pajaknya saja. Kami yakin dengan melek digital seluruh UMKM khususnya di Kabupaten Fakfak akan mampu mengembangkan bisnisnya. UMKM mampu naik kelas dari yang seharusnya, UMKM mampu berdaya dengan baik, sehingga kemudian seluruh aspek-aspek yang melekat di dalamnya ikut bertumbuh, salah satunya pajak. Terakhir, bagi teman-teman UMKM wajib pajak di Kabupaten Fakfak maupun dimanapun itu, apabila terdapat kendala atau masalah terkait perpajakan, silakan konsultasikan, silakan hubungi kami di kantor pajak terdekat. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Wahyudi. Saya yang terakhir ke Pak Ika nih. Silakan Pak Ika, mungkin harapan ya ke depan terkait dengan aplikasi Cortex yang sementara Bapak berdua lakukan ini. Silakan.
3: Ya, pemenuhan kewajiban perpajakan adalah salah satu wujud cinta kita terhadap tanah air Indonesia. Saya harapkan wajib pajak di Fakfak dan sekitarnya, terutama UMKM, yaitu melek digital dan manfaatkan semaksimal mungkin fasilitas-fasilitas yang sudah ada dan kemudahan-kemudahan, baik itu tarif, mungkin tarif perpajakan itu sendiri, kemudian fitur-fitur dari Cortex itu sendiri. Kami harap wajib pajak dapat memahami atau mempelajari itu dan dapat memenuhi perpajakannya secara lebih baik.
1: Baik, terima kasih untuk Pak Ika, Pak Wahyudi dan juga Pak Burhan untuk kehadirannya. Semoga saja apa yang sudah disampaikan pagi ini benar-benar para UMKM, pelaku-pelaku usaha yang ada di Kabupaten Fakfak ya, kita bisa lebih sadar bahwa penting untuk kita memahami dan mengerti aplikasi Cortex ini. Jadi memudahkan kita semua, jadi tidak harus antri lagi di kantor pajak berhari-hari, berjam-jam, waktu kita juga habis begitu ya Pak ya.
0: Berhari-hari sih enggak sih.
1: Tidak. Baik. Oke, baik pendengar di mana saja berada ya, saya cukupkan dulu Fakfak Menyapa pagi ini dan kita jumpa lagi di Fakfak Menyapa di lain waktu dan hari. Terima kasih dan selanjutnya pendengar kita bergabung dengan Pro 3, kita ikuti Warta Berita Sentral pukul 9 waktu Indonesia Timur.

0: resensi buku prosa atau fakta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Resensi buku berjudul The Woman in Me karya Britney Spears. Buku The Woman in Me adalah memoir